hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian juga tentu bersyukur alhamdulillah cuaca hari ini di Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan, Arjasari, terpantau cerah berawan seperti yang terjadi di Kabupaten Subang. Ini masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dari Garut juga yang ikut menyapa, bergabung Ibu Rus di pagi hari ini. Disampaikan begitu, bersyukur alhamdulillah di kemarin Jumat cucu ini sudah disunat katanya. Ini masya Allah, di Ranca Manyar, Fabrizio ini namanya katanya, cucunya dari Ibu Rus ya, masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, dan tadi ini menjadi anak yang soleh. Amin, Allahumma amin. Cuacanya cerah berawan kalau di Garut, disampaikan oleh Ibu Rus, termasuk siaran MKFM alhamdulillah terdengar dengan baik dan jernih. Doa terbaiknya juga untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar. Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga Allah memberikan kebahagiaan, memberikan kemudahan untuk segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus dari Garut. Kemudian kali ini kami sapa juga ada Abah Hamid dari Gedung Sate. Apa kabarnya juga Abah di pagi hari ini? Menyampaikan atensi berbaginya di kesempatan pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih Abah Hamid dari Gedung Sate sudah bergabung. Berkaitan dengan ini berbagi juga, memaknai bulan Zulhijjah begitu ya, ataupun tadi Zulqa'dah di bulan sebelumnya yang penuh juga dengan keistimewaan dan juga keutamaan. Ini masya Allah, terima kasih Abah Hamid dari Gedung Sate. Terakhir kami sapa ada sahabat kita, sahabat Henry Safitri, bergabung menyampaikan jurnal pagi hari ini. Cuacanya cerah, udaranya sejuk dan sangat segar katanya. Ini masya Allah, bersyukur masih Allah bangunkan dalam keadaan sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa tilawah, bisa sahur, dan tidak lupa bersyukur untuk kemenangan ataupun gol-golnya Persib Bandung katanya. Masya Allah. Terima kasih sahabat Anissa Fitri sudah bergabung menyampaikan doa terbaiknya juga untuk sahabat siar, untuk operator, untuk kru. Mudah-mudahan sehat selalu dan berikan rahmat, berikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Masya Allah. Semangat juga sahabat Anissa Fitri, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Dan sahabat MK, insya Allah kita akan sambung kebersamaannya di segmen Sudut Pandang ya sahabat MG. Kita akan coba menilik efek domino pertemuan Trump gitu ya dengan Xi Jinping pada ekonomi Indonesia. Hadir perbincangannya untuk Anda selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: sahabat MG kunjungan ke tenaga kerjaan ataupun juga kenegaraan ya, maksud kami Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing, Tiongkok pada 13 sampai 15 Mei 2026 membawa efek berantai yang signifikan baik dari segi geopolitik, stabilitas pasar hingga ketahanan energi. Nah, insya Allah di sudut pandang pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan hal tersebut ya sahabat MG. Kita akan coba menilik efek domino pertemuan Trump dengan Xi Jinping pada ekonomi Indonesia. Dan silakan Anda bisa ikut berbagi menyampaikan sudut pandangnya sahabat MG. Apakah Anda menyadari kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Dan menurut Anda apa? Ataupun juga membaiknya hubungan Amerika Serikat dengan China ini lebih banyak membawa apa menurut Anda sahabat MG? Apakah peluang ekonomi untuk Indonesia? Dan kedua, ancaman bagi industri lokal atau biasa saja begitu ya sahabat MG, tidak terlalu berpengaruh. Nah, silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811 224 1027. Termasuk juga terima kasih Anda yang sudah bergabung tadi jurnal pagi hari ini. Ada sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi ini ya, Masya Allah menyapa juga di pagi hari ini, menyampaikan kondisi cuacanya cerah berawan ini kalau di Cimahi ini, Masya Allah. Doa terbaik juga disampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan berikan rezeki, berikan kesehatan selalu dan juga keberkahan untuk seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Insya Allah, terima kasih sahabat Handayani sudah ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat Handayani juga bisa ikut berbagi ya, menyampaikan sudut pandangnya di kesempatan pagi hari ini, menilik efek domino pertemuan Trump dan juga Xi Jinping pada ekonomi Indonesia. Kali ini tidak saya tidak sendiri, sahabat MK sudah ditemani oleh reporter MKFM, ada sahabat Siva Hairunisa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Siva Hairunisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, tapi yang dihadirkan tadi berkaitan, kita coba menilik ya sahabat Siva, efek domino pertemuan Trump dengan Xi Jinping pada ekonomi Indonesia. Di mana poin-poin utama dari kesepakatan Trump dan juga Xi Jinping yang juga bisa kita lihat informasinya ya sahabat Siva nih, yeah, di pertemuan 2 hari di Beijing ini menghasilkan sejumlah komitmen dan juga posisi politik baru. Di mana Presiden Xi Jinping berhasil mengamankan pertemuan puncak ya yang tenang tanpa kontroversi besar nih sahabat Siva, cukup menarik.
1: Ya, kalau kita lihat posisi ekonomi dunia sahabat MK, beberapa tahun kebelakang Amerika dan juga China ini mengalami perang dagang.

0: sahabat Rizky, yang kemudian kita terdampak juga Indonesia terhadap perekonomiannya, bagaimana ekspor impor dan sebagainya, sahabat AMK. Akan tetapi dengan hadirnya kunjungan dari Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu, ini menunjukkan adanya pelunakan sikap yang memberikan kemenangan propaganda pada China, khususnya di Beijing, terutama dengan diterimanya narasi mengenai hubungan bilateral, tenaga kerja ataupun juga proses ekonomi, sahabat AMK, yang dinyatakan konstruktif, strategis dan juga stabil. Maka dalam hal ini ternyata negeri tirai bambu itu juga berhasil mendikte narasi mengenai isu Taiwan dalam rilis media lokal mereka, yang mana ternyata dengan pertemuan antar presiden tersebut ini menghasilkan pernyataan juga dari Presiden Amerika agar Taiwan ini tidak memerdekakan diri dalam tanda kutip, ya sahabat Rizky, ini yang juga kemudian beberapa waktu kebelakang menjadi persoalan karena Indonesia juga berbatasan langsung di Laut Cina Selatan. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan, sahabat MG.
1: Ya, dan langkah ini juga tadi membuka peluang besar bagi Visa untuk masuk ke pasar yang memiliki tadi perputaran transaksi hingga ratusan triliun yuan tersebut, ya sahabat Sipa dan juga sahabat MG. Di mana kedua pemimpin negara ini juga mempertegas, sahabat MB, kesepakatan bahwa Selat Hormuz ini harus tetap terbuka. Taiwan tidak boleh memiliki senjata nuklir, kemudian juga dan Beijing ini tidak akan menjual peralatan militer langsung ke Iran. Nah, untuk informasi lengkapnya juga insya Allah di pagi hari ini kita akan berbincang, ya sahabat MG dan juga sahabat Siva, bersama dengan narasumber kita. Insyaallah merupakan juga peneliti Center of Economic and Law Studies di Celios, begitu ya sahabat MG, ada Mbak Diah Ayu. Nah, sebelum itu silakan Anda bisa ikut berbagi menyampaikan sudut pandangnya, sahabat MG. Apakah Anda menyadari kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Jika lo ternyata menyadari tadi, ya sahabat MG, dalam keadaan baik atau belum menyadari, biasa saja begitu ya sahabat MG, ataupun justru tidak sadar ataupun tidak paham berkaitan dengan ekonomi ini. Silakan Anda bisa menyampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027. Insya Allah kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Diah Ayu, selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat. Pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah oleh kalian hak jalan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MG, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

0: Baik sahabat Emi dan juga sahabat Sipal, alhamdulillah kita sudah tersambung di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Mbak Diha Ayu, merupakan peneliti Center of Economic and Law Studies di Celios gitu ya sahabat Emi. Kita akan langsung saja sapa gitu ya sahabat Sipal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Diha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Emi, Teh Syifa dan Kang Rizky. Selamat pagi.
0: Alhamdulillah selamat pagi dan apa kabarnya tentu Mbak Diha di pagi hari ini, kabar baik, kabar sehat dan juga bahagia.
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Di kesempatan pagi hari ini Mbak Diha, kita tadi akan coba berbincang ya untuk menilik efek domino pertemuan Trump dengan juga Xi Jinping pada ekonomi Indonesia. Nah di awal mungkin ya Mbak Diha, kalau kita melihat pemberitaan internasional, pertemuan pemimpin negara besar ini juga sering dianggap sangat menentukan arah ekonomi dunia gitu ya Mbak Diha, bahkan masyarakat Indonesia pun disebut-sebut bisa ikut terdampak. Nah supaya kita juga mempunyai gambaran utuh terlebih dahulu di awal, sebenarnya seberapa penting begitu Mbak Diha pertemuan Trump dan juga Xi Jinping bagi ekonomi dunia hingga Indonesia ikut terdampak gitu Mbak Diha?
1: Baik Mas, teman-teman MP maaf kalau misalnya sedikit agak noise karena saya masih di luar. Dan iya betul banget nih teman-teman MQ, kalau misalnya kita boleh tahu, pertemuan itu bisa dipandang sebagai stabilitas semu terkait dua negara adidaya atau negara kuasa di dunia, itu presidensi yang dari China dan juga Trump dari Amerika Serikat. Kalau kita tahu di sini tuh posisi Indonesia ini cukup ambivalen, kita itu berada dari menerima keuntungan dan juga sisi negatifnya. Keuntungannya apa sih? Kalau misalnya dari dulu nih ada perang dingin antara China dan Amerika Serikat, antaranya perang tarif dan juga ketegangan posisi Taiwan ini sendiri dari tahun 2018 sampai 2025 kemarin, Indonesia ini nilai ekspornya itu ke Amerika Serikat ini tumbuh lebih dari 16% tahun 2025 yang lalu. Bahkan surplus dagangnya ini tuh paling tinggi tahun lalu itu sampai 25%. Untuk sektor tekstil, garment, CPO, sawit, dan juga peralatan listrik, bahkan elektronik, yang mana ini juga mendukung UMKM Indonesia untuk lebih maju. Nah, negatifnya karena adanya stabilitas semu ini, otomatis kembali lagi nantinya China akan menguasai pasar dagang Amerika Serikat, yang nantinya juga Indonesia harus mencari celah bagaimana realokasi perdagangan dan bagaimana negara-negara lainnya selain Amerika Serikat ini dapat menjadi pangsa pasar Indonesia agar UMKM Indonesia tetap tumbuh dan juga ada devisa eksportir yang dapat dikirimkan ke negara lain selain Amerika Serikat itu sendiri.
2: Baik, berarti kalau kita lihat ini dampaknya cukup signifikan khususnya bagi UMKM ya di pasar internasional. Kalau mungkin dari dampak yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri itu berarti di sektor apa Mbak? Apakah dari harga kebutuhannya kah, rupiah kah? Karena kita kan kursnya juga terus menurun begitu ya di tingkat dolar, atau lapangan kerjanya ini Mbak?
1: Iya Teh Syifa, kita sih mikirnya yang pertama ini dari sektor fiskalnya dulu ya. Kan pemerintah ini kan mengandalkan sektor fiskal untuk pelayanan publik ya Teh Syifa. Kalau misalnya satu pelayanan publiknya itu menurun, kan otomatis masyarakat ini gak bisa dapat subsidi untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, itu salah satunya. Nah kita nih bisa dibilang cukup alhamdulillah karena mereka itu sepakat untuk membuka jalur Hormuz, terutama untuk perdagangan minyak bumi. Otomatis ini akan menjaga kesediaan BBM kita nih Mbak, selama ya kita bisa bilang let's say 1 tahun ke depan, karena ini kan stabilitasnya semua ya Mbak. Jadi kita gak perlu khawatir kalau misalnya nanti ada isu-isu akan dinaikkan BBM-nya. Ini kan justru kita nih sebagai UMKM ataupun kelas menengah dan menengah bawah ini cukup ya bisa dibilang lebih aman karena BBM gak naik, nanti transportasi juga terjamin, otomatis harga-harga bahan pokok di lapangan ini juga tidak akan ikutan naik. Seperti itu diharapkannya jika Selat Hormuz ini akan tetap dibuka.
0: Masya Allah, dan ada kalanya begitu Mbak Diha, kadang masyarakat bertanya, kenapa misalnya urusan negara besar bisa sampai mempengaruhi ekonomi keluarga saya gitu, padahal mungkin tidak pernah ada hubungan langsung dengan Amerika ataupun China. Nah, juga untuk sahabat yang bisa lebih mudah memahami benang merahnya, mengapa Mbak Diha, konflik dari tadi yang kesempatan dua negara besar ini bisa mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat Indonesia Mbak Diha?
1: Iya, memang kalau misalnya dilihat, wah China dan Australia, China dan Amerika Serikat ini kan jauh sekali dari Indonesia ya, Kang Rizky dan Teh Shiva. Tapi kalau kita boleh tahu, sebenarnya itu banyak sekali UMKM dan juga pekerja-pekerja kita ini tuh yang bergantung langsung industrinya itu dengan impor dari negara Amerika Serikat maupun China itu sendiri ataupun ekspornya itu sendiri. Kalau misalnya ada pengurangan ekspor ke negara tersebut, otomatis bisa terjadinya PHK. Dan juga kalau misalnya ada perang tarif, kalau misalnya China memberlakukan tarif yang tinggi kepada Amerika Serikat, otomatis itu Amerika Serikat itu akan mencari mitra dagang baru yang strategis, salah satunya Indonesia. Jadi Indonesia ini ibarat kata kelimpahan rezeki atau berkah atau windfall profitnya. Jadi mereka itu banyak sekali mengorder banyak kebutuhan seperti halnya elektronik, alas kaki, baju-baju yang diproduksi oleh teman-teman kita di Jawa Barat, Jawa Tengah, yang nantinya itu bisa diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga dan juga para pekerja-pekerja karyawan di daerah-daerah yang memang khusus memproduksi hal tersebut, sehingga itu mempengaruhi perekonomian bawah dan juga mempengaruhi harga-harga secara domestik seperti itu.
2: Baik, berarti kalau kita lihat di tengah situasi global yang seperti sekarang begitu Mbak Diah, apakah masyarakat juga perlu mencermati tanda-tanda lainnya agar secara finansial lebih siap begitu menghadapi berbagai gejolak ekonomi global yang berimplikasi pada perekonomian Indonesia ini, Mbak?
1: Iya, Teh Shiva, betul banget. Kalau misal kita lihat kan sekarang rupiah melemah ya dibandingkan dolar. Kemarin itu sempat 17.600, hanya 17.500, 17.600 dan tidak penuh dengan kepastian. Tapi diharapkan dengan pertemuannya dengan presidensi dan juga Presiden Trump ini sendiri, adanya investor ini memulai kembali membangun kepercayaan ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Nah, diharapkannya Indonesia juga kecipratan nih, investor mulai percaya kembali dan menekan angka dolar, siapa tahu bisa kembali lagi ke 17.400. Tapi kembali lagi, kalau misalnya dolar lebih untuk naik, kita harus ingat banyak sekali produk-produk yang dibayarkan oleh Indonesia itu menggunakan dolar. Contohnya aja kita masih impor kedelai itu bayarnya pakai dolar. Otomatis kalau misalnya impor itu masuk ke Indonesia, harga tahu dan tempe itu akan mahal di pasaran. Hal ini pernah terjadi tahun 2022 yang mana adanya kelangkaan tempe, tahu di pasaran. Sekalinya ada itu per kilonya itu bisa naik 2-3 kali lipat. Kita itu lebih dari 50% pupuk itu masih impor, bayarnya pakai dolar. Kalau misalnya kemarin disebutkan kayak warga desa itu nggak bayar, nggak perlu pakai uang dolar gitu, itu salah, karena salah kaprah. Karena kita impor pupuk pun pakai dolar. Kalau misalnya orang-orang desa yang punya pertanian, itu mereka kan bertani pakai pupuk. Otomatis terimbasnya ke kita. Nanti ada akan adanya inflasi pangan. Nah, bayangin aja sekarang satu ikat bayam di pasar itu udah 5.000-7.000. Itu udah cukup mahal untuk indeks ekonomi saat ini. Ini berdampak banget. Dan kita harap ini pemerintah juga bisa mengukur kedalaman bagaimana kapasitas fiskal negara ini haruslah bisa diukur, bagaimana harus menyelamatkan masyarakat dan juga yang hanya program-program yang bersifat politikal semata.
0: Baik Mbak Diah, lalu sebenarnya apakah ada peluang gitu Mbak Diah untuk Indonesia tadi membuka pasar baru ketika China mengambil alih pasar Amerika, Mbak Diah?
1: Iya, betul Mas, sebenarnya bisa kalau misalnya Indonesia mampu memanfaatkannya. Nah, salah satunya itu ada di produksi sektor baterai EV atau kalau kita lihat kan misalnya sekarang itu banyak mobil-mobil listrik. Nah, Indonesia bisa banget jadi penghasil baterainya, karena Indonesia itu setiap tahun itu ada menghasilkan kisaran 300-400 juta ton biji nikel domestik. Nah, tapi sayangnya baru 17% nih yang masuk di sektor baterai listrik itu sebut. Kalau misalnya Indonesia bisa menjadi atau mengolah menjadi baterai listrik ini, Indonesia itu bisa masuk ke pasar pangsa-pasar Amerika Serikat dan juga China, menjadi saingan besar mereka. Dan ini juga bisa menjadi pangsa-pasar baru bagi Indonesia untuk di kancah dunia. Karena kan kalau misalnya sekarang kita harus rebutan pasar ya, karena kita tahu Amerika dan China ini udah istilahnya temenan lagi kayak gitu. Masa kita mau menjadi terus-terusan negara konsumsi bukan negara produsen sih Mbak Mas? Nah, kita harus mengamankan posisi ini agar kita nggak terus-terusan nerima barang dari luar terus, dan kita masyarakat jadi yang sebagai konsumennya sampai kapan kayak gitu.
2: Baik, dengan hadirnya pertemuan tersebut Mbak Diah, kira-kira kalau dari sisi pemerintah sendiri langkah apa yang dirasa paling mendesak agar Indonesia tadi tidak hanya jadi pasar bagi negara-negara besar, tapi bisa kemudian bergerak menjadi produsen ini Mbak Diah, dari segi kebijakan barangkali ya?
1: Iya Teh Syifa, sebenarnya nih kalau misalnya dari pertemuan kemarin, Indonesia ini nggak boleh sepenuhnya bergantung pada Amerika dan China lagi. Dengan adanya rekonsiliasi dari Amerika dan China, harusnya Indonesia ini harus aktif memperluas ekspor ke pasar-pasar non-tradisional seperti halnya ini India, Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Atau bahkan kita itu punya loh perjanjian dagang multilateral misal dengan Indonesia, Uni Eropa. Kita tuh punya Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kayak misal kita produksi tekstil, alas kaki, furniture, kan kita punya kekayaan hutan yang kayunya itu sudah diakui dunia, hingga mineral kritis seperti halnya batu bara dan nikel, dan juga termasuk transisi energi yang pasarnya itu cukup luas dan besar ini di Uni Eropa. Itu juga bisa menjadi sebuah kebijakan baru bagi pemerintah Indonesia agar tidak tergantung dengan Amerika Serikat dan China. Dan yang kedua adalah pengetatan belanja non-prioritas. Kalau misalnya kita tahu Amerika ini akan banyak kerjasama lagi ke China, otomatis ekspor-ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan berkurang nih. Betul. Dan kita juga akan kehilangan pundi-pundi uang pendapatan surplus tersebut. Nah, oleh karena itu, agar Indonesia ini masyarakat tetap mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan berkualitas, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, evaluasi dan realokasi anggaran, terutama untuk program makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, untuk dialihkan langsung ke subsidi masyarakat kelompok rentan, karena kita tahu inflasi pangan ini kian memburuk, seperti itu.
0: Baik, Mbak Diah, artinya tadi pertemuan antara dua pemimpin negara besar ini seperti Donald Trump dan Xi Jinping mungkin tadi terlihat jauh ya dari kehidupan kita ataupun dari keluarga, tetapi dampaknya bisa terasa hingga ke Indonesia, mulai dari tadi nilai tukar rupiah, harga kebutuhan, investasi, hingga juga tadi bahkan peluang kerja kalau tadi sempat di-mention begitu ya Mbak Diah. Masya Allah, terima kasih Mbak Diah atas kebersamaannya di Sudut Pandang pagi hari ini, dan tentu selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan peran-peran selanjutnya Mbak Diah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rizky dan Teh Syifa dan juga sahabat MQ atas undangannya.
2: Terima kasih.
0: Ya, Masya Allah, itu dia ya sahabat Syifa dan juga sahabat MQ, perbincangan kita bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir tadi membersamai kita di pagi hari ini, sahabat MQ, yang tentunya memberikan gambaran juga bagaimana tadi dampak yang dirasakan oleh Indonesia, kita disampaikan oleh Mbak Diah Ayu dari peneliti Center of Economic and Law Studies ataupun Celsius gitu ya sahabat Syifa.
2: Iya, ternyata ini berdampak cukup signifikan kalau kita telaah lebih dalam ya sahabat Rizky, dengan berbaikannya dua negara besar ini mengambil peluang yang bisa jadi tadi kalau Indonesia mendapatkan keuntungan, maka kita sekarang perlu mencari celah yang lainnya. Masih ada pasar-pasar yang lebih luas, jangan sampai tergantung pada satu negara saja, karena ini kemudian melihat Indonesia kalau yang sering disebutkan oleh Presiden adalah negara yang besar. Bagaimana kemudian membawa negara yang besar ini bisa betul-betul berdiri sendiri, dan khususnya dari sektor fiskal ya sahabat Rizky, ini perlu adanya evaluasi total.
0: Ya, dan satu hal yang juga menarik yang kita perhatikan bahwa keputusan besar di panggung dunia sana gitu ya sahabat MP dan juga sahabat Sipa, ini kadang efeknya bisa sampai ke dapur rumah kita gitu ya sahabat Sipa dan juga sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi sudut pandangnya, seperti ada sahabat Mari dari Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian juga ada Bapak Ilham dari Kota Mubagu Manado Sulawesi juga ini, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini, termasuk Ibu Citra dari Ciamis, dan Anda yang menyampaikan polling juga di sudut pandang pagi hari ini, Bu Juwita dari Cimindiraya, Bapak Taufik Nuryanto juga terima kasih sudah bergabung, dan sahabat Siva juga terima kasih atas kebersamaannya. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MQ FM, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Rizky.
0: Jadi ya sahabat MQ, sudut pandang di pagi hari ini, dan insya Allah kita akan kembali sambung. Kali ini kan kembali belajar ya sahabat MQ bersama dengan Adeda dan juga Ustadz Taufik Hidayat berkaitan dengan tips sukacita melaksanakan ibadah dalam segmen manajemen keluarga sesaat lagi untuk Anda.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Eh, bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi Gih, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Eh, Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Eh, Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Eh, jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang, manajemen keluarga.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MQ, kita sambung kembali kebersamaannya. Kali ini dalam segmen manajemen keluarga, kita akan berbincang insya Allah bersama dengan Adeda dan juga Ustadz Taufik Hidayat yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MQ FM Bandung. Tema yang dihadirkan sahabat MQ yaitu tips sukacita melaksanakan ibadah. Karena jika kalau saya bertanya ya sahabat MQ, pernahkah kita juga tadi merasa ibadah itu kadang ringan tapi di waktu lain terasa juga berat? Ada hari di mana hati begitu semangat tadi ya dalam menjalankan berbagai aktivitas ibadah, diantaranya sholat, tilawah, berzikir. Tapi ada masanya juga ketika ibadah terasa sekedar menjadi rutinitas saja, bergerak selesai, kemudian juga kembali sibuk dengan urusan-urusan lainnya, terus juga urusan dunia. Padahal kalau dipikir-pikir ya sahabat MQ, ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga menjadi kebutuhan hati kita, tempat kita bagaimana untuk menenangkan pikiran, menenangkan jiwa, dan juga menenangkan hati. Nah untuk itu akan hadir tips bagaimana sebenarnya agar kita sukacita melaksanakan ibadah. Kita langsung saja sapa alhamdulillah narasumber-narasumber kita yang sudah bergabung. Ada Adeda dan juga Ustadz Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adeda, Ustadz Taufik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Kabar baik, kabar
2: alhamdulillah
0: sudah terdengar sekarang. Kabar baik, kabar sehat Adeda dan juga Ustaz Taufik di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Ustaz Taufik lagi batuk saeutik. Saya ke radang tenggorokan ngaheos.
2: Masya Allah. Ternyata
3: Adeda sehat lagi ya.
1: Ya, tapi yang lain sehat, mata, telinga,
2: amin.
1: Kaki, jempol.
0: Masya Allah.
1: Ubun-ubun.
3: Sudah disyukurkan
1: aja. Rempelo.
0: Masya Allah.
1: Telih, ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Dan tentu senang sekali di pagi hari ini kembali dapat bersilaturahim dan juga menemani ruang dengar sahabat MQ ini dengan berbagai aktivitas ya. Biasanya kalau menyimak di pagi hari ini ada yang sambil beberes kalau biasanya ya.
1: Ya itu ada satu sambil paket dengan menyimak. Tapi bagus.
0: Masya Allah.
1: Ya. Panggilan di MQ FM teh?
0: Rizky Alvarez.
1: Haris
0: Alvarez.
1: Alvarez. Padahal namanya Cecep.
0: Masya Allah.
3: Cecep Rainer.
0: Cecep Rainer. Alhamdulillah.
1: Riz Muhammad Rizky Rainer.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Saya nanya barusan ibu bapak yang baik, sahabat-sahabat, kenapa ada Rainer nak? Siga orang Jerman. Lagi hujan nikah nak.
0: Masya Allah.
1: Kebayang mun bukan nikah na lagi
0: lahirnya. Ya, betul.
1: Kebayang mun lagi guludug tan.
3: Jantanan a.
1: Amal disebutkan.
0: Masya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang qadarullah Allah takdirkan sedang menyimak dimanapun berada, bukan kapanpun, dah ayeuna. Kita niatkan karena Allah, mencari rahmat Allah, ampunan, petunjuk, anugerah, karunia, dan jadi jalan pintu hidayah. Karena yang paling bahagia mah Agim nyampaikan yang hidupnya dituntun ku Allah gitu.
0: Masya Allah.
1: Dan kita akan kupas berkaitan dengan tips sukacita melaksanakan ibadah. Sukacita. Jadi outputnya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, dalam tempo 60 menit, 55 menit ini teh, minta pertolongan Allah untuk kita, khususnya yang bicara, yang dampingi, dan juga Bapak Ibu yang menyimak. Jadi ibadah teh penuh semangat gitu tad.
3: Siap,
0: alhamdulillah.
1: Jadi banyak kan yang banyak alasan. Padahal kita diciptakan untuk
3: ibadah.
1: Ibadah. Ya, model kursi dibuat oleh manusia yang untuk melayani manusia.
3: Manusia.
1: Apapun yang ada di dunia yang dibuat oleh manusia adalah untuk melayani
3: manusia.
1: Kita yang membuat. Nah, ayah helm buat apa?
0: Melindungi kepala.
1: Dibuat kepala orang.
0: Oh iya.
1: Ayah jaket, sepatu, garpu.
0: Betul.
1: Tusuk gigi, jepit.
3: Gelas.
1: Paniti. kenal dengan panitia enggak?
0: Tahu panitia
1: itu
0: buat
1: Suamina
0: ini.
1: Buniti.
0: Kalau itu belum kenal.
1: Jadi gitu aja. Bapak Ibu yang baik, ini mah kita ngobrol sederhana, ringan, rileks. Tapi mudah-mudahan Allah nolong kita.
0: Ya, Masya Allah, amin.
1: Yang penting, saya nanya ke Agim, apa kunci perubahan? Jujur, Arida katanya.
0: Jujur
1: dengan diri sendiri. Ya, ini juga Bapak Ibu yang baik. Sebelum berkaitan dengan tipsnya, kita akan bicara tentang tipe-tipe orang ibadah, Ustaz.
3: Oh, siapa?
1: Ustaz Taufik teh anggota dewan.
0: Masya Allah.
3: Ketua dewan.
1: Dewan pemamuran masjid.
0: Alhamdulillah.
3: Aliknya. Anggota dewan.
0: Anggota dewan.
1: Jadi, yang ngurus rumah Allah.
0: Masya Allah.
1: Mulia pisan.
3: Masya Allah.
1: Rumah Allah diurus, datang orang yang sholat, yang berwudu, yang muhasabah. Yang dapat ilmu teh di masjid dan syariatnya dilayani ku anggota dewan. Iya.
0: Anggota dewan, Masya Allah.
3: Qayyimnya khadimul masjid.
1: Saya pernah ke Mekah, ada yang melayani mutawif Kang Rizki.
0: Yeah.
1: Eta meni totohan pisan. Serius pisan melayani, saya nanya.
0: Antusias begitu, Pak.
1: Antusias. Dek, ini teh bagaimana ceritanya kok melayani teh meni benar-benar pol-polan ke jamaah umroh. Saya dapat ilmu dari guru. Sok atuh bagikan gimana ilmu. Dia nyampaikan cerita topik. Allah akan memuliakan orang-orang yang memuliakan tamu-tamu Allah.
0: Masya Allah.
1: Jadi tamu Allah teh kan orang dengar adan teh panggilan. Panggilan ti tukang adan lain. Panggilan ti Allah.
0: Dari Allah Subhanahu wa taala. Syawa. Syawa.
1: Itu teh lain panggilan tukang adan, panggilan Allah. Kayak tukang adan non istilahna tad.
3: Ya, muazin, ah.
1: Muazin.
3: Ya. Azan itu iklan, ah.
1: Ya,
3: azan itu iklan gitu. Jadi menyampaikan pesan.
1: Iya, hayalah sholah, hayalah falah. Mari meraih kemenangan. Model tadi malam Persib ke nonton.
0: Masya Allah. Gimana? Seru ah?
1: Berharap menang. Walau dipanggil sehari 5 kali. Kan ada istilah menang, teh ingin kemenangan, teh ada di sana kuncinya.
0: Masya Allah, betul.
1: Ya, Bismillah, Bapak Ibu yang baik. Tad berkaitan dengan ibadah. Kan kita teh diciptakan Allah teh untuk beribadah.
0: Betul.
1: Tapi banyak sekali orang yang lupa. Gimana tuh tad?
3: Ya karena manusia al insan tuh makhluk khata ya. Banyak lupanya.
0: Banyak lupanya.
3: Jadi kalau sholat itu diingatin waktu kitaban mukuta ya. Waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Nah, salah satu waktu teh intinya dari mulai lail, malam, fajar, subuh, duha, nahar, asar, maghrib itu agar kita diingetin terus atas lupa gitu. Sebagai makhluk Allah yang
0: pelupa.
3: Diperintahkan untuk beribadah gitu.
1: Ya, Agi menyampaikan
3: terus.
1: Adan teh mengingatkan bagi yang lalai sana. Kalau yang terus ingat bahwa tugasnya ibadah mah dia udah siap-siap
0: sebelum azan pun.
1: Sebelum azan juga udah siap.
0: Masya Allah.
1: Jadi Ustaz tahu lalai.
3: Lalai. Iya,
1: saudara nak kalong.
3: Sudah berpikir keras. Terus saudaranya kalong. Lalai itu lupa betul.
1: Oh iya.
3: Lupa. Lago ya.
0: Lagu
3: ya, bahasa itu ya.
1: Iya, Bismillah, Bapak Ibu yang baik. Ini mah jujur saya lagi nulis cerita langsung evaluasi diri dengan TBT.
0: Masya Allah.
1: Ya, Masya Allah, ternyata banyak sekali yang harus disempurnakan, harus diperbaiki. Ya, jadi berkaitan dengan ibadah ya tad kumata dalilnya tad.
3: Ya, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ayah.
1: Iya.
3: Bahwa Az-Zariyat 56 itu mengatakan bahwa ya kita itu fungsi tujuan diciptakan untuk ibadah. Betul lah. Dan kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu apa sih? Ismun jami katanya. Setiap nama mayuhibullah wa yardoh. Apapun namanya, badai sholat, badai sedekah dan sebagainya. Yang penting dia dicintai Allah dan diridho Allah. Minal aqwal wal a'mal, dari perkataan-perkataan, dari perbuatan-perbuatan. Az-zahir wal batin, yang nampak, yang tersembunyi. Kurang lebih begitu katanya. Jadi apapun bentuknya ibadah.
1: Syaratnya dua, inamal a'mal rubiniyat.
3: Iya, betul.
1: Dan satu lagi adalah
3: sempurnakan ikhtiar itu.
1: Jadi ngikuti sunnah.
3: Sunnah,
1: ada contoh. Intiba,
3: betul.
1: Ustadz Gepoho ternyata.
3: Oh, manusia.
4: Kembali ke awal ya, pelupa gitu ya manusia.
3: Pelupa. Kalau yang tulis bukan manusia.
4: Masya Allah.
1: Jadi gitu Bapak Ibu yang baik. Yang pertama nih, di sini teh ada disusun kurang lebih ada 11 tipe orang beribadah.
0: Banyak tipenya ternyata ya.
1: Banyak. Yang gelap mah tipe apa? Tipe ting.
4: Berpikir keras juga tadi saya.
1: Tipe ting. Yang pertama adalah yang jadi beribadah teh lalai.
3: Lalai
1: itu jadi kadang-kadang mun ingat rajin Jumatan sholat tapi duhur maghrib isya dan Jumatan pakai duhur
4: asar
1: maghrib isya tidak jadi
3: bolong-bolong.
1: Termasuk yang sholatnya satu teh dua kali wetan
4: sholat apa tuh
1: Idul Fitri dan Idul Kurban
4: hari besar ya
1: iya jadi hari besar jadi itu mah jadi hanya gimana tadi ya hanya hari raya mingguan tahunan sholat nanti yang kedua apa tadi
3: yang terpaksa
1: terpaksa
3: ya
1: di sholat nanti bari baut bari cemberut kita teh biasa nama anak-anak anak-anak disuruh bangun subuh teh jadi sambil kehul atau anak-anak di sekolah terpaksa karena ngikuti aturan atau di perusahaan harus sholat kan ada sekarang lagi ngetren di perusahaan-perusahaan yang sholat gitu teh can connect sih kena ustad ya
3: yang atos mbak
1: atos
3: jadi perusahaan yang MYMY begitu
1: iya jadi yang kedua mah yang terpaksa
3: betul
1: terpaksa. Jadi itu mah hanya ngikutin yang nyuruh
4: sesuai instruksi gitu ya
1: yang ketiga adalah tipe orang beribadah yang apa tadi yang
3: karena menunda
1: ditunda we terus sholat subuh ke rada hoream sholat subuh bangun jam 5:30 teh ke setik dewe 5 menit deui
3: akhirnya jadi subuh subuh ceng duha
4: lah di rafe we tadi
1: sholat duhur dekat ke asar sholat asar dekat ke maghrib
3: betul
1: sholat maghrib dekat ke isya sholat isya dekat ke poho ke hoream
4: dekat ke poho
1: kalau malas
4: betul.
1: Nunda we terus seakan-akan urusan dunia teh adalah yang penting sekali. Enggak bisa ditinggalkan. Termasuk di pabrik juga kalau ada yang pabrik teh kalau minta izin sholat mah tidak diperkenalkan.
4: Susah gitu ya.
1: Tapi KWC mencret setengah jam ge. Enggak jadi masalah.
4: Betul, insyaallah.
1: Menunda di mobil di
4: perjalanan.
3: Menunda juga mungkin kadang ayo sholat nanti weh
1: dah waktunya masih panjang
3: terus pensiun cenah
1: terus pensiun
4: panjang sekali itu
3: nanti kalau udah tua gitu jadi ada anak muda nanti itu mah gitu
1: padahal justru seakan-akan sholatnya jadi beban padahal justru dengan sholat meringankan
4: beban
1: beban
4: masya Allah
1: bagi orang yang berilmu dan berkeyakinan.
3: Jadi sholat bukan beban, tapi
1: banyak orang merasakan sholat itu beban, padahal justru beban hilang dengan sholat karena ditulunganku Allah.
3: Quote of the day.
4: Quote of the day bisa dicatat ya, sahabat MK ini, masya Allah.
1: Berarti harus diulang lagi ya.
3: Status saya itu.
4: Masya Allah.
1: Di banyak orang merasakan beban untuk melaksanakan sholat.
3: Padahal
1: dengan sholat meringankan beban.
4: Masya Allah.
1: Karena di sana ada iya karena budu,
3: wah
1: iya karena sain. Berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang mestinya pekerjaan teh seminggu, tapi dengan sholatnya bagus di tiga hari tadi.
3: Dapat pertolongan.
1: Dapat pertolongan Allah.
4: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Yang keempat, jadi yang keempat, yang pertama yang lalai, nuka dua terpaksa, nuka tilu menunda. Yang keempat ada yang
3: formalitas.
1: Jadi pokoknya mah seayanya seadanya. Formalitas jarang sekali yang pakai sholat sunnah. Karena dia ngambil yang wajib na wungkul.
3: Asal gugur kewajiban.
1: Asal gugur kewajiban. Makanya namanya juga asal gugur kewajiban.
3: Formalistis.
1: Formalistis. Di masjid ayo nukitun itu tadi.
3: Oh, beragam.
1: Beragam.
3: Ini cocok yang sampaikan ini. Ada semua.
1: Ada semua.
4: Udah ini dulu langsung.
3: Udah prediksi ada semua ini.
1: Yang mataknya manggil berdampingan Ustaz.
3: Ini hasil perenungan.
4: Masya Allah.
3: Suka merhatiin orang gitu ya. Jadi kecatat satu.
1: Ini perenungan diri sendiri.
3: Oh, perenungan diri sendiri. Jadi apa pernah merasakan 11 poin?
1: Oh, iya, ya. Makanya disebut kayak mudah-mudahan jadi evaluasi dan ngajak supaya tidak melakukannya.
4: Amin.
1: Ada yang buru-buru.
4: Buru-buru.
3: Hampir sama ya, gugur kewajiban lah begitu ya.
1: Yang buru-buru, ya itu hampir sama dengan gugur kewajiban.
3: Asal sholat gitu ya.
1: Jadi nggak ada istilah tumakninah. Jadi wudu nage.
4: Cepat kilat.
1: Cepat. Ada ibu resap nonton sinetron pas maghrib deh, alah maghrib. Adan teh langsung wudu. Sugan teh dek sholat karena pas iklan di TV na. Beres iklan mah nancep dewe di depan TV.
4: Melanjutkan ya.
1: Pas iklan baru sholat. Sholat agak cepet. Cuka anak nanti mama sholatnya cepet cepet banget. Mama mang geus lancar, geus biasa.
3: Geus ahli.
1: Padahal dalilna yang tumanina teh kumaha tad?
3: Ya salah satunya memang sholat itu harus keyakinan, nak. Dan juga ketumat ninahan begitu. Alazadun anhamulakurobi mana mulairojio. Jadi seolah-olah dia memang penuh keyakinan dan salah satunya dan ketumat ninahan ya.
1: Dan banyak orang lupa inti daripada sholat itu perubahan.
4: Perubahan.
1: Perubahan model Ustaz makan obat. Hey Ustaz makan obat supaya apa?
3: Sehat tak?
1: Sembuh, sehat.
3: Sehat.
1: Hari nyamuk dikasih obat.
3: Dikasih ya.
1: Supaya
3: buat nyamuk.
1: Supaya mau.
4: Kebalik.
3: Harusnya obat. Obatnya buat sembuh aja ini. Buat
1: hari, maut, ya. Kita mah dikasih obat ya supaya sehat, sembuh. Hari obat nyamuk ini. Dikasih obat supaya mati.
3: Supaya maut.
1: Kebayang atau mun semuk nyamuknya jag-jag. Terbangnya cepat,
4: lingas ya.
1: Lingas.
3: Anarkis.
1: Ya buru-buru. Jadi
3: kelima.
1: Jadi intina pisan mah Bapak Ibu yang beribadah teh agim berpesan diterima. Model Kang Rizki melamar diterima kan ada perubahan besar.
4: Betul.
1: Bisa berkeluarga, bisa silaturahmi, bisa melanjutkan hamba-hamba Allah yang taat.
4: Insyaallah.
1: Masuk ke perusahaan diterima ge, ayo dapat gaji, dapat tunjangan.
4: Ada perubahan ya.
1: Ada perubahan. Nah dalam ibadah juga gitu, banyak orang hanya sekedar gugur kewajiban, padahal inti perubahannya adalah kalau diterima oleh Allah.
3: Di approve ya.
1: Di apalagi kita
3: ada juga yang ria.
1: Oh iya iya.
3: Ria itu ro'yu ya, ingin dilihat gitu. Kalau sum'ah ingin didengar.
1: Iya. Kalau ria mah ingin
3: dilihat
1: kelihatan. Mm-hmm. Kalau sum'ah
3: ingin didengar.
1: Ingin contohnya gini, Kang Rizky.
4: Mm-hmm.
1: Ada betul, ibu-ibu di pasar belanja ke tukang sayur pagi-pagi.
3: Mm-hmm.
1: Bukan mata nate sayu pisan.
3: Mm-hmm.
1: Kunaon bu, mata nate ni sayu habis tahajud. Eta tahajudnya mah nggak kelihatan.
4: Iya betul.
1: Tapi didengarkan, diperdengarkan tuh sum'ah.
3: Sum'ah.
4: Oh iya betul.
3: Jadi hubungannya sayu dengan tahajud ada ya?
1: Ada.
4: Masya Allah ini nampak sayu-sayu begitu ya?
1: Kan ayah sayu, ayah sayur. Eta hubungannya di sana.
4: Masya Allah.
1: Jadi buat cantik panjang kalau ada orang kan?
3: Iya. Ada calon mertua ya. Ada anak panjang. Kata agi waktu itu ya.
1: Iya benar.
3: Ada calon.
4: Masya Allah.
3: Tapi kalau sendirian,
1: gercep,
3: waringkas. Waringkas? Temannya gercep.
1: Temannya gercep.
3: Gercep gerak cepat kan?
1: Iya, gercep.
4: Gercep.
1: Ya. Yang ketujuh, ujub, merasa hebat. Bangun sholat malam teh. Yang lain teh tinggal dibangunkan tadi supaya manena soleh sorangan.
3: Soleh sorangan. Ujub teh takjub mengherani diri kata.
1: Mengherani diri.
3: Iya.
4: Mengherani diri.
1: Jadi
3: merasa hebat gitu ya.
1: Merasa hebat dan ada unsur merendahkan orang lain.
4: Merendahkan yang lainnya.
1: Nomor 7, nomor 8 naon tad?
3: Ikut-ikutan.
4: FOMO nih ya, istilah sekarang ya.
3: Apa?
4: Ikut-ikutan FOMO.
3: FOMO, iya iya. Mata terangin ya.
1: Itu apa gitu.
3: Ikut-ikutan. Tapi memang masih lebih baik kalau ikut A. Asal ikut yang benar.
1: Iya benar.
4: Iya betul, insya Allah.
1: Nah lambat laun model nah. Ada orang yang baru ke masjid.
3: Masjid betul.
1: Cek teman-teman nanti ke masjid nih ye.
3: Iya.
4: Jawabnya apa tuh?
3: Soleh. Jawabannya gimana?
1: Antep kan we.
4: Oh.
1: Nanti kalau sudah terbiasa mah jadi hilang. Model ujub juga bisa hilang kalau sudah terbiasa. Biasanya yang awal-awal merasa hebat deh. Malah likir, saya geger mikir. Apalagi
3: ada yang memaksimalkan sesaat karena emosional.
1: Jadi maksimali sesaat.
3: Soalnya ngedadak gitu. Dengar ceramah
1: langsung aduh habak.
4: Boleh tergantung materi ceramahnya gitu kan.
1: Iya, jadi termotivasi.
4: Insyaallah.
1: Biasanya yang muda-muda imate.
3: Muda-muda ikut mabit gitu.
1: Jadi model di mabit kayak ceramah gemata di teh.
4: Insyaallah.
1: Nanti tentang mabit ya. Jadi beres lulus deh mah ke zona nyaman lagi.
3: Ada apa istilah putur alikur semangat pas putur lep gitu. Nah hindari juga dari sifat
4: putur gitu
3: ya, putur ya emosional. Maka ibadahnya harus konsisten nya.
1: Tapi harus ada yang lewat dulu ya.
4: Ya insya Allah dan mengundang juga sahabat MQ yang ikut menyapa gitu ya sahabat MQ. Ataupun ada yang ingin ditanyakan untuk juga didiskusikan bersama dengan Adida dan juga Ustaz Taufik. Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Tadi berkaitan dengan tema yang dihadirkan ya sahabat MQ, Masya Allah, tips sukacita melaksanakan ibadah. Kami nantikan dan insya Allah kami akan kembali hadir dan insya Allah juga menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: Sahabat MQ, tahukah Anda? Tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
9: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
8: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
9: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

0: 3 menit lepas di jam 8 pagi hari ini, sahabat MG masih di kebersamaan kita dalam segmen manajemen keluarga bersama dengan Adede dan juga Ustadz Taufik. Nah, silakan sahabat MG, kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Dan jangan lupa sahabat MG sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Anda ingin berbagi berkaitan dengan pengalaman yang Anda rasakan tadi berkaitan dengan melaksanakan ibadah, apakah Anda selama ini sudah bersuka cita begitu ya, ataupun masih menganggap sebagai bentuk beban dan hanya menggugurkan kewajiban saja, sahabat MG. Silakan kami nantikan. Dan baik, A dan juga Ustaz Taufik, kita akan menyapa sahabat MG yang sudah ya, bergabung. Terlebih dahulu ini ada sahabat kita dari Cimindi Raya. Ini ada Ibu Juwita, alhamdulillah selalu menyimak dan ini menjadi agenda ataupun acara yang selalu ditunggu emak-emak katanya.
1: Masya Allah. Alhamdulillah.
0: Dan alhamdulillah di pagi hari ini juga ditemani juga Ustaz Taufik katanya, alhamdulillah. Dan tentu ilmu-ilmunya di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, termasuk juga doa terbaiknya untuk Adede dan juga Ustaz Taufik, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kemudian juga tetap diberikan keistiqomahan dalam kebaikan.
1: Tenohon Ibu Juwita.
0: Terima kasih Ibu Juwita. Kalau Ibu Juwita pagi hari ini menyimak sambil berkebun di depan rumah katanya Adede. Masya Allah.
1: Ayo kebun tar.
0: Berkebun.
2: Kebunnya.
1: Masya Allah. Kemarin ada nanya ke salah satu jamaah, Ibu lahir di mana? Di kebun kopi, di kebun kopi.
2: Di kebun.
1: Maksudnya teh jalan kebun kopi.
0: Nama daerah, nama jalan, iya. Berarti ya.
2: Kebun kelapa.
0: Ada juga kebun kelapa.
2: Kebun kopi.
0: Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Kemudian juga kali ini bergabung ada Ibu Siti dari Batu Jajar, alhamdulillah selalu menyimak katanya bersama dengan Adeda, terus juga di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Siti dari
1: Ibu
0: Batu
1: Siti
0: Jajar.
1: Ternohon.
0: Kemudian juga dari Cijerokaso, ini baru dengar saya nama daerahnya Cijerokaso. Ada Mamah Arbian juga, alhamdulillah bisa menyimak sambil beberes katanya Adeda dan juga Ustaz Taufik di pagi hari ini.
1: Alam. Alhamdulillah. Turun mah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Doa terbaiknya juga disampaikan. Mudah-mudahan Adeda dan juga Ustaz Taufik bersama dengan keluarga diberikan kesehatan, berikan juga keberkahan.
1: Amin.
0: Amin. Allahumma amin. Terus juga untuk sahabat siar di pagi hari ini, juga untuk sahabat MK.

0: mudanya disebut DDW terus. Lebih jelas yang ke senior.
1: Ibu Dede.
2: Ibu Dede ya. Ibu Dede.
1: Terima kasih. Ibu Dede dari Padalarang, kemudian dari Buah Batu. Kali ini Buah Batu ada Pak Yandi bergabung menyampaikan atensinya juga. Alhamdulillah menyimak sambil ngegoes sepeda begitu.
0: Masih kena ngegoes tuh 2 minggu yang lalu Pak Yandi kena ngegoes.
1: Masyaallah.
0: Beres-beres Pak Yandi.
1: Apakah lagi touring ini ya Pak Yadi, Masya Allah. Terima kasih Pak Yadi dari Buah Batu, termasuk juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung juga.
0: Cimenyan,
1: alhamdulillah bergabung. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian dari Cimaremea ini juga Eyang Alin juga alhamdulillah menyimak di persamaan pagi hari ini.
0: Eyang Alin masih koma di tahun seberapa Eyang Alinnya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Masya Allah ya. Dan silakan sahabat ini masih ada kesempatan yang bergabung, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Insya Allah kita sambung nih ya, berkaitan dengan tadi.
0: Jadi diulang lagi, diulang lagi. Pertama yang lalai kadang-kadang. Etama jadi sahayuna, sakarepna. Yang kedua terpaksa karena aturan. Yang ketiga nunda, termasuk nonton Persib kan pas Isa.
1: Bentrok ya sedih.
0: Akhirnya tuh beri sholat bagi pegang handphone.
1: Live update score gitu.
2: Terus gol gimana? Terus.
0: Ya jemu nunda. Ini seakan-akan ada yang lebih penting urusan, padahal semua urusannya dalam genggaman Allah. Yang keempat.
2: Yang formalitas.
0: Bukan formalin bunya, formalitas. Jadi
1: formalitas.
0: Ya, tadi hampir sama dengan gugur. Yang buru-buru ge. Jadi seakan-akan teh hanya gitu gugur kewajiban. Yang ria. Jadi kalau ada orang salat ya aduh muni lama, sujud lama. Kemudian wudunya lama, jadi sempurna pisan. Termasuk kalau ada mertua di sampingnya, atau ada pimpinan, ada guru, ini yang membuat rusak. Yang ujub, ujub teh merasa dirinya hebat aja.
2: Ya.
1: Sampai merendahkan yang lain.
0: Hebat gitu ya. Padahal dia bisa melakukan kebaikan juga karena taufik dari Allah.
1: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Kebetulan teman saya ini taufik namanya.
1: Masya Allah, pas ya.
0: Taufik dan hidayah. Ya. Wabil taufik wal hidayah.
2: Wassalamualaikum.
1: Belum beres lah, belum beres.
0: Tapi taman lagi tadi. Taman lagi namanya Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paket lengkap ya.
2: Iya, jadi taufik www. W taufik www.
0: Jadi kemudian yang ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan.
0: Jadi yuk ke bawah itu kalau sanlat ikutan. Sholat bager beres sanat pesantren kilat kembali ke nol. Jadi yang ke sembilan, yang emosional. Maksimalis kalau ada muhasabah, waduh semangat pisan. Beres
1: omosan,
0: hilang lagi kebiasaan. Dan yang ke sepuluh yang saat
2: yang membutuhkan hati yang butuh.
0: Jadi pada saat ditagih hutang,
2: meni,
1: wow.
2: Lagunya enak ayo. Bismillah, tak gitu. Gitu kan aja.
1: Ada iramanya gitu.
2: Ada iramanya, Ustaz. Memelas. Biasanya keumuman itu
0: Oh umum ya.
2: Umum kalau
0: dalam tekanan ya.
2: Maka sebetulnya kalau diuji bisa syukur itu wah keren. Karena keumuman nungguan. Kalau diambil baru begitu.
0: Oh iya benar. Padahal darinya jelas saya kalau ingat Allah pada saat dapat nikmat, maka Allah ingat kita pada saat kita dalam kesulitan.
2: Betul.
1: Masya Allah.
2: Kuat lah gitu.
1: Masya Allah bisa disatat lagi nih. Berapa kali ini?
0: Karena saya tukang ngumpulkan kuat katanya.
1: Masya Allah barakallah adeda.
2: Harusnya tips adeda itu ya.
0: Iya tips adeda. Jadi gitu yang butuh. Kalau ditolak. Melamar ditolak,
1: galau ya.
0: Puasa sedekah. Rekin. Tapi dah boleh jadi itu pun karunia Allah kita gitu aja.
2: Iya, bentuk
1: cara Allah ya.
2: Idza aradallahu bi khairan ibtalahu ya. Kalau orang itu lagi dicintai Allah, salah satunya di uji diberikan.
0: Ya, yang jadi mahal mah karena

0: jadi tidak istiqomah gitu.
1: Nah,
0: padahal ku Allah sudah diberikan kesempatan untuk bisa dekat dengan Allah. Lagi butuh apa lagi biasanya teh?
1: Ya,
0: ada masalah bangkrut perusahaan,
1: betul. Utang, ya pailit,
0: utang ditolak. Kemudian dan tapi sisi bagusnya ini tuh bagus kan karena merasa dirinya lemah.
1: Iya, iya, iya.
2: Menjadi sadar begitu.
0: Sadar kalau ada sesuatu yang lebih utama lagi yang tempat bersandar yaitu Allah.
1: Doa terbaik itu katanya ketika merasa satu doif, dua fakir, tiga tersesat.
0: Doanya kumaha teh?
1: Ya contoh, ya Allah, saya teh makhluk yang doif gitu. Yang fakir, ilaman agna itu kecuali Engkau berikan kecukupan, doif. Aku ini orang yang lemah ya, kecuali yang Engkau kuatkan. Orang yang tersesat, nah, maka Allah biasanya terima. Nah, orang yang merasa butuh itu, kenapa Allah cenderung menerima? Karena ada sifat dia merasa butuh gitu. Tapi jangan kata-kata tadi ya.
2: Jangan karena ada butuhnya.
1: Nah, yang karena terus segala banyak masalah baru ke Allah begitu ya.
0: Benar. Dan yang terakhir, yang keempat apa tadi?
1: Yang sebelas.
0: Yang sebelas.
1: Nah, keempat lagi.
0: Emang nguji we. Nguji. Mun cara ricing we berarti tidak menyimak.
1: Oh, menyimak. Enggak jelas. Padahal ini merenung-renung. Ah, bisa. Kayak nyatet-nyatet orang gitu. Ya betul lah, hati yang bersyukur.
0: Hati yang bersyukur. Kolbun sakiron.
1: Ya.
0: Jadi ya. Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, nah inilah yang mudah-mudahan dipenuhi oleh rasa syukur. Kenapa kita beribadah ke Allah tadi? Karena Allah ngasih segala-galanya.
2: Gratis lagi ya.
0: Gratis. Makanya mana yang lebih utama? Sabar, ridho atau syukur? Ternyata syukur yang lebih utama. Orang bisa bersabar karena ada syukur di sana. Ya, jadi syukur adalah level tertinggi.
2: Masya Allah.
0: Jadi hati yang bersyukur, kalbun abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur.
1: Dan kata Ibnu Abbas itu nomor satu ciri orang bahagia itu hati yang bersyukur.
0: Dia bahagia itu segitu kali
1: ya. Ciri orang bahagia menurut Ibnu Abbas itu yang memiliki hati yang bersyukur. Karena betul kata tadi. Ya, dia ibadahnya bentuk rasa terima kasih, rasa banyak rezeki
0: ya, salah satunya. Kemudian kenapa kita bersalawat pada Rasulullah? Karena perjuangan Nabi, perjuangan Rasul. Kita bisa mengenal Allah, mengenal surga, ayat neraka. Syariatnya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Agar bisa bersyukur bagaimana?
0: Kehula tuh saya.
1: Oh. Walaupun poin 11 yang bersyukur.
0: Ker ngalotek ngembung meli lotek karek di bu karek di guru ngos udah bungkus ibu.
2: Setengah mateng gitu.
1: Melanda dua etal karet.
2: Insyaallah.
0: Jadi nukati lu ke orang tua karena biru walidayan kenapa lebih utama karena orang tua lahir batin siang malam ngurusi kita.
1: Iya.
0: Bataknya bersyukur di ke orang tua.
1: Ya, gitu.
0: Yang keempat tadi kalau ke Allah Rasul, orang tua. Istri kepada suami. Karena syariatnya suami teh berangkat pagi keluar pulang malam, pontang panting teh segala macam karena syariatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga diantaranya istrinya di sana. Jadi hati yang penuh rasa syukur. Yang keempat apa tad? Kepada guru.
1: Kepada guru.
0: Harus berterima kasih teh.
2: Karena yang kelima mungkin ya. Kelima.
1: Ya.
0: Nah, iya mas saya nupo.
2: Enggak ngetes lagi ya.
1: Allah Rasulnya.
2: Kemudian
1: orang tua.
0: Suami
1: dan
2: guru. Istri kepada suami.
0: Guru yang harus kita bersyukur didoakan teh karena syariatnya kita seperti begini di samping peran orang tua dan peran guru yang sangat dominan.
2: Insyaallah.
0: Makanya harus punya adab yang bagus terhadap guru.
2: Adab yang bagus.
0: Nah, gitu Bapak Ibu yang baik, nanti tad bagian Ustaz tentang tipsnya bagaimana untuk sukacita dalam beribadah ke Allah.
2: Insyaallah.
0: Tapi kita harus ada yang lewat dulu ya.
2: Itu selepas tadi tipe ya, berbagai tipe sahabat MK, bahkan tadi disampaikan ada 11 tipe. berkaitan dengan orang yang beribadah. Nah, selanjutnya tentu ini menjadi poin juga, sahabat MK, Anda penasaran tipsnya seperti apa tadi agar bisa sukacita dalam beribadah. Nah, hadir sahabat MK insyaallah di termin selanjutnya, dan kembali kami mengundang Anda, silahkan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Insya Allah kita akan kembali hadir selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

0: Tepat di menit ke-20, sahabat M Kilopas, di jam 8 pagi hari ini masih di kebersamaan kita bersama dengan Adeda dan juga Ustaz Taufik. Dan kembali kita akan menyapa begitu Adeda dan juga Ustaz Taufik, sahabat MK yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp dan juga SMS di 0811-224-1027. Anda yang menyimak baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui streaming di berbagai platform media sosial MK FM Bandung, di Instagram, Facebook, dan juga YouTube MK FM Live Kajian. Kali ini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Alhamdulillah menyimak baru sampai rumah, katanya habis mengantar anak ke sekolah. Alhamdulillah, Masya Allah. Doa terbaik juga mudah-mudahan Adeda dan juga Ustaz Taufik dan juga untuk sahabat saya diberikan kesehatan dan juga keselamatan.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Terima kasih Ibu Parila. Selanjutnya dari Gunung Halu, ini ada Ibu Red, juga menyimak di pagi hari ini siaran Adeda dan juga Ustaz Taufik sambil menjahit, katanya kalau Ibu Red. Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ibu Red. Selanjutnya Ibu Kartini dari Ciberem, alhamdulillah juga.
1: Oh, alhamdulillah. Ibu kita tadi Ibu Kartini.
0: Masya Allah. Selanjutnya juga berinteraksi ya di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Kartini. Selanjutnya ada Ibu Daryanti Ningsih, ini juga alhamdulillah menyimak sambil siap-siap mau ke kajian, katanya Masya Allah.
1: Iya, iya.
0: Atur nuhun, katanya Adeda Ustaz Taufik atas ilmu-ilmunya. Jazakumullah khair. Selanjutnya Ibu Siti Nurjanah dari Cianjur, ataupun ini Mamah Aden, katanya alhamdulillah menyimak sambil motongan kain, katanya karena penjahit juga, kata ini Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Adeda dan juga Ustaz Taufik panjang umur dan juga bisa terus memberikan pencerahan yang sangat bermanfaat untuk semua umat, katanya. Amin. Allahumma amin. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei juga alhamdulillah menyimak sambil menggoreng pisang, bikin keripik pisang hasil dari kebun depan rumah.
1: Bunda Halimah, iya teh sajam, mau ngebiar dengar, nanti maunya gak goreng sajam.
2: Masya Allah. Pendengar banyak, ah.
1: Oh, mungkin
0: berbagai mungkin, aktivitas ya.
1: Oh, benar-benar
2: aktivitas.
1: Mungkin buat jualan ini mang gorengnya.
0: Iya, hasil dari kebun rumah depan rumah, katanya ini Masya Allah. Terima kasih Bunda Halimah, termasuk juga ini ada Bapak Sandi dari Banjaran menyimak juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baru pulang
1: Kang Sandi, alhamdulillah.
0: Dinas malam, katanya ini. Acara favorit juga alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK dan insyaallah kita lengkapi tadi ya berkaitan dengan tipsnya seperti apa nih Ustaz di PAD dah.
1: Salah satu bentuk ibadah kan masjid tadi ya.
2: Ya,
1: ya. Kalau di masjid teh kita teh bisa lebih leluasa. Dan terdorong termotivasi dengan yang lain. Ke masjid ya, makanya di Darut Tauhid ada program Mabit tad.
2: Ya, ya.
1: Mabit ini teh sudah yang bulan kelima.
2: Iya, betul.
1: Karena setiap bulan
2: sesi
1: di
2: kelima, ya, betul,
1: Sabtu, Ahad, Minggu pekan pertama ya.
2: Pekan pertama. Sabtu, Ahad.
1: Kemarin terakhir berapa ribu tadi yang datang teh?
2: Hampir yang terdaftar itu 4.460-an.
0: Insya Allah. Itu yang registrasi.
2: Yang registrasi ya. Jadi kita
1: acara nanti gimana wa itu teh?
2: Jadi ini menghadirkan ya nuansa dalam rangka membina iman takwa ya, mabit itu ya, secara bahasa. Betul. Walaupun sebenarnya bermalam secara bahasa itu mabit itu kan nanti bermalam ya di Mina atau
1: Muzdalifah.
2: Muzdalifah. Nah di DT dan konsepsi itu kita ngumpul bareng berharap semua ayah suruh jemaah apapun
1: jamaah tua muda
2: besar kecil
1: yang
2: sengaja atau sengaja
0: yang terasa ada ipi rame
2: cuma doa ya. Yang program apapun berkumpul aji ya. Jadi mulai alumni dan ini jadi sebuah ini ya silaturahmi besar
1: dan makanya. Kemarin juga ada reunian Kang Rizky, jadi reuniannya di Mabit
2: tuh.
0: Reuni apa tuh ah?
1: Reunian ada yang SMA
2: semua program
0: Masya Allah.
1: Ada yang tidak saja reunian Darut Tauhid tapi reunian dari sekolah-sekolah yang lain.
2: Iya, iya.
1: Jadi
2: ya.
1: Yang mahal momentumnya.
0: Jadi momentum.
1: Karena disediakan makan.
0: Termasuk di weekend sarapan. Juga berarti ya.
1: Ya makan karena agim supaya walaupun ribuan orang datang disediakan makan.
0: Makan. Masya Allah.
1: Bawa masing-masing itu makan.
2: Biar kebahagiaan gitu.
1: Supaya kebahagiaan.
2: Nah, di malam itu ada kajian, Kak. ngumpul kajian dengan rapi ya, bersama ulama-ulama yang kita undang. Nah, momen yang
1: nyangat tuh tadi banyak tadi orang datang ulama
2: yang kita pilih khusus spesial edisi, termasuk momen kajiannya apa gitu, ada kajian sholat tusuh momen pertama itu ya, gitu, kemudian ada Ramadan, kemudian kajian silaturahmi akbar, yang kemarin, nah sekarang itu kajian Al-Qur'an, cinta Qur'an.
0: Ya, sudah masuk yang Quran. Kelima gitu
2: ya. Yang kelima ini ya.
1: Karena setelah orang yang dekat Al-Qur'an pasti dimuliakan ke Allah-nya.
2: Siap. Al-Qur'anul Karim ya, Al-Qur'an yang dimuliakan. Setiap yang bersentuhannya akan dimuliakan. Kita akan mengundang dan sudah fiksasi insyaallah ya, Ustaz Kiai Amir Faisal, juri tahfiz cilik kita.
0: Indonesia.
2: Indonesia ya.
0: Insyaallah. Salah itu ya? Yang kelima ya Ustaz ya? Kelima,
1: tanggal
0: ya?
1: Berapa teh?
2: Tanggal 6 dan 7.
1: Daftarnya kemana?
2: Ke link ya. Linknya ada. Tapi insya Allah di hari H juga, kalaupun linknya belum ketemu terus ya.
1: Bukannya masih Darut Tauhid gitu.
2: Ya, kemarin masih
1: IG na, TikTok na.
2: Oh IG, TikTok, Masjid Darut Tauhid Bandung, betul.
0: Nanti ada informasi disebarkan di sana ya.
2: Termasuk di akun AA juga insya Allah. Karena kalau sudah lewat akun AA, jangkauannya sebenarnya bisa ratusan ribu,
0: Masya Allah, kebermanfaatannya.
2: Ya, kami berharap semuanya bisa terlibat di momentum weekend, kebersamaan.
1: Yang bawa keluarga ibadah, bisa ya?
2: Bisa. Anak, ya usia berapapun kita akan setting ya beberapa titik.
1: Yang bawa kita. Keluarga, bawa teman, bawa tetangga kita.
0: Bisa.
1: Bisa, kan diajak.
2: Tetangga ya.
0: Masya Allah.
2: Warga kalau masa desa bawa aja. Ada memang betul kata ada sekolah-sekolah yang menjadikan momen itu semua anak-anaknya
1: momen kebersamaan.
2: Kebersamaan begitu.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
2: Dan sebagai dan berbagai macam testimoni yang kemarin ya. Yeah. Kan kita suka buat ini sedikit aja ini. Yeah. Ya. Kalau Anda bahagia senyum ya.
0: Yeah.
2: Atau satu kata tentang mabit itu jawabannya bagus-bagus ah.
1: Apa katanya?
2: Ada wow aja.
1: Oh, tiga wus, satu kata wus gitu ya.
2: Ada keren, Masya Allah. Ada bahagia. Dan ternyata memang setelah melakukan ibadah itu ada proses bahagia ya. Ketika, padahal normal desak-desakan itu padahal ya.
0: Sukacita tadi ya. Suka
1: tapi kan yang membuat bahagia itu karena orientasinya ke Allah.
2: Oh, siap, siap.
1: Allah yang membolak-balikkan hati.
0: Terima
1: kasih Ustaz informasinya. Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat yang bismillah berminat ya bisa lihat di ya, web medis, atau di
0: media sosial.
1: Medsos ya. Insyaallah. Niatkan karena Allah untuk sebuah doa taat dan nilai maslahat insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Apa saja tips yang pertama sekali adalah jadi karena kita teh ibadah teh jadi kebutuhan kita Bapak Ibu yang baik ya. Ini yang harus dirubah persepsi paradigma cara berpikir tentang ibadah. Justru dengan ibadah urusan kita Allah yang ngurus. Justru jauh daripada Allah, jadi kita teh diantep, dibiarkan, nggak diberi petunjuk, perlindungan dan
0: pertolongan.
1: Jadi niatkan ibadah adalah jadi hal yang dibutuhkan dan itu harus diinformasikan ke anak.
0: Yeah.
1: Jadi anak-anak juga harus benar-benar kan tugas orang tua teh mengenalkan Allah ke anak ya. Kemudian bagaimana cara dekat dengan Allah. Ya, itu diantaranya.
0: Insyaallah.
1: Yang satu dulu tentang me time dengan Allah teh jika kumaha.
2: Iya. Itu kan wastainu bisabri wassalah. Izin ya Pak, ada dalilnya yang berkaitan dengan sabar salat penolong kita. Tadi saya mengutip kalimat menyepil ya. Wastainu jadikan sabar salat itu sabar salat adalah sebagai penolong. Wa inna la kabir. Nah itu berat ila alal khosiin. Kecuali yang sholatnya khusyuk.
0: Ah, kembali lagi.
2: Nah, siapa yang khusyuk? Ayat selanjutnya ternyata. Alladzi yadununa annahum mulaku rabbihim. Orang yang punya persepsi, zon persangkaan. Dari bangun tidur, melek tidur kembali. Dia mau ketemu Allah. Kita.
1: Jadi, ulangi lagi. Dari assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Insyaallah.
2: Jadi begitu. saya juga, oh ternyata betul ya, orang yang khusyuk itu salatnya itu,
1: orang yang khusyuk itu
2: adalah allazi yadununa annahum mulaqu rabbihim. Ada dua cirinya. Satu, orang yang yadununa, mereka punya persepsi zon ya, persangkaan, kata tadi ubah persepsi betul, bahwa dia mah dari hidup itu, dari bangun tidur, alhamdulillah gening Allah masih ahyana badama ya, menghidupkan kami setelah mematikan kami. Nah, sampai tidur kembali, ya dununa persepsi bahwa dia mau ketemu Allah. Mulaku teh ngeliko ya, bertemu Allah.
0: Bertemu.
2: Eh, alhamdulillah masih ketemu. Ada adan. Adan itu kan manggil, ah.
1: Iya.
2: Iya, nanti masih sehidupkan ya, kerja lagi. Itu juga ibadah, terus sholat lagi. Jadi kerjanya nungguin ibadah, nungguin sholat. Begitu kata Adul ya, waktu ngisi tawadu.
1: Bahwa kita bekerja itu memanfaatkan waktu nunggu untuk sholat.
2: Betul. Sampai benar-benar dipanggil Allah. Kenapa? Karena ciri yang kedua, wa ilahi turja'un. Kalian bakal balikan gitu. Nah, sebelum kembali itu, lah orang yang khusyuk itu begitu, punya persepsi, ah, dan ini juga kesini, niatnya bukan ketemu Adeda ya. Walaupun bahagia ini di WA Adeda. Tajna, besok kita on lagi. On, oke. Okay. Gitu, ya.
1: Datang jam 7-nya.
2: Saking sama kan jam 7, kita mulai 7.30.
3: Jadi saya yang kaget tadi.
2: Iya, saya kira saya sudah telah tahu, sudah pentong. Tidak hanya nggak ngejawab, ya pokoknya mah kesini ya pagi-pagi.
3: Alhamdulillah.
2: Dan kita baru balik kanan. Kata Agim, ini wajah kita selain wajah penuh dosa, wajah bermasalah, ya kita wajah yang akan lama lagi kembali kepada Allah.
0: Insya Allah. Nah,
2: itu insya Allah. Kan khusus sholatnya.
0: Me time tadi ya,
2: dengan Allah.
1: Bapak Ibu yang baik, ini satu dulu aja. Tapi saya kayaknya ini kunci pisan tadinya mulai bangun tidur sampai tidur kembali teh tetap untuk berprasangka baik.
2: Ya, jika kira-kira kalau yang ceramahnya Agim AOP kan pasti milih AOP Agim ya. Tapi kalau yang karena Allah mau AOP Adeda tetap milih Adeda. Ya, siap mengisi dua-duanya karena dia memang mau ketemu Allah. Allah ada ketika bersama, ketika sendiri, ketika sedih, ketika bahagia. Betul lah ya.
1: Pokoknya nama Allah ala kulihal dalam segala galanya.
2: Jadi bentuk ketemu Allah itu bisa ketuk aslinya.
1: Jadi gini, mudah-mudahan benar ya. Jadi khusyukna sholate karena proses perjalanan membuat khusyukna teh sudah dilakukan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu berorientasi
2: Allah,
1: kepada Allah, bersandar kepada Allah. Makanya dibuat bonus oleh Allah sholatnya khusyuk, karena dalam perjalanannya adalah sudah khusyuk. Masya Allah, barakallahu fikum Tad, makasih Tad. Alhamdulillah.
2: Maaf ya, ini mah sharing-sharing sedikit aja.
0: Insyaallah.
2: Mudah-mudahan nanti ada lagi kesini gitu.
1: Iya, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baik, Allah takdirkan semua ini terjadi.
2: Iya, masyaallah.
1: Dan tadi disampaikan berkaitan dengan 11 poin. Di antaranya tipe orang beribadah. Mudah-mudahan jadi bahan untuk evaluasi diri dan tetap semuanya ada dalam genggaman Allah. Karena kita sangat membutuhkan taufik dan
0: Hidayah
1: kebetulan ada di samping saya. Alhamdulillah.
3: Masya Allah.
1: Ya gitu Tad, berpesannya namanya ditambah dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi we taufik we ya. Wabillahi taufik wal hidayah.
3: Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Atur nuhun pisan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah khair Adeda, Ustaz Taufik. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang juga senantiasa terus mengalir untuk Ustaz dan juga Adeda, dan insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dia sahabat MK, pembelajaran kita, perbincangan kita bersama dengan Adeda dan juga Ustaz Taufik tadi berkaitan dengan tips sukacita melaksanakan ibadah. Baru satu tips tapi itu sangat luar biasa menjadi fondamen juga ya sahabat MK, bagaimana kita me time bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah akan hadir sahabat MK selanjutnya berkaitan dengan 3 pilihan MKPD yang sudah kami siapkan selepas beberapa informasi berikut ini.

0: bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MK, tepat di menit ke-36, lepas dari jam 8 pagi hari ini. Dengan berbagai aktivitas yang sedang dijalani ya, sahabat MK, sembari juga menyimak tadi sajian ilmu, sajian inspirasi yang dihadirkan di pagi hari ini melalui frekuensi di 102,7 Radio MK FM Bandung. Baik Anda yang juga menyimak melalui streaming di berbagai platform ataupun platform ya, media sosial Radio MK FM Bandung, di Instagram, kemudian Facebook, di YouTube MK FM Live kajian juga nih ya. Masya Allah sahabat MK, mudah-mudahan segala aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang menyimak sambil berkebun, ada yang sambil beres-beres, ada yang sambil menjahit, ada yang sambil berolahraga juga. Ini ya Masya Allah sahabat MK, barakallahu fikum. Dan tadi Masya Allah ketika kita menyimak ya di segmen manajemen keluarga yang juga disampaikan oleh Adeda dan juga Ustaz Taufik, begitu banyak hal yang menjadi pengingat untuk kita ya sahabat MK. Mungkin selama ini kita pernah berada berbagai fase ibadah ya, kadang semangat grafiknya, kadang juga lalai, pernah menunda, bahkan mungkin pernah merasa ibadah hanya sebatas rutinitas saja, hanya checklist-checklist saja begitu ya sahabat MK. Dan itu menjadi ruang, menjadi momen untuk kita bermuhasabah bahwa perjalanan iman memang tidak selalu lurus dan juga stabil ya sahabat MK. Namun yang terpenting adalah terus untuk kembali, terus untuk memperbaiki diri, dan tidak berhenti mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga belajar sahabat MK bahwa sukacita dalam ibadah tidak hadir begitu saja, di mana ia tumbuh ketika kita mengubah cara pandang kita bahwa ibadah bukan beban tapi menjadi kebutuhan kita. Termasuk tadi sholat ya sahabat MK, bukan sekedar kewajiban 5 waktunya saja, melainkan waktu istimewa untuk kita berjumpa dengan Rabb kita. Barangkali tidak langsung untuk tadi menjadi sempurna dalam hal ibadah, tidak selalu khusyuk juga, tidak selalu semangat, tapi mulailah dari ikhtiar-ikhtiar kecil. Yang penting tadi istiqomah ya sahabat MK, yang penting konsisten. Termasuk juga memahami makna doa, menghadirkan suasana yang nyaman dalam kita beribadah, sehingga pada akhirnya kita betah dan tumaninah. Termasuk juga tadi poin pentingnya adalah saling mengingatkan dalam keluarga, hingga membiasakan diri mensyukuri setiap kesempatan untuk bisa bertemu, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ya Masya Allah sahabat MK, yang paling bahagia bukan hanya yang tadi banyak nikmatnya secara materi saja ya sahabat MK, tapi yang menemukan ketenangan di saat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi mudah-mudahan doa terbaiknya untuk Adeda, untuk juga Ustaz Taufik, mendapatkan kebaikan yang terus mengalir gitu ya sahabat MK, Masya Allah. Dan tibalah di pagi hari ini segmen penutup. Dan sebelum itu juga terima kasih Anda yang sudah bergabung, seperti ada Ibu Nining dari Banjaran, kemudian Ibu Lela dari Ciwidey, Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika, Ibu Mila dari Kiara Condong juga ini terima kasih sudah bergabung. Masih ada kesempatan untuk ikut juga bergabung ya. Kali ini dalam segmen MKpedia kami sudah siapkan ada 3 pilihan MKpedia yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027.

0: 0811224107 sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKPedia-nya. Dari tiga pilihan yang sudah disiapkan, Anda bisa memilih salah satu di antaranya untuk mendengarkan lengkapnya ya, sahabat MK. Termasuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK yang bisa ikut menyampaikan pilihannya, pilihan pollingnya langsung di sana ya, sahabat MK. Nah, untuk pilihan MKpedia nomor 1 berkaitan dengan 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Sahabat MK, kalau berbicara tentang perubahan hidup, seringkali yang terlintas langsung ya di benak kita adalah sesuatu yang besar. Entah itu pekerjaan baru, pencapaian baru, penghasilan yang meningkat, ataupun keputusan penting yang mengubah arah hidup kita. Tidak sedikit pula sahabat MK yang merasa bahwa untuk menjadi lebih baik, ini harus dimulai dengan langkah yang besar dan juga berat. Padahal sahabat MK, jika kita perhatikan lebih dalam lagi, perubahan besar dalam hidup seseorang seringkali justru bermula dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin kita anggap sepele ataupun sederhana. Seperti halnya bangun lebih pagi, membiasakan mengucapkan salam gitu ya, menebar salam, meluangkan waktu untuk membaca halaman buku, beberapa halaman buku, untuk juga kita murojaah, tadarus begitu ya sahabat MK, dan juga mengevaluasi diri sebelum tidur. Jadi itu hal-hal kecil yang jika dilakukan secara konsisten, ini dapat memberi dampak yang besar dalam jangka panjang. Anda mungkin pernah juga mendengar ya sahabat MK, ungkapan bahwa kesuksesan bukan dibentuk oleh apa yang sesekali kita lakukan, melainkan oleh apa yang kita biasakan setiap hari. Artinya apa sahabat MK? Artinya kualitas hidup seseorang ini sangat berpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang ia pelihara dari waktu ke waktu. Lalu pertanyaannya, kebiasaan kecil seperti apa? Ia sebenarnya mampu memberi perubahan besar dalam hidup kita? Nah, selengkapnya bisa Anda simak di pilihan MKpedia nomor 1. 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Dan selanjutnya sahabat MK, di pilihan MKpedia nomor 2, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ya, sahabat MK, setiap pagi kita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda ya tentunya. Ada yang setelah bangun langsung meriksa gadget, handphone, atau yang buru-buru ini untuk menyiapkan aktivitas ya sahabat MK. Ada pula yang merasa belum lengkap jika belum menikmati secangkir kopi ataupun teh hangat. Masya Allah. Namun, tahukah Anda sahabat MK bahwa ada satu kebiasaan sederhana yang seringkali kita anggap biasa saja begitu, tetapi ternyata memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Ya, sahabat MK, kebiasaan tersebut adalah meminum air putih setelah bangun tidur. Saat kita tidur selama beberapa jam begitu ya sahabat MK, tubuh yang juga tidak dapat asupan cairan, dalam kondisi ini tubuh sebenarnya sedang mengalami proses pemulihan dan tetap bekerja menjalankan berbagai fungsi penting. Karena itu ketika bangun di pagi hari, tubuh membutuhkan cairan sahabat MK untuk membantu mengembalikan keseimbangan dan juga mempersiapkan organ-organ bekerja secara optimal. Lalu apa sebenarnya manfaat yang bisa diperoleh begitu ya sahabat MK dari membiasakan meminum air putih setelah bangun tidur? Nah, lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MKpedia nomor 2, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan MKpedia nomor 3, makanan yang dapat mengubah hidup. Ya, sahabat MK, kita sering mendengar nasihat bahwa menjaga kesehatan itu penting. Namun seringkali kita perhatikan, kita hanya tertuju pada olahraga ataupun istirahat yang cukup. Sementara ada satu hal yang juga menjadi poin penting yang kadang luput dari perhatian adalah apa yang kita konsumsi di setiap harinya. Ya, sahabat MI, makanan bukan hanya sekedar mengganjal lapar ataupun juga pelepas keinginan sesaat. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan energi, terhadap juga fokus ya kita dalam berpikir, termasuk juga mood ya, suasana hati sahabat MG, bahkan produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak sedikit ya sahabat MG orang yang merasa mudah lelah, sulit berkonsentrasi begitu ya sahabat MG, ataupun suasana hatinya ini mudah berubah tanpa menyadari bahwa ternyata pola makan juga memiliki peran penting sahabat MG terhadap kondisi tersebut. Karena itu memilih makanan yang tepat bukan hanya tentang rasa. Ada yang mungkin diantara kita yang memilih karena rasanya saja begitu ya sahabat MB. Bahkan lebih dari itu, ini tentang bagaimana kita sedang berinvestasi untuk kualitas hidup kita di masa depan. Nah, lengkapnya ada yang penasaran 3 manfaat ataupun tadi makanan yang dapat merubah ya sahabat MB. Selengkapnya bisa Anda simak begitu ya sahabat MB di pilihan nomor 3 begitu ya sahabat MK. Makanan yang dapat merubah warna urin gitu ya sahabat, karena berpengaruh juga ternyata. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1 sahabat MK, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Di pilihan nomor 2, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Terakhir di pilihan nomor 3, makanan yang dapat merubah warna urin. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia dan juga pilihan MKpedianya. Insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas. Kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK,

0: MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
1: Waktunya kami menyapa Anda sahabat MQ masih di 102,7 Radio MQ FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alvaris di segmen terakhir dalam program inspirasi pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan nomor 3, Masya Allah, GBA 3 dan pilihan nomor 3, Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya Ibu Juwita dari Cimindi Raya, kalau Ibu Juwita ini penasaran di nomor 1 katanya, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup, Masya Allah. Disamanya juga semangat untuk Kang Rizky katanya, mudah-mudahan Allah SWT menantiasa melindungi. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Terima kasih semangatnya Ibu Juwita, dan semangat juga untuk Ibu Juwita menjalani aktivitas di hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin, Allahumma amin. Dari Cimindi Raya kita ke Garut, Ibu Rus di pilihan nomor 1. Kemudian Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan nomor 3. Umi Zikri dari Cianjur di pilihan nomor 1 ya, Masya Allah, tepatnya di Cipuyum. Terima kasih Umi Zikri. Sahabat Mahdi dari Cemenyan Kabupaten Bandung di pilihan nomor 1. Kemudian Ibu Dedi Juhana dari Padalarang di pilihan nomor 2. Ibu Tini dari Bandung, ini ya, dari Babakan Jeruk Bandung, Ibu Titi Sugiharti, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung di pilihan nomor 1. Terakhir juga kali ini kami sapa yang sudah bergabung menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ. Ada Ibu Munawaroh dari Puskopa Cilenyi di pilihan nomor 1, Mamah Agni dari Sindang Kerta di pilihan nomor 1, Bapak Sandi dari Banjaran juga di pilihan MQPD-nya nomor 1. Termasuk juga Ibu Pad ya, ini bergabung di pilihan nomor 1 juga. Dan ya, pilihan nomor 1 menjadi pilihan terbanyak sahabat MQ, dan untuk itu berikut informasi lengkapnya, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup.
2: Sahabat MQ, seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar pula. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan justru berawal dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele, jika dijaga dengan konsisten, dapat memberi dampak besar dalam jangka panjang. Dalam berbagai pembahasan tentang pola hidup, kebiasaan sehari-hari sering menjadi penentu arah hidup seseorang. Cara memulai pagi, cara bersikap kepada orang lain, dan cara menutup hari, sedikit demi sedikit membentuk karakter dan kualitas hidup. Perubahan ini memang tidak terasa seketika, namun akan terasa hasilnya jika dilakukan secara istiqomah. Sahabat MQ, berikut 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik. Pertama, bangun lebih pagi. Dengan bangun lebih awal, kita punya waktu tenang untuk berdoa, berpikir, dan merencanakan kegiatan. Waktu tambahan ini membuat kita tidak terburu-buru, lebih siap menjalani hari, dan lebih mudah menjaga ketenangan dalam beraktivitas. Kedua, ucapan terima kasih dan maaf. Dua kalimat sederhana ini sering terasa sepele, namun memiliki kekuatan besar untuk menjaga hubungan, melunakkan hati, dan menumbuhkan kedamaian. Dengan terbiasa mengucapkan terima kasih dan maaf, kita belajar rendah hati, menghargai orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tutup hari dengan muhasabah. Luangkan waktu sejenak sebelum tidur untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah baik hari ini, dan apa yang perlu diperbaiki esok hari. Dengan kebiasaan ini, kita belajar mengenal diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik.

0: Masya Allah berada di penghujung kebersamaan sahabat MQ. Dari setengah 7 pagi hingga menjelang jam 9. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasinya ya sahabat MQ, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan doa-doa terbaiknya. Tuh, selamat kembali juga tadi menjalankan berbagai aktivitasnya. Tetap simak ya sahabat MQ sajian informasi, dan akan hadir program selanjutnya menemani ruang dengar Anda dalam program Ruang Inspirasi dari jam 9 sampai jam 10. Pada akhirnya sahabat saya Rizky Alfaris dan juga kru MQ FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, selamat mengawali pekan dengan semangat yang sudah disiapkan sahabat MK, agar amanah yang hari ini ada di hadapan, yang sudah direncanakan menjadi amanah-amanah yang kelak hasilnya akan melahirkan karya-karya terbaik sahabat MK, karya-karya yang bisa menghadirkan manfaat juga untuk kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kembali kami akan bersama aktivitas di jelang siang hari Anda hari ini dalam ruang inspirasi yang hadir kembali mengudara di hari Senin mengawali pekan. Hari ke-18 di bulan Mei kita sudah masuki hari ini sahabat MK, bertepatan dengan hari pertama di bulan Zulhijjah. Di hari ini hingga jam 10 mendatang bersama saya Herlan Hanif, kami hadirkan kembali perbincangan sahabat MK ya, ke ruang dengar Anda seputar talk show Rumahku Surgaku yang

0: silakan manfaatkan layanan interaktif di 0811-224-1027. Anda bisa pergunakan untuk nanti dapat menyampaikan berbagi Anda ataupun dapat juga menyampaikan atensi. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Dan di pagi hari ini juga kita sudah dibersamai kembali sahabat MKI oleh narasumber kita dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sudah bersama kita ada penanggung jawab Majelis Taklim Rumahku Surgaku TSTU Muharira dan juga markom dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku Teh Fitria Vanisa, yang hari ini alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MKFM. Kita akan sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Hesti dan Teh Vanisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik mengawali pekan hari ini.
2: Alhamdulillah, Senin yang menyegarkan. Kayaknya matahari udah masuk ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Cerah sekali hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan ini semakin menambah semangat ya.
2: Harus.
0: Kan identiknya seperti itu ya biasanya ya. Kalau mendung kan biasanya jadi membuat
2: makin males ya. Aduh,
0: males gitu ya.
2: Gitu ya.
0: Iya betul. Hari ini cuacanya mendukung, mudah-mudahan semakin menambah semangat dan semangatnya juga semakin bertambah lagi ketika kita akan hadirkan bincang seputar inspirasi kembali ya hari ini ya. TSI dan Teh Vanisa ya. Seputar kita akan coba hadirkan topik apa nih hari ini. Karena ini kalau tadi saya coba melihat topik bincang kita, nampaknya akan sangat beririsan nih dengan sahabat MK, dengan kita semua ya. Bagaimana kita menghadirkan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi di keluarga ya, Teh Hesti dan Teh Vanisa ya.
2: Ya betul Kang Helan, saya terinspirasi untuk ngobrolin hal ini karena beberapa waktu terakhir ini ketemu dengan beberapa ibu-ibu ya yang sedang mengeluhkan, bukan ngeluh sih, mungkin ngobrolin ya, nyari solusi.
0: Iya.
2: Gimana ya, sekarang bulan Mei itu bulan yang banyak banget pengeluaran gitu. Untuk sekolah,
0: iya,
2: untuk kebutuhan dapur, untuk semua biaya-biaya itu seolah-olah mendesak di akhir semester ini ya.
0: Betul,
2: karena
0: betul.
2: Itu bukan sesuatu hal yang tidak diprediksi, tapi kadang-kadang mereka juga gak punya solusi ya, karena pendapatan yang tetapnya itu ya cuma segitu-gitunya. Kebutuhan banyak, terus anak juga lebih dari dua yang masih buntu biaya ya. Tapi di satu sisi sekarang kondisi ekonomi juga tidak baik-baik aja ya.
0: Nah betul ya, secara global bahkan ya.
2: Betul.
0: Termasuk dampaknya di Indonesia juga luar biasa.
2: Kalau Genja sekarang kan bilangnya in this economy. Kita kalau gak punya dana darurat gak bisa hidup bahagia. In this economy, kita kalau masih pusing nyari makan, untuk makan dengan apa, buat bayar listrik, buat biaya yang masih kontrakan rumah, cicilan dan sebagainya, maka peluang untuk stres, depresi, sakit mental tuh makin ada di depan mata gitu.
0: Makanya
2: di kesempatan kali ini saya pengen dapat input dong, kita sharing ya dengan sahabat MK di rumah. Apakah betul ya ketika keuangan kita atau gaji kita UMR, bahkan di bawah UMR gitu, terus anak kita banyak ya, lebih dari dua tuh banyak lah ya. Dan kita menjadi apa ya, kalau bahasa ini teh lama-lama bisa gila gitu. Gak bisa ngelolanya gitu ya, karena pendapatannya terbatas, sementara pengeluaran tuh gak bisa kita batasi. Kalau kita lihat aja, kenapa ada standar gaji UMR, upah minimal regional gitu ya, per wilayah kan.
0: Betul.
2: Berarti ada standar hidup yang memang segitu, artinya segitu buat biaya makan, sekolah, kehidupan gitu kan. Ada
0: hitung-hitungannya begitu.
2: Iya,
0: gitu ya.
2: Jadi kenapa setiap pemerintah daerah itu kan punya angka-angka khusus ya.
0: Betul.
2: Nah sekarang kalau misalnya UMR itu idealnya untuk berapa orang dalam keluarga. Nah sekarang tuh kita punya, Allah karuniakan, Allah titipin lebih nih. Atau kita juga harus mensupport keluarga di luar keluarga inti. Ada orang tua yang masih harus dibantu, atau ada anak yatim di sekeliling kita. Gimana nih, pengen maksimal kita memberikan yang terbaik, tapi kondisi keuangan kita terbatas gitu ya. Mungkin sambil kita sharing ngobrol, saya pengen kita buka atensi ya Kang Helan ya.
0: Jadi, kita undang sahabat MK ya hari ini ya.
2: Menurut pertanyaannya kita yang muda aja, menurut sahabat MK, ketika keuangan kita terbatas, apa yang akan

0: kita lakukan ketika ada kebutuhan mendesak. Satu, jual aset. Kedua, minjem. Ketiga, berubah gaya hidup. Nah, kira-kira di antara pilihan itu mana yang sahabat MK pilih ya? Satu, jual aset. Kedua, minjem. Yang ketiga adalah rubah gaya hidup. Jadi apa yang akan sahabat MK lakukan ketika ada kebutuhan mendesak dan keuangan kita terbatas? Apakah jual aset, atau kita pinjem ke keluarga atau tetangga yang banyak duitnya, atau kita rubah gaya hidup? Agak mikir dikit gitu ya.
1: Ya, boleh juga dilengkapkan dengan alasan
0: milihnya. Kenapa milih itu ya? Kenapa itu yang dipilih gitu.
1: Baik, baik. Sahabat MK, silakan kami undang untuk berbagi ya, agar mudah-mudahan jadi luas bincang inspirasi kita hari ini. Kalau sahabat MK ketika dihadapkan dengan keterbatasan keuangan tadi ya, Teh?
0: Itu. Keterbatasan dan kebutuhan keuangan, mendesak gitu banyak.
1: Beriringan dengan kebutuhan yang mendesak gitu ya. Nah, biasanya apa yang kemudian terfikirkan jadi solusi? Yang pertama, apakah jual aset? Kemudian yang kedua, melakukan pinjaman gitu ya, pinjam. Yang ketiga, mengubah gaya hidup, sahabat MK. Nah, silakan sahabat MK. Barangkali pernah juga pengalaman ada di kondisi tersebut, dan tiga tadi opsi itu ada yang dilakukan oleh sahabat MK. Nah, boleh dibagikan juga ya. Dan boleh jadi mungkin ketika akan terjadi, sahabat MK juga bisa berbagi ya. Misalkan pilih solusi yang mana gitu ya.
0: Iya, karena kan gini ya, kita tuh hidup tuh gak akan tenang-tenang aja gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Selalu baik, kan roda itu selalu berputar ya. Dan lapang dan sempit itu sama Allah tuh sunatullahnya pasti dipergilirkan. Gak akan ada situasi yang lapang terus gitu. Pasti ada satu kondisi Allah kasih soal untuk kita bisa jawab. Dengan cara apa kita menyelesaikannya gitu. Nah, termasuk masalah ekonomi, mungkin ada ya keluarga yang dari sejak dia membangun keluarga sampai dengan saat ini gak pernah tuh diuji dengan ekonomi. Ya alhamdulillah ya kalau bisa begitu. Tapi dia bisa melihat kan dengan kelapangan rezeki yang dia miliki itu, harusnya dia bisa bantu keluarga lain gitu. Nah, yang akan kita bahas kali ini mungkin bukan selalu keadaan kita mendesak dan butuh dana darurat ya. Tapi kan ada satu-satu situasi yang memang kita dalam keadaan yang tidak lapang atau tidak luasa, tidak ada kebutuhan mendesak dan semua itu menurut kita penting. Contoh misal, kalau anak kita 3 nih ya, kan ada fase biaya sekolah, udah pada semua sekolah nih, yang satu sekolah dasar, sekolah menengah, SMA, atau dari mulai SMP, SMA, terus masuk perguruan tinggi. Nah, ini kan makin tinggi anak sekolah tuh biayanya makin besar gitu.
1: Apalagi kalau yang banyak tuh ada yang barengan masuknya, Teh.
0: Nah, ketika apa tahun kelahiran dengan jadwal sekolahnya itu 3 tahun itu bareng ya.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Orang tua kan harus mulai menyisihkan dana tabungan pendidikan mungkin gitu.
1: Betul.
0: Nah, tapi ada juga kan yang baru menyadari perlu untuk menyisihkan uang pendidikan anak, belum untuk cicilan rumah, belum untuk kebutuhan dapur, belum bantu orang tua. Itu tuh semua tuh hal yang gak bisa kita, menurut saya ya, berdasarkan dari pengalaman orang-orang gitu ya, bagaimana mengelola keuangan, itu tuh gak ada yang kita anggap ini gak penting, ini gak prioritas. Karena kenapa secara teori keuangan itu ada dan dibahas? Karena suatu saat si pos-pos ini tuh akan meminta haknya buat keluar gitu. Nah, mungkin bagi para senior yang sudah lama manage keuangan keluarga bisa berbagi juga ya dengan pertanyaan tadi. Nah, bagi sahabat MK yang baru nih, baru memulai inilah dunia keuangan keluarga yang sesungguhnya, mungkin saatnya untuk kita sama-sama ngobrolin ini dan jadi solusi gitu, Kang Helan.
1: Baik, jadi sahabat MK bisa berbagi tadi di pagi hari ini putar tema yang sedang dibincangkan juga, ketika dihadapkan dengan ujian keuangan yang terbatas dan di saat yang sama ada kebutuhan mendesak. Nah, apa yang sahabat MK lakukan? Apakah yang pertama menjual aset, yang kedua pinjam sahabat MK, atau yang ketiga mencoba untuk mengubah gaya hidup?
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, silakan.
0: Mungkin kita bahas sedikit ya, apa bedanya aset, pinjaman, dan gaya hidup.
1: Gaya hidup. Oh iya, ini kenapa bisa,
0: kenapa pilihannya itu?
1: Pilihannya gitu itu ya. Gitu ya, iya boleh.
0: Kan kalau, saya tanya Tevanisa dulu, atau sahabat MK boleh komentar ya. Kalau Tevanisa nih, berumah tangga di bawah berapa tahun? 5 tahun ya?
2: Iya, di bawah 5 tahun.
0: Di bawah 5 tahun. Kira-kira pikiran jangka panjang buat ngamanin aset keluarga jangka panjang itu yang terpikir seperti apa, Teh Vanessa? Dalam bentuk apa gitu aset rumah tangga?
2: Kalau aset sih sebetulnya memang yang bakal dipakai atau digunakan jangka panjang adalah rumah.
0: Rumah.
2: Betul, karena rumah memang kalaupun misalkan belum mampu, kalau kontrak kan lumayan juga ya, per bulan harus dikeluarkan. Sedangkan kita tidak tahu ekonomi di zaman sekarang ini akan seperti apa nanti ke depannya. Jadi aset yang terpenting adalah rumah, minimal kita sudah punya tempat untuk bernaung. Terus yang kedua adalah kendaraan. Entah kendaraannya, entah itu motor, mobil, atau bahkan sepeda, yang penting ada kendaraan. Karena memang ini menjadi salah satu jalan untuk kita bisa mencari peluang rezeki.
0: Modal kerja,
2: modal kerja,
0: ya?
2: Betul.
0: Alat kerja, gitu.
2: Alat kerja. Jadi yang terpenting dua itu, dan mungkin salah satunya adalah investasi di entah itu di emas atau di mana, itu untuk bekal tabungan nanti ketika pendidikan anak.
0: Baik, itu idealnya ya. Jadi kita punya rumah yang ditinggali aman, biayanya terjangkau, kemudian juga kita punya tadi aset jangka panjang, apakah dalam bentuk investasi emas atau dalam bentuk lain, untuk tabungan pendidikan anak dan sebagainya. Nah, ini kita bicara dalam kondisi yang ekonominya itu di bawah UMR atau terbatas tadi ya. Sekarang kalau misalnya kita mencari perumahan dengan kemampuan gaji kita yang terbatas, sementara keinginan kita itu pengen rumah yang sudah nyaman gitu.
1: Iya.
0: Rata-rata kalaupun kita nyicil rumah nih, nyimpen tabungan buat rumah gitu, dengan UMR senilai di Kota Bandung aja 4 juta sekian itu ya, enaknya itu kita nyicil rumah itu seharga berapa persen dari gaji kita kan?
1: Iya.
0: Nah, sementara rumah-rumah yang nyaman yang ditawarkan itu tuh minimalnya gitu, harga yang paling rendah kalau saya survei rata-rata itu di angka 500 sampai 700 jutaan kan?
1: Betul.
0: Dengan DP ada yang mulai 0% atau berapa persen gitu. Nah, tapi kalau dihitung paling lama maksimal kita nyicil rumah itu 15 tahun, rata-rata di atas angka 2 jutaan. Ya kan?
1: Iya.
0: Nah, itu udah
1: bahkan
0: habis.
1: Bahkan lebih.
0: 50% dari UMR itu udah habis gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, mungkin itu jadi sebuah tantangan tersendiri ya. Apakah kita pilih rumah nyicil dari baru nikah atau kita milih untuk ya udah kontrak juga enggak apa-apa. Kita masih dapat kontrakan rumah yang per bulan itu sekitar 12 juta atau 10 juta gitu ya. Tapi di tempat yang mungkin tidak senyaman komplek-komplek perumahan yang tadi disebutkan gitu.
1: Tuh.
0: Itu kan sebuah pilihan. Nah, ketika memang kondisi keuangan kita angkanya berapa persen, berapa kita alokasikan buat rumah, berapa alokasikan buat tabungan, investasi, yeah, dan berapa untuk kebutuhan harian.
1: Benar.
0: Gitu. Kalau Kang Heran sendiri sudah berapa tahun Kang Heran berkeluarga? 10 tahun?
1: Sudah 15 tahun.
0: Masya Allah, 15 tahun. Pengalaman nih, lebih susah ngumpulin aset, nabung, atau biaya pendidikan nih yang sering jadi apa pemikiran ini prioritas nih gitu sebagai ya, bapak-bapak.
1: Ya sebetulnya yang agak susah untuk ini sih masih di biaya pendidikan ya.
0: Okay.
1: Yang sudah disiapkan, tapi yang lainnya sih sudah mulai dikondisikan gitu. Kondisikan dengan ikhtiarnya, memang ketika kita dibantu dengan lembaga keuangan yang memfasilitasi itu lebih mudah daripada kita yang berdisiplin sendiri gitu untuk mengumpulkan, itu jadi tantangan sih Teh. Gitu.
0: Itu juga kan ada sebuah pilihan ya. Ada orang yang mungkin tidak memilih untuk punya hutang.
1: Yeah,
0: jadi
1: yeah,
0: lebih memilih aku lebih baik nabung, kalau udah punya duitnya baru beli.
1: Beli.
0: Tapi
1: gitu,
0: ada juga tipe orang yang saya kalau nggak dipaksa nyicil, saya nggak bisa punya-punya nih.
1: Yeah.
0: Jadi itu kan kembali semua juga resiko dari pilihan kita itu ada konsekuensinya ya. Nah, mungkin yang kita bahas itu adalah gimana supaya metode atau sistem yang kita gunakan untuk memanage keuangan kita yang terbatas ini gak bikin kita stres, gak bikin kita depresi gitu ya. Nah, kenapa? Hmm. Karena saya teringat dalam satu quotes ya, saya dapat inspirasi kemarin bahwa ketika gaji kita atau UMR terbatas lah, bahkan di bawah itu, terus anak kita banyak, itu tuh bukan hukuman.
1: Hmm.
0: Kenapa sih hidupku begini? Itu bukan hukuman, tapi itu adalah sebuah ujian dari Allah agar kita lebih kreatif dan dekat sama Allah. Itu kok bisa ya? Hmm. Nah, silakan sahabat MG kasih komentarnya.
1: Silakan sahabat MG berbagi dengan yang tadi juga masih kita nantikan ya, untuk dibagikan ke 0811-224-1027. Ketika sahabat MK dihadapkan nih dengan ujian keuangan yang terbatas, dan di saat yang sama ada kebutuhan mendesak, itu harus dipenuhi gitu ya. Nah, apa yang sahabat MK lakukan? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sebelum jeda, kita sapa terlebih dahulu satu sahabat MK nih ya, Teh, yang sudah berbagi atensi. Ada sahabat kita Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Kalau Ibu Neni, ketika terbatas dan ada kebutuhan mendesak, itu memang perlu dana yang segera ya, jadi jual aset salah satunya. Tetapi yang dipikirkan jangka panjang adalah pilih perubahan biaya hidup katanya, dan mencari tambahan penghasilan. Jadi kita harus berusaha pengeluarannya sebaiknya jangan melebihi pendapatan. Jadi kita harus pandai-pandai memanage keuangan, belanja yang perlu-perlu saja atau yang dibutuhkan saja. Ini kalau Ibu Nani berbaginya.
0: Betul, terima kasih Bu Nani sudah berbagi. Nah, jadi contoh, sebuah contoh ya, paling gampang ya jual aset ya.
1: Iya.
0: Tapi aset yang paling gampang dijual tuh apa sih? Jual rumah tuh susah ya.
1: Susah.
0: Semudah itu zaman sekarang ya.
1: Betul.
0: Kalau jual kendaraan juga menurun secara ekonomi ya.
1: Iya, nilainya menyusut ya.
0: Menyusut. Apa yang paling gampang dijual? Perhiasan, emas gitu ya. Gitu. Kayak
1: emas,
0: itu kayak
1: iya,
0: lebih mudah ya. Atau aset, sebetulnya bisa sih aset apapun yang kita miliki, tergantung kebutuhannya berapa banyak. Benar gak sih?
1: Iya, betul-betul.
0: Tapi ini tips dari Bu Nani juga, yang sudah dilakukan adalah merubah gaya hidup.
1: Merubah
0: ya,
1: gaya hidup juga.
0: Memilih prioritas antara budgeting dengan pengeluaran disesuaikan.
1: Tidak melebihi
0: tidak
1: tadi.
0: Tidak melebihi, ya. Karena kalau lebih pusing ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bahas setelah jeda ya Kang Elan ya.
1: Okay.
0: Gimana saya dapat ilmu beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, gimana caranya kita masih bisa menuhin semua pos-pos kebutuhan kita tanpa stres berdasarkan berapa rupiah yang kita miliki.
1: Wah, insya Allah ini jadi solusinya untuk kita semua ya sahabat MK yang saat ini masih struggle ya, masih berjuang dengan memanage keuangannya agar tadi pos-pos yang prioritas dan semuanya ya ini terpenuhi dengan baik. Lepas jeda nanti kita akan bahas lebih lengkap sahabat MG, dan kami nantikan juga atensi Anda dari pagi, di pagi hari ini untuk berbagi juga. Jika sahabat MG ini sedang dalam kondisi keuangan terbatas, terus dihadapkan dengan kebutuhan mendesak, nah sahabat MG biasanya memilih untuk apa? Apakah jual aset, pinjam, atau mencoba mengubah gaya hidup? Silakan sahabat MG bisa berbagi ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MG, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

0: 28 menit lepas dari jam 9. Sahabat MQ, terima kasih sahabat MQ yang sudah berbagi. Kami masih nantikan sahabat MQ yang ingin berbagi juga ya. Atensinya di hari ini dalam ruang inspirasi. Anda bisa berbagi seputar ketika dihadapkan dengan ujian keuangan yang terbatas sahabat MQ, dan di saat yang sama ada kebutuhan mendesak, apa nih sahabat MQ lakukan? Apakah menjual aset, atau melakukan pinjaman, atau mengubah gaya hidup sahabat MQ? Di antara tiga pilihan tersebut, apa yang sahabat MQ lakukan? Boleh lebih dari satu jawaban juga boleh sahabat MQ, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Menyambung kembali bincang kita, Teh Hesti dan juga Teh Vanessa, di termin yang kedua ini. Ini sudah banyak sahabat MQ yang berbagi juga nih atensinya di pagi hari ini, turut serta berbincang juga. Kita sapa terlebih dahulu ya. Berikutnya ada sahabat kita, Ibu Yani di Tagog Apu. Ibu Yani menyampaikan, kalau Ibu Yani katanya mencoba mengubah gaya hidup dan stop scroll toko online. Ini yang biasanya bikin keuangan jadi bocor katanya ya. Kecuali memang kebutuhan-kebutuhan yang perlu gitu ya. Seperti bumbu bandrek katanya kalau Ibu Yani. Karena memang usaha bandrek ya Ibu Yani ya. Baik, itu berbaginya dari Ibu Yani.
1: Oh ya, terima kasih Bu Yani ya. Kemarin kita kajian RKSK di Eko 2 disponsori oleh salah satu produknya Bu Yani ya.
0: Alhamdulillah. Bagi
1: hadiah apa untuk pemenang favorit ya,
2: Teh Vanessa? Favorit ya, betul. Bandrek. Bandrek namanya apa, lupa lagi.
1: Bandrek coba bandrek, di mention Bu Yani.
0: Bandrek Bu Yani ya. Bandrek Bu Yani. Coba di sampaikan apa ya, diinformasikan namanya Bu Yani ya.
1: Iya, nah, barangkali sahabat MQ juga akan bermitra dengan Bu Yani gitu, menjualkan produknya Bu Yani, dan luar biasa, masya Allah, semoga berkah ya Bu usahanya, dan sudah jadi solusi nih ternyata bagian dari apa mengatasi keuangan keluarga itu dengan memulai usaha bisnis bandrek ya.
0: Bisnis bandrek, alhamdulillah. Terima kasih Bu Yani. Berikutnya kita sapa juga ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipundei. Yeah. Kalau dihadapkan dengan kebutuhan mendesak di saat keuangan sedang pas-pasan, menjual aset katanya kalau Bunda Halimah. Kemudian mengubah gaya hidup. Ini dua hal yang harus dilakukan kalau menurut Bunda Halimah. Karena menjual aset tanpa mengubah gaya hidup juga tidak akan tercipta jalan keluar katanya dari kesulitan hidup. Dengan catatan aset bukan barang untuk modal usaha seperti motor katanya.
1: Oke, betul, sepakat Bu. Berarti ini grup jual aset dan ubah gaya hidup sudah ada dua nih.
0: Sudah dua.
1: Ada ya. Bu Nani dan Bunda Halimah. Semangat ibu-ibu, semoga Allah mudahkan perjuangan kita ya. Karena Kang Herlan, diakui tidak diakui ya, para bapak itu kan tugasnya untuk mencari nafkah ya.
0: Betul.
1: Bertebaran di muka bumi ini untuk menyediakan nominal rupiahnya ya. Nah, yang ngurus ini uang yang sudah diamanahkan sama Allah harus kemana, terus apa dulu, siapa dulu, berapa banyak, itu ibu-ibu yang mikir ya. Karena bapak-bapak, yaudah ku mamah we, ya, terserah mama aja diatur, yang penting nanti akhir bulan cukup, gak usah minta lagi ke papa gitu kan, biasanya gitu ya.
0: Betul.
1: Setuju gak Bun di rumah? Nah, inilah ibu-ibu yang sudah berpengalaman yang menghadapi bagaimana mengatur keuangan keluarga. Lanjut ada lagi kan?
0: Ini berarti bagian dari mengubah gaya hidup juga ya, mengubah cara kita memanage itu gaya hidup keuangan ya. Berarti ya, Teh?
1: Betul, ya kan gini, kita tuh punya kebutuhan, ada keinginan gitu kan, kita banyak sering dengar tuh apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan.
0: Betul.
1: Kita butuh rumah, kita butuh makanan, kita butuh pendidikan buat anak, kita butuh kendaraan, kita butuh apa lagi ya, banyaklah kebutuhan-kebutuhan kita dalam rumah tangga. Nah, itu kalau kebutuhan udah pasti harus dipenuhi. Kalau dia nggak dipenuhi, maka akan timpang, akan ada kekacauan atau ketidakharmonisan yang terlaksana di keluarga kita. Tapi beda dengan keinginan. Misal tadi ya rumah aja, masalah selera kan. Kita butuh rumah. Kan kalau kemampuan kita adalah cuman misalnya 1 juta rupiah, maka pilihannya adalah pilih rumah yang sesuai dengan budget kita. Tapi ketika keinginan kita rumahnya di komplek elit, terus di tengah kota, kemudian tidak terini banjir, nggak macet dan sebagainya, maka mungkin angka 1 juta itu menjadi sesuatu yang nggak realistis untuk mencapai keinginan kita. Tapi kalau kita memilih prioritas, yang penting kebutuhan kita terpenuhi dulu, saat ini ada rumah dengan budget sekian, ya udah kita nikmati sesuai dengan kemampuan kita. Yeah. Itu kalau berbicara kebutuhan dengan keinginan, gaya hidup tuh ya kan, berarti itu berpengaruh tuh gaya hidup. Kemudian yang kedua, makanan nih, makanan sehari-hari. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita kan makanan yang sehat, halalan, toiban. Kita nggak butuh daging 3 kali makan, pagi, siang, sore, malam gitu. Tapi kita hanya butuh protein kan.
0: Betul.
1: Jadi misalnya uang keuangan kita 50 ribu per hari nih, untuk beli beras, beli sayur, beli dagingnya gitu. Nah kalau kita berlima di rumah misalnya, ini saya teknis banget ya, biar tergambar gitu. Betul. Oleh ibu-ibu, gaya hidup tuh seperti apa sih? Misal nih ya, harga daging ayam sekarang sekilo itu harga berapa, Vanessa?
0: 30 ribu
2: lah ya.
1: Ya, 30 sekian ribu lah ya, 30 ribu anggap paling murah. Nah itu kalau sekilo itu berapa potong? Nah bandingkan dengan harga tahu dan tempe yang masih 10, di bawah 10 ribu ya, 7 ribu atau ini. Nah, kita bisa mix and match ya. Mungkin siang kita makan daging, berapa potong tuh, gak perlu sekilo. Atau kita beli sekilo tapi buat 2 hari. Atau dagingnya dibikin sop, dibikin sayur yang lebih sehat gitu. Terus sayur juga ternyata kalau kita masak sendiri tuh lebih murah ya dibanding kita beli, apalagi nge-GoFood gitu ya. Nah, itu udah ongkosnya, terus jasa dan sebagainya. Itu jadi menurut saya 50 ribu per hari itu apakah realistis atau tidak? Tentu saja realistis tergantung pilihan menu yang akan kita sajikan gitu. Terus kapan kita hidup enaknya dong kalau harus dibatasi terus? Ya boleh, berarti kalau mau ngambil budget lebih, berarti Senin Kamis kita saum semua sekeluarga. Ya kan? Makan dagingnya Selasa Rabu tuh bisa ngambil jatah yang Senin Kamis gitu ya. Atau boleh nih, oke, kita sepakat awal bulan kita bisa nih makan agak mewah ya, tapi di akhir bulan mohon maaf kita kembali ke inti gitu ya.
0: Misalnya, jadi vegan.
1: Iya gitu kan. Cukup misalnya buncis sama bakso, uncis telur puyuh gitu. Ah, pengalaman banget ya ibu. itu harus kita berani untuk mengambil keputusan. Seorang ibu apalagi ya. Karena saya pikir seorang ayah juga kan udah pusing ya, urusan kantor, nyari uang itu juga gak mudah. Nah tapi seorang ayah juga harus mempertimbangkan, ibu-ibu juga ngatur duit sedikit tuh pusing gitu. Makanya butuh inspirasi.
0: Insya Allah, alhamdulillah ya. Tadi mudah-mudahan jadi
1: gaya hidup ya.
0: Gaya hidup itu salah satunya yang bisa kita ubah. Kita sapa kembali ya.
1: Boleh.
0: Teh Hesti dan Teh Vanessa, ini sudah banyak atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Terlebih dahulu kita sapa Bu Yani tadi yang menyampaikan Bandrek Barokah katanya.
1: Mereknya ya.
0: Terima kasih Bu Yani ya. Berikutnya ada sahabat Rina di Pagarsi. Sahabat Rina menyampaikan salam silaturahimnya katanya untuk sahabat MK dan yang sedang bersiaran di pagi hari ini. Ini Om nyampai absen saja kalau Teh Rina ya dari Pagarsi. Salam silaturahim untuk Teh Tuti Herawati dan Teh Afifah katanya yang sedang di Cottage MK. Baik, terima kasih ya.
1: Salam kenal Bu Rina baru nih ya, baru berinteraksi.
0: Baru ya, baru ini? Berinteraksi ya.
1: Terima kasih sudah menyapa.
0: Nah, silakan bisa berbagi juga atensi kalau Bu Rina sedang dihadapkan dengan kondisi keuangan yang terbatas dan ada kebutuhan yang mendesak, biasanya Bu Rina ini melakukan apa ya? Apakah menjual aset atau pinjam atau mencoba mengubah gaya hidup. Nah, silakan bisa disampaikan atensinya ya ke 0811-224-1027. Berikutnya ada sahabat kita ini yang menyampaikan berbaginya Ibu Juwita dari Cimindiraya. Kalau Ibu Juwita mencoba mengubah gaya hidup katanya, jangan sering ke mall dan jangan lihat marketplace terus. Karena biasanya banyak diskon dan biasanya jadi tergoda. Kemudian yang mencoba diubah gaya hidupnya adalah kebutuhan pokok dan wajib yang diutamakan dulu. Jadi dibeli jika butuh dan memperbanyak doa juga saum katanya. Minta keberkahan dari Allah agar dicukupkan rezekinya.
1: Amin. Ya setuju Bu. Karena yang mencukupkan rezeki itu kan Allah ya.
0: Betul.
1: Dan sebetulnya semua itu akan diminta pertanggungjawaban ya. Kayak tadi kan kita ke mall juga bukan, menurut saya gak selalu nyaris gak boleh banget gitu ya. Tapi untuk misalnya sekedar pembelajaran mengetahui kepada anak-anak, oh ternyata pasar-pasar tuh banyak macamnya nih gitu ya. Misalnya pendidikan ke anak mungkin bagi kita keluarga muda itu penting untuk menjadi media untuk pembelajaran. Yang gak boleh itu adalah membelanjakan uang bukan pada saat kita butuh atau boros gitu ya. Nah, jadi mungkin gaya hidup juga itu menentukan apakah tadi ya kita melihat siapa, dengan siapa kita bergaul, terus ya tadi belanja lapar mata itu ternyata lebih jadi ujian ya buat ibu-ibu. Yeah. Saya gak ngerti kalau bapak-bapak lapar mata gak sih? Suka belanja online juga gak sih ke mall gitu atau pengen sesuatu beli-beli gitu?
0: Biasanya sesuai dengan hobi.
1: Tetap kalau ada
0: hobi,
1: ya
0: variasi motor dan biasanya suka juga scroll-scroll deh.
1: Ya sebenarnya nggak ada masalah ya kalau ada budgetnya ya. Jadi mungkin tips berikutnya adalah kita harus bisa membagi uang yang kita miliki itu berdasarkan tingkat kebutuhan kan. Kalau saya dulu dapat ilmu tuh 3/3. Jadi ada anggap 100% gaji kita itu dibagi menjadi 3 kelompok besar gitu. Ada kebutuhan pokok itu 33%-nya, kemudian kebutuhan kerja dan modal untuk kita menghasilkan uang kembali itu 30%-nya, dan 30%-nya itu adalah investasi. Gimana caranya ya? Jadi cuman boleh dibagi 3 nih kalau saya dapat uang, dan saya ngamalin itu alhamdulillah lebih efektif gitu ngelola keuangan. Contoh misalnya kita punya gaji yang gampang deh ya, 9 juta misalnya. 9 juta dibagi 3/3, berarti 3 juta buat kebutuhan pokok, 3 juta buat modal kerja, dan 3 juta untuk investasi. Nah, kan kita harus ngasih ke orang tua, kita harus bayar pendidikan anak, terus beli buku, catering anak sekolah, uang jajan dan sebagainya, kemana itu posnya? Ternyata di ilmu ini saya dapat kalau kebutuhan pokok itu misalnya untuk rumah, listrik, makan, apalagi nih yang kebutuhan dasar kita di dalam keluarga, maka itu 30%-nya. Yang investasi itu termasuk di dalamnya biaya pendidikan anak, kita kasih ke orang tua, kita sedekah, uang jajan anak, semua itu masuknya ke investasi dan amal kita gitu. Jadi niatnya itu akan jadi kebaikan. Selama ini kan kita suka salah ya, biaya pendidikan kebutuhan pokok, ngasih orang tua kebutuhan pokok. Jadi kita seolah-olah, kok saya gak beramal ya, kok saya gak ada jatah sedekah ya gitu. Masuk ke investasi dan amal soleh. Nah sementara 30% yang berikutnya adalah itu modal kerja. Contoh misalnya, kita punya cicilan motor, punya cicilan laptop, punya cicilan apalagi nih, yang semua itu kita gunakan untuk kita bekerja. Suami kita bekerja dengan menggunakan alat itu. Nah sebetulnya si adanya benda itu kita nyicil misalnya atau membeli dengan cara kredit, itu dialokasikan dari modal kerja. Karena dengan adanya alat itu kita mengeluarkan biaya itu, maka kita akan menghasilkan uang. Misal bensin ya, biaya transport, suami kan naik mobil atau motor pasti per bulan atau per minggu itu ada biaya bensin kan. Betul. Beli bensin, terus servis motor atau kendaraan, terus dan lain-lain sebagainya, itu masuk ke dalam kelompok modal kerja. Jadi sebetulnya bukan gak ada posnya. Mungkin selama ini kita pusing karena semua tuh numpuk di satu pos, seolah-olah pos yang berat itu di pos yang kebutuhan pokok. Padahal kebutuhan pokok itu idealnya hanya 30% dari pendapatan kita gitu. Nah di samping saya sudah ada pakar ekonomi.
0: Pakar ekonomi, insya Allah.
1: Pengalaman ibu di dunia perbankan dan ibu rumah tangga juga. Gimana bu ini tipsnya, solusinya ketika keuangan kita terbatas, ada kebutuhan mendesak, pilihannya jual aset, pinjam, atau ganti gaya hidup? Ubah gaya hidup kan, ya?
3: Baik.
1: Langsung ditodong
3: baru juga duduk ya. Oh ya enggak ya. Ya, sebenarnya tadi sudah dijawab ya sama siapa yang sekarang? Umu Narita.
0: Oh, Hesti
3: ya. Tadi sudah dijawab, sudah apa sih? Sudah ada apa sih, ada clue-nya, gitu. Ada clue-nya, lalu kemudian ada bagian-bagian. Tapi kalau kita pada kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan ya gitu ya. Pertama, rubah gaya hidup ya. Jadi rubah gaya hidup yang penting dulu, yang harus dikerjakan. Lalu kemudian sebetulnya kalau awal-awal ini ya, kalau misalnya buat yang masih muda-muda nih, kayak Ibu Vanessa, Ibu Herlan yang masih Ibu Herlan, Bapak Herlan. Itu kan masih anak-anak masih kecil-kecil,
1: biayanya
3: masih SD.
1: Belum terlalu banyak ya.
3: Jadi saatnya menabung itu adalah pada saat anak-anak tuh masih kecil-kecil gitu. Jadi kalau sudah besar-besar sudah ada tidak lagi menabung sebetulnya. Jadi sudah apa? Sudah mulai memikirkan hal yang lain yang berbeda gitu. Jadi kita enggak perlu lagi misalnya kalau misal pengen ngambil rumah, nah itu saatnya masih waktu kecil-kecil. Lalu kemudian misalnya kita mau apa anak misalnya buat sekolah atau buat nantinya kuliah, itu sudah mulai menabung gitu. Tapi kalau yang sudah terjadi ya tadi, akhirnya kita harus bisa merubah gaya hidup kita. Kemudian merubah gaya hidup kita, lalu kalau punya simpanan gampang ya gitu ya. Ya kalau kita punya simpanan pasti ada lah ya, masa nggak ada ya tabungan walaupun berapapun juga. Nah itu kalau nggak perlu-perlu banget jangan dikeluarkan gitu. Kalau
1: ada dana kondisi, darurat, benar-benar darurat.
3: Ya gitu benar-benar ya. Darurat gitu. Jangan misalnya anak apa paksain gitu. Misalnya anak sekolah misalnya apa ya, anak pengennya sekolah di sekolah favorit gitu kan ya. Nah itu kan ngeluarin duitnya juga biayanya banyak. Misalnya kita menurunkan sedikit saja, mungkin lebih kepada tapi sekolah yang juga sama-sama bagus, kualitasnya ya. Bagus, cuma memang mungkin dia tidak terlalu terkenal atau apa gitu. Atau misalnya tadi kita bisa mengambil yang beasiswa gitu kan. Gitu. Jadi ya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menghemat ya, menghemat pengeluaran gitu.
1: Betul. Tadi Bu ada dibahas sedikit ya. Kan ada hal-hal yang bikin bocor ya, bocor keuangan. Kita udah punya plan kan. Bocor keuangan tuh misalnya jajan anak. Gaya hidup anak zaman now tuh Bu luar biasa. Zaman kita dulu enggak ada tuh kerja kelompok di kafe ya. Di rumah kan.
3: Betul. Kalau
1: sekarang tuh berarti jajanan anak SMA, betul, SMP betul. Tuh uang jajan per harinya tuh luar biasa, 25.000 lah misalnya per hari ya.
3: 25.000 kan kita mah ya.
1: Beda zaman sih ya. 25.000 misalnya sekarang kali 30 hari berarti 750.000 per anak. Kita punya anak 3 misalnya. Dikalikan aja berarti udah hampir sepertiga dari gaji UMR kan?
0: Iya benar.
1: Nah, harusnya kita bisa mengenalkan bagaimana cara menghemat uang jajan. Nah, mungkin Bu ada tips enggak Bu? Ibu pengalaman anak-anaknya udah gede-gede, dulu jajannya seboros itu nggak Bu?
3: Iya, ya kalau anak-anak sekarang ini kan mau tidak mau juga kita mengikuti ya, tapi tidak mengikuti gitu, jadi
1: mengikuti tapi tidak mengikuti,
3: tidak
1: ya,
3: mengikuti. Jadi
1: tidak semuanya
3: harus diikuti, jadi tetap ada didikan dari orang tua. Jadi kalau misalnya anak misalnya zaman dulu kakaknya dikasihnya berapa ya, misalnya 250 misalnya ya seminggu misalkan, ini misalkan karena misalnya dia kuliah misalkan. Nah untuk anak sekarang naikin aja sedikit ya, 300.000 misalkan gitu kan ya. Jadi biar anak-anak itu dididik untuk mereka juga berpikir bagaimana caranya bisa menghadapi zaman tapi juga gak ketinggalan zaman gitu. Ya berarti mereka gimana ya, tadi bisa mau tidak mau akhirnya gini misalnya ya. Ini kan sebetulnya didikan ya, bukan sebetulnya kita tidak mampu ya, tapi sebetulnya mendidik. Jadi ketika mereka pengen sesuatu hal, akhirnya mereka tuh berpikir nih, aduh duit saya udah tinggal sekian, berarti ya udah deh saya masak misalnya yang buat yang kuliah ya, yang jauh. Atau misalnya saya diirit-irit deh, saya bawa makanan dari rumah gitu kan. Karena kenapa
1: atau
3: saya saum, pengen saum, betul sekali itu, betul tuh gacuan anak saya tuh adalah saum gitu dia. Kenapa saum biar irit, jadi gitu kan. Saum terus ngikutin kegiatan itu dapat tuh lumayan misalnya gitu kan, sekarang gitu ya. Tapi
1: belajar
3: saya melihat,
1: marketing ya, belajar jualan
3: gitu. Saya kadang ngeliat lu kasihan banget gitu ya gitu. Tapi enggak. Jadi oh iya enggak apa-apa, itu biar mereka tuh bisa mendidik mandiri bagaimana caranya menghadapi saya cuman punya uang sekian tapi saya bisa nih apa sih tetap kekinian ya, hidup pada zaman sekarang gitu. Ya tadi akhirnya mereka juga bisa membedakan kapan saatnya mereka bisa kumpul dengan teman-temannya di kafe gitu kan. Dan kapan saatnya saya menarik diri gitu. tadi. Akhirnya timbul tuh ide-ide kreatif dalam diri mereka yang positif. Misalnya temennya rusak gitu kan laptopnya. Mau gak saya installin gitu loh. Jadi dia gak malu gitu. Installin nanti bayar ke saya 100 ribu, 150 kan gitu.
1: Jadi menjual gitu. Jasa ya.
3: Menjual jasa. Tapi jangan jangan misalnya HP misalnya gitu ya. HP-nya iPhone misalnya gitu ya. Atau misalnya ada HP iPhone orang tuanya gitu ya. Yang gak dipakai atau untuk bisa bekerja. Lalu kemudian kan suka ada tuh ya akhirnya mau gak disewain gitu kan si iPhone-nya gitu. Sebetulnya bagus ide kreatif tidak salah tapi tetap harus izin diperbolehkan tidak oleh orang tuanya. Iya, kemudian juga kan karena kan anak-anak sekarang mungkin ngelihatnya ah yang penting uang aja kan gitu. Padahal ternyata bisa jadi nanti temannya ngebohongin atau nanti kalau terjadi iPhone itu kan mahal ternyata lecet jatuh siapa yang tanggung jawab.
1: Betul.
3: Ya itu hanya bagian saja tapi sebetulnya itu memicu memotivasi untuk anak-anak bisa kreatif dalam menyikapi kehidupan saat ini.
1: Bagus nih, menarik nih masukan dari Bu Ika itu. Jadi ternyata kondisi kita membelajarkan anak untuk mengatur keuangan atau hemat gitu ya, bukan hanya dalam kondisi mendesak ya, tapi itu bagian dari pembelajaran agar mereka bisa hidup mandiri dan mengatasi kesulitan di masa depan gitu.
0: Baik, baik, Masya Allah. Alhamdulillah ini atensi sudah banyak juga yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Namun kita nanti akan sapa sebelum kita terlebih dahulu akan jeda sejenak kembali nih, Tesi, Bu Ika dan juga Teh Vanisa. Sambil kami undang sahabat MK yang sedang menyimak, silakan masih kami nantikan ya sahabat MK bisa berbagi ke 0811-224-1027. Kalau sahabat MK sedang dalam kondisi keuangan terbatas, kemudian dihadapkan dengan ada kebutuhan yang mendesak, biasanya melakukan apa? Apakah jual aset atau meminjam sahabat MK atau mengubah, mencoba untuk mengubah gaya hidup? Silakan sampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas kita jeda kembali sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
4: Sahabat MK, tahukah Anda bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MKI Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab Mudhor yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih sahabat MK yang masih bersama kami. Kita menyambung di termin terakhir ya, bincang kita Ruang Inspirasi kali ini bersama Teh Hesti, kemudian Bu Ika dan juga Teh Vanisa ya. Kita berbincang, sahabat MK juga bisa menyampaikan atensi ke 0811-224-1027 untuk berbagi seputar ketika dihadapkan dengan kondisi keuangan yang sedang terbatas. Di saat yang sama ada kebutuhan mendesak nih, sahabat MK biasanya melakukan apa? Apakah menjual aset yang dimiliki, atau meminjam, atau mengubah, mencoba untuk gaya hidup yang diubah, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Menyambung kembali bincang kita di termin yang terakhir ya, Teh Hesti, Bu Ika dan juga Teh Vanisa nih. Sudah ada beberapa atensi yang masuk kembali, kita sapa terlebih dahulu. Ada Teh Rina Herlina di Pagarsi, tadi menyampaikan berbaginya di pagi hari ini, mengubah gaya hidup katanya kalau Teh Rina. Jadi jangan sampai menjual aset, karena aset itu adalah sebuah proses perjuangan dalam menjalankan usaha katanya, bahkan bisa diturunkan ke anak cucu kita kalau Teh Rina. Jadi jauhi hidup ya, flexing katanya, hanya memenuhi hawa nafsu saja. Dan diingatkan kembali tujuan hidup ini jangan berlebih-lebihan.
1: Masya Allah, gitu. Ya, benar.
2: Terima kasih sekali inspirasinya Teh Rina ya. Jangan berlebihan.
0: Jangan berlebihan, alhamdulillah. Berikutnya kita sapa kembali, ada sahabat kita dari Iwan Subhanawan.
3: Kirain Subhanallah ya.
0: Sahabat Iwan nih berbagi, opsinya adalah
2: Di mana ini?
0: Ini belum menyampaikan tempatnya nih, sahabat Iwan boleh dilengkapkan ya, sahabat Iwan dari mana? Ini kalau berbaginya, jadi ini sahabat Iwan berbagi inspirasi tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan di keluarga sahabat Iwan. Jadi setiap gajian disisihkan 10% untuk menabung emas katanya, diniatkan untuk biaya pendidikan, kemudian biaya cadangan ketika darurat, dan biaya untuk ibadah seperti haji umroh dan kurban, serta ibadah-ibadah yang lainnya juga, seperti odeng untuk memenuhi kebutuhan lain juga, seperti katanya uang muka rumah dan kendaraan. Dan mudah mencairkannya, kalau emas katanya di mana saja dan kapan saja lebih mudah dicairkan.
2: Betul, sekarang tuh emas gak perlu segram langsung ya. Kita kan waktu itu zaman dulu kan beli emas tuh gak ada yang 0, sekian gram gitu. Sekarang lebih mudah ya.
3: Lebih mudah, makanya sekarang sebetulnya kan banyak juga kita kalau mau nabung tuh kan tadi ya, gak usah langsung segram, tuh kan bisa mencicil ya.
0: Mencicil, betul.
3: Di Bank Muamalat Indonesia.
0: Bisa salah satunya.
2: Pada mitra ya, kami.
3: Pada
2: mitra
3: kami. Betul, makasih Pak
0: di Gempol
3: Iwan.
0: Pak Iwan.
3: Oh, Gempol.
0: Di Gempol, Bandung.
3: Bandung. Oh, Bandung. Ya.
2: Terima kasih inspirasinya Pak Iwan.
0: Berikutnya kami sapa kembali, ada ini sahabat kita menyapa saja, menyampaikan atensinya nampaknya untuk program bincang kita dengan segmen yang lain ya ini ya. Dari Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara, ada sahabat Ilham nih.
3: Oh, Masya Allah,
0: ini
3: jauh banget.
0: Bertanya Manado, seputar
3: ya? Manado.
0: Kurban kalau sahabat Iwan ya.
2: Boleh kontak
0: sahabat
2: aja.
0: Ilham.
2: Cari itu di website-nya DT Peduli atau masuk ke website MKFM. Ada informasinya di sana ya.
0: Ada juga ya. Silakan ke mkfmnetwork.com. Silakan bisa diakses ya sahabat Ilham dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara.
3: Berarti ini bisa jadi secara yang online ya.
2: Untuk streaming ya, berarti menyimak kita dari radio streaming.
0: Oh iya, menyimak melalui streaming ya, nampaknya sahabat Ilham nih.
2: Di Manado.
0: Di Manado.
2: Terima kasih sudah bergabung.
0: Ada juga dari Bantul, Ibu. Tadi sahabat kita dari Bantul ada Ibu Yanti.
3: Bantul, Jawa Tengah.
0: Bantul,
3: ya?
0: Yogyakarta.
3: Oh, Jawa Tengah.
0: Jadi ini bertanya seputar kurban juga nih, Ibu Yanti. Silakan tadi informasi yang sama ya, bisa mengakses
3: website
2: MKFM ya,
3: atau bisa bertanya ke DT Peduli ya.
2: DT Peduli itu Jogja juga ada ya.
0: Jogja ada juga.
2: Nah, yang Bantul kan dekat ke Jogja.
3: Betul. Coba mungkin nanti bisa diinformasikan nomor DT Peduli ya untuk.
0: Betul. Jadi kami kirimkan ya nomornya Ibu Yanti di Bantul. Terima kasih
3: dan
0: sudah.
3: Dan Bu Pak Ilham
0: dari Manado tadi ya. Terima kasih sudah berbagi. Ada sahabat Raihan juga, terima kasih sudah berbagi juga sahabat Raihan. Kalau sahabat Raihan ini menyampaikan berbaginya, menjual aset katanya, dan juga menjual aset saja ya, menjual aset untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak kalau sahabat Raihan. Kemudian ada sahabat Mahadi juga dari Cimenyan, ubah gaya hidup dan jual aset katanya kalau sahabat Mahadi ketika dihadapkan dengan kondisi keuangan yang sedang terbatas.
3: Iya, kayaknya jual asetnya yang cepat ya, yang paling cepat kan. Kalau jual aset rumah kan rada lama ya, ya berarti.
2: Berarti memang kita harus bisa memisahkan ya,
3: ya mungkin aset gitu ya tadi ya.
2: Dan ini luar biasa ya, sahabat MQ berinteraksi. Berarti dari tiga pilihan gak ada tuh yang milih minjem.
3: Benar.
0: Oh iya, betul.
2: Jadi menghutang gitu ya. Kita optimalkan dulu aset yang kita miliki dan yang kita kendalikan sendiri ya, kayak hidup.
0: Insya Allah. Bantul masuk provinsi DIY katanya, bukan Jawa Tengah. Oh, terima kasih. Bunda Indri di Dago sudah mengingatkan ya. Terima kasih.
2: Alhamdulillah. Pengetahuan sosialnya kurang ya.
0: Insyaallah.
3: Sebenarnya Jawa Tengah juga kan. Oh, kalau Semarang
0: Jawa Tengah. Karena daerah istimewa ya. Kalau Yogyakarta. Walaupun posisinya memang ada di wilayah tengah Jawa ya.
2: Terima kasih Bu Indri sudah.
0: Terima kasih Bu Indri. Sudah berbagi. Masya Allah, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan nih. Teh Sri Bu Ika dan Teh Vanisa.
2: Teh
0: Vanisa nih, ada informasi apa nih dari pembahasan kita yang sudah dibincangkan hari ini Teh?
4: Iya, bismillah. Masya Allah ya, tadi sudah membahas tentang bagaimana ekonomi atau persiapan ekonomi untuk kita ke depannya. Nah, dari itu insya Allah kan kemarin alhamdulillah sudah terlaksananya family bonding untuk RKSK Rumahku Surgaku, dan masya Allah masih pas mau udah tutup kita masih banyak yang daftar, bahkan ada yang pengen nyempil dulu 1-2 nyempil, terus ada yang tiba-tiba OTS hadir. Masya Allah antusiasnya, terima kasih banyak sahabat MQ, dan banyak banget sahabat MQ yang menantikan kembali untuk bisa jalan-jalan lihlah bareng MKFM atau Rumahku Surgaku. Nah, sebelum kita jalan-jalan, sebelum kita rihlah, biasa kan kita ada tiap bulan, sebulan sekali. Insya Allah di bulan depan kita akan agendanya di Darul Hajj. Jadi kemarin dari Darul Hajj terus, nah ya, tapi pindah lagi. Nah, insya Allah sekarang di Darul Hajj. Nah, untuk temanya sahabat MQ boleh di voting sahabat MQ. Apakah sahabat MQ pengen tentang keuangan atau mau tentang parenting? Nah, itu boleh sahabat MQ kasih masukan kepada kami di 085 795 301370, di 085 795 301370. Nah, di sahabat MQ boleh memilih antara keuangan, planning, perencanaan keuangan atau parenting. Sahabat MQ lebih membutuhkan yang mana? Boleh nanti kirim pilihan sahabat MQ ke nomor admin. Terus jangan lupa, di pekan ini juga kita akan ada pelatihan untuk sahabat MQ. Nah, tadi kan sudah membahas nih, gaji UMR, aduh cukup enggak ya. Nah, insya Allah kita akan ada pelatihan. Pelatihannya ini bisa dijadikan sahabat MQ untuk bekal untuk menjadi ataupun mencari pendapatan tambahan. Salah satunya adalah belajar membuat video menggunakan AI. Masya Allah sahabat MQ, karena memang sekarang sudah canggih segala menggunakan AI. Kalau misalkan saya nggak bisa ngedit, ini mah nggak perlu pakai editan, ini mah yang penting ada promnya, nanti kita ajarin sahabat MQ, dan insya Allah gampang banget. Insya Allah acaranya di hari Sabtu pekan ini via Zoom, jadi sahabat MQ
3: gak usah datang,
4: jadi sahabat MQ yang di luar Bandung atau misalkan pengen sambil jagain anak, ibu-ibu nih, ataupun anak muda yang pengen penghasilan tambahan, pengen punya skill lebih, itu bisa digunakan atau bisa mengikuti di manapun. Dan sahabat MQ mau di
2: gak usah
4: keluar rumah, jadi mau sambil berkegiatan bisa banget sahabat MQ. Nanti daftarnya kemana? Ke nomor admin tadi di 085 795 301370. Ini insya Allah di Sabtu ini sahabat MQ, jadi ada waktu seminggu lagi. Investasinya murah banget sahabat MQ. Kalau misalkan teman-teman atau sahabat MQ lihat pelatihan-pelatihan AI itu biasanya sampai ratusan ribu, ini kita cuma 25.000 sahabat MQ. 25.000 murah banget.
3: Kekinian ya,
4: iya,
3: AI
4: kekinian,
3: itu memang
4: betul.
3: Bukan hanya sekedar kita ngomongin ChatGPT ya, tapi bikin videonya,
4: bikin
3: lalu
4: videonya.
3: Kemudian apa sih animasi-animasinya.
2: Betul, pengen tahu contohnya, coba buka di akun YouTube-nya MQ Kids.
4: Itu salah satu yang animasi sahabat MQ. Jadi misalkan saya pengen belajar affiliate tapi males videonya ngeditnya nggak bisa. Ikut bisa. Nanti bisa kita belajar gimana bikin video menggunakan AI. Jadi ini nanti aplikasinya sangat banyak banget sahabat MK. Jadi sayang banget untuk dilewatkan dan investasinya sangat murah banget, hanya 25.000, tapi sahabat MK sudah bisa punya bekal untuk mencari pendapatan lebih. Seperti itu sahabat MK.
0: Alhamdulillah. Jadi silahkan nih langsung hubungi admin saja ya sahabat MK ke 085-795-301370, 085-795-301370. Masya Allah, waktu kita sudah berada di penghujung kebersamaan dari THSI. Barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih sebagai penutup.
2: Baik, punya masalah dengan keuangan, ikuti pelatihan membuat video dengan AI, nanti dapat solusinya insya Allah.
0: Dapat solusi insya Allah ya. Dari Ibu Ika.
3: Masih ngeloading. Ya, ayo sama-sama kita belajar terus agar segala sesuatu yang menjadi masalah bisa menemukan solusinya. Salah satunya ikuti
0: pelatihan
3: AI.
2: Artificial intelligence atau akal imitasi.
3: Gitu deh, biar paling gampang.
0: Baik, silakan hubungi nomor admin tadi ya di 085-795-301370. Barangkali ini adalah solusi yang Allah takdirkan sampai informasinya kepada sahabat MK semua hari ini ya, sahabat MK, atas permasalahan keuangan yang tengah dihadapi. Terima kasih Teh Hesti, Bu Ika dan juga Teh Vanisa hari ini sudah berbagi informasi manfaat. Mudah-mudahan jadi jariah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan Teh Esti Ummu Harira, Bu Ika Ummu Salamah dan juga Teh Fitri Afanisa hari ini dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan ini jadi ilmu untuk kita semua dan solusi tadi ya atas permasalahan yang sedang dihadapi. Untuk Anda yang ingin tadi mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Majelis Taklim Rumahku Surgaku, silakan langsung hubungi ya ke 085-795-301370. Terima kasih juga yang atensinya baru masuk nih melalui WhatsApp MKFM, ada Ibu Parilah di GBH3. Sudah, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Kemudian juga ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran, terima kasih sudah mengirim atensi. Ada juga sahabat kita, sahabat Nidiar Fitriani, juga sahabat sahabat Iwan ya tadi ya dari Gem

0: tubuh ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

0: perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta.
1: ...102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Hidayah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam Inspirasi Keluarga, Ayah Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara langsung sahabat MK dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, powernya sahabat MK, senang sekali kembali dapat menemani ruang dengar Anda program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Kembali ditemani sahabat siar Anda Rizky Alfaris, dan tentu di pagi hari ini saya tidak sendiri, juga ditemani oleh sahabat siar, sahabat Zahra Hoirunisa dari MKFM Yogyakarta, yang insya Allah akan kita sambungkan ya di pagi hari ini sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari Senin, hari ke-18 di bulan Mei 2026 Masehi.

0: hari pertama di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Sahabat MQ, banyak orang yang berkata bahwa rumah adalah sekolah pertama bagi anak. Dan seringkali sosok yang diam-diam menjadi guru kehidupan itu adalah seorang ayah, ya sahabat MQ. Bukan hanya karena nasihatnya, bukan juga tadi bagaimana cara ayah menjaga kita, bukan juga hanya karena kerja kerasnya yang sangat luar biasa dalam menghadapi masalah, menjaga emosi, hingga memperlakukan keluarga dengan penuh tanggung jawab. Nah, pertanyaannya sahabat MQ, sudahkah seorang ayah hari ini menyadari bahwa setiap sikapnya sedang direkam oleh anak-anaknya? Insyaallah di pagi hari ini kita akan bincangkan sahabat MQ dari ayah, anak belajar tentang kehidupan bersama dengan Ustadz Budi Prajatno. Nah, alhamdulillah kita juga sudah tersambung bersama dengan rekan kami dari MQ FM Yogyakarta, ada sahabat Zahra Hoironisa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zahra Hoironisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky.
0: Kabar baik, kabar sehat sahabat Zahra dan juga rekan-rekan di MQ FM Yogyakarta pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat. Bagaimana dengan sahabat Rizky dan juga rekan-rekan di Bandung?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Dan itu senang sekali ya, kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MQ dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini ya, sahabat Zahra. Nah, kembali tema yang dihadirkan ya, senantiasa untuk menarik kita simak bersama gitu ya, sahabat Zahra dan juga sahabat MQ. Dan di pagi hari ini berkaitan dengan tema dari ayah, anak belajar tentang kehidupan. Nah, kalau berbicara tentang belajar tentang kehidupan dari ayah, apa yang menjadi sosok ataupun yang teringat nih oleh sahabat Zahra sendiri nih, sahabat Zahra?
1: Biasanya kalau dari ayah begitu ya, kalau belajar tentang kehidupan pasti kita jadi mengenal kerasnya kehidupan ini seperti apa begitu sahabat Rizky. Karena mungkin sosok ayah ini bisa memperlihatkan begitu ya kepada anak-anaknya betapa sebetulnya di luar itu dunia ya lumayan keras begitu ya. Dan bagaimana kita bisa banyak belajar dari sosok ayah. Nah, ini dari sosok ayahnya sendiri pun juga perlu mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan disampaikan kepada putra-putrinya.
0: Ya, betul sekali sahabat Tiara. Karena secara langsung ataupun secara tidak langsungnya kita hari ini terbentuk bagaimana orang tua, terus bagaimana ayah memberikan pelajaran kepada setiap kita gitu ya, sahabat Zahra dan juga sahabat MQ.
1: Betul sekali.
0: Untuk itu silakan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya, ataupun juga menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Budi Prajatno di pagi hari ini. Silakan Anda yang di Bandung bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027.
1: Dan di Yogyakarta, sahabat MQ, Anda juga bisa bergabung di 0815-786-0923. Dan jangan lupa untuk sertakan nama, alamat, dan juga usia Anda.
0: Silakan sahabat MQ, kami nantikan Anda baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun berbagai platform media sosial live streaming kami, entah itu di MQ FM Yogyakarta ataupun di MQ FM Bandung. Dan alhamdulillah ya sahabat Zahra dan juga sahabat MQ, kita juga sudah tersambung bersama dengan Ustadz Budi Prajatno. Kita akan langsung menyapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Budi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rizky dan Mbak Zahra. Sehat-sehat semua, senang sekali. Sudah kangen ruang siaran saya nih ya.
0: Masya Allah. Sama kangen ya nih
2: Ustadz. Ada mic, wah itu
0: Masya Allah.
2: Itu pengalaman luar biasa ya.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat Kang.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Alhamdulillah. Dari Ustadz ini juga kabarnya sehat baik Ustadz, atau ini sedang ada di mana begitu?
2: Sehat, alhamdulillah sedang ada di Bandung. Sedang di rumah, tapi sesudah ini kita ada pertemuan di kantor dan akan bertakziah sebentar pada kawan yang wafat, istri dari seorang dokter, di mana dokter itu dokter Rahmat, dokter yang menjadi rujukan saya sejak saya SMA.
1: Wah, Masya Allah.
2: Sejak beliau masih dokter umum sampai sekarang sudah profesor konsulen ahli darah. Istrinya meninggal, kebetulan masih berteman juga dengan istri saya, jadi insyaallah pada siaran kami bertakziah. Sehat Mbak Mas, alhamdulillahirabbil alamin.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Turut berduka cita juga tadi atas berita dukanya juga ya ini Ustaz dan juga
2: sahabat. Ya, orang Bandung mungkin banyak yang kenal dengan Dr. Rahmat Sumantri ya, istri beliau Ibu Hera baru tadi pagi wafat. Kita doakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan kesolehan. Insyaallah.
0: Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Masyaallah. Senang sekali rasanya Ustaz kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK bisa bersilaturahim juga dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masak ini. Nah, tema yang dihadirkan ya Ustaz tadi, dari ayah, anak belajar tentang kehidupan. Apa yang menjadi urgensi dan mengapa nih Ustaz? Ini juga cukup penting untuk sama-sama kita bahas. Sekaligus juga menyapa sahabat MK di rumah. Ustaz, silahkan.
2: Baik, Kang Rizky, Mbak Zahra, sahabat MK. Ada tiga cerita nih yang berkaitan dengan ini ya. Tiga-tiganya seru. Masya Allah. Saya mulai dari cerita dari masa yang jauh dari masa lalu ya. Yang pertama tentang Charlie Chaplin.
0: Charlie Chaplin.
2: Kenal nggak, Kang Rizky? Tahu nggak, Rizky sama Mbak Zahra, Charlie Chaplin tahu ya?
1: Iya, yang aktor untuk pantomim.
2: Film.
1: Iya.
0: Langsung pantomim
2: ya, Ustaz? Iya, pemain film bisu, pantomim ya, itu luar biasa. Beliau aktor sangat hebat pada zamannya ya. Nah, satu kali Charlie kecil itu diajak oleh ayahnya untuk nonton sirkus. Ya dulu, dulu tontonan tuh sirkus gitu ya.
0: Hiburan mewah
2: ya. Nonton sirkus ke tengah kota gitu. Kenapa?
0: Menjadi hiburan mewah pada saat itu.
2: Ya, seru lah mereka berangkat. Ya. Jadi, nah ketika ngantri, itu Charlie dengan ayahnya ngantri, di depan mereka ada satu keluarga. Satu keluarga dengan 4 anak. Jadi 6 orang, si ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Nah sama, mereka juga anak-anaknya gembira gitu kelihatan ya. Sama dengan Charlie kecil, senang sekali diajak ayahnya mau nonton sirkus. Tapi apa yang terjadi ya? Ketika itu, ketika si ayah yang di depan yang sedang antri itu mau bayar, dia kebingungan kan, Mbak? Ternyata uangnya kurang. Mungkin harga tiketnya naik ya, kan suka begitu tuh ya. Mungkin harga tiketnya naik, uangnya kurang. Kelihatan sekali bahwa si ayah itu gelisah. Mau membatalkan, malunya luar biasa, atau mungkin bahkan dia lebih merasakan bagaimana kalau anak-anak nggak jadi nonton tuh gimana rasanya. Ya, udah di depan loket. Nah, pada saat itulah ayahnya Charlie Chaplin itu menjatuhkan uang $20. Di dekat si orang yang sedang ngantri di depan, dan kemudian ayahnya Chaplin bilang, "Pak, Pak, uang Bapak jatuh tuh," katanya.
1: Oh, oke, baik-baik.
2: Dan kemudian si Bapak itu ngambil sampai melihat, dan dia tahu ini adalah pertolongan yang sangat halus, pertolongan tanpa menghinakan.
1: Iya.
2: Jadi dan kalau dalam konsep Islam ini sedekah diam-diam.
1: Iya.
2: Ya, si ayahnya Chaplin menjatuhkan uang $20 dan kemudian si bapak yang di depan itu ditepuknya, "Pak, uang bapak jatuh." Jadi si bapak lagi celingukan nyari uang kurang. Tiba-tiba diberitahu ada uang jatuh, diambil, dan ayahnya Chaplin memberi syarat begitu, "Ambillah," gitu ya. Dan kemudian dia tentu saja bisa membeli tiket dan masuk. Dan Chaplin kemudian kemana? Diajak oleh ayahnya untuk pulang.
0: Justru pulang ya.
2: Uangnya cuma segitu-gitunya, Kang, cuma $20. Ayahnya juga punya uang cuma $20. Jadi kalau itu diberikan kepada orang lain, mereka tidak punya uang lagi. Jadi tidak bisa nonton. Jadi kata ayahnya, "Ayo kita pulang," kan. Dan Chaplin itu tidak marah ya. Hebatnya, dia juga masih anak-anak, tapi sudah bisa melihat. Dia baru saja melihat pertunjukan yang sangat indah, lebih indah daripada pertunjukan sirkus. Pertunjukan tentang empati. Ya, jadi bukan hanya memberikan kepedulian, tapi dalam bentuk empati yang nyata. Memberikan sesuatu yang berharga, yang ada pada kita, untuk lebih dimanfaatkan oleh orang lain yang sama-sama atau lebih membutuhkan. Itu konsep pelajaran yang sangat hebat ya. Demikian dalamnya peristiwa itu, sehingga itu nanti mewarnai kisah-kisah skenario-skenario filmnya Chaplin. Meskipun ceritanya humor gitu, tapi humor-humornya tuh humor yang berpihak kepada rakyat kecil. Jadi para ayah yang terhormat, satu tindakan yang Anda lakukan itu bisa berdampak hebat kepada anak. Itu contohnya Charlie Chaplin yang membuat dia belajar, itulah empati yang sejati gitu. bagaimana kita berempati pada kesulitan orang lain dan langsung action dengan apa yang ada yang bisa dilakukan tanpa harus berpikir lagi tentang saya jadi kalau begini bagaimana. Nah sekarang kan contoh-contoh itu banyak yang tidak ada gitu. Yang ada contohnya sekarang bagaimana para ayah kemaruk gitu ya, kata orang Jogja.
1: kata pengennya orang, menang banyak.
2: Ya, pengennya menang banyak, modal sedikit gitu. Kalau perlu enggak bermodal ya. Pengennya menang banyak, kemudian terus-menerus enggak berhenti-berhenti, terserah orang lain. Nah, Chaplin belajar dari ayahnya bahwa ternyata ayahnya mengajarkan bentuk empati, bagaimana berbelas kasih kepada sesama dengan menyelesaikan persoalan orang lain dengan kemampuan yang ada pada kita. Walaupun karenanya kita kemudian harus menahan diri untuk tidak menikmati apa-apa yang akan kita dapatkan. Ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat yang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga seorang yang namanya Abu Talha.
0: Ya,
2: orang yang miskin Abu Talha itu, tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tamu sore-sore begitu dan tamunya harus menginap, Rasul menawarkan pada sahabat, siapa yang mau merawat tamuku malam ini, siapa yang mau menerima menjamu tamuku malam ini. Kata Abu Talha, saya saja ya Rasulullah. Tamu itu diajak ke rumahnya dan kemudian Abu Talha bertanya pada istrinya, ada makanan untuk tamu? Makanannya hanya ada satu porsi. Yaitu untukmu. Kalau untuk tamu, ya berarti kamu tidak makan. Nah, gak apa-apa, kata Abu Talha, siapkan saja. Nah, kemudian makanan disajikan, lampu dimatikan. Kata Abu Talha, mohon maaf, ini minyaknya habis, barangkali begitu ya. Dibilang, silakan dinikmati makanan dalam gelap. Jadi makan dalam gelap. Tapi Abu Talha-nya pura-pura makan. Ini pura-pura makan juga. Jadi ingin memberikan kesan pada tamu, makan bareng-bareng. Padahal Abu Talha gak makan. Ya, kira-kira sudah selesai ya. Selesai, ya sudah. Kemudian tamunya istirahat. Besok subuhnya Abu Talha ke masjid. Rasul nunggu. Rasul menunggu Abu Talha. Dan kata Rasul, Allah kagum pada apa yang kau lakukan tadi malam.
1: Masya Allah.
2: Memangnya apa sampai. Ya Rasulullah? Sampai turun ayat di surat Al-Hasyr itu yang bunyinya, mereka lebih mendahulukan keperluan orang lain, walaupun dia sendiri ada dalam keadaan kekurangan. Nah, ini ada peristiwa Charlie Chaplin dengan ayahnya, ada teladan dari seorang yang bernama Abu Talha, yang dia diam-diam, ya jadi sedekah diam-diam, berbagi diam-diam, tuh dahsyat dampaknya kemana-mana. Ya. Jadi hati-hati bagi yang senang berbagi, tapi senang mengumumkan gitu ya, alhamdulillah hari ini saya sudah berbagi dengan 100 anak yatim. Oke. Kalau itu syiar boleh. Mungkin yang lebih patut untuk berbaginya pihak anak yatimnya. Bahwa hari ini Tuan Fulan sudah berkunjung ke tempat kami ya, membahagiakan 100 orang. Itu mungkin sangat pas, tapi kalau saya datang ke tempat rumah yatim, kemudian saya bagikan makanan, kemudian saya foto-foto, saya posting, alhamdulillah hari ini saya sudah berbagi dengan yang yatim. Khawatir itu jadi masuk pada pamer gitu ya. Kecuali kalau itu amanah ya, Mbak Zahra, Kang Rizky, misalnya ada sekelompok orang titip amanah pada saya untuk membagikan sesuatu kepada sekelompok orang. Nah, kemudian didokumentasikan, kemudian dilaporkan. Dan untuk jadi syiar, saya boleh bicara, hari ini saya mendapatkan amanah dari Tuan Fulan untuk berbagi dengan 100 anak yatim dan amanah sudah ditunaikan, alhamdulillah. Yuk, siapa lagi yang mau mengembirakan anak yatim? Ah, itu mungkin agak berbeda ya. Betul. Jadi kembali kepada contoh dari Charlie Chaplin, dia sedang belajar satu empati yang sejati. Berempati itu menempatkan diri pada perasaan orang lain. Ayahnya Chaplin empatinya kuat banget tuh. Ya, dia tahu persis bagaimana malunya seorang ayah kalau anaknya nggak jadi nonton, lalu udah di depan lekwet gitu. Waduh gitu.
0: Pasti sedih,
2: ya, tapi ayahnya juga sedang memberikan pelajaran pada Chaplin, pada Charlie Chaplin, bahwa yang namanya kekayaan sejati itu bukan harta yang ditahan, tapi harta yang dibagikan. Ini $20 kalau mereka pakai untuk nonton mungkin masih ada kembaliannya gitu ya. $20 kalau tiketnya $5 kan kembalian $10 gitu. Ya. Tapi karena diberikan kepada orang lain, itu $20 itu menjadi sesuatu yang bermakna sangat. Kebayangkan Mbak Zahra, Kang Rizky, bagaimana tatapan mata sang ayah yang diselamatkan oleh ayahnya Charles Chaplin.
1: Iya.
2: Dia enggak akan pernah lupa seumur hidup itu. Bahwa dia diselamatkan pada titik itu, dia bisa mengajak anak-anaknya nonton. Meskipun dia tidak tahu ayahnya Chaplin ini harus pulang enggak jadi nonton gitu. Dari satu peristiwa ini kita belajar ya bahwa yang namanya kekayaan yang sesungguhnya itu tidak diukur dari banyaknya harta, tapi seberapa besar cinta kasih yang diberikan oleh seorang kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kemudian juga Nabi juga bersama la yu'minu ahaduk, tidak beriman kalian atau belum beriman, tidak beriman sebelum kalian mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi ada ajaran cinta kasih yang dicontohkan oleh ayahnya Charlie Chaplin, dan ini mewarnai ya film-filmnya, karya-karyanya. Karena karya-karyanya meskipun film apa pantomim atau film bisu gitu ya, atau film kocak begitu, humor kan susah banget ya humor tapi membisu gimana kan. Sekarang orang pada ngecablak gitu di stand up comedy, ini humor tapi dalam film bisu ya. Nah itu ditunjukkan oleh sang ayah bagaimana kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berbagi dan memberi. Kebaikan yang kita lakukan adalah suatu kekayaan yang luar biasa, itulah kekayaan yang harus dikejar. Ada hikmah yang ketiga, ayahnya sedang mengajarkan keteladanan, kan, Mbak. Jadi sejuta kata-kata tidak bisa berarti kalau tidak disertai dengan teladan. Kalau seorang ayah mengajarkan kamu harus jujur ya, tapi kemudian anaknya mendengar ayahnya telepon bosnya, bos saya nggak bisa hadir nih, kenapa? Aduh, kurang enak badan. Padahal si ayahnya mau mancing misalnya atau mau sepedahan, bilang sama bosnya, maaf nih nggak bisa ikut meeting karena kurang enak badan. Ayah anaknya melihat. Ya. Maka teladan dalam kasus Charlie Chaplin menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kita para ayah harus mencoba meneladani hal itu. Bagaimana menjadi teladan dalam kebaikan, bagaimana menunjukkan cinta kasih yang tulus tanpa pamrih, ya. Tidak diceritakan mereka saling kenal loh. Gak ada cerita. Jadi kayaknya mereka gak kenal juga. Yang ditolong itu orang yang tidak dikenal, orang lain yang cuma ayahnya Chaplin kan punya empati yang sangat kuat. Dia melihat kasihan sekali bapak ini, ya, dia akan kehilangan kehormatan di mata anak-anaknya, dan dia bagikan itu. Dalam kita punya konsep sedekah diam-diam, kita tidak sedang berbagi untuk mendapatkan validasi ya, kita sedang berbagi untuk mendapatkan pahala dan ridho ilahi. Begitu cerita pertama Kang Rizky dan Mbak Zahra.
0: Masya Allah, menarik sekali gitu ya sahabat Zahra juga sahabat MP juga disampaikan. Dan itu berarti ya Ustaz ya, ini menjadi paket lengkap bahwa apa yang menjadi pelajaran disampaikan oleh ayah tidak hanya didengar tapi juga bahkan terlihat tadi langsung ya secara visualisasinya gitu ya Ustaz ya.
2: Ya, jadi teladan itu lebih bunyi gitu. Ya. Contoh yang baik atau teladan itu lebih bunyi daripada 1000 ceramah yang tidak disertai dengan bukti. Nah, jadi para ayah harus siap memberikan contoh dan itu akan direkam. Bukan hanya dengan kamera biasa tapi direkam dengan mata hati. Masuk ke dalam hatinya itu. Contohnya Charlie Chaplin kan berbekas sangat sampai berpengaruh kepada skenario-skenario filmnya, meskipun skenarionya tentang humor tapi humor yang berpihak kepada orang-orang miskin, humor yang berpihak pada orang-orang kecil. Itu begitu dahsyatnya the power of teladan. Makanya Rasulullah SAW memberikan banyak teladan ya. Dalam hadis-hadis tentang akhlak kan teladan semuanya, hadis-hadis tentang ibadah juga teladan semuanya. Nabi tidak mengumumkan harus melakukan sesuatu tanpa beliau melakukan gitu. Pasti sudah melakukan. Ya. Makanya ayat juga mengatakan kabur makatan inda Allah antakulu wala tablun. Besar kemurkaan di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, jadi lakukan sesuatu yang membuat kita menjadi orang tua yang bisa memberikan pendidikan terbaik, dan pendidikan terbaik adalah teladan. Nah itu juga ada unsur menghormati sesama, menjaga kehormatan orang lain ya.
1: Iya betul.
2: Jadi kan kata seorang ulama, kalau tidak bisa memuji jangan menghina katanya. Ya. Kalau nggak bisa membahagiakan jangan ngerepotin gitu ya. Kalau bisa ngebahagiakan jangan ngerepotin, kalau nggak bisa memuji jangan mencaci gitu. Upaya-upaya untuk menunjukkan bagaimana kita menghormati, bagaimana sesama itu juga harus dijaga kehormatannya. Sesama muslim bersaudara, sesama mukmin bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Saudara itu harus kita lindungi, kita hormati, kita sayangi, izzahnya, kehormatannya harus dijaga, jangan dipermalukan. Kalau dia punya aib, tutup aibnya, jangan dibuka, jangan diumbar ya. Kecuali sesuatu yang sifatnya bersifat kriminal dan membahayakan kemaslahatan umat, itu harus dibuka ya. Misalnya predator seksual. Nah, itu tidak boleh dilindungi. Wah, ini kasihan, itu kan aib. Jangan dibilang-bilang, itu bukan aib, itu kejahatan ya. Kejahatan yang sangat mengerikan. Justru harus dibasmi dan dicegah untuk terjadi lagi. Dengan cara bagaimana? Disampaikan kepada publik bahwa si A tersangka dan mungkin nanti sudah menjalani proses pengadilan, dia mendapat hukuman. Sayangnya hukuman di Indonesia itu tidak berlaku kumulatif ya. Kan kalau di luar negeri hukuman itu 600 tahun, Mbak. Beda filsafat hukumnya gitu ya. Jadi kalau di sana misalnya orang melakukan 3 kali pembunuhan, satu pembunuhan hukumannya 30 tahun, maka 30 kali 3, 90. Kalau kita 100 pembunuhan, satu aja hukumannya. Hukumannya seumur hidup. Nah kalau di negara seperti di Inggris ya, itu kan ada orang Indonesia yang sangat dianggap sebagai penjahat, sangat buas, predator yang sangat mengerikan ya, yang di Manchester itu, dia dihukumnya kan kalau tidak salah ratusan tahun gitu. Ya dia akan membusuk di penjara gitu. Nah di Indonesia sayangnya beda filsafat hukumnya ya. Nah, jadi kembali lagi bagaimana kita dicontohkan, para ayah harus memberikan contoh teladan bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, dan itu direkam masuk ke dalam lubuk hati anak, berpengaruh kepada perilaku pola pikir yang ada pada anak-anak kita. Begitu Kang Rizky, Mbak Zahra.
0: Dan kadang itu menjadi core memory juga ya, Mbak Zahra ya.
1: Betul sekali. Dan ini tadi baru sedikit cerita yang disampaikan oleh Ustadz Budi Pradipta. Nah, tadi sudah ada tadi menjanjikannya 3 cerita ya Ustadz ya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya ya, Sobat Rizky.
0: Masya Allah, betul dan sahabat. Tapi juga silakan ya, Anda bisa ikut juga berbagi, menyampaikan atensinya, ataupun Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustadz Budi di kesempatan pagi hari ini, silakan bisa Anda sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 untuk di MK FM Bandung.
1: Dan di Yogyakarta, sahabat MK, Anda tentunya juga boleh bergabung melalui WhatsApp kami di 0815-786-1023. Dan jangan lupa sahabat MK untuk sertakan nama, alamat, dan juga usia Anda.
0: Termasuk Anda juga bisa berbagi ya sahabat MK, kalau mengingat tadi sosok ayah, apa kebiasaan ayah yang paling membekas sampai hari ini sahabat MK? Apakah nasihat-nasihatnya, atau justru tadi ada keteladanan dalam bekerja ataupun ibadahnya, atau cara beliau mendidik keluarga, atau bahkan di momen-momen kebersamaan bersama dengan keluarga? Silakan ya Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya tadi melalui nomor di 0811-224-1027 yang di MKFM Bandung,
1: dan juga di MKFM Jogja di 0815-786-1023. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan sahabat MK, berkaitan dengan tadi ya, dari ayah kita belajar tentang kehidupan. Karena memang ya sahabat MK, yang namanya hidup itu kadang kita ada banyak hal yang tidak kita mengerti, karena memang ada kebaikan yang mungkin Allah sembunyikan di dalamnya. Dalam salah satu kisah dari Ustadz Budi Prayitno, sahabat MK, beliau pernah ingin naik travel dan meminta berangkat lebih cepat dari jadwal. Namun sayangnya sahabat MK, supirnya galak, bicaranya keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat karena beliau juga sempat kecewa begitu ya. Namun sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi ini mengalami kecelakaan. Dan dari sini kita bisa belajar sahabat MK, bahwasanya di dalam hidup kadang kita merasa disulitkan seseorang, atau kadang kita merasa dihalangi, kadang kita merasa diperlakukan tidak enak, padahal ternyata itu justru cara Allah untuk menjauhkan kita dari bahaya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah di ayat 216, sahabat AMQ, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, dan tidak semua yang tampak manis itu baik, sahabat AMQ. Allah tahu yang kita tidak ketahui. Simak penjelasan selengkapnya, sahabat AMQ, dari Ustadz Budi Prayitno, tentunya hanya melalui YouTube dari UBP Media. Dan jangan lupa, dari sahabat AMQ juga bisa mensubscribe ataupun juga memfollow media sosial dari UBP Media untuk bisa mendapatkan renungan, nasihat, dan juga inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayitno. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan, sahabat MK, di segmen kedua. Tetap bersama kami di 92,3 MK FM Jogja,
0: 102,7 Radio MK FM Bandung. Inspirasi
1: keluarga
0: Indonesia.
3: Sahabat MK, tahukah Anda bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
6: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
7: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran.
8: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
9: Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132.
10: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
11: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
12: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
11: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
12: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
13: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
14: Mah,
13: kadang sedih ya.
14: Kenapa, Pak?
13: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
14: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
13: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
14: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
13: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
14: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
15: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
16: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
17: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk perjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.
1: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris dan juga sahabat saya Zahra Hoirunisa dari MG FM Yogyakarta. Kita akan sambung sahabat MG kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Budi Prayitno dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Nah, silakan kembali kami mengundang Anda juga untuk bisa bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 untuk yang di Bandung.
2: Dan di Yogyakarta, sahabat MQ, Anda bisa bergabung juga melalui Instagram kami di @mqfmjogja atau melalui WhatsApp di 0815-7860923.
1: Anda juga bisa berbagi ya, sahabat MQ, kalau menurut Anda, anak lebih mudah belajar dari ayah melalui apa, sahabat MQ? Apakah nasihat yang disampaikannya? Atau yang kedua, sikap dan kebiasaan sehari-harinya? Yang ketiga adalah waktu kebersamaan? Atau yang keempat, cara ayah memperlakukan keluarga. Nah, kira-kira apa sahabat MQ itu setiap Anda juga mempunyai cara ataupun lebih mudah belajar dari media apanya itu juga berbeda ya sahabat MQ. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensinya. Dan baik Ustadz, karena tadi harus dilengkapi juga ya, baru satu kisah tadi disampaikan Ustadz. Kita akan sambung kembali di termin yang kedua ini Ustadz.
3: Iya, satu setengah sebenarnya karena ada kisah Abu Talha.
1: Oh, masya
3: Allah. Saya sempat ceramah di satu pesantren, Kang Rizky, Mbak Zahra. Nah, Pak Kiainya itu dulu santri DT ya, dan beliau ajengan AEP di Cimahi. Ya, dulu beliau santri DT ikut SSG gitu. Nah, jadi begitu saya ngisi diundang di pesantrennya, begitu saya selesai, beliau cerita tadi ada 11 cerita rupanya dihitung.
1: Masya Allah.
3: Kisah saya sampaikan tuh dihitung sama ajengan FO tadi 11 katanya.
1: Masya Allah.
3: Ya, cerita yang berikutnya adalah kisah tentang ayah saya sendiri, Kang Rizky, Mbak Zahra. Ini kan mau Idul Adha nih ya. Bentar lagi Idul Adha, dan bagaimana Idul Adha itu jadi punya bekas yang dalam pada saya karena dua sebenarnya. Satu ayah, dan yang kedua dari anak saya sendiri. Ayah saya dulu menggembala kambing, Kang. Ya. Jadi waktu saya SD dari kelas 2 itu sudah menggembala kambing. Ya, sambil pergi ke sekolah itu sambil bawa kambing, Mbak. 6 ekor, 8 ekor gitu ya. Jarak dari rumah ke sekolah itu ya mungkin hampir 1 kilo lah, ada ya 1 kilo gitu. Enggak jauh ya 1 kilo, tapi kan melalui padang rumput, melalui sawah gitu ya. Nah, jadi ada padang rumput yang cukup luas di mana saya bisa menggembalakan kambing di situ. Nanti pulang sekolah dibawa lagi. Itu bukan tanpa masalah itu, Kang. Karena kadang-kadang kambingnya ada yang kabur. Kambing itu kan dipakein patok gitu ya, pakai pasak gitu di. Nah, kan namanya anak kelas 2 SD kan masang pasaknya mungkin juga belum terlalu kencang. Begitu saya pulang sekolah, loh, kambing saya kenapa nih 6 tinggal 5 yang satu
1: kok enggak ada gitu.
3: Dicari dulu itu, Kang, dicari. Kalau dia cuma makan rumput lagi enggak masalah, tiba-tiba ada dia di kebun timun gitu lagi makan timun, wah urusan sama petani. Jadi saya diajarkan oleh ayah saya untuk membawa kambing ke sekolah di ya ingat betul saya, lapangan rumputnya tidak jauh dari sekolah ya. Jadi mungkin hanya bergerak 100 meter lah. Saya pasangin dulu, baru saya ke sekolah, ke kelas. Kelas 2, kelas 3 saya sudah mulai itu. Nah, yang jadi inspirasi berkaitan dengan Idul Adha itu, ayah saya itu punya kebiasaan berkurban dengan kurban kambing jantan yang terbaik yang kami pelihara, Kang.
1: Yang terbaik.
3: Nah, itu kandidatnya udah dipilih tuh, Mbak. Hamin satu sudah ditentukan.
2: Kambing yang sudah, mana begitu ya, Ustaz?
3: Ya, sudah ada kambing idol itu.
1: Kambing idol.
3: Saya akan tahu kambing mana yang dipotong besok itu ketika ayah saya mengalungkan ketupat kosong. ya kantong ketupat yang jalin itu di kambing. Nah, ayah saya kalungkan itu, saya tahu, oh ini kambing ini yang besok dipotong. Dan tidak jarang saya nangis kan, Mbak. Kenapa? Karena kambing yang dipilih itu kambing yang paling bagus.
1: Yang terbaik.
2: Ya. Yang terbaik.
3: Iya, yang saya senang gitu kan. Kita dengan binatang peliharaan tuh nyambung ya. Ada sambungan, apa namanya, ada ikatan emosi lah begitu. Kambing yang saya 2 tahun saya bawa, saya gembalakan gitu ya, saya ke sekolah. Kadang kita mandikan kan kambing itu kan. Dimandikan, diberi makan gitu. Terus dipilih itu yang paling cakep gitu, yang paling ganteng kambingnya yang akan dipotong, itu saya nangis. Dan dari situ kemudian saya belajar, ayah saya sedang mengajarkan bahwa kurban itu memang harus yang terbaik yang bisa dipersembahkan ya. Kan Qabil dan Habil juga yang ditolak itu karena yang dipersembahkan hasil pertanian yang buruk-buruk, yang diterima oleh Allah ternak yang paling baik. Ayah saya mengajarkan bagaimana kurban itu memberikan yang terbaik. Nah, belajar itu bisa dari siapa saja ternyata, bukan hanya dari anak belajar pada orang tua. Karena orang tua juga belajar pada anak. Jadi karena cerita kurbannya nyambung, ketika saya sedang bangun rumah yang saya tempati ini tahun kira-kira 94 ya, nah, itu datanglah Idul Adha, anak saya yang paling besar nanya. Dia umurnya kira-kira 5 tahun lah ya, 5 atau 6 tahun gitu, SD kalau nggak salah ya, SD kelas 1 bahkan. Dan kemudian dia bertanya, kita kurban apa gitu, kita kurban berapa ekor. Nah kemudian saya bilang kayaknya enggak tahun ini. Kenapa? Karena rumah juga belum selesai. Nah jadi uangnya habis lah ya untuk bikin rumah, jadi kita nggak kurban tahun ini. Anak saya lihat mobil, ah, mobil tahun 70-an, kalau dijual juga paling dapat kambing 2 gitu. Nanti mobil nggak punya, kurban juga nggak terlalu bermakna. Nah, anak saya masuk kamar, Kang. Masuk kamar, keluar dia bawa apa? Bawa buku tabungan. Jadi dia kan nabung di sekolah, ya tiap hari dia nabung. Kemudian dia bilang, ini di tabungan aku kayaknya cukup buat beli kambing.
2: Masya Allah.
3: Dia nabung 1 atau 2 tahun. Dan dia bilang, ambil aja ya dari sini. Saya bilang, loh kenapa, kan kalau mampu harus berkurban katanya. Jadi dari masjid mendengar tuh nasihat dari para ustadznya, dari guru-gurunya. Saya bilang, nanti gentinya gimana? Dia jawab, gak usah diganti, kan ini untuk kurban katanya. Ada 2 pelajaran yang saya dapatkan berkaitan kurban. Satu dari ayah tentang kurban yang terbaik. Yang kedua ternyata dari anak, tentang bagaimana komitmen kita kepada Allah itu harus diwujudkan dalam tindakan. Berkurban adalah salah satu bentuk bagaimana kita menunjukkan komitmen kita kepada Allah dan juga rasa sayang pada sesama dengan cara berkurban. Begitu Kang Rizky dan Mbak Zahra, cerita yang ketiga dan keempat.
2: Masya Allah, luar biasa. Berarti di sini bagaimana tadi dari seorang ayah kita bisa melihat begitu ya, bagaimana kita harus mengambil sikap, terutama ketika membuat keputusan-keputusan yang sulit begitu ya, sahabat Rizky ya.
1: Ya betul, apalagi tadi bahwa satu sama lain saling belajar tadi ya, antara ayah kepada anak, kemudian anak terhadap ayah. Artinya saling melengkapi, dan tadi belajar sebenarnya bisa dari siapa saja gitu ya Ustaz Budi ya, dan juga sahabat yang begini, Masya Allah. Dan baik, kita akan jeda dulu ya Ustaz Budi, dan insya Allah kita akan sambung menyapa juga sahabat MQ yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Silakan sahabat MQ sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027 untuk Anda yang berada di Bandung.
2: Dan juga di Yogyakarta Anda boleh sampaikan sahabat MK di 0815-786-923. Tadi Anda bisa ikut berbagi begitu ya, kalau dari Anda sendiri belajar dari ayah ini yang membekas, paling membekas, ataupun juga yang paling bisa Anda dapatkan pelajarannya ini ketika ayah seperti apa sahabat MK, apakah dengan kemudian memperlihatkan ataupun juga mencontoh kebiasaan-kebiasaan ayah sehari-hari, atau dengan bagaimana ayah meluangkan waktu bersama keluarga, atau mungkin dari sahabat AMK ada juga dengan cara lainnya, nanti boleh disampaikan.
1: Ya, kehidupan selalu belajar tentang banyak hal yang ada kalanya kita juga tidak mengerti hari ini juga begitu ya sahabat AMK. Hidup yang mungkin kita tidak mengerti hari ini, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Dalam salah satu kisah, Ustadz Budi Prayatno, sahabat MUI, beliau pernah ingin naik travel dan juga meminta berangkat lebih cepat dari jadwalnya. Tapi supirnya galak, sahabat MUI, bicaranya keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat. Beliau sempat kecewa pada saat itu, sahabat MUI, sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar ya, sahabat MG. Kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita juga merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru adalah cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-216 yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, sahabat MG, dan tidak semua yang tampak manis itu baik. Allah tahu yang kita tidak tahu. Nah, simak penjelasan lengkapnya, sahabat MG, dari Ustadz Budi Prayatno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayatno. Baik sahabat MG, kami nantikan atensinya dan insya Allah kita akan kembali menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung
2: dan 92,3 MG FM Jogja. Inspirasi
1: keluarga
2: Indonesia.

0: Pinky, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
6: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MG, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis Riwayat Tirmizi. Sobat MG. Kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan zuhur akan berkumandang di jam 11:49 waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung. Di pagi hari ini kita akan kembali sambung ya sahabat MK. Tentu masih bersama dengan sahabat Siar, sahabat Zahra ya, dari MKFM Yogyakarta. Dan kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung kali ini Ustadz di Bandung terlebih dahulu. Ini ada sahabat kita Ibu Yanti, ini dari Antapani. Alhamdulillah menyimak katanya Ustaz di pagi hari ini, di mana berbagi juga ini. Kalau Ibu Yanti, putri saya juga berkorban dengan cara menabung, karena di keluarga besar biasanya berkorban sapi dengan cara menabung, katanya Ustaz ini. Masya Allah, menjadi inspirasi juga ya ini, Masya Allah. Kemudian juga ini ada sahabat kita Bapak Ilham dari Kota Mubagu, Manado, Sulawesi Utara. Ini Masya Allah,
1: Masya Allah,
0: juga bergabung. Dimana ini disampaikan kalau dari Bapak Ilham, ayah itu makhluk yang paling aneh dunia ini, katanya Ustaz. Kadang dia suka marah-marah sama kita, tapi dia juga tidak tega ketika dimarahi sama orang lain. Kadang juga bahkan memperlakukan sesuatu yang terkadang di luar dari apa yang kita inginkan. Tapi intinya tadi bahwa ayah itu makhluk penyayang, tapi sayangnya jarang ia nampakkan. Ini menarik nih Ustaz, sosok ayah yang sebenarnya penyayang tapi seringkali juga tidak menampakkannya. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab gitu Ustaz, ketika sosok ayah itu terkadang sulit untuk menampakkan kasih sayangnya, padahal di balik layar tuh Masya Allah gitu, sayangnya tuh banget gitu Ustaz ya.
1: Ada semacam apa ya, bukan stigma, kalau stigma kan jelek. Ada biasanya yang menunjukkan sayang tuh perempuan, laki-laki menahan ekspresi, gitu kan.
2: Iya.
1: Jadi begitu juga ketularan pada ayah dan anak gitu. Jadi kita punya konsep bahwa laki-laki itu tidak terlalu ekspresif pada budaya di Indonesia ya. Nah di budaya Barat enggak juga. Nah di budaya Islam, di Rasulullah, di budaya Arab enggak juga, laki-laki juga ekspresif ya, menunjukkan rasa sayang, ekspresi kebahagiaan gitu ya. Nah ini kan memang soal budaya gitu, bahwa di kita seringkali ayah itu menahan ekspresi emosinya, termasuk rasa sayangnya pada anak, sampai-sampai anaknya enggak tahu gitu. Baru tahunya kalau misalnya ketika kita ada yang marahin, ayah kita turun tangan
0: terdepan
1: memarahi orang yang marahin kita gitu. Ya memang itu jadi contoh yang baik juga, tapi kan masa tahu kita disayangi ayah nunggu kita dimarahin orang, kan kelamaan gitu. Jadi hendaklah para ayah tidak mengambil, menurut saya tidak bisa seperti itu, karena Nabi mengajarkan sayang kita pada anak-anak itu harus diekspresikan, ditunjukkan, diberitahukan bahwa nah, ayah menyayangi kamu dan ayah akan menemani kamu dalam perjalanan hidupmu. Kalau ada apa-apa beritahu ayah, itu lebih enak gitu, lebih komunikatif ya, ketimbang ayah jadi mystery guest gitu. Oh ini ayah nih sebenarnya gimana sih, oh ternyata dia tuh sayang gitu, tapi taunya belakangan itu sudah kita menduga-duga dia tidak sayang pada kita gitu. Jadi menurut saya konsep tentang ayah yang mencintai diam-diam itu harus dirubah dengan menunjukkan bahwa ayah memang mencintai secara eksplisit disebutkan dan ditunjukkan serta dibuktikan. Gitu Kang.
0: Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz, dan mungkin dari Jogja sudah ada yang bergabung sahabat Zahra.
2: Baik, terima kasih sahabat Rizky di Yogyakarta. Ini tadi berkaitan dengan cerita yang terakhir ini Ustadz, berkaitan dengan ayah yang memberikan contoh untuk kebaikan dalam hal beribadah begitu ya, mengusahakan yang terbaik untuk beribadah. Nah ini pertanyaan dari hamba Allah, bagaimana Ustadz ketika dari suami ini belum bisa menjadi contoh yang baik untuk anak dalam hal ibadahnya, misalnya sholatnya belum bisa ke masjid ataupun juga sholatnya nanti-nanti, sedangkan saya inginnya suami juga bisa memberikan contoh dalam beribadah itu yang paling baik Ustadz. Nah ini seperti apa ini Ustadz?
1: Ya saya pasti tidak akan menyarankan ganti suami ya. Tidak saya sarankan. Nah, sudah jadi suami, sudah jadi ayah bagi anak-anak, ya terimalah segala kekurangannya. Ngobrol baik-baik ya, dan anak tetap diberitahu saja, kamu sebaiknya sholat ke masjid, kamu sholat tepat waktu, diberitahu tanpa harus mengkonfrontasikan dengan kondisi sang ayah ya. Ke Nggak boleh pakai kata-kata, sana kamu harus rajin, jangan kayak ayahmu, itu nggak boleh.
2: Ah,
1: ya.
2: Okay.
1: Tidak boleh didegradasi nilai ayahnya. Jadi beritahu saja anaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan tanpa harus mendegradasi value sang ayah di mata sang anak. Biar anak nanti memberikan penilaiannya sendiri. Gitu. Jadi bagi seorang ibu perjuangannya memang jadi tidak mudah, tapi menjadi sangat seru ya bagaimana mengelola suasana rumah tangga di mana anak tetap dididik untuk bisa menjadi anak yang lebih taat pada Allah gitu, baik dalam ibadah walaupun ayahnya belum memberikan teladan. Ya, didoakan saja Bu supaya ayahnya bisa segera memberikan teladan pada anaknya, pada saat yang sama sebagai ibu terus mendorong agar anaknya berperilaku yang baik, beribadah yang baik. Nanti biasanya suka nanya gitu, kalau si ayah gimana?
2: Iya.
1: Karena ada juga cerita kan, ini ya cerita tambahan lagi ya. Ada cerita seorang anak yang bapaknya tuh galak banget, ya. Pokoknya kalau anaknya waktu sholat, sholat. Kalau nggak sholat, pukul, ya. Tapi bapaknya nggak sholat.
2: Waduh.
1: Nah, anaknya komplain ke ibunya kan, Bu, gimana sih? Si bapak tuh nyuruh saya sholat, kalau saya telat sholatnya dipukul. Si bapaknya nggak sholat. Ibunya bilang apa? Udah, kamu sholat aja, nurut sama bapak kamu gitu. Ya. Dan sesudah usianya tua, si ayah itu minta pulang kampung, ya. Dari daerah Tangerang minta pulang kampung ke daerah Cikalong di Purwakarta, Jawa Barat.

0: ternyata lari-lari manggil ibunya, bu, bu, bu, sini, ada apa? Itu si ayah sholat gitu.
1: Insya Allah.
0: Akhirnya ayah yang aneh itu sholat juga gitu. Jadi bagi ibu, temani dua-duanya itu punya PR dua tuh ya, mendidik anak dengan baik dan bagaimana menemani suami agar menjadi suami yang terbaik. Jadi ayah yang terbaik, dan tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Begitu, Mbak Zara.
2: Baik, terima kasih Ustadz. Semoga dimudahkan begitu ya untuk sahabat AMK di Yogyakarta yang baru saja bertanya. Kita kembali ke Bandung, sahabat Rizky.
1: Baik, sahabat Zahra, kita kembali ke Bandung ya. Dan kali ini ada sahabat kita Ustadz yang juga bergabung, tidak menyebutkan namanya, di 0898-922-sekian-sekian-sekian. Dimana disampaikan, suami saya banyak kelebihannya begitu Ustadz, tapi juga bisa disebut fatherless bagi anak-anaknya. Dimana saya suka mengeluh dan ayah bla bla bla bla bla seperti itu. Dan saya sebagai ibunya ini selalu bilang bahwa ayah banyak sekali kebaikannya. Coba lihat di luar sana, banyak ayah yang banyak sekali juga kekurangannya. Tapi di suatu saat begitu Ustadz, ada kesalahan yang bagi saya sebagai istri ini sangat fatal. Saya susah untuk melupakannya walaupun saya sudah untuk memaafkannya. Dan saya ingin untuk lebih lega begitu ya Ustadz, untuk bisa bercerita karena terlalu berat untuk memendam sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah boleh begitu Ustadz saya bercerita kepada anak saya yang sekarang sudah menginjak remaja begitu Ustadz, berkaitan dengan tadi kesalahan fatal yang sering dipendam sendiri ini begitu Ustadz?
0: Menurut saya tidak usah ya. Jadi anak tidak perlu tahu kesalahan ayahnya, karena nanti ayah itu cermin awal ya, bagi anak. Ya, jadi dia memiliki konsep diri siapa saya itu karena saya anak siapa gitu. Nah kalau konsep dirinya rusak karena konsep ayahnya rusak, ibu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Ibu malah mendapatkan beban tambahan. Yang pertama, beban dari suami yang punya kekurangan walaupun tadi disebutkan banyak kelebihan. Tapi yang kedua adalah rusaknya nilai suami di mata anak. Ini malah anak juga jadi rusak gitu. Sudah suami nilainya memang ada kekurangan, tapi tertutup selamanya dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, tapi kemudian kita sengaja bukakan pada anak hanya karena kita merasa tidak sanggup nih, udah gak nyaman. Padahal sudah memaafkan, tapi belum bisa melupakan. Nah, itu proses saja. Insya Allah minta tolong pada Allah, akhirnya Allah akan berikan kemudahan, kelapangan hati. Ya. Jangan dipelihara konsep, saya memang sudah memaafkan, tapi kan belum bisa melupakan. Yuk, terus saja dibilang-bilang begitu. Kapan mau bisa melupakannya? Kalau memang seolah-olah tidak bisa melupakan, itu jadi satu poin yang tidak ingin dilepas. Gitu. Ya. Nah, sekarang mau ngajak anak curhat tentang kondisi ayahnya yang tidak baik pasti. Ini tidak perlu. Nanti nilai orang tua di mata anak kurang baik, anaknya juga jadi kurang baik. Ya, boleh jadi nanti anak meniru kejelekan ayahnya karena dia merasa ah si ayah juga begitu. Nah, jadi saran saya tidak perlu ya. Biarlah tumbuh semuanya dengan lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Toh sudah mencoba memaafkan, ya, tunjukkan bahwa kita sudah memaafkan. Begitu.
1: Kan. Masih satu lagi mungkin dari Bandung ya, sahabat jarak, sebelum kembali ke Yogyakarta. Ini ada sahabat kita yang juga tadi beririsan dengan apa yang disampaikan oleh penanya dari Yogyakarta ya, sahabat jarak. Dan Ustadz, ada sahabat kita dari ya. 0812200 sekian sekian sekian, ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya begitu cara ngobrol ke suami begitu Ustadz, untuk cara mendidik anak-anak, karena suami qadarullah kerjaannya ini dagang nasi goreng, dan itu di malam hari. Jadi untuk bangun sholat subuh tuh sering kali ketinggalan begitu Ustadz. Sudah dibangunkan beberapa kali, tapi susah bangun. Malah ada kalanya selalu kesiangan. Terus dikalau juga sedang memberitahu ataupun memberikan peringatan kepada anak, tapi suami juga masih membela begitu Ustadz. Nah, seperti apa bentuk ataupun cara untuk ngobrol kepada suami begitu Ustadz, berkaitan dengan perbuatan ataupun juga hal seperti itu?
0: Ya, pada prinsipnya harus disampaikan hal-hal yang memang harus dilakukan. Bapak contoh buat anak-anak. Anak-anak itu harus diberi contoh tentang bagaimana bangun pagi untuk melaksanakan salat subuh. Ah, aku kan pulangnya juga malam, habis jualan capek. Betul, habis jualan capek itu dipuji dulu. Terima kasih, ayah sudah jadi ayah yang baik, jadi

0: suami yang hebat. Nah, tolong sempurnakan untuk menjadi ayah yang baik bagi anak-anak, berikan teladan. Jadi jangan dinegasikan ke yang jelek-jeleknya, jangan ditonjolkan gitu. Bahkan itu jadi menutup peluang untuk berbuat baik. Puji saja, ayah hebat sekali, ayah bekerja keras sampai hampir dini hari baru pulang. Ya, tapi juga diberitahu bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Beritahu saja bahwa sholat itu memang tidak bisa dilalai-lalaikan, ya, secapek apapun gitu. Dan nanti kemudian dampaknya ini kan kepada anak. Ngobrol saja dengan ringan, tanpa terbebani, takut ini takut itu, nggak usah, ngobrol saja. Ngobrol, sampaikan baik-baik, dan kemudian berdoa semoga Allah bukakan hatinya untuk bisa menerima apa-apa yang disampaikan secara baik kepada beliau. Gitu kan.
1: Masya Allah, baik Ustadz, jazakallah khair. Kembali ke Yogyakarta mungkin sahabat Zahra, ada yang sudah bergabung juga.
2: Baik, di Yogyakarta ada satu pertanyaan yang masuk, ini yang terakhir Ustadz, ini dari 087849 sekian. Nah, ini bertanya, ya. Ustadz, saya single parent, anak masih usia SD, kebetulan suami berpulang, dan karena tidak ada sosok ayah, maka apakah nantinya anak ini jadi kehilangan begitu ya, sosok untuk mengajari dia tentang kehidupan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah kemudian saya perlu mendekatkan anak saya kepada sosok seperti pamannya dan juga kakeknya untuk bisa menggantikan peran ayah untuk mengajarkan tentang kehidupan, Ustadz?
0: Ya, anak bisa belajar tentang peran ayah dari guru di sekolah. Anak bisa belajar tentang peran ayah dari pelatih sepak bola yang di mana dia ikut berlatih. Dari pelatih silat di mana dia ikut menjadi anggota perguruan silat. Atau dari pamannya di mana dia mendapatkan wejangan dan berinteraksi lebih banyak. Jadi ibu bisa pilih banyak pilihan tuh ya untuk menghadirkan sosok ayah pada sang anak. Bukan hanya dengan keluarga ya, karena kadang-kadang dengan keluarga nggak bisa, karena ada kendala-kendala. Tapi jangan khawatir, sosok ayah bisa hadir dari seorang pelatih olahraga, sosok ayah bisa hadir dari guru yang memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, atau senior yang di tempat organisasi di mana anak kita berorganisasi. Jadi jangan khawatir. Disadari betul bahwa memang peran ayah itu penting. Ya, kekosongan itu berbahaya, tapi bukan berarti kemudian tidak ada peluang. Tadi sudah disebutkan oleh pamannya, okay, ya. Tapi anak itu akan belajar kok dari lingkungan, ya, dari orang-orang dewasa. Bahwa misalnya dia bekerja di satu tempat, dia merasa bosnya ini kayak ayah saya, dan dia kemudian memiliki model yang baru. Artinya tidak harus ibu mengantarkan dia ketemu dengan siapa, tidak. Nanti anak akan mencari. Kalaupun mau dikenalkan silaturahmi, it's okay. Dan itu dengan konsep bukan untuk kamu harus belajar sosok ayah, bukan begitu ya. Tapi berinteraksi saja dengan pamannya, dia berinteraksi, kadang ketemu, kadang ngobrol dengan adiknya juga ngobrol, atau dengan guru-guru sekolah, dengan pelatihnya di olahraga, itu banyak bicara, banyak ngobrol, nanti kelihatan ya, the significant others ya, orang lain yang signifikan pengaruhnya kepada diri, itu juga bisa berlaku. Ketiadaan ayah, single parent bagi seorang wanita, bukan berarti dia tidak akan bisa berbuat apa-apa, justru banyak yang bisa dilakukan.
2: Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawaban dari sahabat MK. Semoga ini dikuatkan dan juga dimudahkan begitu ya, dari sahabat MK yang bertanya.
1: Dan terakhir mungkin Ustadz sebagai penutup juga dari Bandung, yeah. Dan mungkin Ustadz juga masih ingat di dua pekan sebelumnya, ini ada hamba Allah yang bertanya berkaitan dengan di mana anak sulungnya itu mau ke SMA terbuka dan sekolahnya cuma satu hari seminggu. Tapi ayahnya ingin anak sekolah reguler di hari Senin sampai Jumat. Sedangkan tadi anak ingin fokus latihan sepak bola, tetapi ayah tetap tidak mengizinkan untuk masuk SMA terbuka yang satu kali dalam satu pekan. Nah, ini dari hamba Allah ini, sebenarnya bagaimana cara menenangkan hati anak saya begitu Ustaz, ketika keputusannya tadi karena dipegang oleh kepala keluarga, oleh suami begitu Ustaz?
0: Ya, dia harus mengubah dulu mindset olahraga sepak bolanya, bukan jadi kegiatan utama tapi hobi. Ya. Jadi dia main sepak bolanya sebagai hobi, Kalau hobi mah bisa dari subuh main bola kan. Ya, nanti malam pada Isya main bola lagi. Kenapa hobi?
1: Tidak tahu waktu ya, bisa jadi, hobi
0: ya. Dia ketaatannya pada orang tua dia tunjukkan, tapi kecintaannya pada sepak bola, apalagi sekarang nih ya, siap-siap Persib biru ini menjadi hat-trick 3 kali juara. Karena kemarin sudah bisa mengalahkan Makassar. Nah, 2-1 meskipun deg-degan itu last minute ya, pada menit ke-97 baru golnya bisa lewat sundulan yang didapat dari umpan dari sepak pojok ya. Alhamdulillah, ya hidup Persib.
1: Masya Allah, pantas ini Ustaz bajunya biru juga nih Ustaz ya.
0: Kan menuju Persib juara hat-trick 3 kali kan. Jadi kepada anaknya bilang, kamu hobi hobi sepak bolanya teruskan. Kalau hobi itu bisa berlatih terus, bisa belajar terus di sisa waktu. Jadi dia harus efektif berlatihnya, ya. Selain hobi, dia efektif berlatih. Jadi misalnya berlatih hanya sepekan satu kali, tapi dia harus menjadi satu hari itu betul-betul optimal. Nah, dia juga jaga fisiknya ya, supaya nanti kalau kerannya dibuka, kesempatannya dibuka kan, dia bisa mendapatkannya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu anak bisa tetap, dan bilang pada anaknya, lakukan itu dengan penuh gembira. Jangan terpaksa, jangan kesel, jangan marah ya, harus gembira. Sekolahnya dijalani dengan penuh kegembiraan, dan hobi sepak bolanya diteruskan di hari-hari atau saat-saat yang memang ada gitu. Sudah itu nanti kalau sudah hobi, dia akan bisa mendapatkan kecintaan kepada itu. Kalau sudah dapat kecintaan kepada kegiatannya, ya insya Allah dia akan tenang gitu kan.
1: Ya, merubah dulu sudut pandangnya berarti Ustaz, dan menerima dari keputusan yang sudah diputuskan nih oleh ayah ataupun oleh keluarga ini, Masya Allah. Dan berada di penghujung kebersamaan Ustaz, barangkali sebagai penutup ada yang ingin disampaikan untuk sahabat MK.
0: Ya, jadi para ayah juga harus belajar tentang bagaimana menunjukkan ketangguhan di dalam hidup. Karena hidup itu kan sejumlah tantangan, banyak persoalan. Para ayah harus mengajarkan bagaimana mampu bertahan dalam gempuran kehidupan, dan caranya adalah dengan senantiasa menunjukkan bahwa kita meyakini betul apa yang kita dapatkan, apa yang bisa kita lakukan, semuanya semata-mata dengan pertolongan Allah. Bukan kitanya yang hebat, tapi Allah yang menurunkan pertolongannya pada kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang bisa kita laksanakan, dan kita bisa menjadi orang yang tangguh, kuat, tapi dengan wala haula wala quwata illa billah. Demikian Kang Rizky, Mbak Zahra, senang sekali ketemu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan salam Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz Budi atas ilmu yang disampaikan di pagi hari ini, dan tentu insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MG, dan menjadi amal kebaikan yang jariah yang terus mengalir untuk Ustaz Budi. Amin. Allahumma amin. Amin. Selamat kembali tadi melanjutkan aktivitas selanjutnya Ustaz. Ya, mudah-mudahan lancar, diberikan juga keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Masya Allah, itu dia ya sahabat Zahra dan juga sahabat AMG, perbincangan kita dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini bersama dengan Ustaz Budi Prayatno. Dan tadi ya sahabat Zahra, bahwa menjadi ayah itu bukan hanya soal hadir secara tadi nafkah saja di rumah, lebih dari itu juga sebagai memberikan pelajaran dengan segala hal tindakan ataupun juga nasihat ya sahabat Zahra.
2: Betul sekali, dan memang apa yang kemudian dilakukan oleh seorang ayah, entah itu teladan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal beribadah begitu ya, ini bisa menjadi contoh bagi anaknya, dan juga akan terus teringat di dalam benak anak, mungkin sampai nanti anaknya juga punya anak begitu ya. Dan ini akan terus menjadi kebaikan yang akan selalu menjadi amal jariah begitu insya Allah bagi seorang ayah.
1: Ya, meskipun terkadang hidup tidak selalu dimengerti hari ini juga begitu ya sahabat MG, tapi ternyata bisa jadi ada kebaikan yang Allah sembunyikan. Nah, dalam salah satu kisah Ustaz Budi Prayatno, beliau juga pernah ingin tadi naik travel dan meminta berangkat lebih cepat dari jadwal, tapi supirnya galak, bicaranya juga keras sahabat Abi, dan akhirnya Ustaz tidak jadi berangkat. Beliau sempat kecewa pada saat itu. Sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar sahabat Abi, kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita juga merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu membenci ataupun menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-216, tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, tidak semua yang nampak manis itu baik. Allah tahu apa yang kita tidak tahu, sahabat MK. Simak penjelasan lengkapnya dari Ustadz Budi Prayatno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayatno. Baik sahabat MG dan juga sahabat Zahra, di segmen terakhir juga sudah disiapkan 3 pilihan moratal ya sahabat Zahra. Untuk siang hari ini, pilihannya apa saja sahabat Zahra?
2: Di pilihan pertama sahabat MG, Anda bisa pilihkan di Quran Surah Al-Insan, kemudian di pilihan nomor 2, Quran Surah Al-Mursalat, dan di nomor 3, Quran Surah Al-Mujadilah. Dari sahabat MG bisa memilih satu di antara 3 moratal pilihan tadi, dan bisa Anda kirimkan sahabat MG. Di Yogyakarta Anda bisa sampaikan di 0815-7860923 atau di Bandung sahabat Rizky.
1: Anda bisa sampaikan sahabat MG melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan moratalnya. Atau Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG, Anda bisa sampaikan pilihan vollingnya di sana. Dan tentu terima kasih banyak atas kebersamaannya di pagi hari ini sahabat Zahra dan juga rekan-rekan MKFM Yogyakarta. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan, memberikan juga kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sahabat Rizky dan juga rekan-rekan di Bandung.
1: Masya Allah, itu dia sahabat MG ya, 3 pilihan moratal di kesempatan siang hari ini. Di pilihan nomor 1 Al-Quran Surat Al-Insan, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Mursalat, dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Mujadilah. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan moratalnya, baik melalui nomor SMS ataupun juga WhatsApp, dan juga pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Al-Maliki dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

sahabat saya Rizky Alfarid, sahabat MK, di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Di segmen Morotao Pilihan, kami sudah siapkan tadi 3 pilihan Morotao yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan juga hadir menemani ruang dengar kita menuju azan zuhur nanti, sahabat MK. Silakan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027 dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotanya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Insan, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Mursalat, dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Mujadilah. Kami sapa terlebih dahulu kali ini Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Masya Allah, terima kasih senantiasa juga menyimak dan bergabung menyampaikan pilihan morotanya. Ibu Juwita di pilihan morotal nomor 3. Kemudian juga Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 1. Ibu Dedi Johana dari Padalarang di pilihan nomor 1 juga, terima kasih. Ibu Pujasari dari Cicadas, pilihan yang sama ini, Masya Allah, kompak. Termasuk juga Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, terima kasih sudah bergabung di pilihan nomor 2. Kemudian Bapak Ahmad Mulyadi dari Cidurian bergabung di pilihan morotanya Al-Quran Surat Al-Mujadilah di pilihan nomor 3 ya, ini dipilih oleh Bapak Ahmad. Kemudian Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai di pilihan nomor 1, terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik. Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung di pilihan nomor 1. Pak Yandi dari Buah Batu di pilihan nomor 2. Kemudian Ibu Parilah di BA 3 juga ini, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung di pilihan morotanya nomor 1. Kami sapa yang bergabung melalui following di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada Mama Ismi dari Cianjur di pilihan nomor 1. Ada Ibu Linda Melinda juga di pilihan yang sama, pilihan nomor 1. Insya Allah, terima kasih sahabat MK. Dan untuk pilihan terbanyak dipilih oleh Anda, ini jatuh di pilihan morotal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Insan. Insya Allah akan menemani ruang dengan kita sahabat MK untuk juga memurojaah, menantikan juga azan zuhur ya di hari ini. Pada akhirnya sahabat saya Rizky Alfaris dan juga kru MK FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyadu ala ilahi la'angta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-76 Al-Insan, manusia, 31 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, luruskan niat kami. Ya Allah, bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wa la quwwata illa billah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alan shalah, apa yang kita jawab? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan dengan mengucap la haula wa la quwata illa billah. Itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan, kecuali dijaga oleh Allah. La haula wa la quwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali, setiap keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu alallah. Bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa itu, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini, supaya punya kekuatan. Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan, kita berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa?
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: Quran is life.
1: Surat ke-73 Al-Muzammil, orang yang berselimut, 20 ayat.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Oh,
2: semua
1: iya,
2: masalah
1: iya.
2: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan
2: maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ingin saya sih bisa dinilai, ada ikatan misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah.
3: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga cabuli santri, oknum pimpinan pondok pesantren di Garut diamankan polisi. Napi teroris yang ancam bom polsek ikrar kembali ke NKRI. Bobotoh rayakan kemenangan Persib. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya.
4: Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya, digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
5: Pesantren disantroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual. Terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut.
4: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban Aditya Kosasih mengatakan, awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko, Minggu 17 Mei mengungkap, kasus masih dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
1: Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam jok motor.
6: Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang bandar dengan modus baru. Motor yang berisi sabu diparkirkan di wilayah Salabenda kemudian diambil oleh tersangka untuk diedarkan. Polisi menyebut tersangka sudah 3 kali mengedarkan sabu dengan target peredaran wilayah Kota Bogor.
7: Bandar yang DPO itu sudah kontak dengan tersangka, kita amankan, memberi petunjuk, ambil motor di wilayah Salabenda. Setelah dia pergi situ, motor Beat sudah tersedia dengan kunci nempel. Begitu enggak lama, dia pergi, kita dapatkannya di rumah yang bersangkutan, di wilayah Bangsarian.
6: Selain mengungkap kasus 1 kg sabu, Polresta Bogor Kota juga berhasil menyita puluhan ribu obat keras dan puluhan butir ekstasi dalam pengungkapan kasus narkoba selama periode Januari hingga Mei 2026.
1: Dua narapidana kasus terorisme yang ditangkap saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek dan diketahui tergabung dalam jaringan ISIS, kini telah berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka adalah Rizal alias Abu Morgan Al-Somali, 25 tahun, dan Andri Muhammad Maulana, 25 tahun, yang sama-sama merupakan warga Kalideres, Jakarta.
8: Keduanya ditangkap di Jakarta saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di area Polsek di Tangerang. Kini mereka menjalani hukuman di lapas kelas 2B Kabupaten Majalengka. Selama menjalani masa hukuman, keduanya menunjukkan hal-hal positif seperti membersihkan masjid, mengaji bersama narapidana lainnya, serta aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, selama 5 bulan terakhir, pihak lapas juga melakukan pendampingan khusus terhadap keduanya. Dengan menunjukkan perubahan positif tersebut, pihak lapas memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
9: Memiliki pandangan yang moderat, yang lama memiliki pandangan radikal. Di sini sudah sekitar 5 bulan, dan dalam 5 bulan kita selalu mendampingi secara khusus, kita melihat perkembangan dan menunjukkan sikap-sikap yang positif. Mereka aktif juga dalam kegiatan pembinaan dalam masjid. Mereka juga tamping, juga aktif dalam hal kebersihan di dalam masjid. Mereka pelopor yang bersih di dalam masjid.
8: Di dalam aula lapas kelas 2B Majalengka, keduanya mengenakan peci dan kemeja putih. Dengan Al-Quran di atas kepala, mereka membacakan ikrar setia kepada NKRI. Setelah ikrar selesai dibacakan, keduanya secara bergantian mencium sang saka merah putih. Mereka tampak menghayati saat mencium bendera tersebut. Bahkan mata mereka terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, Kepala Lapas kelas 2B Majalengka Rian Firmansyah mengatakan, proses ikrar dilakukan setelah keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan, serta telah memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak lagi berpaham radikal.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres Cianjur menyiapkan fasilitas penginapan hingga pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju Embarkasi Bekasi. Sebanyak 73 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah itu untuk sementara diinapkan di Aula Bayangkara Mako Polres Cianjur sebelum diberangkatkan Minggu 17 Mei. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres untuk pelayanan calon jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara Polres, Kementerian Agama, Pemkab, dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Aula Bayangkara yang biasanya digunakan untuk kegiatan internal kepolisian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman bagi para calon jemaah haji.
10: Alhamdulillah sekali lagi kami di Polres Cianjur menggunakan fasilitas Mako Polres Cianjur diberikan kesempatan oleh Kemenhaj yang mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi memanfaatkan fasilitas yang ada di Mako Polres Cianjur.
1: Kebakaran kembali terjadi di kawasan X Ramayana Lama di samping SGC Cikarang, Bekasi, Minggu malam. Sejumlah kios di lokasi terdampak kobaran api hingga memicu kepanikan warga sekitar. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sedikitnya 7 lapak pedagang.
11: Pelaksana tugas Bupati Bekasi, Asep Suryatmaja langsung meninjau lokasi kejadian. Asep menegaskan akan melakukan evaluasi total hingga membongkar bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh terhadap pasar seluas 2,5 hingga 2,6 hektar ini. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki opsi ekstrim untuk meratakan bangunan guna menghilangkan masalah pasar tumpah.
12: Kita juga nggak akan berdiam diri. Tadi saya bicara dengan Pak Sekda, insya Allah kita akan ada tim penilai ke depannya harus kayak gimana, karena kalau begini aja nggak kelar-kelar nih masalah sekarang. Ingin saya sih besok dinilai, andai kata misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah yang nanti akan kita bikin, yang nanti pasar-pasar tumpah terbesar se-Jawa Barat mungkin ya, kalau 2,6 hektar pasti besar nih pasarnya.
11: Kawasan X Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakaran yang terjadi di area tersebut.

0: 26 Minggu malam.
1: Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang menempati peringkat kedua. Seorang Boboto bernama Irdan yang ikut nonton bareng atau nobar di halaman Mapolrestabes Bandung mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Persib Bandung tersebut. Irdan optimis Maung Bandung akan menjadi juara untuk ketiga kalinya.
2: Alhamdulillah kita dapat 3 poin, posisi tetap nomor 1 dan optimis juara lah pokoknya mah. Pertama gol mah itu mah udahlah, hidup mati pokoknya mah.
1: Luapan kegembiraan juga diperlihatkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung. Namun Farhan meminta kepada para bobotoh dan seluruh lapisan masyarakat agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan.
3: Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil mencetakkan sejarah, jadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick juara liga, dan kemudian kita juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak keos ya.
1: Berdasarkan pantauan di lapangan, para Boboto ini merayakan kemenangan Persib Bandung di sejumlah titik di Kota Bandung. Satu di antaranya di Jalan Layang Pasupati Kota Bandung. Selain bergembira di Jalan Layang tersebut, ada juga para Boboto yang merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan konvoi keliling Kota Bandung.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Julhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
4: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Tak tertebak. Sahabat MK, dalam hidup ada kalanya kita dihadapkan pada keadaan yang tidak mudah. Rencana yang mungkin bisa jadi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pekerjaan yang terasa melelahkan, kondisi ekonomi yang menantang, hingga persoalan keluarga yang kadang menguras pikiran dan juga perasaan. Dan di titik-titik seperti itu, sahabat MK, mengeluh seringkali menjadi respon yang paling spontan yang keluar dari lisan kita. Seolah dengan mengeluh, beban terasa sedikit lebih ringan. Namun pertanyaannya, sahabat MK, apakah keluhan benar-benar menyelesaikan persoalan? Ataukah justru tanpa sadar membuat hati kita semakin sempit, pikiran kita semakin berat, dan langkah terasa semakin sulit? Padahal jika kita renungkan, sahabat MK, di balik setiap ujian yang hadir, selalu ada pelajaran yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Ada kesabaran yang sedang dilatih, ada keteguhan juga ya sahabat MK yang sedang dibentuk. Bahkan ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang dibangun. Bukan berarti kita tidak boleh merasa lelah ataupun sedih ya sahabat MK, karena itu menjadi satu hal yang sangat manusiawi. Tetapi jangan sampai hati ini terbiasa menjadikan keluhan sebagai jalan utama setiap kali kita menghadapi kesulitan. Karena kita ketahui sahabat MK bahwa orang yang kuat bukanlah mereka yang hidupnya tanpa masalah. Karena rasanya mustahil ataupun tidak mungkin manusia yang tidak mempunyai masalah. Tetapi mereka yang mampu bertahan, yang tetap berikhtiar, dan juga menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga belajar menerima keadaan tanpa harus terus-menerus tenggelam dalam keluhan. Itu dia, orang yang kuat, sahabat MK. Karena bisa jadi, apa yang hari ini kita keluhkan adalah nikmat yang diharapkan oleh orang lain. Senang sekali di siang hari ini sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat menyapa menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Siang di edisi hari Senin, hari ke-18 di bulan Mei 2026, bertepatan di hari pertama di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang tentu apa kabarnya sahabat MK di siang hari ini? Masih dalam semangat pagi gitu ya, Masya Allah sahabat MK. Di cuaca yang begitu cerah, mudah-mudahan juga secerah semangat kita menjalani aktivitas di hari ini. Amin. Allahumma amin. Dan tentu sahabat MK, di tengah aktivitas, di tengah pekerjaan, usaha ataupun kesibukan Anda, baik di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan, menjaga ataupun tadi melapangkan urusan dan menghadirkan ya keberkahan di siang hari kita, sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Terima kasih juga untuk Anda yang masih setia membersamai kami, sahabat MK, tentu baik di perjalanan, baik di kantor, baik di rumah, dan mungkin sambil beristirahat ya sejenak, mengambil jeda dari amanah di siang hari ini, menikmati santapan siangnya begitu ya, Masya Allah, sahabat MK. Dan tentu kalau berbicara tentang siang tadi ya, sahabat MK, karena siang hari seringkali menjadi waktu ketika energi juga mulai menurun gitu ya sahabat MK. Ketika tugas belum selesai, target masih menanti, jalanan juga macet misalnya, ataupun cuaca yang terasa panas. Atau mungkin sahabat MK ada persoalan hidup yang sedang memenuhi isi pikiran. Dan dalam kondisi seperti itu, apakah pernah sahabat MK kita tanpa sadar jadi lebih mudah untuk mengeluh? Nah di siang hari ini sahabat MK,
dalam program Inspirasi Siang. Tema yang dihadirkan ini berkaitan dengan menjadi pribadi yang tidak mudah mengeluh. Setiap hari ku berjanji. Dan silakan kami juga mengundang Anda untuk ikut berbagi, menyapa, menyampaikan atensi kebersamaannya, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Anda bisa sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensi berbaginya sahabat MG, termasuk Anda yang ingin request nasyid untuk diputarkan di siang hari ini, juga silakan Anda bisa kirimkan. Dan Anda juga bisa berbagi ya sahabat MG, di saat menghadapi keadaan yang begitu berat ataupun tidak sesuai dengan harapan, apakah Anda termasuk pribadi yang juga mudah mengeluh sahabat MG? Kalaupun ternyata iya, kadang spontan gitu ya sahabat MG mengeluh karena capek ataupun sedang banyak pikiran, ataupun kadang misalnya ya sahabat MG tapi berusaha segera sadar dan mengendalikan diri, atau berusaha tetap tenang, bersabar, dan fokus mencari solusi. Atau Anda sahabat MG mempunyai pengalaman pernah merasa terlalu banyak mengeluh justru membuat hati semakin berat, atau ada cara tertentu supaya tetap kuat menghadapi keadaan tanpa mudah mengeluh? Silakan Anda bisa berbagi ceritanya sahabat MG melalui nomor di 0811-224-1027. Karena siapa tahu ya sahabat MG, kisah Anda ini bisa menguatkan sahabat MG yang lainnya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027.

Selain tadi sajian informasi, tips, kemudian juga hadir teka-teki cerdas di siang hari ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, sahabat MQ, yang bisa Anda coba untuk menjawabnya. Boleh Anda simak baik-baik, sahabat MQ, teka-teki cerdas di edisi hari ini. Sahabat MQ, dalam Islam ada sikap menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada dan juga penuh dengan ketenangan hati. Nah, sikap ini membuat seseorang tidak mudah mengeluh. Nah, apa istilah sikap tersebut, sahabat MQ? Anda yang langsung terpikirkan jawabannya, silahkan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya. Termasuk nanti di akhir akan hadir segmen nasyid pilihan. Kami sudah hadirkan 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih, 3 di antaranya. Namun sebelum masuk ke segmen terakhir, silakan Anda juga bisa ikut request ya nasyid yang menjadi favorit Anda untuk diputarkan di siang hari ini. Kami nantikan dan insya Allah akan hadir informasi lengkapnya berkaitan dengan menjadi pribadi yang tidak mudah mengeluh selepas satu buah nasyid yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan sahabat MQ di siang hari ini.

0: sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

diamku. Allah Subhanahu wa taala berfirman sahabat MG dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat ke-19 dan juga 20, di mana sesungguhnya manusia diciptakan bersifat berkeluh kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Ya, sahabat MG, firman Allah Subhanahu wa taala ini membuktikan bahwa kita memang suka mengeluh tiap kali ada hal yang dirasa bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Lantas menyalahkan keadaan ataupun orang lain yang membuat kita merasa tidak nyaman atasnya. Memang sahabat MK, mengeluh adalah sifat yang dimiliki manusia pada umumnya, mulai dari remaja, dewasa, hingga bahkan orang tua. Ada banyak hal yang menyebabkan kita mengeluh atas segala problematika hidup yang seolah-olah ini tidak bisa diselesaikan, sahabat MK. Kecuali dengan memendamnya dalam hati, ataupun juga menceritakannya kepada orang yang kita anggap dapat dipercaya dalam menyelesaikan segala lika-liku hidup, baik persoalan hidup yang ringan maupun yang berat sekalipun. Karenanya sahabat MK, pada titik tertentu mengeluh dapat menyebabkan stres dan juga depresi yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan fisik dan juga psikis kita.

0: sahabat MG, dalam hal ini dua perspektif medis dan Islam ini menjelaskan tentang bagaimana mengeluh ini dapat membuat seseorang menjadi hilang kendali atas emosi yang berlebihan, serta bagaimana jalan keluar agar keluh kesah ini dapat sirna dalam lingkungan kehidupan. Kita awali sahabat MG mengeluh dalam perspektif medis, di mana kalau kita lihat dari segi medis, mengeluh yang sifatnya berkelanjutan ini dapat memicu depresi kronis, sahabat MG. Pada orang yang mengalami depresi kronis, ukuran hipokampus otak yang berkaitan dengan emosi dan ingatan ini akan mengecil. Sel otak yang berkaitan dengan komunikasi juga ikut berpengaruh ataupun juga terpengaruh, sahabat MG. Termasuk produksi serotonin dan kemampuan tubuh juga ini akan berkurang secara drastis. Akibatnya, fungsi otak akan menjadi tak maksimal gitu ya, sahabat MG, bisa membuat seorang tidak fokus pada pekerjaan. Bahkan padahal semudah menentukan kemana akan pergi pada liburan akhir pekan. Dan juga pilihan-pilihan yang membuatnya berpikir berkali-kali. Bahkan lebih parahnya lagi, sahabat MG, keluhan atas persoalan hidup manusia yang mudah dijumpai seperti masalah keuangan, pribadi, hingga asmara, ataupun juga relation, dapat menimbulkan stres dan juga depresi jika tadi tidak ditangani secara tepat. Hal ini pun akan berakhir dengan kematian seseorang dengan cara yang juga tidak dibenarkan. Mungkin ada bertanya, sahabat MG, bukankah setiap penyakit ada obatnya? Ya, sahabat MG, benar. Depresi tentu memiliki obat penawar yang biasa dikenal sebagai antidepresan. Tetapi sayangnya, sahabat MG, penawar ini hanya akan menurunkan gejalanya, namun tidak dapat mengobatinya secara total. Oleh karena itu, sahabat MG selalu ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keluh kesah menjadi penting bagi setiap insan yang menginginkan ketenangan di dalam hidupnya. Suara malam membimbing langkahku. Kemudian mengeluh dalam pandangan Islam, sahabat MK, tentu ini hal yang wajar dan juga manusiawi. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat ke-19 bahwa sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Maka didasari ataupun tidak, mengeluh adalah sifat dasar manusia yang timbul ya tadi, sahabat MK, saat ya tertimpa masalah ataupun kesulitan dalam hidup. Kita tentu telah mengetahui ya sahabat MK bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang sempurna. Tapi sebagai manusia biasa, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah mengeluh ya sahabat MK. Pada saat itu misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sebuah kondisi yang jauh dari kondisi yang beliau inginkan. Para kaum musyrikin mengabaikan seruannya dan juga mencampakkan Al-Quran. Mereka telah mencatut ataupun juga mengacukan Al-Quran dalam beberapa bentuk. Di antaranya mereka tak mampu mengimani, mendengarkan, dan lebihnya ini ya sahabat MP ini menolak Al-Quran. Dengan mengatakan tadi bahwa Al-Quran adalah karangan dan bualan Muhammad SAW, si tukang sihir. Kaum musyrikin pun mencegah orang-orang yang berusaha mendengarkan Al-Quran dan juga dakwah dari Nabi SAW. Dan dalam kondisi tertekan tersebut, sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-30 yang artinya, dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berpesan ya sahabat MK, jika kembali dan mengingatnya, maka hati yang dirundung kegelisahan dan juga ini berbagai kekhawatiran akan sirna. Maka siapapun yang merindukan akan ketenangan, ketenangan batin dan juga jiwa, hendaknya tadi selalu mengingatnya,
1: dalam setiap langkah kehidupan kita.

Tetapi sahabat MQ, jika kesabaran kita habis dalam menghadapi setiap musibah, Allah Subhanahu wa taala lembutnya menyuruh kita untuk bersabar, dan juga tentunya adalah fasbir sabran jamila, fasbir sabran jamila. Tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ataupun juga Al-Ma'riz ya, maksud kami ayat kelima. Ya, sahabat MQ, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah langkah tepat bagi seorang muslim, sebab solusi yang diberikan Allah kepada kita hanyalah setitik ya. Mari tentu meraih rahmat Allah sebanyak-banyaknya, dan selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, mari berusaha sahabat MQ bersama untuk memahami wahyu ilahi dengan sebaik-baiknya. Karena sungguh apabila hati yang kita rasakan ini muncul tidak semangat ataupun tadi ngeluh, optimisme juga berkurang, dan keyakinan kuat bahwa dia tidak selalu menyertai setiap ikhtiar, dan juga akan muncul jeroh dalam diri kita untuk selalu istiqomah menjalani insan yang bertakwa. Rabbi, ini aku. Lalu silakan ya sahabat MQ, Anda juga bisa ikut berbagi di kebersamaan di siang hari ini. Anda bisa sampaikan sahabat MQ melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: masa ku. Termasuk silakan Anda bisa mencoba menjawab teka-teki cerdasnya di siang hari ini. Sahabat MG masih di nomor yang sama, sampaikan 0811-224-1027. Di siang hari ini sahabat MG, menurut Anda apa yang paling membantu gitu ya untuk seseorang agar tidak mudah mengeluh? Kami nantikan sahabat MG dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada

bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban PKL hasil kesepakatan dengan Pemprov. Hadapi musim kemarau, Pemkot siapkan tangki air. Pemprov Jabar bantu Pemkot Bandung tangani sampah di bawah jembatan Pasopati. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penertiban pedagang kaki lima atau PKL di kawasan belakang RSHS merupakan hasil kesepakatan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, Gubernur sudah meminta pemerintah Kota Bandung untuk menyampaikan bangunan liar di sejumlah wilayah yang perlu dibantu untuk dibongkar. Berdasarkan kesepakatan, bangunan liar yang akan dibongkar adalah yang berada di seputaran kantor milik pemerintah provinsi terlebih dahulu. Farhan mengakui selama ini pemerintah Kota Bandung sudah berupaya menertibkan, tapi selalu ada perlawanan dari pedagang. Sedangkan penertiban baru-baru ini relatif tidak ada perlawanan karena sudah ada edukasi dan dilakukan secara persuasif sehingga penertiban tidak menimbulkan konflik. Farhan mengatakan selain di belakang RSHS, penertiban bangunan liar juga dilakukan di kawasan Jalan Kiara Condong dan Jalan Sukajadi, kemudian Jalan Astana Anyar.
1: Nah, ini yang memang sudah dilakukan, saya berterima kasih sekali atas kepedulian dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar dalam melakukan penertiban ini. Pada saat bersamaan, kami juga melakukan edukasi kepada para warga yang masih punya bangunan liar agar secara sukarela melakukan pembongkarannya sendiri. Sekarang kan kenapa tidak ada perlawanan, karena memang kita sudah edukasi, ajak ngobrol secara persuasi. Jadi pembongkaran itu tidak menimbulkan gesekan, itu yang paling penting. Kita kan sedang mau membangun BRT, tetapi kan dari awal sudah ada penolakan. Maka kita ngobrol dulu yuk, gitu. Kenapa memang agak sulit? Karena itu yang membangunnya dulu adalah pemerintah kota. Jadi ya kita juga mesti bongkar ini. Kita bongkar satu-satu. Saya sudah berpesan juga kepada camat, lurah di kewilayahan beserta Satpol PP untuk melakukan pembinaan dan pembongkaran. Sedangkan pembinaan usahanya nanti oleh dinas KUKM.
0: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kota Bandung mengklaim sudah menyiapkan tangki-tangki air yang akan dikirim ke wilayah-wilayah yang membutuhkan air. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pada musim kemarau, pipa-pipa PDAM di beberapa titik beresiko mengalami kekeringan, sehingga tangki pengangkut air bersih segera diaktifkan kembali untuk memasok kebutuhan air bersih. Farhan memastikan kesiapan logistik menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat daerah telah diminta untuk bersiap menghadapi ini. Selain itu, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan air. Di sisi lain, warga diimbau menghemat penggunaan air.
1: Menghadapi musim kemarau, Bandung sekarang ini memang sumber air baku kita betul-betul sangat tergantung kepada sumber air baku yang datang dari berbagai macam sumber yang dimiliki oleh sumber air baku punya pemerintah provinsi maupun dari beberapa titik yang sudah kontrak dengan kita. Nah, insya Allah memang kita sudah menyiapkan tangki-tangki darurat dan mengenai musim kemarau ini resikonya adalah bahwa pipa-pipa PDAM di beberapa titik akan mengalami kekeringan. Nah, untuk itu kesiapan dari tangki pengangkut air bersih ke wilayah-wilayah akan segera kita aktifkan lagi.
0: DPRD Kota Bandung melakukan pengawasan terhadap upaya perbaikan jalan di Kota Bandung secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan perbaikan jalan Astana Anyar kini rampung, tinggal menunggu progres jalan Panjunan yang sedang dilapisi kembali aspal hot mix. Asep menegaskan dengan rampungnya perbaikan jalan di Kota Bandung, diharapkan tidak ada lagi kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan buruknya kondisi jalan.
2: Saat ini proses perbaikan di jalan Astana Anyar itu sudah mulai rampung. Sebab malam ini akan dilakukan untuk proses pengaspalan kembali, karena memang kemarin baru sebagian jalan saja yang diaspal. Mudah-mudahan dengan perbaikan ini nanti masyarakat lebih nyaman untuk melintas di jalan Astana Anyar. Terkait jalan di Panjunan, alhamdulillah saat ini memang masih berproses dalam penanganan drainase terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada proses hot mix akan dilakukan. Setahap demi setahap proses perbaikan akan dilakukan. Mudah-mudahan pekerjaan bisa selesai tepat waktu.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus membantu pemerintah Kota Bandung dalam upaya menangani persoalan sampah yang menggunung di beberapa titik, antara lain timbulan sampah di bawah jembatan Pasopati, Taman Sari, Kota Bandung. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan penanganan sampah di kawasan tersebut termasuk menjadi prioritas karena sebagai etalase atau wajah Kota Bandung. Herman mengatakan setelah sampah di bawah jembatan Pasopati sudah dibersihkan dan memiliki hiasan mural yang menarik, upaya selanjutnya adalah penataan kuliner dan pedagang kaki lima atau PKL. Langkah ini dilakukan agar kawasan tersebut ke depannya menjadi destinasi wisata kota andalan.
2: Pastikan bersih, demikian juga di bawah jembatan Pasopatinya, apalagi ini adalah halaman muka gedung sate, dekat sekali gedung sate. Dan tentu harus memberikan contoh. Ya mungkin ada 5 truk sampah. Ya, 20 tonan lebih adalah kami sinergi dengan Pemda Kota Bandung. Ya, hari kemarin seharian ya dibersihkan dan diangkut ke Salimuk. Bahwa jembatan Pasopati itu indah sebenarnya. Karena ini sudah cukup lama kami siasi untuk menjadi kawasan percontohan, menjadi destinasi wisata kota.
0: Setelah 3 hari upaya pencarian korban hanyut di Sungai Cikapundung, akhirnya tim SAR gabungan menemukan korban bernama Johan, 56 tahun, seorang pekerja di sebuah pesantren di kawasan Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Komandan tim SAR gabungan dari kantor SAR Bandung, Ihwan, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan jembatan BBWS, Kabupaten Bandung Barat, oleh personel SAR yang melakukan penjagaan dan penyisiran di wilayah Batu Jajar. Sebelumnya korban terbawa arus di wilayah Cidadap, Kota Bandung saat sedang memperbaiki tembok pesantren di sisi bantaran sungai. Kepastian identitas diperoleh dari sejumlah ciri fisik yang dikenali pihak keluarga, termasuk kondisi gigi korban serta pencocokan data digital.
4: 19.30 kami mendapat informasi dari rekan tim SAR gabungan yang berada di jembatan BBWS bahwa korban diketemukan dan diamankan. Korban disepakati dibawa ke rumah sakit Sran Sadikin, kemudian akan serah terima.
0: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah SAW melaksanakan umroh?

Teresa, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
3: MKFM Radio.
4: Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: siapa saja yang mentaati Allah SWT.
1: Sebuah nasihat dari Dery Sulaiman dengan judul Tahat Itu Nikmat, menemani ruang dengar kita sahabat MQ di menit ke-19 lepas di jam 2 siang hari ini. Kembali hadir, waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Pasar Geger Kalong, ada Opah Tar, apa kabarnya? Masya Allah di siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung, mencoba menjawab juga teka-teki cerdasnya kalau jawaban dari Opah Tar ini husnuzon katanya, Masya Allah. Namun sayang sekali Opah Tar jawabannya masih kurang tepat ya, ataupun masih tetot. Silakan bisa kembali disampaikan untuk jawaban teka-teki cerdasnya Opah Tar dari Pasar Geger Kalong. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga Masya Allah menyimak juga di siang hari ini. Terima kasih. Menyampaikan atensi berbaginya juga tentu tetap tenang ya, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan sholat sebagai penolong Masya Allah. Termasuk juga tetap menjaga hati kalau disampaikan oleh Ibu Juwita Masya Allah. Untuk nasyidnya juga ini di request oleh Ibu Juwita, sebuah nasyid dari Edkustik dengan judul Sendiri Menyepi, Masya Allah. Baik Ibu Juwita, insya Allah akan kami putarkan ya sebuah nasyid dari Edkustik dengan judul Sendiri Menyepi. Untuk volinya dipilih oleh semuanya, ataupun semuanya ya ini, semua poinnya dipilih oleh Ibu Juwita, terima kasih. Termasuk juga Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyapa di siang hari ini, menyampaikan salam silaturahimnya untuk Kang Rizky katanya Masya Allah, yang sedang siaran di siang hari ini. Masya Allah, terima kasih semangatnya, salam silaturahimnya disampaikan Ibu Parilah di siang hari ini. Termasuk juga untuk kru, untuk operator MKFM yang sedang bertugas, untuk alumni dan anak-anak tercinta katanya. Terus juga untuk alumni SSGDT angkatan ke-38, untuk juga Forsil dan Manisan dan semua sahabat MKFM dimanapun berada yang sedang menyimak, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya Ibu Saprah dari Perumahan Samolo Cianjur. Kalau jawaban dari Ibu Saprah ini dengan sabar, tabah dan juga bersyukur. Salam silaturahimnya dan doa terbaiknya juga disampaikan untuk sahabat siar yang sedang bertugas di siang hari ini. Masya Allah, terima kasih Ibu Saprah. Termasuk juga untuk semuanya yang di MKFM dan juga sahabat MK yang sedang menyimak, mudah-mudahan sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung disampaikan jawaban teka-teki cerdasnya kalau dari sahabat Mahadi yaitu Rido. Kemudian untuk vollingnya di nomor 1, 2, dan nomor 3. Terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian sahabat Rayyan Rahmadian dari Ujung Berung juga bergabung nih dengan lapang dada dan juga penuh ketenangan hati, sehingga tidak mudah mengeluh disebut dengan kona'ah kalau jawaban dari sahabat Rayyan. Masya Allah, terima kasih sahabat Rayyan Rahmadian dari Ujung Berung. Kemudian selanjutnya dari Ibu Yayah Rokayah dari Sukagalih juga, apa kabarnya di siang hari ini Ibu Yayah? Menyampaikan jawaban teka-tekinya kalau dari Ibu Yayah ini dengan jawaban yang sabar. Terima kasih Ibu Yayah sudah ikut bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Dan tentu sahabat yang silakan, masih ada kesempatan Anda yang ingin bergabung, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya. Sembari juga menantikan Anda, sahabat MG, kita akan sambung di segmen selanjutnya, segmen Nasyid Pilihan. Ya, segmen terakhir dalam program Inspirasi Siang hari ini, kami sudah hadirkan, sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih 3 di antaranya. Jadi silakan sahabat MG, kembali Anda bisa ikut bergabung memilih 3 pilihan nasyid untuk diputarkan di akhir kebersamaan siang hari ini yang menjadi 3 pilihan terbanyak. Lalu apa saja sahabat MQ untuk pilihan nasidnya? Di pilihan nomor 1, sebuah nasid dari Lutfi Hazwan dengan judul Hijrah.

Ya, lengkapnya bisa Anda dengarkan di pilihan nasi nomor 1 dari Lutfi Hajwan dengan judul Hijrah. Kemudian selanjutnya sahabat MK di pilihan nasyid nomor 2 dari Firdaus dengan judul Cinta Harapan.

Silakan dengarkan lengkapnya dari Firdaus dengan judul Cinta dan Harapan. Selanjutnya sahabat MK di pilihan nasyid nomor 3 dari Yedo Sigma featuring Dinamika dengan judul Dia Kekasih Allah.

Itu dia sahabat MQ, preview pilihan nasi di pilihan nomor 3 dari Yedo Sigma featuring Dinamika dengan judul Dia Kekasih Allah. Selanjutnya beralih di pilihan nasi nomor 4 dari Dance dengan judul Permata Terindah. Berikut reviewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat yang review pilihan nasi di pilihan nomor 4. Anda yang ingin juga mendengarkan lengkapnya, bisa Anda pilih dari Dance dengan judul Permata Terindah di pilihan nasi nomor 4. Dan terakhir sahabat MG di pilihan nasi nomor 5 dari Teddy Senada dengan judul Wise Al-Qarni.

Itu dia sahabat MQ, review di pilihan nasi terakhir, pilihan nomor 5 dari Teddy Senada dengan judul Wise Alcorny. Lengkap sudah kami putarkan review 5 pilihan nasi di siang hari ini, yang bisa Anda pilih 3 di antaranya untuk mendengarkan lengkapnya. Silakan sahabat MQ, Anda bisa sampaikan 3 pilihan nasi ini melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasinya. Atau untuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp Sahabat MQ, Anda bisa langsung mengirimkan pilihan vollingnya di sana. Kami nantikan Sahabat MQ, insya Allah kita akan kembali hadir menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MG, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 15:10 waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
1: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com.

Sebuah nasi dari Edgustik dengan judul Sendiri Menyepi, spesial di request oleh sahabat kita Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Waktunya kembali menyapa Anda sahabat MK di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Dan tentunya silakan, masih ada kesempatan Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tiga pilihan nasyidnya. Di pilihan nomor 1 dari Lutfi Hazwan dengan judul Hijrah. Di pilihan nomor 2 dari Firdaus dengan judul Cinta dan Harapan. Di pilihan nomor 3 dari Yedo Sigma featuring Dinamika dengan judul Dia Kekasih Allah. Di pilihan nomor 4 dari Dance dengan judul Permata Terindah. Terakhir di pilihan nasi nomor 5 dari Teddy Senada dengan judul Wise Alkohol.

0: Juwita ya dari Cimindi Raya, bergabung di pilihan nasidnya nomor 123. Termasuk salam sehat dan bahagianya untuk semua, untuk yang bertugas di MK FM Bandung, untuk sahabat siar. Ini mudah-mudahan tetap semangat untuk Kang Rizky katanya, Masya Allah. Terima kasih semangatnya Ibu Juwita ya dari pagi sampai siang hari ini, Masya Allah. Termasuk juga mudah-mudahan apapun yang sedang diikhtiarkan oleh Ibu Juwita diberkahi dan juga Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya, kita beralih ke sahabat kita dari Cangkuang. Ada Pak Sujono juga ini bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Ini kona'ah kalau dari Pak Sujono. Kemudian Umi Zikri dari Cianjur juga bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, yaitu tawakal. Salam silaturahmi disampaikan untuk guru-guru tercinta, untuk sahabat siar, untuk kru, untuk juga sahabat MKFM dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Merasa sendiri menyepi. Selanjutnya Ibu Aai Yartika, ini juga bergabung dari Gerhil ya. Ini bergabung di pilihan nasibnya nomor 3, 4, dan nomor 5. Terima kasih Ibu Aai sudah bergabung di siang hari ini. Termasuk juga Ibu Rus dari Garut di pilihan 1, 2, dan nomor 3. Kemudian juga Ibu Pujasari dari Cicadas di pilihan nasibnya nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk semuanya sahabat MG yang sedang menyimak. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Pujasari dari Cicadas. Selanjutnya Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra juga ini bergabung menyampaikan atensinya. Dengan jawaban kona'ah ya dari Ibu Anggi, Masya Allah. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator, untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Untuk pilihan nasibnya di nomor 1, 3, dan 5 dipilih oleh Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra. Kemudian Ibu Yanti dari Antapani juga ini, Masya Allah, apa kabarnya di siang hari ini, bergabung di pilihan nasib nomor 3, 4, dan nomor 5. Untuk jawaban teka-tekinya juga disampaikan, yaitu bersabar dan juga tawakal. Dan semoga kita pun semua dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah bergabung di siang hari ini. Dari Antapani kita beralih ke sahabat kita dari Cipanas Puncak, Masya Allah, sahabat Melda. Apa kabarnya juga di siang hari ini, sahabat Melda? Terima kasih sudah menyapa, bergabung, menyampaikan doa terbaiknya juga. Ini semangat terus katanya untuk tim di MK FM Bandung, Masya Allah. Terima kasih semangatnya sudah sampai ya sahabat Melda di siang hari ini, Masya Allah. Untuk pilihan nasibnya di pilihan nomor 1, 3, dan nomor 5 dipilih oleh sahabat Melda dari Cipanas Puncak. Selanjutnya Ibu Yeni dari Cililin di pilihan 1, 2, 3. Salam silaturahmi juga untuk seluruh sahabat MKFM dimanapun berada, untuk kru, untuk juga operator. Semoga sehat walafiat, selalu ada dalam kebaikan, selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Mungkin lagi. Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan nomor 1, 2, dan nomor 3. Kemudian sahabat Raihan Ramadian juga terima kasih sudah bergabung. Dekang Pian dari Gunung Letik juga ini menyapa pagi hari di siang hari ini. Oh, ya Allah, semangatnya masih semangat pagi ini sahabat MK. Bergabung di pilihan nasib nomor 1, 2, dan nomor 5. Salam silaturahmi juga disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, terkhusus juga untuk konveksi ngabret dan juga basre ngabret katanya ini, Masya Allah. Tetap semangat, mudah-mudahan sukses selalu, dan untuk juga semua sahabat MKFM dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai sudah bergabung, termasuk juga kali ini Umi Hafiz dari Cikalong Cianjur. Dipilih nasinya nomor 1, 3, dan nomor 5. Termasuk doa terbaiknya disampaikan, semoga kita semua selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Perlahan ku cari.
0: Selanjutnya Bapak Asep Ismail dari Pasir Gombong Bojong Terong. Ini Arga Binta Cianjur, Masya Allah, lengkap sekali. Terima kasih Bapak Asep Ismail bergabung di pilihan nasi nomor 1, 2, dan nomor 4. Kemudian Bapak Irfan Sugidi dari Halte Selatan di pilihan nomor 1, 2, 3. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, untuk juga kru MKFM yang sedang bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga bergabung di pilihan nasinya nomor 1, 2, dan 3. Yang baru bergabung juga ini, Masya Allah, ada Ibu Mayang dari Cilame di pilihan nasi nomor 1, 2, dan nomor 5. Salam silaturahimnya untuk kru MK yang sedang bertugas, untuk sahabat MK dimanapun berada yang sedang menyimak. Semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Oh Tuhan, aku merasa.
0: Termasuk kali ini kami sapa juga yang sudah bergabung menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, seperti Umi Seli dari Jatinangor di pilihan nasi nomor 1, 2, dan nomor 3. Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran juga di pilihan 1, 2, 3. Terima kasih. Termasuk tadi sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung di pilihan nasib 1, 2, dan nomor 3. Ya, Masya Allah sahabat MK, Anda juga mungkin sudah bisa mendebaknya untuk pilihan nasib terbanyak jatuh di pilihan nomor berapa saja. Namun sebelum itu, kami akan sampaikan jawaban teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan untuk Anda. Teka-tekinya sahabat MK tadi, dalam Islam ada sikap menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan juga penuh ketenangan hati. Sikap ini pun membuat seorang tidak mudah untuk mengeluh. Nah, apa istilah sikap tersebut? Dan ya sahabat MK, jawabannya adalah qanaah. Qanaah membuat hati lebih damai, tidak mudah merasa kurang, dan dengan menerima rezeki dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh syukur, hidup terasa lebih ringan dan penuh keberkahan. Masya Allah, mudah-mudahan kita pun tergolong ataupun kita mempunyai sifat qanaah ini sahabat MG. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.

Sahabat MQ, untuk pilihan nasyid yang paling banyak dipilih oleh Anda jatuh di pilihan nasyid nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dari Lutfi Hazwan dengan judul Hijrah, kemudian dari Firdaus dengan judul Cinta dan Harapan, dan terakhir di pilihan nasyid nomor 3 dari Yedo Sigma featuring Dinamika dengan judul Dia Kekasih Allah. Insyaallah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, termasuk juga ini yang baru masuk ya, Umi Zikri dari Cianjur, di pilihan nasyidnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan ya, itu menjadi pilihan juga terbanyak ya, Umi Zikri di siang hari ini. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Berada di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini, sahabat MQ, terima kasih Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan salam silaturahimnya, dan doa-doa terbaiknya. Tentu mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasinya ya, sahabat MQ. Semoga juga menjadi pengingat bahwa hidup memang tidak selalu mudah, dan merasa lelah itu juga manusiawi ya, sahabat MQ. Namun jangan sampai lelah ini membuat kita terlalu mudah untuk mengeluh, hingga lupa bahwa masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tetap menyertai langkah kita. Karena seringkali bukan masalahnya yang membuat hidup terasa semakin berat ya, sahabat MQ, tetapi cara kita memandang dan menyikapinya. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, ujian terasa lebih ringan dijalani. Ketika sabar dihadirkan, keluh kesah perlahan berubah menjadi kekuatan.

Karena pada akhirnya sahabat MG, bisa jadi apa yang hari ini kita keluhkan adalah sesuatu yang sedang diimpikan oleh orang lain. Pada akhirnya sahabat saya Rizky Alfaris dan juga kru MG FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1, selalu syukur. 2, sabar. 3, ikhlas. 4, tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua, kurang sabar. Yang ketiga, kurang ikhlas. Yang keempat, kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama, melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia. Oh, bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak khusyuk. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qaddarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'an usri usro. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wabashir.

sabirin. Berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu

0: sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
2: MK Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: sahabat AMG, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan Haji Wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.

Hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Khalik, Yang Maha Pencipta. Al-Khalik adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: MQ Sore. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Pungki, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mungkin ya banyak dari kita yang sedang berada di fase berkorban, sahabat MK. Berkorban waktu, tenaga, perasaan, bahkan impian, sahabat MK. Tetapi jangan-jangan selama ini kita hanya melihat sisi beratnya saja, sahabat MK. Belum memahami makna besarnya menurut Al-Quran apa itu pengorbanan, sahabat MK. Insya Allah di sore hari ini, sahabat MK, di program Inspirasi Quran, di segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran, sahabat MK, kita kembali mengupas tuntas ya, memahami makna pengorbanan menurut Al-Quran ini seperti apa, bersama guru kita Kyai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran, pewaris sanad qiraah Al-Quran, riwayat Imam Hafiz An Asim, Su'bah An Asim, Qolun An Nafi dan waris An Nafi Al-Bazi An Ibnu Katsir, Kumul An Ibnu Katsir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Asr Yordania. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Syar Zaini Fauzi, kembali yang bersemi ruang dengar Anda di sore hari ini, di hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, bertepatan dengan tanggal 1 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagaimana kabar Anda, sahabat MK, di sore hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah, sahabat MK, guru kita Kyai Haji Hari Saparjan Mursi sudah bergabung ya di Totan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu ya, sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Masya Allah.
0: Masya Allah. Bagaimana Ustaz kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Zaini. Kang Zaini sehat ya?
0: Alhamdulillah Ustaz, sehat juga Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran,
1: amin, amin,
0: dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Amin. Nah. Allahumma amin. Dan di sore hari ini Ustaz, kita kembali mengupas arti ataupun makna ini saat Al-Qur'an mengajarkan makna pengorbanan. Ini pengorbanan seperti apa nih Ustaz yang Quran ajarkan ya Ustaz di segmen yang pertama ini? Di awal Ustaz, sebagai pembuka ya, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak Ustaz. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bang Zaini dan teman-teman di MKFM, para tim MKFM, terima kasih hatur nuhun. Jazakumullah sudah memberikan pengorbanan dalam perjuangan dakwah on air di MKFM. Semoga Allah terima amal ibadah.
0: Amin. Allahumma.
1: Teman-teman semua. Baik, sahabat MK, wahayikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat MK, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah SWT, dan dalam limpahan rahmat dari Allah SWT. Kita sore hari ini akan mengkaji tema yang luar biasa ini, Kang Reni ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Saat Al-Quran mengajarkan makna pengorbanan. Masya Allah. kadang-kadang ada bahasanya pengorbanan jiwa raga, pengorbanan hati, pengorbanan pikiran. Nah, kita insya Allah menjadi pengorban, berkorban semua lagi di jalan Allah, ya harus siap berkorban semuanya. Bi amwal wa anfus, kata Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwa raga kita, insya Allah. Dan di sanalah fungsinya kita sebagai hamba Allah yang senantiasa terus memberikan khidmah, ya, pelayanan, pengorbanan, dan tadhiyah. Pengorbanan lebih khusus lagi adalah kita niatkan terus dalam menolong agama Allah yang mulia ini. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, saat Al-Quran mengajarkan makna pengorbanan, mungkin kita berpikir dalam kehidupan kita ini setiap manusia pasti dihadapkan pada pilihan yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu sesuatu yang seharusnya memang harus kita lakukan gitu. Sehingga ada pengorbanan yang harus kita berikan dalam bentuk waktu, Kang Zaini dan sahabat MK. Ada pengorbanan dalam bentuk tenaga. Ada juga dalam bentuk perasaan. Nah, ini berat ini.
0: Korban perasaan ya, Ustaz.
1: Iya, iya. Korban perasaan itu berat itu ya. Apalagi bagi anak-anak muda ya, ataupun orang tua juga ada korban perasaan ya terhadap anak-anaknya, terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan harta pengorbanan itu teh. Nah, ini perjuangan dengan pengorbanan harta demi mencapai sesuatu yang lebih baik. Maka Al-Quran mengajarkan bahwa pengorbanan bukanlah kerugian sebenarnya. Pengorbanan itu adalah melainkan jalan menuju kemuliaan, ya, melainkan jalan menuju kemuliaan dan kedekatan kepada Allah. Maka berkorbanlah. Seseorang yang berkorban dengan perasaan, hati, jiwa, raganya, niatkan karena Allah, maka itu jalan menuju kemuliaan di sisi Allah. Berkorban pula dengan segala sesuatunya, harta dan jiwa raga, niatkan karena Allah, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, makanya mana pengorbanan dalam Islam itu tidak hanya identik dengan menyembelih hewan kurban gitu. Jadi kalau kita kan lebih dekat di sebentar lagi kan kita akan menyembelih hewan kurban. Tidak hanya identik dengan hewan kurban, ya. Mana pengorbanan tersebut, tetapi ya misalnya kita nanti menyembelih hewan kurban di waktu Idul Adha. Tetapi juga mencakup keikhlasan. Nah, ini penting ikhlas. Maka kalau kita berkorban itu yang pentingnya keikhlasan. Kesabaran, nah ini luar biasa ini. Kang Zaini. Ya, harus ikhlas, harus sabar. Ya, dimanapun kita berada, apapun amanah kita, di lembaga manapun kita, apapun yang Allah berikan kepada kita suatu pekerjaan, maka harus ikhlas. Harus sabar. Karena kalau dalam suatu hubungan masyarakat, hubungan sesama manusia, tentu kita ada hubungan sosial namanya, maka di sanalah kesabaran menghadapi watak seseorang, menghadapi lingkungan, menghadapi teman-teman kantor, gitu ya. Gak mungkin gak sabar, harus sabar. Ya sabar inilah yang mengantarkan kita nanti dalam kemenangan kita. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuflihun itu kan kemenangan. Maka kita harus bersabar dan ketaatan kepada Allah tentunya dalam setiap aspek kehidupan, ya. Dalam setiap aspek kehidupan kita harus semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus butuh pengorbanan. Kita melihat pengorbanan yang paling pertama itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Kang Zain. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana kisah paling terkenal tentang pengorbanannya mereka berdua terdapat dalam cerita Ibrahim dan putra Ismail dalam surah As-Saffat. Ya. Dalam surah As-Saffat itu kan dijelaskan bahwa

0: Ya, meski berat, tangkap. Tapi karena cintanya kepada Allah, beliau tetap taat kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa perintah Allah tersebut, sahabat MK, pasti mengandung kebaikan. Nah, gitu. Kita harus yakin nih. Selama ini kita dalam menjalani dalam kebaikan, dalam mencari ridha Allah, dalam mencari ketaatan kepada Allah, dalam mencari karunia dari Allah. Maka apapun yang kita hadapi ketika kita diuji kesabaran, gak enak hati, gak enak perasaan, apapun juga itu, maka yakinlah itu adalah kebaikan dari Allah dan pintu kemuliaan dari Allah. Makanya di dalam surah As-Saffat, idza balagha, apabila sampai, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku sesungguhnya aku bermimpi, ra'aitu fil manami, ya, an adbahuka. Aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim. Oh, ya. Kemudian disampaikan oleh Nabi Ibrahim lagi, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Mada taro. Apa yang menjadi pendapatmu, apa yang kamu perhatikan dari mimpiku ini. Ya. Kemudian kata Nabi Ismail alaihi salam, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, masya Allah ya, anak yang solih, anak yang dididik dengan ketauhidan, anak yang dididik dengan kedekatan kepada Allah, anak yang dididik dengan bimbingan ayah dan ibunya yang sangat taat kepada Allah, padahal mau disembelih gitu ya. Tapi kata Nabi Ismail alaihi salam, bukan membantah, bahkan bukan, wah ayahku jangan aku gitu ya. aku masih mau hidup lama, aku takut dan sebagainya, enggak. Tetapi jawaban Nabi Ismail alaihi salam, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nah, masya Allah, ini Kang Zaini tidak lain di dunia ini memang banyak sabar ya. Sahabat MK dimanapun, apabila ada masalah, sabar ya. As-sabru nisfu iman, kata Imam Ahmad, sabar itu setengah dari keimanan, pahalanya besar. Makanya Allah berikan pahala tanpa hisab bagi orang yang bersabar, tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang sabar itu tanpa hisab. Wah, masya Allah. Maka disinilah kata siapa? Kata Nabi Ismail alaihissalam, lakukan wahai ayahku, engkau insya Allah engkau mendapatkan aku dalam keadaan termasuk orang-orang yang bersabar. Maka disinilah perlu kesabaran kita dalam beramal, dalam berkorban, dalam berjuang, dalam apapunlah kondisinya. Ya, dalam berkeluarga juga harus bersabar. Dalam bekerja juga bersabar, Kang Zaini.
1: Betul.
0: Ya, karena kalau nggak sabar, ya kita tidak mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersabarlah. Ya, bagi teman-teman yang ingin resign, bersabar aja dulu ya. Bersabar, karena bisa jadi kita ada rahasia Allah. Kita bersabar tersebut mendapatkan pahala yang lebih besar. Gitu ya. Nah, sehingga hikmah ini, taat kepada Allah di atas kepentingan pribadi, itu penting. Jadi kalau kita lebih memikirkan kepentingan kita itu adalah kepentingan halayak ramai, kepentingan umum, kepentingan berjamaah, maka kita kalahkan dengan kepentingan pribadi kita. Kadang-kadang kan egois itu kuat sekali.
1: Betul.
0: Ya, sahabat MK, keegoisan kita itu sangat kuat sekali. Tapi kita berpikir lagi sejenak bahwa kita ingin dalam segala sesuatu itu menyelesaikan masalahnya secara baik dan benar. Kemudian kita bersabar, ya, taat kepada Allah di atas kepentingan pribadi. Ikhlas menerima ujian, Bahkan cinta kita kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kita kepada dunia.

0: Maka sama dengan kita lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi sendiri. Gitu ya. Walaupun kadang kita diuji dalam hal seperti itu, harus bersabar. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah, maka disinilah bentuk pengorbanan. Nah, pengorbanan kita juga perlu di dalam Al-Quran dijelaskan pula. Pengorbanan mengajarkan keikhlasan. Maka dalam Islam, nilai sebuah pengorbanan bukan dilihat dari besar kecilnya, Kang Zaini. Besar kecilnya misalnya uang yang kita sumbangkan, bukan. Tetapi dari keikhlasan, tapi yang dinilai adalah dari keikhlasan seseorang tersebut. Ya. Nah, maka yang paling dinilai oleh Allah ketika seorang berkurban bukan dari dagingnya. Tapi bukan dari besarnya, iya. Ya, daging dan bahkan kata Allah dalam surah Al-Hajj yang artinya daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Ketakwaan inilah disebut dengan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Berbekallah kalian, bekal yang terbaik adalah takwa. Maka dalam berkurban juga kayak gitu. Nilai takwa di dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang mengantarkan kepada kita sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita senantiasa sedekat-dekatnya kepada Allah dengan nilai takwa. Jadi kurban kita nanti di tanggal 27 Mei insyaallah, tujuan kita hanyalah untuk mengikhlaskan apa yang Allah impakan, rezekikan kepada kita. Kita beli dalam bentuk hewan kurban, ya, bahwa itulah bentuk ketakwaan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan bentuk ketakwaannya kepada Allah. Beliau sanggup menyembelih anaknya. Seorang Nabi Ismail, karena sayangnya seorang ayah dan ibunya, dia sanggup berkorban, wahai ayahku, lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Nah, inilah bentuk pengorbanan yang hakiki yang harus kita garis bawahi, betapa Allah mengajarkan kita dalam pengorbanan, disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa Allah menilai hati dan niat manusia sebenarnya. Hati dan niat manusia. Seseorang bisa saja berkorban sedikit ataupun banyak, tetapi jika dilakukan dengan tulus, nilainya besar. Oh, misalnya orang yang berkorbannya sedikit, tapi niatnya ikhlas, besar di sisi Allah. Apalagi orang yang besar, niatnya ikhlas karena Allah, besar pula dapatan ganjaran dari Allah SWT. Oleh karena itu, sahabat MQ, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berkorbanlah dengan niat ikhlas karena Allah. Maka itulah tujuan kita dalam kehidupan ini. Nah, bentuk berikutnya adalah pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Pengorbanan kita itu tidak selalu berupa materi, Kang Zaini. Jangan sampai sibuk materi, bukan. Tapi banyak bentuk pengorbanan yang dapat dilakukan adalah bagaimana pengorbanan waktu. Misalnya kita berkorban waktu. Saya capek 24 jam ngurusin
1: ngurus anak
0: mungkin. Ya. Ngurus anak, bahkan mungkin seorang ustaz ngurus pesantren,
1: santri.
0: Atau ngurus apa saja. Seorang pimpinan ngurus kantornya, capek nih gimana? Ikhlaskan karena Allah. Jangan banyak mengeluh. Ya Allah, memang itu akan selalu Allah uji kita. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Kita akan diuji selalu terus menerus. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ya orang yang ikhlas tentunya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan pengorbanan waktu, apalagi belajar demi masa depan kita. Seorang anak belajar dan belajar, kemudian membantu orang tua, mengaji dan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengorbanan waktu. Ada juga namanya pengorbanan harta. Kita harta apa yang kita miliki. Kita bisa bersedekah. Kita membantu orang yang membutuhkan. Berimpak di jalan Allah. Maka itulah yang mengantarkan kita, sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah. Yaitu bagaimana kita senantiasa berkorban dengan waktu kita, dengan harta kita. Bahkan maaf ini, dengan keinginan kita juga harus berkorban, Kang Zaini. Keegoan kita. Ya, gimana?
1: Harus menahan keinginan.
0: Menahan keinginan ataupun mengorbankan ego kita. Ya, dengan cara apa? Memaafkan orang lain. Allah. Ini luar biasa. Ya. tahu orang itu salah, kita memaafkan. Maka memaafkan orang lain adalah mengorbankan ego dan keinginan kita. Menahan amarah bahkan. Dan Quran surat Ali Imran itu kan ayat 3. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang baik itu kata Allah, mereka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, sempit dan lapang, dan mereka juga wal afin, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Allah Akbar, itu berat. Dan itulah hadiah surganya Allah di balik itu semua. Nah, sabar yang kini dimuliakan oleh Allah, maka buah dari sebuah pengorbanan itu ada, Kang Zaini. Buahnya ada, samarot namanya. Buah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan hambanya, tidak akan pernah. Yakinlah, Allah akan membalasnya. Mau segera, mau sedang, mau lambat, tetapi tetap saja yakin kepada Allah, Allah akan balas. Kapanpun itu dan dimanapun itu. Jadi kita harus paham manfaat pengorbanan apa yang harus kita dapatkan. Mendapatkan pahala dari Allah jelas. Mendapatkan ridho dari Allah, insya Allah Allah berikan. Asalkan kita ikhlas tadi. Ya, karena Allah semata. Menumbuhkan sifat sabar dan ikhlas pengorbanan itu. Sabar itu kan luar biasa. Ya. Kita berkorban waktu, berkorban apa saja, maka kita menumbuhkan sifat sabar dan ikhlas. Kemudian pribadi yang peduli. Siapa itu pribadi yang kuat dan peduli? Adalah pribadi yang senantiasa menjadikan dirinya itu memberikan suri tauladan yang baik dan peduli. Tentu dia tidak meninggalkan sembarangan amanah-amanah yang Allah berikan kepada. Pada dasarnya amanah itu dari Allah, bukan dari manusia kan ya. Kang Zaini?
1: Betul.
0: Kalau dari manusia mah itu hanyalah pengelolaan dalam artian zahiriyah saja, tapi pada dasarnya amanah pekerjaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat dan peduli dan harus kekuatan sabar dari Allah, yang sabar yang Allah berikan, kita berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kepadaku sifat sabar. Bahkan membentuk terciptanya persaudaraan dan kasih sayang itu butuh pengorbanan. Maka manfaat pengorbanan membentuk pribadi yang kuat dan peduli, membantu terciptanya persaudaraan dan kasih sayang, itu yang mengantarkan seseorang dalam keberkahan hidupnya. Sehingga Al-Quran mengajarkan kita, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, selalu berkorban. Bahkan surat yang terpendek apa? Inna a'tayna kalkautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Inna atani kaqwa. Maka dirikanlah salat untuk Rabb kamu, Rabb kalian. Wanhar dan berkorbanlah. Nah, apalagi sebentar lagi kita berkorban nih, sapi, domba. Ya kita berkorban untuk apa? Ada hubungannya di ayat ini adalah hubungan hablum minallah. Fasalli li rabbika, dengan salat kita kepada Rabb kita, wanha, dan menyembelih hewan kurban kita adalah bentuk kepedulian sosial kita. Mungkin orang yang belum merasakan makan daging, mungkin orang yang merasakan jarang sekali, setahun sekali, maka kita berkorban untuk memberikan harta kita berupa hewan, dan kita berikan daging-daging tersebut kepada orang yang membutuhkannya. Jadi sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini jelas sekali mengajarkan bahwa pengorbanan adalah bukti cinta dan ketaatan kepada Allah. Nah, kita bisa berkorban nih, apa misalnya beli domba yang berapa juta misalnya, kita berkorban. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Karena harus ada bukti ya. Betul. Tidak hanya ucapan saja
1: cinta
0: ya.
1: Itu ada pembuktian, Ustaz.
0: Pembuktian ya. Apa hamba cinta kepadamu ya Allah. Nah, tapi Allah minta bukti cinta apa? Maka sholatlah bukti cinta, berkorbanlah. Nah, itu ada bukti cintanya. Maka kita amalkan itu. Kita belajar bahwa keikhlasan dan ketakwaan akan membawa keberkahan. Nah, itu penting. Sebagai pelajar atau sebagai guru, sebagai karyawan ataupun sebagai apa saja kita, maka menerapkan nilai pengorbanan yang diajarkan Al-Quran kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, rela membantu, berbagi, mendahulukan kebaikan ya, daripada kepentingan pribadi kita, maka itulah yang mengantarkan keberkahan hidup kita, kesuksesan dunia dan akhirat, dan insya Allah kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah bimbing kita selalu dalam ketaatan kepada-Nya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan tentunya pengorbanan itu butuh kesabaran. Begitu. Barakallahu.
1: Masya Allah. Alhamdulillah sahabat yang gue tadi ya. Kebersamaan kita bersama Kiai Haji Hari Saparjan Mursi di segmen pertama. Bahasanya sahabat MQ, pengorbanan itu harus ada pembuktian dan akan menghasilkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sahabat MQ. Dan di sore ini pun kami kembali mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama ini.
0: Silakan.
1: Selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh, loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang bersami mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode Tilawati, Bilingual English Program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itkon, Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0857 0855 5015 0857 9555 5015. Sekolah Yudkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian pentingnya hidup bersama Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MK, kami kembali mengupasnya terkait tentang saat Al-Quran ini mengajarkan makna pengorbanan bersama guru kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Alapis. Beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran, pewaris sanad qiraah Al-Quran, riwayat Imam Hafiz An-Nasim, Syu'bah An-Nasim, Qalun An-Nafi dan Waris An-Nafi Al-Bazi An-Ibnu Kasir, Kumbul An-Ibnu Kasir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Quddi, pemegang sanad qiraah Al-Asr Yordania. Di sore hari ini pun kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun berbagi atensinya, silakan sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita ya, langsung sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Alhamdulillah di sore hari ini sudah ya, ada yang bergabung dari Umi Zikri di Cipayam Cianjur, yang alhamdulillah Ustaz terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ustaz dan keluarga. Semoga Ustaz dan keluarga juga diberikan kesehatan. Amin. Amin. Selanjutnya ada Ibu Juwita Ustaz dari Cimindaraya yang alhamdulillah menyimak. Terima kasih Ustaz. Ustadz atas ilmunya di sore hari ini, sangat bagus sekali temanya di sore hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Amin. Serta terus sehat terus Ustadz.
1: Amin.
0: Dan Ibu Juwita juga menyampaikan pertanyaan ini Ustadz.
1: Ya, silakan.
0: Izin bertanya Ustadz, apa makna sabar dan syukur dalam ketaatan dan sabar dalam menerima takdir dari Allah ini Ustadz?
1: Baik, masya Allah. Baik Ibu Juwita yang dimuliakan oleh Allah SWT, as-sabru nisfu iman, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sabar itu adalah setengah dari iman. Kemudian makna dari sabar, imtisakun, yaitu menahan diri. Imtisakun nafs, menahan diri kita, baik dari kata-kata maupun dari perbuatan perilaku tangan dan kaki kita. Menahan diri kita dari sebuah perbuatan tadi, kata-kata dan perbuatan tadi, sehingga kita bisa menahan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu sabar. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat terakhir, ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, isbiru. Bersabarlah kalian. Fil amrin. Wasabiru. Jadi dalam bentuk sifat, ya kita harus bersabar, menjadi orang yang bersabar. Warobitu, dan menahan kesabaran kita, dalam artian kita harus menjaga diri kita. Tetap bersabar menahan diri kita dari sesuatu perbuatan yang tadi membuat kita marah, membuat kita memukul dan lain sebagainya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka sabar dalam kehidupan kita ini sangat penting. Ya, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin bahwa as-sabru, sabar itu dibagi tiga. Pertama, sabar dalam ketaatan. Bagaimana sabar dalam ketaatan itu? Seorang bangun malam, sholat malam, wudhu dalam keadaan dingin, masih dalam kondisi taatnya dalam wudhu tersebut. Dia wudhu dalam keadaan ngantuk, tapi dia ingin sholat malam, harus wudhu dulu kan, kena air kan dingin, dan menghilangkan kantuk biasanya untuk waktu ketika berwudu tersebut. Dia sabar, kemudian setelah wudu dia berdiri sholat malam. Seharusnya bisa tidur itu Kang Zaini.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena ketaatannya, maka dia bersabar dalam ketaatan. Seperti itu. Seorang yang baca Quran satu halaman, dua halaman, terus satu juz, dua juz, seharusnya ngantuk misalnya. Ah, enakan tidur, enakan scroll HP dan sebagainya. Tapi dia sabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena dengan sholat malam dan baca Quran tadi dia banyak pahalanya, maka itu sabar dalam ketaatan. Ada yang kedua, ada sabar dalam ditimpa musibah. Jika orang ditimpa musibah, ada orang tuanya meninggal misalnya, maka dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka di sana dia sabar bahwa dia lagi diuji oleh Allah. Maka itu sabar dalam musibah. Ada sabar dalam menghadapi suatu perbuatan zina misalnya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, di depannya ada wanita cantik, dia bisa berbuat melakukan itu karena bersabar menghadapi kemaksiatan. Dia takut kepada Allah, diselamatkan oleh Allah karena keinginannya untuk jauh dari maksiat tersebut. Maka itu dia harus sabar. Maka ketika kita diuji ya dalam kehidupan ini, takdirnya seperti ini seperti itu, sebenarnya itu ada kehendak Allah untuk kebaikan kita. Maka kita harus banyak bersabar, menahan diri kita, memohon kepada Allah agar diberikan jalan yang terbaik dalam ujian kita tersebut, dalam takdir kita tersebut. Kadang kita berpikir pendek, bersuuzon kepada Allah, maka kita hindari suuzon kita itu. Maka, kadang kita berpikir pendek pula untuk menyudahi kehidupan kita, berpikir pendek pula untuk jalan pintas marah ataupun jalan pintas dan sebagainya. Maka sabar itu jelas kata para ulama adalah menahan diri kita. Bahkan setengah dari iman berarti banyak sekali pahalanya itu. Maka bersabarlah dalam menghadapi ujian ataupun yang disebut tadi dengan takdir dari Allah. Maka serahkan semua kepada Allah. Maka orang bersabar tadi, innallaha ma'as sabirin, ma'ah, sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar. Maknanya memang beruntunglah orang yang sabar itu diberi kesabaran. Dia sedang mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan tuntunan dari Allah, mendapatkan apa karunia yang begitu besar dari Allah. Cuma kadang tidak sadar, maka disadarkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang tadi saya sampaikan. Adapun syukur, sahabat MK, adalah asyukur, termasuk syukur itu setengah dari iman. Maka disebutlah ajabali amril mu'min. Sungguh-sungguh hebat perkara orang mu'min itu. Menakjubkan. Apabila ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur. Apabila dia ditimpa kesusahan, kesempitan, dia bersabar. Mungkin kalau bersyukur, dia banyak rezeki, banyak apa, mudahlah gitu ya. Normalnya manusia. Tapi kalau ditimpa musibah, ditimpa kesempitan, ditimpa ujian, ditimpa masalah, ditimpa yang biasanya tidak yang tidak rasakan, dia rasakan, maka disitulah bersabar. Maka kuat minta doa kepada Allah. Kalau doa syukur itu, Allahumma ja'alni 'abdan syakur. Ya Allah, jadikan aku hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadikan aku hambamu yang pandai bersyukur. Kalau sabar kan di dalam surat juz 2 halaman terakhir surah Al-Baqarah. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Kita tetap berdoa untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersabar tersebut. Ya Allah, limpahkan kepada aku, pada kami, ya afrigh 'alaina sabra, yaitu kesabaran, dan kuatkan pijakanku, dan mudahkan kami melawan orang, tolonglah kami dalam melawan orang-orang kafir. Nah, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka disinilah fungsi kita untuk meminta kepada Allah agar terus bersabar, terus bersyukur dan terus bersabar. Karena akhirnya Allah lah yang memberikan nilai sabar dan syukur itu. Allah yang memberikan kepada kita. Kita meminta saja kepada Allah. Maka memang akan tidak mengenakan hati dalam kehidupan ini. Tapi yakinlah, itu semua ujian dari Allah itu, Allah sayang kepada kita. Allah ingin mendapatkan kita lebih baik daripada yang dulu-dulu. Allah ingin memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Yakinlah kepada Allah. Nah, yakin itulah proses kita untuk senantiasa berserah diri kepada Allah, sahabat MK. Akhirnya muncullah tawakal. Gitu ya, Allah, bertawakal, berserah diri, kembalikan semua kepada Allah. Dalam apapun yang kita timpa, yang kita rasakan, kita diuji, maka ya Allah, bimbing kami. Asalkan jangan kufur nikmat aja kan saya ini. Kufur jadi ingkar, bahkan jadi putus asa, na'udzubillah. Kalau putus asa kan jadinya na'udzubillah ya. Orang jauh kepada Allah, bisa jadi bunuh diri dan sebagainya. Jangan sampai. Maka kehidupan ini yang kita lalui, sabar, sabar, sabar. Berkumpul bersama orang-orang yang solih, bertanya kepada para ulama, para kiai, para ustadz. Ya, kita harus dekat dengan mereka agar mereka menuntun. Biasanya ada kata-kata yang mungkin kita tidak dapatkan ketika galau ataupun kita ditimpa musibah tersebut, itu obat juga untuk kita. Ya, obat untuk kita. Banyak orang-orang yang kita dekati, orang-orang yang baik, insyaallah Allah akan menggantikan kepada kita apapun yang ditimpa, apapun kita yang ditimpa musibah, apapun yang diujikan kepada kita, maka Allah memberikan kepada kita. Maka terus bersabar dan bersyukur, semoga Allah kuatkan kita. Semoga kita diberikan jalan oleh Allah untuk meraih nilai sabar dan nilai syukur pada Allah. Bahkan doanya gini juga bisa, Kang Zaini. Ya Allah, berikanlah kelembutan takdirmu kepadaku, gitu. Yang aku bisa menerimanya ataupun yang aku bisa tidak jauh darimu, semakin taat kepadamu. Ya, kelembutan takdir itu kan dari Allah membimbing kita supaya kita dibimbing oleh Allah dalam di jalan yang Allah ridhoi. Barakallahu fiik.
0: Masyaallah. Dan doa pun tadi Ustaz, tidak apa-apa ketika kita misalkan tidak tahu doa Arabnya, mungkin secara bahasa
1: apa-apa, bahasa Indonesia aja. Iya, bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda juga boleh, Ibu, silakan. Yang jelas kita ikhlas berdoa kepada Allah. Kita, saya tahu, kita tahu semua ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa suatu yang tidak mengenakan hati dalam keadaan takdir yang memang kita tidak istilahnya itu tidak sangka-sangka kita menerimanya, maka kita harus kembalikan kepada Allah, maka berdoa saja dengan bahasa yang kita miliki. Ya, boleh, silahkan.
0: Baik.
1: Ikhlaskan kepada Allah, ya Allah, engkaulah tempat kami bergantung, gitu ya. Semoga Allah mudah.
0: Baik. Dan selanjutnya Ustaz, ada kembali bertanya dari sahabat Cecep di Metro Bandung ini Ustaz.
1: Ya.
0: Izin bertanya Ustaz, kalau sahabat kita ini berkurban, tapi pada waktu pelaksanaan berkurbannya tidak menyaksikan langsung Ustaz. Nah, ini bagaimana secara hukumnya Ustaz? Apakah tidak mengurangi pahala yang dikurbankan ini Ustaz?
1: Ya, boleh tidak menyaksikan langsung. Kalau cari afdolnya memang harus menyaksikan langsung sebagai bentuk perhatian kita terhadap apa yang sudah kita kurbankan. Tapi misalnya kita berkurban kepada suatu lembaga itu membelikan hewan kurbannya di pelosok desa, yang kalau dibawa dari sini kan ataupun dipotong dari sini agak menyulitkan ataupun menyusahkan, maka dibeli di daerah desa tersebut, dipotong di sana, asal ada gambar dan fotonya saja, boleh, silakan. Itu sebagai bentuk bukti bahwa kita sudah berkorban dan penyelenggara agar sudah memotokannya untuk kita atas nama kita. Nah, itu salah satu amanah untuk lembaga yang dititipkan, dan kita juga bahagia melihat secara digital ya, Kang Zaini. Secara
0: online,
1: foto, secara online kita bisa melihatnya. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi pahala di sisi Allah. Yang jelas kita niatkan tadi, masalah kurban itu masalah bukan apanya, bukan warnanya, bukan besarnya, tapi karena ikhlasnya, karena Allah semata kurban kita tersebut. Maka sahabat MK dimanapun berada yang berkurban kurang lebih 10 hari lagi, maka niatkan dari sekarang, karena engkau ya Allah, karena engkau ya Allah, hamba persembahkan keikhlas kurban hamba ini ikhlas karena engkau. Cukup hubungan kita kepada Allah saja. Insyaallah Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Barakallahu.
0: Masyaallah. Baik, dan selanjutnya ini ada kembali yang bergabung dari Ibu Yuyun di Bandung. Alhamdulillah menyimak kajian Ustaz di sore hari ini. Semoga Ibu Yuyun ini dimudahkan Ustaz untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dan terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Kemudian ada sahabat dari Irfan Sugiri juga yang menyampaikan interaksinya bergabung di sore hari ini. Ada juga sahabat kita ini Ustaz dari hamba Allah dari Sleman, Yogyakarta Ustaz.
1: Alhamdulillah
0: ini menyimak di kebersamaan sore hari ini, dan hamba Allah juga bertanya nih Ustaz terkait apakah hewan kurban ini domba atau kambing itu yang lebih utama yang mana Ustaz, dan apakah ini kembali lagi warna yang hitam atau yang putih nih Ustaz yang paling afdol nih Ustaz dari sahabat kita hamba Allah di Sleman, Yogyakarta Ustaz.
1: Iya Bapak ataupun Ibu yang di Sleman, yang tadi yang paling afdol adalah karena ikhlas dari Allah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, adapun warna putih ataupun hitam Allah tidak melihat itu. Bahkan misalnya tadi domba ataupun kambing juga seperti itu. Ataupun misalnya antara domba atau sapi misalkan gitu ya. Ataupun kalau di Mekah ada unta dan sebagainya. Nah, apapun yang kita korbankan, niatkan ikhlas karena Allah semata, dan memang kita ingin berkorban hanya karena Allah gitu. Karena ada panggilan tadi, surat Al-Kautsar, inna atainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, niatkan kita mengamalkan ayat tersebut. Fasholli lirabbika, kita salat karena Rabb kita, dan wanhar. Wanhar itu berkorban. Kita berkorban apa yang kita miliki, kita berkorban karena Allah semata. Nah, seperti itu ya. Bapak Yudi Sleman, kita maksimalkan, ikhlaskan karena Allah. Silahkan pilih misalnya yang Bapak suka warna hitam, silahkan warna hitam. Kalau misalnya ada yang jantan, lebih bagus lagi pilih yang jantan misalnya, silahkan. Tapi ada yang betina misalnya, yang nggak ada nih, semua ada betina silahkan. Tapi yang jantan lebih ada, kita pilih yang jantan. Adapun domba dan kami ataupun sapi, Bapak memberikan yang terbaik aja di jalan Allah. Misalnya ada teman-teman yang ngajak sapi, maka ikut sapi boleh silakan. Wah, saya mau ikut korbannya kambing ataupun domba saja, boleh silakan. Intinya Pak, tadi ikhlaskan karena Allah semata, niatkan ya, bukan untuk ingin dipuji. Memang bentuk perintah Allah berkorban. Bahkan orang yang tidak berkorban itu dia punya uang, kata Rasul, jangan mendekati rumah Allah, masjid gitu maksudnya. Maknanya apa? Maknanya penting sekali kalau kita ada rezeki, maka silahkan berkorban. Tadi niatkan ikhlas karena Allah. Adapun bentuk dan warnanya, silahkan tidak ada menjadi abdol dari sisi warna dan sebagainya. Bapak silahkan pilih. Semoga ini menjadi intinya kita berdoa, menjadi nilai ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Allahumma den. Masya Allah. Ya, kembali mengundang Anda, sahabat MK, di sore hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya, langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita harus kembali jeda iklan dulu dari segmen yang kedua ini.
1: Baik.
0: Dan sahabat MK, jangan kemana-mana, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MKI, tahukah Anda, ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MKI, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode Tilawati, Bilingual English Program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon Rp2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
3: Ah. Quran bersama Takiyah Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takiyah Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takiyah. Atau dapat kunjungi kantor Takiyah Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takiyah Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takiyah Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takiyah. Atau dapat kunjungi kantor Takiyah Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.
0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran. Di segmen kajian pentingnya hidup bersama Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MK, kita kembali mengupas ya, terkait bagaimana ini Al-Quran sahabat MK saat Al-Quran mengajarkan makna pengorbanan bersama guru kita, narasumber kita, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA3 ini, alhamdulillah menyimak atur nuhun Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan. Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin ya rabbal.
0: Dari Ibu Parilah kita beranjak ke Ibu Eti dari Bale Endah ini Ustaz. Alhamdulillah ya, masih bisa menyimak kajian Ustaz di Radio MKFM Bandung. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Semoga sama Ustaz dan keluarga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Ibu Yanti juga dari Antapani, Alhamdulillah menyimak, jazakullah Ustaz atas ilmu di sore hari ini. Semoga Amin, Ustaz ya. Dan keluarga sehat selalu ini.
1: Amin ya Allah.
0: Dari Ibu Yanti di Antapani. Kemudian ada Ibu Erat ini Ustaz dari Gunung Halu ini. Dari bagian barat ya Masya Allah.
1: Ya,
0: ini Masya Allah. Menyampaikan pertanyaan Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika orang yang hajian tidak membayar dam atau kurban, apakah hajinya sah Ustaz?
1: Iya, yang sependek pengetahuan saya, ketika berhaji di tahun 2010 dan 2017 kemarin, ketika kita memang ada hal-hal yang kita langgar dan sesuatu itu harus membayar dam, maka memang harus kita bayar sehingga itu dapat menyempurnakan ibadah kita secara syariat terlebih dahulu. Adapun terima menjadi haji mabrur ataupun seperti apanya itu cukup di sisi Allah saja. Tetap kita langsung terus berdoa kepada Allah, ya Allahumma ja'alna hajan mabruran, ya Allah jadikan kami haji yang mabrur. Maknanya mabrur di sini adalah kebaikan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Bahkan ada perubahan signifikan ketika kita pulang dari haji itu, Kang Zaini. Nah, perubahan itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, itu salah satu ciri bentuk haji mabrur. Adapun masalah dam tadi, kalau memang, dan itu memang suatu peraturan yang diberikan, yang disunnahkan dilakukan ketika kita melanggar ataupun tidak melaksanakan suatu rangkaian ibadah haji, maka memang harus dibayar. Itulah salah satu bentuk yang harus kita lakukan dalam menunaikan ibadah haji. Allah Allah biswab.
0: Masya Allah. Baik Ustaz, dan selanjutnya ini ada dari hamba Allah ini Ustaz yang bertanya, ini kalau sahabat kita ini sudah banyak berkorban untuk seseorang Ustaz,
1: ya,
0: tapi bukannya diapresiasi malah disakiti Ustaz. Ini bagaimana agar hati ini tidak berlalut merasakan ya, kekecewaan dari orang tersebut Ustaz.
1: Allah Allah. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan itu adalah perjalanan yang harus kita terima apapun itu. Mungkin selama ini kita hanya bergantung kepada orang tersebut, kepada manusia, lupa kita kepada Allah. Maka di sanalah kadang-kadang kita ditegur, diuji oleh Allah untuk ketika menghadapi seseorang yang sudah kita banyak berkorban, berjuang, memberikan suatu hadiah, bahkannya Kang Zaini ya, memberikan suatu fasilitas, memberikan sesuatu pikiran, ide dan sebagainya, bahkan wah semuanya lah sudah diberikan amanah, bahkan seperti itu diberikan apa sajalah ya, maka pada saat itu mereka mungkin dalam tanda kutip tidak berterima kasih, tidak mau apa, tidak sesuai dengan harapan kita, maka disitulah kata Allah, kembalilah kepadaku. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya, Allah tidak pernah merugikan hambanya, maka cukuplah hanya Allah tempat kita bergantung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepada Allah tempat kita berlindung, bergantung, dan hanya kepada Allah tempat kita menolong. Maka serahkan, lepaskan saja. Ya, kalau bisa tingkat tertinggi adalah kata Allah, wa'afina aninnas. Ciri orang ahli surga itu adalah selalu memaafkan manusia. Maafkan saja. Maafkan saja. Adapun orang tersebut tidak mau, tidak bisa berterima kasih, tidak pandai bersyukur, maka serahkan saja kepada Allah. Allah yang akan apa, memberikan sesuatu kepada seseorang tersebut. Ya, makanya ada sebuah hadis ini, Kang Reni dan sahabat MK, man lam yashkuru linnas lam yashkuru lillah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Ini sebuah keterangan yang sangat jelas bagi kita. Ya, kita sudah berkorban tadi, kemudian kita disakiti, kita sudah, berarti dia tidak pandai bersyukur kepada manusia, otomatis tidak pandai bersyukur kepada Allah. Apapunlah alasan orang tersebut meninggalkan kita, ataupun menyakiti hati kita, ataupun tidak tahu berterima kasih kepada kita, silakan saja, yang jelas hanya Allah yang maha melindungi kita, membimbing kita. Kita cuma menjalankan perintah dari Allah saja. Kata Allah, apabila orang yang jahat kepadamu, maafkan. Apabila orang yang tidak bersyukur kepadamu, maafkan. Apabila orang yang menyakiti hatimu, maafkan. Wa'afina an-nas. bahkan diawali dengan apa wal kadiminal faida wal afina, memaaf apa menahan amarah dan dan memberikan maaf, itu salah satu perintah Allah. Kenapa kita melakukan itu? Karena perintah Engkau ya Allah, nah, gitu. Karena kalau bukan perintah Allah, mungkin kita ngamuk, marah, sibuk di sosmed misalnya, ya buat status atau gimana. Untuk apa coba? Kita ingin Allah yang menilai kita. Allah, kalau kita bisa marah ataupun ngamuk atau kecewa, ya sama aja kan kita dengan mereka di hadapan, sama aja nilai kita. Mungkin sebatas mereka, sebatas itu saja kemampuan mereka. Tapi kalau kita bersabar, berlapang dada, nah, derajat kita ingin lebih tinggi di sisi Allah daripada orang-orang seperti itu. Gitu ya, harus kuat intinya menjalani hidup di dunia ini. Sabar, semangat selalu. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan di sore hari ini. Masya Allah. Dan tidak terasa nih Ustaz, sudah berada di akhir kebersamaan. Di akhir Ustaz mungkin ada penguatan closing statement terkait tema di sore hari ini.
1: Baik, baik Kang Zaini, sahabat dan sahabat MK serta teman-teman di MK FM yang semoga selalu dalam keadaan kekuatan, kesehatan dan penjagaan Allah. Al-Quran mengajarkan bahwa pengorbanan adalah bukti cinta dan ketaatan kepada Allah. Dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kita belajar bahwa keikhlasan dan ketakwaan akan membawa keberkahan. Tadi misalnya kita disakiti, kita dicurangi, kita menghadapi orang yang tidak tahu berterima kasih, kita sudah banyak berkorban, ikhlas saja, ikhlas, tingkatkan ketakwaan kita. Semakin hebat di hadapan Allah, semakin ibadah kita semakin takwa, semakin hebat di hadapan Allah, maka itu datang keberkahan kepada kita. Sebagai pelajar ataupun seorang mukmin, kita dapat menerapkan nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi misalnya, ikhlas membantu orang karena Allah, bukan karena orang tersebut. Karena Allah, kalau karena seseorang tersebut kita disakiti, sakit hati, tapi karena Allah, maka apapun yang mereka lakukan kepada kita, hamba serahkan kepadamu ya Allah, hamba ikhlaskan kepadamu ya Allah, hamba serahkan kepadamu, rela berbagi, mendahulukan kebaikan daripada kepentingan pribadi, gitu ya. Maka kata Allah, inna Allah ma'asabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah, semoga kita ditimpa ujian, musibah ataupun tidak enak di hati menghadapi seorang lain yang tidak berterima kasih tadi, kita bersabar. Nah, maknanya kalau kita diuji sabar, Allah sayang kepada kita, maka kita dibimbing oleh Allah, Allah bersama kita. Inna Allah ma'asabirin, Allah sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Beruntung kita diuji seperti itu karena kita diberikan ujian oleh Allah, kita bersabar, maka Allah sedang bersama kita. Kalau nggak diuji, gimana mau sabar? Nggak mungkin Allah apa, bisa jadi Allah tidak bersama kita. Nah, ini karena diuji, karena kita bersabar, Allah bersama kita. Lebih beruntung, lebih bahagia dan lebih berkah insyaallah. Gitu Kang Zaini. Masyaallah, barakallahu.
0: Amin Allah, amin masyaallah. Dan terima kasih Ustaz atas ilmu yang sama-sama disampaikan di sore hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan kita sahabat MK yang mendengarkan di sore ini kita bisa amalkan, berusaha sahabat ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan terima kasih Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas di sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, itu tadi ya kebersamaan kita bersama Kiai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai Pondok Taqiyah Belajar Quran, pewaris sanad qiraah Al-Quran, riwayat Imam Hafiz An Asim Subah An Asim, Qulun An Nafi dan Waras An Nafi Al-Bazzi An Ibnu Katsir, Kumbul An Ibnu Katsir, dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad qiraah Al-Ashar Yordania. Mudah-mudahan dari ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan sahabat MK, dan kita doakan selalu guru-guru kita sahabat MK. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan ya, kelancaran bagi guru kita di setiap aktivitasnya, dan kita doakan selalu mudah-mudahan guru-guru kita sahabat MK ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat MK, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen ya di sore hari ini, di segmen Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam, selepas informasi dari MKFM Bandung berikut ini.
5: inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah.

miqat di Bir Ali dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Quran, ya, di segmen Berita Dunia Islam. Setelah tadi kita tambah keilmuan sahabat MK bersama guru kita Kyai Haji Heri Suparjan Mursi, di sore ini pun kita kembali tambah ilmu sahabat MK ataupun menambah informasi terkait berita-berita Islam sahabat MK yang ada di dalam negara maupun di mancanegara sahabat MK. Dan di sore hari ini pun kami sudah siapkan 6 pilihan berita dunia Islam yang Anda bisa pilih maksimal 3 dari ke-6 pilihan yang akan kami hadirkan sahabat MK. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian sahabat MK. Sudah juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Dafa?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah kabar baik dan kabar sehat juga sahabat Dafa. Setelah seharian di hari Senin ini ya, cerah sekali ya sahabat Dafa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat MK di awal pekan ini menambah semangat kita ya sahabat Dafa untuk ya, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sore hari ini pun sahabat Dafa kita akan hadirkan ya 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada Arab Saudi resmi telah menetapkan Hari Arafah dan Idul Adha di tahun ini.
1: Mahkamah Agung Arab Saudi, sahabat MK, telah mengumumkan bahwa wukuf di Arafah 9 Zulhijjah yang merupakan puncak ibadah haji akan jatuh pada 26 Mei 2026. Kemudian hari pertama perayaan Idul Adha akan jatuh pada 27 Mei 2026, di mana keputusan diambil setelah meninjau adanya kesaksian yang juga diajukan oleh sejumlah saksi terkait adanya terlihat hilal di bulan Zulhijjah, sahabat MK. Mahkamah Agung juga berdoa agar para jamaah dimudahkan dan juga diberikan kenyamanan dalam menunaikan ibadah haji di tahun ini.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih sahabat MK di pilihan nomor 1. Ada Arab Saudi resmi telah menetapkan Hari Arafah dan Idul Adha di tahun ini. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, ada PPIH bentuk tim sus Mina demi lindungi jamaah haji yang sakit dan lansia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, sahabat MK, membentuk tim khusus. Tim khusus tersebut ini berada di Mina untuk mengoptimalkan layanan perlindungan serta juga pembinaan bagi para jamaah haji, khususnya untuk lansia dan juga yang sedang sakit saat puncak ibadah haji. Di mana pihaknya pun juga mengatakan, sahabat MK, sebagian besar jamaah haji Indonesia menempati wilayah zona 3 dan zona 5 di dekat terowongan Muasim. Mereka pun juga terbagi ke dalam 61 markas, mulai dari maktab kecil di wilayah bawah hingga dengan maktab besar di wilayah atas, sahabat MK.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, sahabat MK. Ada PPIH bentuk tim sus di Mina demi lindungi jamaah haji yang sakit dan lansia. Kemudian di pilihan nomor 3, sahabat MK, ada pesantren diminta adaptif hadap

0: tapi era kecerdasan buatan.
1: Perkembangan kecerdasan buatan ataupun juga artificial intelligence, sahabat MK dinilai akan mengubah cara belajar, bekerja, berdagang hingga dengan berdakwah. Pesantren sendiri sahabat MK dorong mulai mengenal literasi AI atau artificial intelligence begitu kepada santri sejak dini agar mampu juga beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung dengan cepat sahabat MK.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3 sahabat MK. Pesantren diminta adaptif hadapi era kecerdasan buatan. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MK, ada delegasi PBB serukan negara Mediterania lindungi armada Sumud Flotilla di Gaza.
1: Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki sahabat MK, Francesca Albanese, mendesak negara-negara Mediterania untuk melindungi armada bantuan global Sumud Flotilla yang menuju ke jalur Gaza. Setelah para aktivis melaporkan adanya kapal tak dikenal di dekat konvoy mereka dan juga berada di perairan internasional, di mana misi global Sumud Flotilla sendiri sahabat MK yang bertujuan memecahkan blokade Israel di jalur Gaza akan menyalurkan bantuan kemanusiaan yang vital, di mana sebelumnya ini pun juga telah dihadirkan sahabat MK adanya pencegatan oleh militer-militer Zionis Israel.
0: Ya, silakan sahabat MK Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Ada delegasi PBB serukan negara Mediterania lindungi armada Sumud Flotilla di Gaza. Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, PBB kecam penyiksaan tahanan Palestina, desak investigasi independen.
1: United Nations sahabat MK melalui kantor komisaris tinggi hak asasi manusia menyerukan penyelidikan independen, imparsial dan juga transparan terkait dengan dugaan penyiksaan terhadap tahanan Palestina yang ditahan oleh Zionis Israel. Berdasarkan data yang diverifikasi oleh PBB, sahabat MK, sedikitnya 90 tahanan Palestina dilaporkan meninggal dunia dalam tahanan Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih sahabat MK di pilihan nomor 5. PBB kecam penyiksaan tahanan Palestina, desak investigasi independen. Kemudian di pilihan nomor 6 sahabat MK, Indonesia dan Malaysia siapkan kerjasama halal regional.
1: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Ahmad Haikal Hasan menerima kunjungan First Secretary Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Muhammad Izzuan Syarif. Pertemuan tersebut sahabat MK mendiskusikan agenda penguatan kerjasama halal regional, termasuk gagasan standar halal regional antara Indonesia dan juga Malaysia sebagai upaya memperkuat ekosistem halal di kawasan Asia Tenggara.
0: Ya, silakan sahabat MK Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Indonesia dan Malaysia siapkan kerjasama halal regional. Itu tadi sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang Anda bisa pilih. Langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, serta pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Dan sahabat apa, kita kembali ulangi ya, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada Arab Saudi resmi telah menetapkan hari Arafah dan Idul Adha di tahun ini.
1: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor kedua, ada PPIH bentuk tim sus Mina demi lindungi jamaah haji yang sakit dan juga lansia.
0: Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, pesantren diminta adaptif hadapi era kecerdasan buatan.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat sahabat MK yang bisa Anda pilih, delegasi PBB serukan negara Mediterania lindungi armada Sumud Global Flotilla.
0: Kemudian di pilihan nomor 5 sahabat MK, PBB kecam penyiksaan tahanan Palestina, desak investigasi independen.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor ke-6, Indonesia dan Malaysia siapkan kerjasama halal regional.
0: Ya, langsung sampaikan sahabat MK pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan beritanya, sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini, sahabat MK, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Dan di sore hari ini ya sahabat Dafa,
1: ya.
0: Tadi kita sudah hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini, tenang saja sahabat MK, kita akan kembali review ke 6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Arab Saudi resmi telah menetapkan Hari Arafah dan Idul Adha di tahun ini.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada PPIH bentuk tim susmina demi lindungi jamaah haji yang sakit dan juga lansia.
0: Di pilihan ketiga sahabat MK, pesantren diminta adaptif hadapi era kecerdasan buatan.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat sahabat MK yang bisa Anda pilih berkaitan dengan delegasi PBB serukan negara Mediterania lindungi armada Sumut Flotilla di Gaza.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, ada PBB kecam penyiksaan tahanan Palestina, desak investigasi independen.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, Indonesia dan Malaysia siapkan kerjasama halal regional.
0: Ya, langsung sampaikan sahabat MK pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Kita sapa Anda sahabat MK, ada Ibu Juwita dari Cimini Raya yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4 dan juga 5. Kemudian Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4 dan juga 5. Ibu Pujasari di Cicadas memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 4 dan juga 5. Kemudian ada sahabat Deni di Kebon Gedang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 3. Ibu Yanti di Antapani memilih di nomor 3, 4 dan juga 5. Sahabat Anggi Nurpahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4 dan juga 5. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Cianjur ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 3. Ada sahabat Elpa Umar dari Rancamanyar memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 4 dan juga 5. Ada Pak Yani di Buah Batu memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 3. Ibu Parilah dari GBA 3 memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4 dan juga 5. Selanjutnya ada sahabat Erpin Nugraha, ya ini dari Arjasari, menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 3 dan juga 5. Ibu Dewi dari Cimahi memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4 dan juga 3. Oh, 1, 4 dan juga 5 ya, ini Ibu Dewi. Mohon maaf. Selanjutnya ada sahabat Mayang di Cilame ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan juga 3. Ada Ibu Siti dari Balai Endah menyampaikan pilihannya di 4, 5 dan juga 6. Sahabat Ibu Is di Banjaran memilih pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 5 dan juga 6. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MK ya. Ini untuk di pilihan pertama ada 9 suara, kemudian di pilihan kedua ada 1 suara, juga di pilihan ketiga ada 1 suara, di pilihan keempat ini ada 8 suara, di pilihan kelima juga di pilihan kelima ada 8 suara, dan di pilihan keenam ini belum ada yang memilih ya di sore hari ini. Kami sapa ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang kembali bergabung. Ada Ibu Ti di Kabupaten Bandung, sahabat Utik di Yogyakarta, Ibu Nenden dari Batu Jajar, kemudian Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Mahadi di Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimini Raya, dan ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung yang hadir di sore hari ini. Terima kasih. Dan bagaimana sahabat Dapa? pilihan nomor berapa saja nih yang banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Iya, baik alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama di pilihan berita nomor 1 sahabat MK, Arab Saudi resmi telah menetapkan Hari Arafah dan Idul Adha di tahun ini. Kemudian di pilihan berita nomor 4 sahabat MK, delegasi PBB serukan negara Mediterania lindungi armada sumut flotila di Gaza. Dan terakhir di pilihan berita nomor 5 sahabat MK, PBB kecam penyiksaan tahanan Palestina, desak investigasi independen. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 4 dan juga nomor 5 sahabat MK.
0: Iya sahabat MK, kita langsung saja simak ya pilihan berita dunia Islam di edisi hari Senin 18 Mei 2026, yang bertepatan juga di tanggal 1 Zulhijjah 1440 Hijriah. Selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam Senin 18 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat MQ Mahkamah Agung Arab Saudi telah mengumumkan bahwa wukuf di Arafah 9 Zulhijjah yang merupakan puncak ibadah haji akan jatuh pada 26 Mei 2026. Kemudian hari pertama perayaan Idul Adha akan jatuh pada 27 Mei 2026. Melansir laman Republika, pihaknya menyampaikan hari ini merupakan hari pertama bulan Zulhijjah. Pengumuman tersebut disampaikan setelah hilal Zulhijjah terlihat di Kerajaan Arab Saudi. Departemen Rukyat Hilal Mahkamah Agung mengambil keputusan tersebut setelah mengadakan sidang pada Ahad malam kemarin. Keputusan diambil setelah meninjau kesaksian yang diajukan oleh sejumlah saksi terkait terlihatnya hilal di bulan Zulhijjah. Mahkamah Agung juga berdoa agar para jemaah dimudahkan dan juga diberikan kenyamanan dalam menunaikan ibadah haji di tahun ini. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mendesak negara-negara Mediterania untuk melindungi armada bantuan global Sumut Flotilla yang menuju ke jalur Gaza. Setelah para aktivis melaporkan adanya kapal tak dikenal di dekat konvoy mereka di perairan internasional. Melansir laman Mina News, pihaknya pun juga mendesak negara-negara untuk memecahkan blokade dan juga mengakhiri kompromi dengan apartheid serta juga mewujudkan keadilan. Armada tersebut mengatakan bahwa kapal angkutan laut tak dikenal, perahu cepat dan juga drone terdeteksi di dekat konvoy di perairan internasional di Laut Mediterania saat misi bantuan terus berlayar menuju Gaza. Perkembangan tersebut terjadi setelah armada tersebut mengumumkan kedatangannya di perairan internasional Laut Mediterania. Berita terakhir, sahabat MQ, United Nations melalui kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia menyerukan penyelidikan independen, imparsial dan juga transparan terkait dengan dugaan penyiksaan terhadap tahanan Palestina yang ditahan oleh Zionis Israel. Melansir laman Mina News, juru bicara kantor HAM PBB, Tamin Al-Khatin, menyebutkan praktik penyiksaan dan juga perlakuan buruk terhadap warga Palestina di pusat-pusat penahanan Israel sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Menurutnya, penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi, termasuk kekerasan seksual dan juga berbasis gender, dilakukan secara sistematis terhadap tahanan Palestina. PBB juga mengungkapkan adanya laporan pemerkosaan, termasuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Kantor HAM PBB menegaskan pentingnya pertanggungjawaban serta juga kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia dan juga hukum humaniter internasional. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Senin 18 Mei 2026 ataupun bertepatan pada 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-78 yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kami sampaikan informasi azan maghrib, sahabat MQ, untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Dan di akhir kebersamaan ya sahabat Dava, kita juga akan lengkapi informasi di sore hari ini. Dan sebelum kami lengkapi, ini kami sapa terlebih dulu nih sahabat Dava dan sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng, menyampaikan pilihannya di nomor 14 dan juga 5. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5 dan juga 6. Kemudian ada Umi Zikri dari Cipuyam Cianjur yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, nomor 4 dan juga nomor 5 di sore hari ini. Dan sahabat MK, kita lengkapi juga di sore hari ini terkait PPIH, bentuk tim sus di Mina demi lindungi jemaah haji yang sakit dan lansia. Sahabat MK, petugas penyelenggara ibadah haji sahabat MK atau PPIH Arab Saudi ini membentuk tim khusus atau tim sus di Mina untuk mengoptimalkan layanan perlindungan serta pembinaan bagi jemaah haji, khususnya untuk yang lansia dan juga yang sedang sakit saat puncak haji ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Zaini dan juga sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut oleh Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Satop Aramuzna dan juga perlindungan jamaah PPIH Arab Saudi Harun Arashid, yang juga menjelaskan sahabat MK bahwa tim tersebut ini beranggotakan personel perlindungan jamaah atau linjam begitu ya, yang berpengalaman, di mana karenanya sahabat MK personel tersebut telah bertugas minimal satu kali pada operasional haji sebelumnya sahabat Zaini.
0: Iya, ditambahkan juga sahabat MK, ini diberangkatkan pada tanggal 8 Zulhijjah ya sahabat Dapa, di malam hari dan langsung menuju Mina tanpa melalui Arafah ya sahabat Dapa, dengan ya. Skema ini tenaga dinilai masih fresh ya untuk langsung memberikan bantuan maksimal saat jemaah haji tiba di Mina ya sahabat Dava.
1: Iya, di mana pihaknya pun juga memaparkan sahabat MK, tugas pokok tim sus Mina sendiri meliputi pengawasan, penyambutan serta juga pemantauan pergerakan jemaah calon haji yang baru tiba dari Muzdalifah menuju Jamroh Aqabah sahabat MK. Di mana disampaikan juga lebih lanjut, selain itu juga mereka bersiap untuk dapat juga menyambut jamaah haji yang mengambil skema murur atau melintas dari Arafah begitu sahabat MK, di mana fase kedatangan di Mina sendiri merupakan waktu yang sangat krusial karena berpotensi memicu kepadatan dan juga kelelahan fisik yang cukup tinggi sahabat Zaini.
0: Ya, terkait pemetaan wilayah maktab ya, dari PPH juga menyebutkan sebagian besar jamaah haji Indonesia ini menempati wilayah zona 3 dan zona 5 di dekat terowongan Muaisim ya. Dan mereka juga sahabat MK terbagi ke dalam 61 markas melalui dari maktab kecil di wilayah bawah hingga maktab besar di wilayah atas. Dan sementara itu juga sahabat MK, untuk skema tanazul atau langsung pulang ke hotel setelah melempar jumroh Aqabah, ini rencananya akan ditempatkan di zona 5 dan saat ini masih dalam tahap perumusan ya sahabat Dava ya. Final sebelum nanti diumumkan secara serentak.
1: Iya, demi menjaga kelancaran dan juga keselamatan pergerakan massa sahabat MK, di mana pihak terkait pun juga ini mengeluarkan imbauan penting bagi para jamaah calon haji yang tinggal di tenda Mina agar tidak berpindah lantai begitu sahabat MK saat melakukan prosesi melentar jumroh. Di mana menurutnya sahabat MK, bagi jamaah haji yang tinggal di tenda Mina, pelaksanaan jamarat diprioritaskan di lantai 3. Di mana pihak terkait pun juga menghimbau setelah selesai melontar jumroh, jangan sampai untuk dapat juga turun kembali gitu ya ke lantai bawah. Di mana hal tersebut ini pun juga perlu dikoordinasikan lebih lanjut kepada petugas yang ada di lokasi tersebut sahabat MK. Karenanya jalur yang akan dihadirkan adalah berputar keluar dan juga langsung masuk kembali ke terowongan Muaisim. Nampaknya hal tersebut ini perlu diperhatikan juga ya sahabat Zeni untuk para jamaah begitu.
0: Karena jarak perjalanan pulang pergi ini dari tenda Mina menuju Jamarat melalui tiga terowongan Musaim tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih 4,5 km ya sahabat Dava.
1: Iya.
0: Dan pihak terkait pun berharap sahabat MK, dengan orientasi jalur yang matang serta kesiapan tim sus Mina ini, seluruh rangkaian puncak haji dapat berjalan dengan aman, efektif dan efisien sahabat MK.
1: Iya tentunya sahabat MK dan sahabat Zaini, harapannya begitu dengan adanya tim sus di Mina tersebut dapat juga menghadirkan adanya bentuk-bentuk pelayanan begitu kepada para jamaah haji, terutama juga untuk jamaah haji di Indonesia yang juga sedang melaksanakan ibadah haji sahabat MK. Harapannya tugas dari tim sus Mina tersebut dapat juga dihadirkan seperti halnya pengawasan, penyambutan serta juga pemantauan pergerakan jamaah dapat lebih optimal ya sahabat Zaini.
0: Iya, dan mudah-mudahan sahabat MK, kita doakan bersama jamaah haji dari Indonesia ini dan seluruhnya ini mendapat kelancaran ketika melaksanakan ibadah, dan mudah-mudahan ini dijaga juga ya sahabat Dafa, dan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan sahabat MK, dan mudah-mudahan haji yang dilaksanakan menjadi haji yang mabrur ya.
1: Amin Allahumma.
0: Dan itu tadi sahabat MK informasi terakhir di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga kebersamaan di sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan sahabat MK di sore hari ini bisa menjadi amal soleh ya untuk guru-guru kita, dan kita mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang disampaikan ilmu tadi ya sahabat MK. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini, seperti ada Bapak Iman Sulaiman dari Garut, kemudian ada Ibu Eti di Bale Endah. Ini mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan sahabat MK menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Muhammad Dafa, dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astagfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkepung kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini, ah ini dosanya sedikit, lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa. Kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua, ini udah tua nih, amalnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih banyak. Bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit. Siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Anggi, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini, yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajja, yang bermakna menuju. Kata hajja menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah, di tanah suci Mekah. Kata hajja juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Lahum min fawqihim zulalun.

Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

0: Muhammad.
1: Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

0: الْكِتَابِ
1: yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.
0: أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ
1: Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

0: Sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11, Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ahli Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua usia yang berkah dan panjang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidin Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 1 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Mei 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 1 sampai dengan 2. Silakan kita akan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surah An-Nahl. Ayat 1 sampai dengan 2.

0: أنا فتقون. أتى أمر الله di sini mad jaa ismun fasil dibaca 4 harokat sampai dengan 5 harokat. Kemudian amru ro-nya tebal karena berharokat dhammah. Fala tasta'jilu di situ ada mad tabi'i, fala dibaca 2 harokat. Tasta'jilu mad tabi'i di akhir kata menjadi mad 'arid lis-sukun. Boleh dibaca 3 sampai dengan 6 harokat. Subhanahu di situ ada mad tabi'i subha, kemudian ha, ha silah tawilah dibaca 2 harokat. Subhanahu wa ta'ala dibaca 2 harokat ya, mad silah, ha silah qasirah. Wa ta'ala mad tabi'i amma, pastikan gunnahnya di mim yang bertasydid. Kemudian juga ada mad tabi'i 2 harokat di situ. Kemudian yushrikun mad 'arid lis-sukun. Kemudian yunazzilul malaikah, pastikan alif lamnya diperjelas, yunazzilul malaikah, lamnya jangan sampai terdengar memantul, yunazzilul seperti itu. Kemudian al malaikah di situ mad wajib muttasil dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Birruhi tentunya ro-nya bertasydid sekaligus juga dhammah, tentunya dibaca tebal. Birruhi ru mad tabi'i hinya pendek. Min amri, min mad di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah idhar halqi. Min amrihi diperjelas nun sukunnya, min amrihi. Ha di sini dibaca 2 harokat. Ala mad tabi'i dibaca 2 harokat. May yasha nun sukun bertemu dengan ya, tentunya mat itu gom, maaf ya, itu gom bigunnah. May itu gom dimasukkan seraya mendengung. May kemudian yasha mat di sini dibaca mat wajib muttasil ya, 4 sampai dengan 5 harokat. Min ibadi ada nun sukun bertemu dengan ain, tentunya dibaca idhar halqi. Min ibadihi ha di sini bila lanjut maka dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Ha silah tawilah. Min ibadihi karena setelahnya ada hamzah. Kemudian an a dibaca idhar halqi. An a karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Berikutnya nun sukun bertemu dengan dzal ikhfa hakiki. An anziru, pastikan ru di sini tebal karena berharokat dhammah dan juga mad jaa ismun fasil dibaca 4 sampai dengan harokat. Annahu nun bertasydid lebih diperjelas ataupun durasi penekanannya gunnah ataupun dengungnya lebih lama. Annahu ha di sini ha silah dibaca 2 harokat. Annahu ha silah qasirah dibaca 2 harokat. La ilaha, la ilaha di sini mad jaa ismun fasil dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Kemudian ila la di sini dibaca 2 harokat saja mad tabi'i. Ha illa ha-nya pendek. Illa dibaca 4 sampai dengan 5 harokat mad jaa ismun fasil. Kemudian ana fattaqun di sini nanya pendek, ada di atas alif ada semacam tanda bulat itu ya, maknanya seakan alifnya tidak ada maka dibaca pendek. Ana fattaqun bukan ana fattaqun. Baik, demikianlah hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat 1 dan 2 dari surat An-Nahl. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda tanggal berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan haji wada? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi? Dengan izin
3: dengan Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, ada juga yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah.
0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 1 sampai dengan 2. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama. Itu ada Ibu Parilah dari GBA. Mari kita dengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: إلا أنا فاتقون. صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Parilah dari GPA 3. Masya Allah, bacanya bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca Fala tasta'ajiluh, di sini haknya tadi kurang diperjelas, yaitu harus dialirkan udaranya di dada, mungkin karena nafas juga ya. Tasta'ajiluh, seperti itu. Kemudian wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma, pastikan di sini mimnya gunnahnya diperpanjang lagi durasi mendengungnya. Amma, tadi sudah dengung cuma kurang panjang sedikit. Kemudian ayat kedua, yunazzilul malaikata birruhi, di sini ada mad tabi'i yang cukup dibaca dua harokat. Tadi terdengar lebih dari dua harokat, birruhi, perlu dipendekkan kembali. Kemudian juga ala man yasha'u min ibadih an anziru annahu, di sini pastikan dengungnya annahu lebih lama lagi. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Parilah dari GBA 3. Berikutnya ada Ibu Ida dari Pangalengan. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amruhi falatasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min

0: فاتقون. صدق الله العظيم. Atur nuhun Ustaz, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Ida. Alhamdulillah bacanya bagus. Di ayat pertama sudah bagus. Ayat kedua yang perlu kami sampaikan ketika membaca yunazzilu, pastikan zai di sini dia juga terdengar seakan mengalir suaranya. Yunazzilu, azzilu, ujung lidah terletak antara gigi seri atas dan bawah, itu makhraj atau tempat keluarnya huruf zai. Kemudian birruhi, pastikan ro-nya lebih dipertebal, yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidah ke atas. Jadi huruf yang tebal itu akan tertunaikan sifat tebalnya bila kita fokus kepada pangkal lidah dinaikkan ke atas. Tebal tipisnya huruf itu tergantung pada pangkal lidah. Bila huruf tipis, pangkal lidah ke bawah. Bila huruf tebal, pangkal lidah otomatis naik ke atas. Bukan seberapa aktif bibir kita untuk menebalkan sebuah huruf ya. Kemudian juga, ala man yasha'u min ibadih. Tadi min terdengar, min, ne. Nah itu terdengar jelas, perlu dikurangi atau dihilangkan ya, menjadi min ibadih. Ditahan dulu durasi penempelan ujung lidah bagian bawah ke langit-langit, yaitu makhrajnya tempat keluarnya nun, ditambah lama durasinya min ibadi, seperti itu. Kemudian juga an anziru, sama ro-nya lebih dipertebal lagi dengan mengangkat pangkal lidah. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya kepada Ibu Eti dari Majalaya, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibati di Majalaya, Yusua 60 tahun, ngiring diajar Ustaz. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi falatas ta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih. Min amrihi ala man yasha'u min ibadih.

0: fatakun. Sadaqallahul azim. Nyuhunkeun koleksina Ustaz. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti. Insyaallah bacanya bagus. Yang izin yang akan kami sampaikan ketika membaca Birruhi ayat kedua, pastikan dipertebal ro-nya karena berharokat dhammah dengan cara mengangkat pangkal lidah ke atas. Birruhi. Kemudian ala mayyasha. Di sini ala ain, yaitu tenggorokan bagian tengah. Kemudian la dibaca matobiyai dua harokat. Mayyasha. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Tentunya itu gombi gunnah, masuk seraya mendengung. Mayyasha. Tadi terdengar ma-nya agak panjang, terus kurang masuk ke ya. Jadi langsung dimasukkan. Mayyasha. Mayyasha. Seperti itu. Kemudian an anziru annahu la ilaha illa panjang, la ilaha hanya pendek, ha illa juga dibaca 4 sampai dengan 5 harokat mad jaiz isim fasil. Kemudian ana fattakun, di sini nun memang setelah nun ini ada alif, tapi kalau kita lihat di atas alif itu ada tanda bulat gitu ya, maka menandakan ini nunnya tidak dibaca panjang, seakan tidak ada alifnya, berarti dibaca pendek. Ana fattakun, tadi terdengar dibaca 2 harokat ya, paling itu saja. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Bunda Halimah, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cibende. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.

0: يعلمون صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, bacanya bagus, Bunda Halimah, terima kasih. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca Amrullahi berharakat dhamma di sini tentunya dibaca tebal. Tadi sudah tebal, cuma perlu ditebalkan kembali sehingga dengan cara mengangkat pangkal lidah ke atas. Amrullahi. Berikutnya ayat kedua, birruhi, tebalnya juga untuk roh yang berharakat dhamma perlu mengangkat kembali pangkal lidah ke atas. Birruhi. Kemudian juga ala man yasha'u min ibadih. Di sini ibadih, ain berasal dari tenggorokan bagian tengah. Tadi kurang diperjelas ainnya, perlu diperjelas kembali dan dikeluarkan dari tempat keluarnya, yaitu tenggorokan bagian tengah. Min ibadi. Alhamdulillah. Kemudian an anziru, pastikan juga ro-nya dipertebal dengan mengangkat pangkal lidah ke atas. Annahu, di situ ada gunnah, perlu dipanjangkan kembali durasi atau gunnahnya atau dengungnya. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua sebab Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan gencatan senjata.
1: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 1 dan 2. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yaitu ada Nenek Hansa dari Lembang, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Hansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ata amrullahi fala tastajilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzil

0: ala may yasha'u min ibadihi an aziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Nenek Hansa, bacanya bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca ro yang berharakat dhammah, yaitu ro mufakhom dibaca tebal, seperti amrullahi, kemudian juga birruhi, dan an-anziru'annah. Nah, ini tiga ro dibaca tebal karena berharakat dhammah. Tadi perlu ditebalkan sedikit dengan cara mengangkat pangkal lidah ke atas. Amrullahi birruhi an-anziru. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika membaca tadi itu ada an-anziru. Ditahan supaya tidak ada pantulan. An-anziru. Durasi penempelan. Jadi ujung lidah bagian bawah, yaitu tempat keluarnya huruf nun yang ditempelkan ke langit-langit, ditempelkannya durasi waktu penempelannya lebih lama. An-an-ziru. Jangan terlalu cepat, khawatir mantul, menjadi an-an-ziru. Tadi terdengar seperti itu, wallahualam. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Ibu Eja Pemulihan, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Semedang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.

0: ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, bacanya bagus, Ibu Eja. Terima kasih. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca roh yang berharokat dhamma yang terbaca tebal, tadi perlu ditambah penebalannya dengan cara mengangkat pangkal lidah ke atas. Amru, amrullahi, pangkal lidahnya naik ke atas. Begitupun dengan an-anziru dan biruhi di ayat kedua ya. Dan juga ketika membaca di ayat pertama, subhanahu, di situ haknya cukup dibaca dua harokat saja. Tadi terdengar lebih dari dua harokat. Kemudian wa ta'ala amma, di situ ada mim yang bertasydid tentunya gunnah, maka durasi mendengungnya lebih lama ya. Amma, durasi penempelan kedua bibir itu lebih lama karena mim berasal dari kedua bibir yang ditempelkan. Kemudian di ayat kedua juga, min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Ibadih di sini ain, yaitu pastikan keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Tadi terdengar ainnya kurang diperjelas ya. Begitupun dengan annahu, an anziru annahu la. Hu di sini juga cukup dua harokat saja, tidak lebih dari dua harokat. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Berikutnya ada Ibu Agus dari Cimahi, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Agus di Cimahi.

0: الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ومن عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Agus. Bacanya bagus. Yang ingin kami sampaikan ketika pertama ya, ro yang berharakat dhammah di ayat pertama dan ayat kedua, yaitu amrullah dengan birruhi dan an-anziru. Di sini ro-nya semuanya tebal karena berharakat dhammah. Tentunya cara menebalkan ro yang memiliki sifat tebal atau mufakhom dengan cara mengangkat pangkal lidah ke atas. Berikutnya masih di ayat pertama, subhanahu wa ta'ala amma, di sini ain kemudian mimnya, pastikan mimnya bertasydid itu gunnah ya, dengungnya lebih lama. Amma, durasi penempelan kedua bibir lebih lama. Amma, karena mim berasal dari kedua bibir. Kemudian min amrihi, tadi terdengar mine, nanti dihilangkan. Min amrihi, jadi sebisa mungkin tidak terdengar seakan mantul ya, maka perlu ditambah durasi penempelan ujung lidah bagian bawah ke langit-langit, yaitu tempat keluarnya huruf nun, lebih lama. Min amrihi, pastikan tidak ada pantulan minne, nah, seperti itu. Kemudian ala man yasha, di sini tadi tidak kuat ya nafasnya, maka lebih baik berhenti dan diulang kembali. Misalkan ala man yasha, tidak kuat, berhenti di situ, diulang lagi. Ala man yasha'u min ibadi, seperti itu. Jadi jangan sampai diputus-putus ya. Kemudian min ibadi, pastikan nunnya juga diperjelas, durasi penempelan ujung lidah bagian bawah ke langit-langit lebih lama. Min ibadi, jangan sampai min, nah seperti itu. Dan juga an anziru, anziru ikhfa hakiki, dengungnya juga lebih lama. Di sini juga tadi tidak kuat ya. An anziru annahu, maka lebih baik diberhenti aja. An anziru, jika tidak kuat nafasnya, diulang kembali. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, seperti itu. La, itu juga tadi enggak kuat ya nafasnya. Kemudian illa ana fattaqun, nun di sini tentunya pendek ya, tidak dibaca panjang, tadi terdengar lebih dari dibaca seakan matbi. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Semoga Allah SWT karuniai keberkahan buat kita semua. Berikutnya Ibu Nenden.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: أنا بتقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nenden, bacanya bagus, Masya Allah. Yang ingin kami sampaikan ketika membaca Amrullah, pastikan di sini durasi penempelan kedua bibir lebih lama karena berasal dari kedua bibir, yaitu huruf Mim. Jangan sampai terdengar seakan ada pantulan Am, Am, nah, seperti itu. Amrullah, tadi terdengar Amrullah. Berikutnya, biar ruhi roknya juga roh yang berharokat dhammah lebih dipertebal lagi dengan mengangkat pangkal lidah ke atas. Begitu dengan min amrihi tadi ada am, ada pantulan, maka perlu ditambahkan durasi penempelannya min amrihi. Kemudian juga ala man yasha'u min ibadi, pastikan ainnya berasal dari tenggorokan bagian tengah. Alhamdulillah, yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Dan Allah merahmati kita sebab Al-Quran. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat MG, alhamdulillah, sedikit informasi dari DKM Masjid Darut Tauhid. Insya Allah, bulan depan, tepatnya bulan Juni, tanggal 5 dan 6, akan ada mabit kembali, Malam Bina Iman dan Taqwa, bersama Gurunda kita Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar dan juga Abi Amir Faisal ya juri Indonesia Indosiar ya, alhamdulillah. Dan sebelumnya di tanggal hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu tanggal 3, 4, 5 akan ada khataman, dimulai khataman dari hari Kamis itu 30 juz. Hari Kamisnya 12, kemudian berikutnya 12, dan terakhir ada 8 juz. Maka insya Allah khatam di hari Sabtu sore bagi sahabat yang ingin berkontribusi, menyimak dan meramaikan dan lain sebagainya, silakan mendatangi DKM Masjid Darut Tauhid. Dan juga informasi ini bisa disampaikan kepada para saudara-saudaranya, sahabat-sahabat sekalian, agar semua terlibat untuk bisa menghadiri Malam Bina Iman dan Taqwa, yaitu mabit yang diawali dengan khataman Al-Quran 30 juz, karena khataman Al-Quran merupakan rangkaian utama dari mabit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dalam menghambakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai jalan banyaknya kebermanfaatan bagi jalan kebermanfaatan bagi sebanyak umat. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, demikian sahabat MK, kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita dapat bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Maulidin Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bendung, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
4: هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

0: في الآخرة عذاب النار.
1: Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: جزاء الظالمين.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi la

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami semua adalah milikmu, ciptaanmu. Kami semua ada dalam genggamanmu setiap saat. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang engkau ridhoi. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis ini yang senada. Inna Allah azza wa jalla muhsinun fa ahsinu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian. Dari tiga ini, kalau kalian membunuh, artinya dalam pertempuran ataupun dalam menjatuhkan hukuman, maka harus dengan cara yang baik. Tidak boleh ada kekejian. Dan jikalau akan menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Ya, innallahi muhsinun yuhibbul ihsan illa kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha berbuat baik dan mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Hadis ayat-ayatnya banyak ya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 128. Begini, hidup ini tidak ribet. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Tidak pesan kita jadi orang. Tidak pesan kita jadi makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-gala yang ada, dan pemelihara semua yang ada, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Allah maha kuasa berbuat apa saja. Tidak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan kita. Tidak.
Tapi Allah, apa hikmahnya Allah menciptakan kita? Nah, di antara semua makhluk yang ada dua saja yang dikasih pilihan, yaitu jin dan manusia. Selebihnya tidak punya pilihan kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa pekerjaan yang lain selain jin dan manusia? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih ya cuma dua saja, yaitu jin dan manusia. Kucing, kuda bertasbih dengan caranya. Apakah kuda meringkik artinya sedang bertasbih? Ah, tidak tahu ya. Tapi pasti kuda bertasbih. Air bertasbih, angin bertasbih, petir, rumput, kuman, semuanya bertasbih. Nah, manusia dan jin, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, diilhamkan untuk berbuat fujur dan takwa. Jadi ada di sini. Karena kita boleh milih, maka kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain mengabdi semuanya. Ya, mau langit, bumi, bintang, matahari. Kita boleh mengabdi, boleh tidak. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu ketundukan. Jadi kita hamba mengakui saya hamba, Allah Tuhan saya, dan saya tunduk patuh kepada Tuhan saya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid. Pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang memiliki segala-galanya, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala yang ada takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah penguasa, penentu segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Coba kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau orang bisa mengenal limpahan karunia Allah, hidup ini akan lebih sibuk bersyukur. Dan syukur itulah yang akan mendatangkan tambahan karunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami mengerti bagaimana hidup ini, ilmu yang membuat sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia dunia akhirat, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah dan menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang baik, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu, rezeki yang membuat hidup kami semakin manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Enaknya bagi orang beriman, yakin ada Allah, yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kata Jalaluddin Rumi begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa, karena doa lebih kuat dari takdir. Yang menguasai takdir adalah Allah, yang nyuruh berdoa juga adalah Allah. Dan Allah menjanjikan la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Musibah dari bawah doa, mana yang lebih kuat? Doa. Yang mengubah takdir adalah Allah, dari satu takdir ke takdir lain. Hadiah bagi yang berdoa. Orang yang tidak doa, dia dapat takdirnya, takdir yang cocok dengan orang yang tidak berdoa. Ada yang doa ke masjid, ada yang keluar dari rumah berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu beda takdirnya yang doa dengan yang tidak doa. Kalau yang doa, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Karena orang yang doa bekal diberi petunjuk, nanti dicukupi oleh Allah. Allah tahu keperluan kita. Dan dilindungi. Allah tahu apapun yang membahayakan kita. Makanya jangan meninggalkan doa. Apa-apa doa saja. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Mau apapun yang kita inginkan, pasti dikuasai Allah. Ingin apa? Ingin umroh. Ya mintalah ke Allah ya. Allah tahu siapa yang berharap ke makhluk, Allah tahu siapa yang berharap ke Allah. Yang menggerakkan makhluk adalah Allah. Minta, ya Allah, saya ingin umroh. Tinggal minta. Beneran. Tidak ada satupun ucapan yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada.
Tidak ada. Wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau dirahasiakan kata-katanya, mau dijaharkan begini, innahu sesungguhnya dia alimum bidatis sudur, tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi sebelum doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau didoakan. Kenapa kalau sudah tahu pakai harus berdoa? Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadah. Dan kita diciptakan untuk ibadah. Makanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Doa itu gini ya, doa yang bagus itu satu, doa yang akan diijabah itu adalah doa yang membuat kita semakin merasa sebagai hamba. Apa hamba? Satu, kita tidak ada daya. Jadi doa yang akan diijabah itu yang membuat kita enggak ada kesanggupan kita apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau ingin doanya mustajab, hati ini harus yakin kita tuh gak bisa apa-apa, cuma Allah yang kuasa segala-galanya. Kita gak bisa berhenti dari dosa kecuali dijaga Allah. Kita tidak bisa berbuat taat kecuali ditolong Allah. Tidak bisa kita pindah dari satu keadaan ke keadaan lain kecuali dengan pertolongan Allah. Nah kalau bulat seperti itu, satu tuh. Dua, kalau ingin doa kita mustajab, kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa. La ilma lana illa ma'alamtana. Nah, saya enggak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Atau dalam ayat kursi, kita ini hanya tahu sedikit. Enggak ada kita ilmu kecuali yang Allah kasih aja. Sedang Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah Maha tahu segala-galanya, wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, Allah suka kepada hamba yang ngaku bahwa ya Allah, saya tuh gak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau berikan. Engkau Maha tahu segala-galanya, awal dan akhir, yang terang-terang, yang sembunyi-sembunyi. Engkau Maha tahu segala rahasia. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Umar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, "Ya Rob, aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku." Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancaluaskan langsung dari Jalan Gegere Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Syar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda di program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sahabat MK, diberikan nikmat yaitu nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa beribadah sahabat MK dan menafakuri ya jejak ataupun sunnah-sunnah Rasul yang patut kita laksanakan sahabat MK. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sahabat MK yang patut diketahui sebagai bahan pembelajaran bagi kita sahabat MK, dan juga bisa diambil hikmahnya dari setiap perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam sahabat MK. Ya sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan salah satu nabi yang menghadapi cobaan lebih dibanding dengan umat muslim pada umumnya ya sahabat MK. Kisah hidup beliau dari sejak lahir hingga wafat sahabat MK bisa kita jadikan pembelajaran bagi umat Islam sahabat MK dalam menjalani kehidupan di masa kini sahabat MK. Ya sahabat MK, dari sejak anak sahabat MK Nabi Ibrahim ini dari Azhar ya, yang masih keturunan Sam bin Nuh, Nabi Ibrahim ini lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri yang bernama Mosul ya sahabat MK, di mana Nabi Ibrahim ini lahir di zaman kekuasaan kerajaan Raja Namrud ya sahabat MK. Dikisahkan juga sahabat MK ketika Nabi Ibrahim di masa kecil, pada suatu hari itu sahabat MK Nabi Ibrahim pernah bertanya mengenai patung yang dibuat ayahnya. Lalu ayahnya memberitahu bahwa semua itu adalah patung dari Tuhan-Tuhan. Melihat hal tersebut, sahabat MK Nabi Ibrahim ini keheranan ya, dan menolak pemikiran tersebut. Lalu Nabi Ibrahim ini memanfaatkan patung-patung itu untuk bermain, bahkan terkadang ia menunggangi ataupun menaiki patung-patung tersebut ya sahabat MK, seperti orang-orang yang ingin ataupun menunggangi keledai ya sahabat MK. Lalu pada suatu hari ayahnya melihat sedang menunggangi punggung patung yang bernama Marduk ya. Seketika ayahnya marah dan melarangnya untuk bermain dengan patung tersebut. Lalu Nabi Ibrahim bertanya sahabat MK, "Patung apakah ini wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita." Lalu ayahnya menjawab, "Itu makhluk, itu adalah Marduk, Tuhan dari peratuhan wahai anakku, dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa." Nabi Ibrahim pun tampak tertawa ya sahabatnya, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Dan insya Allah sahabat MK, di malam hari ini kita akan kembali mentafakuri ya perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama narasumber kita, guru kita, Ustadz Sapria Muhammad.

0: hadir sahabat MK di Tautan Zoom MK FM Bandung. Kita sahabat terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Antum bagaimana Kang?
0: Alhamdulillah kabar baik juga Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitas-aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Dan di malam hari ini kita kembali mengupas ya Ustaz terkait mentafakuri ini, perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau dilihat ya Ustaz beberapa kisah ini sungguh menguji kesabaran kita Ustaz ya sebagai umat muslim ketika diuji yang sebelumnya ditinggal meninggalkan keluarga ketika bertemu ya anaknya harus disembelih atas perintah Allah. Jadi di awal Ustaz apa yang menjadi yang harus kita tafakurin Ustaz dalam perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di awal Ustaz sebagai pembuka baik, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Siap. Izin konfirmasi untuk suara saya bagaimana Kang ya?
0: Alhamdulillah tersimak dengan jelas dan baik Ustaz.
1: Siap, nanti kalau kurang maksimal mohon dikonfirmasi Kang ya. Soalnya di sini sinyalnya barusan dadak kurang maksimal.
0: Baik Ustaz, siap Ustaz. Ya, mangga Ustaz, tafadhol Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al kiram usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله Inna allaha basirun bil'ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Sahabat MK rahimakumullah dimanapun berada, sebelum dimulai terlebih dahulu kita sampaikan doa yang terbaiknya wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, dipanjangkan usianya, disehatkan zahir batinnya, dan segala urusannya dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita semua, bersama kita doakan semoga beliau semua diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang dan semoga kelak

0: sahabat MKI ya, kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita, dengan guru-guru kita, dengan sahabat-sahabat kita di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian wabil khusus teruntuk sahabat MKI semuanya yang saat ini tengah menyimak, semoga sahabat MKI semuanya yang tengah menyimak dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat lahir, sehat batin, diluaskan, diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang bisa menolong dan membahagiakan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat MKI yang sedang menantikannya, hadirnya jodoh, semoga didatangkan jodoh terbaik, pilihan Allah yang bisa menghadirkan syurga, baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat MKI yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, semoga segera diangkat masalahnya oleh Allah. Yang sedang memiliki doa, semoga segera diijabah oleh Allah. Dan semoga sahabat MKI ya, beberapa segmen ke depan kita diberikan nikmat oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi syafaat bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah nas'alukal ijabah bijahi nabiyil mustofa wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina. Amin. Yang saya hormati dan sangat saya harapkan doa serta ridhonya para alimil ulama, para ustaz-ustazah, sepuh bini sepuh, bapak ibu akang teteh, sahabat MKI semuanya yang saat ini tengah menyimak. Terlebih dahulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala nya bahwa di malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di bulan yang mulia dan di malam yang disebutkan ini merupakan salah satu malam terbaik dalam satu tahun sahabat MKI. Karena kalau kita membaca dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal fajr walayalin asyr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr dan demi waktu fajar, walayalin asyr kitanya, dan 10 malam. Nah, 10 malam di sini ternyata bukan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tapi dalam tafsirnya walayalin asyri ini dan malam yang 10 ini adalah 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Nah, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu merupakan salah satu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita melakukan warna-warni kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tidak sedikit ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, mereka menjadi kekasih Allah karena mereka benar-benar memaksimalkan 10 hari 10 malam awal di bulan Dzulhijjah ini dengan semaksimal mungkin. Nah, maka sahabat MKI rahimakumullah, ketika kita di malam yang keduanya, kita sudah masuk tanggal 2 Dzulhijjah, di malam kedua ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama kita melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga sahabat MKI-nya hadirnya kita di majelis yang mulia, di waktu yang mulia, di malam yang mulia, dan di bulan yang mulia ini, semoga ini menjadi sababiah Allah buka seluruh pintu kebaikan kepada kita bersama sahabat MKI-nya. Sahabat MKI yang sedang merindukan kebaikan rezeki, semoga dibuka ku Allah. Sahabat MKI yang sedang merindukan kebaikan ilmunya, ingin dihadirkan jodoh yang baik, ingin dihadirkan pekerjaan yang baik, ingin diberikan keluarga yang baik, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, semoga sahabat MKI ya, hadirnya kita di majelis ini jadi sababiah Allah buka lebar pintu kebaikan kepada kita. Hadirkan sahabat MKI dalam hatinya masing-masingnya. Karena di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa innamal a'malu binniat, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jangan sampai kita hadir di majelis ini tapi hati kosong daripada panawai Tuhan, tapi hati kosong daripada niat-niat yang baik. Nah, sahabat mungkin hadirkan dalam hati Allah itunya, semoga hadirnya hamba di majelis ini menjadi wasilah, menjadi sababiah, semoga Allah buka lebar-lebar pintu kebaikan bagi kita fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK yang baik, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan sedikitnya mencoba sahabat MK mentafakuri perjalanan kehidupan keluarganya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Pertanyaannya, kenapa kita harus mentafakuri perjalanan kehidupan keluarganya Nabi Ibrahim alaihi wassalam? Di antara jawabannya sahabat MK, agar kita itu punya standar bagaimana sih kita itu membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah, ya, membangun keluarga yang bahagia, membangun keluarga yang aman, yang nyaman, yang tentram gitunya, sehingga kita teh ada picontoeun, ada uswah, ada prototipenya gitu kalau kata mahasiswa. Nah, karena sahabat MK rahimakumullah, sekarang itu sudah mulai krisis uswah. Ya, kalau kata orang Bandung mah salah neang contoh. Jadi salah mencari contoh. Kan kalau dalam naunaminatnya dalam kaidah gitu, kulul hawadisi mabdaha minan nadhari. Banyak sesuatu yang besar terjadi dalam diri kita, baik itu kebaikan ataupun keburukan, ya, mabda'ha minan nadhari, itu dimulainya itu dari penglihatan, dari pandangan, dari apa yang sering kita lihat, dari apa yang sering kita pandang, itu akan menentukan siapa diri kita. Nah, sebagai contoh ya sahabat MK-nya, ada kisah menarik ini Kang ya sahabat MK. Ada seorang murid gitu, ini tiba-tiba dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu karakternya, perilakunya, serta pakaiannya berubah. Yang biasanya ini murid atau ini santri teh aktif sahabat MK-nya, duduk di depan, bergaul dengan kawan-kawannya gitu, aktif di kelas, ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya berubah karakternya, yang asalnya ceria menjadi pendiam gitu. Kemudian pakaiannya yang asalnya rapih menjadi dikeluarkan si baju nanti, si kemeja nanti, dan cenderung rada kararusut. Kemudian bahkan ketika berjalan pun jadi beda cara berjalannya teh. Ketika mencoba ditapakuri sehari dua hari, mungkin sedang ada masalah gitunya atau ada apa gitu. Nah, tapi ketika diperhatikan itu 3 hari, 4 hari seperti itu sampai sekitar seminggu, 2 minggu, kok jadi berbalik 180 derajat dari mulai cara bicara, dari mulai karakternya, kemudian sifatnya gitunya sampai pakaiannya. Nah, akhirnya diajaklah berbincang gitu. Kenapa kamu teh sekarang jadi berubah gitu, dari segi penampilannya, dari segi cara berbicara, dari segi pergaulan, kenapa? Barareda gitu. Nah, ternyata sahabat MK rahimakumullah, ini santri teh, ini murid teh, ketika diajak ngobrol sudah beres nonton film Korea yang berapa episode gitu, yang mana ternyata si tokohnya teh seperti itu. Jadi si tokohnya teh memang tokohnya itu pendiam, cool, bajunya itu cenderung tidak rapi gitunya, dan tidak banyak berbicara, dan cara berjalannya pun dipotokopi oleh dirinya. Nah, ternyata sahabat MK rahimakumullah, ini murid kok berubah dari mulai karakternya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya, karena dia teh sudah khatam nonton film Korea. Saya tidak akan nyebutkan judulnya gitu ya, karena tidak boleh nyebut merek. Itu apa yang ia tonton sekian hari itu langsung di copy paste dalam dirinya. Karena dia memandang bahwa kalau berpakaian seperti itu, berkarakter seperti itu, berbicara seperti itu, bergaul seperti itu, keren gitu. Nah, sehingga apa yang ia tonton itu menjadi tuntunan dalam kehidupannya. Nah, akhirnya kita coba gitunya, diajak ngobrol, udahlah. Kamu teh gak boleh gini, gak boleh gitu. Akhirnya dia tetap bersikeras, senang aja dengan tampilannya, gak bisa dirubah. Akhirnya selain diajak berbincang, akhirnya ini murid diberikan tugas. Oke lah kalau begitu, diberi tugas ya. Tugas apa Pak? Ini jadi tugas pelajaran ya. Kamu harus nonton kurang lebih sekitar 1 minggu. Dalam 1 hari teh sekitar 1 jam atau 2 jam berkenaan dengan naonamina teh daily vlog ya, keseharian santri-santri yang berada di Timur Tengah. Ya, saat itu kalau tidak salah yang di naonamina teh ditugaskan itu menonton vlognya santri-santri yang ada di Tarim, di Hadramaut gitunya. Menonton para santri Indonesia yang sedang belajar di sana. Itu kurang lebih 2 minggu, sahabat MK rahimakumullah. Dan subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Setelah kurang lebih beres 1 minggunya, diberikan tugas nonton daily gitunya vlog keseharian para santri di sana. Itu perubahannya 180 derajat lagi. Gitu. Akhirnya ketika masuk kelas, itu pakaiannya jadi nyantri, sahabat MK. Ya, pakai sarung, kemudian bawa sorban, pakai peci, kemudian kalau bertemu dengan guru, akhlaknya masya Allah gitunya. Padahal tidak diajari kalau berpakaian itu bagusnya berciri khaskan Islam gitunya. Kemudian kalau naonaminate belajar diutamakan pakai peci seperti itu. Padahal kita tidak menjelaskan harus seperti ini, harus seperti itu, tapi tiba-tiba berubah. Nah, ternyata sahabat MK rahimakumullah, apa yang ia tonton itu langsung merubah mindsetnya, merubah standarnya. Oh, orang hebat itu yang seperti ini loh, yang keren itu yang seperti ini loh gitu. Nah, kita ambil benang merahnya, sahabat MK. Nah, termasuk ketika kita membangun keluarga di rumah. Nah, apa yang menjadi standar kita untuk mendefinisikan keluarga yang bahagia itu seperti apa? Apakah kita akan mendefinisikan sebuah keluarga itu kalau di sana ada seorang suami yang gagah perkasa, yang otot kawat, tulang besi, wajah asbes gitunya? Apakah di sana ada seorang istri yang seperti permaisuri, seperti bidadari yang turun dari kayangan, yang wajahnya itu putih, mulus gitunya, tidak ada jerawat gitu? Kemudian di sana ada seorang anak yang misalnya itu terkenal atau pintar, yang bahasa Inggris matematikanya nilainya 100, atau seperti apa? Nah, sahabat MK, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita lihat, itu akan mempengaruhi definisi keluarga bahagia itu seperti apa. Nah, sehingga kalau kita salah tuntunan, na'udzubillah, summa na'udzubillah, bukannya nanti kita membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah, malah membangun keluarga yang penuh dengan masalah. Kenapa? Karena kita salah ngambil contoh. Nah, oleh sebab itu, sahabat MK, pentingnya kita mentafakuri perjalanan kehidupannya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena satu, di antara keluarga yang sudah dijamin syurga dunia dan syurga akhirat itu, di antaranya adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga sahabat MK, dalam setiap tahiyat kita gitu, kita membaca solawat bukan hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga membaca solawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Wah, hebat kan sahabat MK ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Kanjeng Nabi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Disebut Kanjeng Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, sehingga kita bismillah, sahabat MK ya, ketika mencoba mentafakuri perjalanan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, semoga ini menjadi salah satu ilmu bagi kita bersama. Setidaknya sahabat MQ, kita akan ada patokan. Oh, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah ini ternyata bukan ketika besar rumahnya, bukan ketika mewah kendaraannya, bukan ketika banyak rupiahnya, tapi ketika di sebuah keluarga ada seorang suami yang mengikuti Nabi Ibrahim, ada seorang istri yang mengikuti Siti Hajar, ada seorang anak yang mengikuti Nabi Ismail alaihis salam. Nah, kita akan coba sahabat MQ, secara sederhananya kita akan membahas beberapa episode daripada kehidupan keluarga Nabi Ibrahim, dan kita akan coba ambil ibrohnya, dan semoga ini menjadi salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu kan sebagai pengantar di segmen yang pertama.
1: Masyaallah, alhamdulillah ya sahabat MQ tadi ya. Baru satu poin ya sahabat MQ yang disampaikan di malam hari ini, dan tetap di sini ya sahabat MQ di MQFM, karena ini sangat menarik sekali ya sahabat MQ untuk bagaimana kita mencontoh ya. Tadi bahwa disampaikan bahwa kita itu krisis mencari contoh keluarga sahabat MQ, bahwasanya apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita tonton ini berpengaruh sahabat MQ kepada keluarga kita secara tidak langsung sahabat MQ, karena terbiasa ini sehingga kita terbawa arus nih sahabat MQ. Jangan sampai kita melihat yang tidak baik ya sahabat MQ, dan kita tetap menjaga keluarga kita agar tadi ya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan di malam hari ini pun kami mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini sahabat MQ. Jadi jenis tadi kita jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama ini. Insya Allah sahabat MQ, kami akan mulai menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda berapa kali Rasulullah SAW melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. hadis, riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Di malam hari ini sahabat MK, kami kembali mengupas ya terkait mentafakuri perjalanan kehidupan keluarga Nabi alaihi wassalam. Bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MK Ustadz Sapria Muhammad. Dan di malam hari ini pun kami mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, sambil menunggu sahabat MK yang bergabung di malam hari ini, izin kita lanjutkan kembali Ustaz di segmen yang kedua. Tadi di awal ya Ustaz sempat disampaikan juga bahwasannya kita harus mencari contoh yang baik agar melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa juga warahmah. Dan tadi baru saja satu poin ya Ustaz yang disampaikan, itu keluarga yang bagi itu seperti apa. Dan tadi di awal keluarga Nabi Ibrahim ini sudah dijamin surga ini Ustaz. Nah ini di poin selanjutnya seperti apa Ustaz?

0: Baik, Bismillah Ustaz. Sudah tersiap.
1: Mohon maaf, barusan ini apa? Baru ganti ininya, jaringannya.
0: Baik, baik Ustaz. Ya. Siap. Kita lanjutkan Ustaz di segmen yang kedua terkait tadi kan ketika di awal sudah dijelaskan Ustaz, keluarga yang bahagia itu seperti apa, dan kita mencontoh keluarga dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini keluarganya sudah dijamin surga ya Ustaz. Dan ini betul. Poin selanjutnya seperti apa Ustaz?
1: Yap, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MK rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyautanir rajim, huwalladhi angzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Di sini kita seakan-akan diberikan nasihat gitu ya, penegasan gitu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya jangan sampai kita itu salah meyakini berkenaan dengan dari mana itu sumber kebahagiaan, dari mana itu sumber ketentraman, dari mana itu sumber as-sakinah gitu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, bahwasanya ketentraman, ketenangan, kedamaian itu satu diturunkan oleh siapa? Oleh Allah. Bukan diturunkan oleh harta, bukan diturunkan oleh pangkat, bukan diturunkan oleh rumah, bukan diturunkan oleh kendaraan, bahkan tidak diturunkan oleh kesehatan, oleh kekuatan. Enggak, sahabat MK. Karena kalau seandainya ketenangan itu berasal dari harta, maka seharusnya orang kaya tidak ada yang menderita.
0: Betul, Ustaz.
1: Tapi kan kebuktiannya sahabat MK, ada saja orang yang hartanya berlimpah, itu hidupnya tetap saja banyak masalah. Seperti yang Masya Allah sahabat MK, Kang ya, ada beberapa hari yang lalu gitu yang penyerahan apa uang ke Pak Prabowo itu betul, kurang lebih 10 triliun lebih ya. Saya melihat, waduh itu uang satu ruangan penuh itu.
0: Tingginya hampir 2 meter nih Ustaz.
1: Ya betul, Masya Allah itu ya. Itu kan hal-hal seperti itu, mohon maaf ya sahabat MK, itu korupsi gitu ya, penggelapan dana itu tidak dilakukan oleh orang yang fakir. Tidak dilakukan oleh orang yang miskin, tapi itu dilakukan oleh orang yang hartanya sudah banyak, satu. Dan yang kedua, itu dilakukan bukan oleh orang yang, mohon maaf sahabat MK, bahasa saya kalau kurang baik, dan itu tidak dilakukan oleh orang yang bodoh, tapi dilakukan oleh orang yang berilmu. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan, kenapa mereka itu ilmunya sudah banyak, hartanya sudah banyak, tapi tetap saja menghalalkan perkara yang haram gitunya, sampai mengambil hak-hak orang lain, bahkan naudzubillah sahabat MK, kan ini diantara dosa yang paling berat itu ketika ada orang yang itu kebayang nanti di akhiratnya dimintai pertanggungjawaban oleh sekitar 200 juta penduduk Indonesia. Wah, bisa habis nanti kalau enggak benar-benar serius bertobat kepada Allah. Nah, pertanyaannya kenapa mereka itu sampai rela melakukan hal yang seperti itu? Nah, karena mereka tidak selesai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak bisa menekan hawa nafsunya. Mereka dipertuhankan oleh keinginannya gitunya. Nah, sehingga hidupnya tidak akan damai gitu. Nah, sahabat MK rahimakumullah, nah, ini menjadi sebuah keyakinan yang harus kita hujamkan di dalam hati bahwa bahagia itu bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya ilmu, bukan dari tingginya jabatan, bahkan bukan dari kesehatan, bukan dari kekuatan, enggak. Itu pokoknya mah bahagia mah tidak bersumber dari makhluk. Tapi kebahagiaan, ketenangan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lanjutannya sahabat MK, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kepada hati-hatinya orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara orang yang keyakinannya itu sudah dijamin mutu sahabat MK ya, yang sudah tersertifikasi gitu, itu adalah keyakinannya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. yang jangankan dirinya, keluarga tercintanya pun rela dikorbankan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah sudah yang memerintah gitunya, maka saking hebatnya keyakinan Nabi Ibrahim, maka kalau kata pujangga mah, beliau itu Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang tidak pernah protes kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata orang Bandung mah, dihideung beureumkeun ku Allah ridho. Nah, kenapa ada orang ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia tahu bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah pasti itu yang terbaik. Karena kebanyakan seorang hamba itu tidak ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah, karena hamba ini sok tahu, merasa lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang menciptakan dirinya adalah Allah, yang menciptakan kebutuhannya adalah Allah, yang memberikan kepadanya masalah adalah Allah, dan yang menguasai solusinya juga adalah Allah gitu. Tapi kita merasa lebih tahu daripada Allah. Nah, itu yang dalam tanda kutip hakikatnya kita tengah menyiksa diri kita sendiri dengan kebodohan kita. Nah, hebatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau tidak pernah protes dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin bahwa ketenangan, kebahagiaan itu bukan dari naona minnate, bukan ketika orang-orang membelanya, bukan ketika dia banyak teman, bukan ketika ini, ketika itu, enggak. Asal Allah ridho, pasti Allah akan karuniakan ketenangan, ketentraman kepadanya. Sehingga sahabat MK, kalau kita potret sedikit episodenya gitu, betapa tenangnya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau akan dibakar oleh Raja Namrud. Nah, bahkan dalam salah satu hikmahnya sahabat MK, ketika Nabi Ibrahim itu akan dibakarnya oleh Raja Namrud, ini Malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah Ibrahim, izinkan aku menolongmu. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam? Saya tidak butuh bantuan makhluk, cukuplah Allah sebagai penolongku. Wah, hebat sahabat MK-nya. Kalau kita yang ditawari bantuan oleh malaikat, wah, malaikat hantam tuh Namrud dan pasukannya gitu. Tapi kan Nabi Ibrahim mah tidak seperti itu. Nah, ini mengajarkan kepada kita, Allahul Musta'an, cukuplah Allah menjadi penolong kita. Nah, ketika Nabi Ibrahim yang bulat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diancam akan dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim easy going saja, silahkan saja. Namrud punya Allah, api punya Allah, panas punya Allah, gosong tubuh saya atau selamat bukan karena kuasa api, tapi saya akan selamat karena diselamatkan oleh Allah. Qaub Namrud, gitunya bahasa kita. Tapi kan, Masya Allah sahabat MK rahimakumullah, buah dari keyakinan itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api itu panas, kata siapa? Kata kita, makhluk. Tapi kalau Allah sudah berkehendak lain, tidak ada yang bisa melawan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun sahabat MK rahimakumullah, kita tidak boleh sok jago. Oh, Nabi Ibrahim saja gitunya ketika dibakar itu tidak terasa panas, saya juga mau coba sambil baca ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu mah don't try this at home sahabat MK ya, karena itu sama dengan mencelakakan dolim kepada diri sendiri. Nah, hanya saja sahabat MK, kita ambil hikmahnya itu satu, bahwa Nabi Ibrahim itu sangat hebat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang diperintah oleh Allah sangat dengan mudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, namun pertanyaannya sahabat MK, kenapa ini yang menjadi sababiah Nabi Ibrahim ini sangat hebat kekuatan keimanannya kepada Allah, sampai Nabi Ibrahim ini tidak ragu, mohon maaf sahabat MK ya, untuk mengorbankan putra tercintanya yang ditunggu selama puluhan tahun. Kan dalam salah satu riwayat, Kanjeng Nabi Ibrahim itu baru memiliki anak di usia 80 tahun lebih sahabat MK. Kebayang sahabat MK ya, sudah 80 tahun lebih menunggu datangnya hadirnya seorang anak. Ketika sudah hadir seorang anak yang tampan, yang gagah, dan di usia balago saya sudah bisa membantu ayahnya, membantu orang tuanya, kisaran usia mungkin kalau kita mah SMP, itu harus dikorbankan. Tapi Kanjeng Nabi Ibrahim tidak ragu untuk melakukan itu. Nah pertanyaannya, kok bisa gitu? Nabi Ibrahim alaihi salam tidak ragu. Ternyata kalau kita ambil Ibro sahabat MQ, itu Allah tidak langsung memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu mengkaruniakan kepada Nabi Ibrahim perjalanan keimanan. Nah, sebagai contoh nih sahabat MQ, Kanjeng Nabi Ibrahim itu kalau bahasa kita mah alumni daycare-nya itu daycare di batu, daycare di guha sahabat MQ. Ini Nabi Ibrahim itu enggak punya babysitter. Ya, tidak dibesarkan di playground, tidak dibesarkan di playgroup. Tapi dalam sirah itu disebutkan bahwa ketika ibundanya Kanjeng Nabi Ibrahim itu akan pada bahasa kita mah ya sudah HPL ya, hari perkiraan lahiran itu ketika Kanjeng Nabi itu akan dilahirkan oleh ibunda tercinta, itu ketika Raja Namrud mengeluarkan undang-undang bahwasanya siapa saja yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu harus dieksekusi. Nah, sampai ibunda daripada Nabi Ibrahim alaihi salam itu melahirkan ya, dalam salah satu sirah sahabat MQ di Kampung Kusi namanya. Kampung Kusi itu adalah sebuah perkampungan yang enak mah disundakeun sahabat MQ-nya, singkluk leuweung, singkluk lamping, jauh ka situ kalapa pasir, leuweung geledegan. Jadi perkampungan yang pedalaman sahabat MQ. Nah ketika beliau sudah melahirkan, itu disimpan saja di atas batu dan ditinggalkan sahabat MQ oleh ibunda tercinta. Kebayang tidak sahabat MQ? Bayi baru lahir, masih bersimbah darah, masih merah, disimpan di atas batu di sebuah kampung di pedalaman hutan. Itu karena kalau ibunda Nabi Ibrahim melahirkannya di bidan gitunya atau di rumah sakit dalam tanda kutip di kota, itu bisa dapat tuh oleh mata-matanya pasukan Raja Namrud, bisa dieksekusi. Akhirnya sampai ke hutan sahabat MQ. Nah, ketika ditinggalkan oleh ibunda tercinta sambil beliau ibunda tercinta menyerahkan Nabi Ibrahim yang masih bayi kepada Allah, ya Allah hamba silakan kepadamu bayiku, aku milikmu, bayiku milikmu, hidup dan mati kami hamba serahkan kepadamu. Akhirnya ibunda tercinta pulang ke kampung halaman. Ketika sang ayah, sang suami pulang, ya sebagian riwayat mengatakan Ki Azhar gitu ya, ini sang suami nanya ke istrinya, wahai istriku, kamu teh kan sedang hamil, kenapa sekarang gak kelihatan ciri-ciri kehamilan? Disampaikanlah bahwa ternyata istrinya sudah melahirkan. Kaget Ki Azhar itu. Di mana ngelahirinnya, Neng? Itu di sana di Kampung Kusi. Akhirnya disusul. Ini Ki Azhar dan sang istri sudah putus asa karena disimpan di atas batu. Wah, kayaknya mah diterkam hewan atau seperti apa. Namun ketika sampai ke sana, ternyata Masya Allah Nabi Ibrahim di atas batu masih dalam keadaan selamat. Nah karena Ki Azhar ini terkenal sahabat MQ sebagai seorang pengrajin batu, pemahat batu, akhirnya batu tersebut dilubangi sahabat MQ. Karena Ki Azhar dan sang istri berpikir bahwa kalau disimpan di atas batu, wah ini sangat bahaya. Tapi kalaupun dibawa ke rumah, ketahuan oleh prajurit bisa dieksekusi. Akhirnya dibuatlah batu itu lubang. Jadi membuat lubang di batu, jadi kayak betab sahabat MQ-nya. Akhirnya Nabi Ibrahim dimasukkan ke sana dan atasnya itu ditutup oleh batu. Lalu mereka bertawakal. Jadi saat itu sahabat MQ Ki Azhar masih memegang agama Tauhid. Karena nanti kenapa Ki Azhar tiba-tiba menjadi pembuat patung gitunya. Itu ada nanti yang menjadi sababiah kenapa akidahnya Ki Azhar ini berubah. Nah saat itu Ki Azhar akidahnya masih Tauhid. Nah saat itu sahabat MQ rahimakumullah udah bertawakal, ya Allah kami titipkan diri kami dan bayi kami kepadamu. Sudahlah sahabat MQ pulang Nah, beberapa hari kemudian ingin nengok, nah, istriku kita lihat nih bayi kita yang di dalam batu apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Akhirnya ketika ditengok gitunya, dibuka tutupnya, kaget. Karena ternyata Nabi Ibrahim yang masih bayi itu dalam keadaan sehat, bingung ini makan minumnya dari mana. Ternyata ketika diperhatikan, Nabi Ibrahim saat bayi itu ngempengnya itu daripada jari jemarinya. Jadi dari jari jemarinya Nabi Ibrahim yang masih bayi, dari jarinya ketika disedotnya, bahasa kita mah minum ASI dari sana, ada yang keluar madu, ada yang keluar air susu, ada yang keluar air jernih, bahkan ada air yang tidak ada bandingan rasanya itu di alam dunia. Nah, ini kalau dalam bahasa akidah disebutnya irhas. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, akhirnya Ki Azhar dan sang istri melihat, wah ini sudah urusan Allah. Udahlah, wahai istriku, kita serahkan saja ini semuanya kepada Allah. Kita tidak perlu nengok-nengok lagi, karena yakin ini Ibrahim yang masih bayi sudah langsung diurus oleh Tuhannya, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim, sahabat MQ, dari semenjak kecil sudah merasakan tidak ada yang bantu, tidak ada babysitter gitunya, tidak ada yang ngasih makan, tidak ada yang buatin bubur. Tapi Nabi Ibrahim bisa beranjak besar, sahabat MQ. Ya, sampai suatu saat Nabi Ibrahim itu sudah mulai sempurna jasadnya, ruhaniahnya, akalnya. Dan saat itu sahabat MQ, Nabi Ibrahim diberi ilham, ya, ketika pencarian ketuhanan itu, yang ketika melihat bulan disangka Allah, melihat matahari disangka Allah, akhirnya diberikan wahyu oleh Allah tentang siapakah Allah itu. Nah, setelah itu sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil seekor burung, ya. Kemudian burung itu dipotong-potong. Nah, setelah dipotong-potong, burung itu disebarkan, kepalanya di mana, ekornya di mana gitunya, kakinya di mana. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Sok Ibrahim, panggil tuh burung." Nah, kalau bahasa orang Bandung mah misalnya krur, krur, gitunya, manggil burung, itu tiba-tiba kepala burung yang ada di mana datang, kakinya yang di mana datang, lalu tiba-tiba berkumpul menjadi satu dan hidup lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini terekam jelas sahabat MQ di dalam surah Al-Baqarah. Nah, kedua nih sahabat MQ, ini sudah perjalanan keimanan. Satu, Nabi Ibrahim dari bayi gak ada yang ngurus, tapi Allah yang langsung ngurus. Itu beda sahabat MQ. Ya, maka ketika sahabat MQ yang pernah merasakan episode berangkat kemana gak bawa uang gitunya, HP sudah lobet gitu, kemudian gak ada relasi, tapi kok bisa makan gitunya, tapi kok bisa berangkat dengan selamat. Wah, ini luar biasa. Sampai Masya Allah Kang, ya, ada ibro, ada seorang santri itu hanya pegang uang 30.000, enggak bawa HP, enggak bawa perbekalan, dan hanya bawa sebotol air, itu bisa nyampe ke Jakarta. Itu kan di luar nalar manusia. Kalau saya pribadi nih dikasih 30.000, enggak dikasih HP gitunya, enggak dikasih makan, cuman hanya bawa air minum satu botol, saya akan berpikir 1000 kali. Tapi ini santri, Masya Allah, sahabat MQ. Ya, itu bisa sampai ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Nah, ini kalau sahabat MQ rahimakumullah, ini santri bisa mengambil hikmah, makin kuat tuh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ misalnya ada yang pernah sakit, kata orang harus minum A, minum B, minum C. Tapi sahabat MQ, ah udah, saya mah mau nyoba dulu aja, mau ke Allah dulu, enggak mau langsung minum obat. Misalnya sahabat MQ sholat, ngambil wudu, sholat 2 rakaat, beres sholat 2 rakaat, tiba-tiba sakit kepalanya kok mereda gitunya. Atau sahabat MQ yang sedang sakit, maaf, udah ambil aja air, dibacain Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah. Bismillah ya Allah, dengan berkah surah Al-Fatihah, semoga kau jadikan air ini sebagai obat untuk penyakit kelak. Beres diminum, tiba-tiba dingin si perut teh. Ah, maka beda nanti sahabat MQ, level keimanannya. Bagi orang yang kisah keimanan itu hanya sekedar didengar dan dibaca, dengan seseorang yang kisah keimanannya itu sudah dialaminya sendiri. Ah, maka sahabat MQ rahimakumullah, kita itu sahabat MQ khususnya ini, kita kan baru ngebahas perjalanan Nabi Ibrahim nih sahabat MQ ya, belum ke Siti Hajar dan ke Nabi Ismail. Kita sahabat MQ khususnya bagi para kepala rumah tangga harus benar-benar yakin bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sahabat MQ ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita tentang baiknya Allah dalam mengkaruniakan rezeki kepada kita, kepada istri dan kepada anak-anak kita. Kalau seandainya sahabat MQ rahimakumullah, malaikat Izrail tidak pernah gagal mencari seseorang untuk dicabut nyawanya, masa malaikat Mikail itu gagal mencari orang untuk dibagikan rezekinya? Kan gitu sahabat MQ ya. Kalau misalnya ada orang yang sudah tiba ajalnya, lalu dia itu ngumpet di sebuah kotak besi yang ditutup 1000 gembok, kira-kira malaikat Izrail bisa datang nyabut nyawanya tidak sahabat MQ? Bisa. Nah, begitupun malaikat Mikail sang pemberi rezeki sahabat MQ. Walaupun kita ilmunya sederhana, ya, kemampuannya sederhana, pekerjaannya sederhana, malaikat Mikail itu bisa ngebagiin rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Nah, maka nanti berbeda sahabat MQ. Seorang suami, seorang ayah yang keyakinannya bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mau, tidak akan sudi menyentuh harta yang haram. Karena dia tahu seakan-akan besar, tapi hakikatnya dia tengah membawa api ke dalam rumah tangganya, menuju rumahnya, seperti itu. Nah, jadi kalau ada seseorang suami, seorang kepala keluarga yang dia mengikuti uswah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang benar-benar yakin bulat bahwa segalanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah menjadi satu pondasi terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warohmah, karena nahkodanya sudah menuju surga. Yang repot itu sahabat MQ ketika penumpangnya ingin ke surga tapi nahkodanya malah membawanya ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, hikmah yang pertama sahabat MQ yang insyaallah ini akan kita coba lanjutkan lagi berkenaan dengan Nabi Ibrahim ini sebelum diberikan ujian yang besar untuk mengorbankan putra tercintanya, ternyata Nabi Ibrahim itu sudah dilatih dari sejak kecil, dibulatkan keimanannya oleh Allah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MQ kita pun yang saat ini merasa sahabat MQ kok keimanan saya serasa masih ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sahabat MQ ada perjalanan-perjalanan keimanan yang belum benar-benar kita tafakuri, yang mana sebetulnya kalau kita tafakuri itu merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan kita kepadanya. Itu Kang, mungkin untuk segmen yang kedua. Wallahu a'lam bissawab.
0: Insyaallah sahabat MQ begitu dalam sekali ya ilmu di malam hari ini sahabat MQ untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MQ. Dan di malam hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di 0811 2241027. 0811 2241027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi Anda, sahabat MQ. Dan di sini kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Ayah.
6: Iya, Nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu Ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, Nak.
7: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
7: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
7: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
3: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
8: Duh, cekri satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
9: Tenang. Semua masalah
8: kok ada lagi
9: dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
8: Masalah
9: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
8: dan Maha juga ya.
9: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
8: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
10: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
10: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Dan izin Ustaz, kita langsung sapa sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini Ustaz. Ada sahabat Mahadi Ustaz yang menyampaikan pertanyaan di malam hari ini. Izin bertanya Ustaz, banyak generasi Gen Z dan Gen Alpha ini Ustaz yang mulai mengalami masalah fokus

0: mentafakuri atau mencontoh perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga mengapa ini Gen Z sekarang lebih banyak protes terhadap takdir dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali ke pembahasan tadi di segmen yang kedua, bahwasanya di antara yang menjadi sababiah kuatnya keimanan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Ibrahim itu kalau dilihat dari istilah, sahabat MG ya, istilah tingkatan hamba-hamba Allah itu ada yang disebut dengan tingkatan syahidan. Siapa itu syahidan? Adalah orang yang dia itu keagungan Allah itu tidak hanya sebatas kepada teori saja. Bukan hanya sekedar sekian cerita gitunya atau kisah berkenaan dengan kehebatan atau keajaiban ya atau keindahan pertolongan-pertolongan Allah yang didengar dari para alim ulama gitunya atau dibaca dari kitab gitu dan lain sebagainya. Tapi orang yang sudah syahidan itu sudah merasakan gitu. Sudah merasakan kehebatan pertolongan Allah Subhanahu. Akan beda nanti kualitas keimanannya. Ya, kalau melihat gitu tadi sahabat MK ya, tentang perjalanan Nabi Ibrahim yang di awal-awal memotong gitu burung, kemudian ketika dipanggil itu hidup kembali, ini akan beda sahabat MK. Kalau misalnya kita di posisi itu, kalau sahabat MK nanti membaca di dalam surah Al-Baqarahnya ayat 260, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati ya Allah. Hamba sudah yakin bahwa engkau yang menghidupkan, engkau yang mematikan. Kanjeng Nabi Ibrahim itu sudah bulat keyakinannya. Tapi Nabi Ibrahim pun yang sudah bulat keyakinannya kepada Allah itu meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, hamba tidak ingin, kalau bahasa kita ya, hamba tidak ingin hanya sekedar mendengar ucapan dari orang lain tentang kehebatanmu ya Allah. Hamba ingin melihat secara langsung gitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala kan membalas menjawab gitunya daripada doanya Nabi Ibrahim. Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab berfirman, awalam tu'min, apakah engkau tidak yakin wahai Ibrahim bahwa aku yang menghidupkan, aku yang mematikan? Apa jawaban Nabi Ibrahim kembali kepada Allah? Qala bala, yakin hamba ma ya Allah, hamba yakin 100% bahwa tidak ada yang bisa menghidupkan dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali engkau ya Allah. Kita lihat sahabat MK, apa lanjutan daripada ucapan Kanjeng Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi ketika itu hamba bisa menyaksikan gitu, kalau bahasa kita sahabat MK ya, dengan mata kepala kita sendiri, liyatma'inna qalbi, itu akan benar-benar menentramkan hatiku. Masyaallah sahabat MK. Jadi kalau ada orang yang memang ketika dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang istiqomah takwa kepada Allah dalam keadaan siang, malam, gelap, terang, di depan orang, di belakang orang, dalam lapang, dalam sempit, tua, muda, dia istiqomah taat kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah yang akan langsung memberikan solusi atas setiap masalah yang tengah ia hadapi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan surprise lah bahasa kita namanya, diberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangkanya. Insyaallah sahabat MK ya. Kemudian ada seorang

0: hamba yang baca ayat itu ya hanya sekedar, oh iya, kalau orang takwa, orang taat, itu Allah yang akan langsung ngasih solusi dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu berbeda loh sahabat MK, dengan orang yang sudah merasakan itu. Ketika misalnya dihadapkan pada suatu momen misalnya, dia dalam keadaan tertekan gitunya, yang mana di satu sisi dia ditawari pinjam uang, tapi mohon maaf terjerembab ke dalam riba, tapi di satu sisi misalnya dia harus berusaha sendiri. Lalu dia istiqomah, enggak, saya mah daripada pakai uang yang bercampur dengan riba, udahlah, saya mah kalaupun harus di misalnya gitu harus hilang kendaraan saya ataupun harus ini harus itu, udahlah, yang penting mah saya diridhoi oleh Allah. Tiba-tiba karena istiqomah dalam taat gitu, tiba-tiba Allah gerakan hamba Allah yang lain untuk membantu atau diringankan masalahnya dan lain sebagainya. Dia sudah merasakan misalnya begitu hebatnya janji Allah dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu nanti keimanannya akan berbeda dengan orang yang hanya sekedar baca. Seperti itu. Nah, termasuk tentang tadi yang disampaikan, kenapa ada beberapa hamba Allah gitunya yang memang kadang suka berprasangka buruk kepada Allah, keimanannya tidak sekuat tadi yang ketika diutarakan, maka tidak lain dan tidak bukan di antara sababiahnya sahabat MK, satu, boleh jadi belum benar-benar serius memohon kepada Allah agar dibukakan hatinya untuk melihat keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap episode kehidupannya. Karena kalau orang itu sahabat MK sudah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu setiap harinya akan senantiasa ajaib. Jarang sahabat MK orang yang ketika bangun tidur dia itu benar-benar melihat keagungan Allah dalam dirinya. Ketika dia bangun tidur dia bisa buka mata lalu dia bertafakur, begitu hebatnya kasih sayang Allah. Padahal hamba ketika bangun tidur teh tidak minta dulu untuk buka mata, tapi begitu sayangnya Allah kepada hamba, walaupun hamba tidak minta dulu Allah kasih kepada hamba tanpa hamba harte harus minta dulu kepada Allah. Nambah keimanannya teh kepada Allah. Ketika mau makan, ya Allah, hamba mah tidak ikut nanam padi, tidak ikut nyiram padi, tidak ikut memanen padi, tapi Engkau datangkan. Hamba tidak tahu ini ya Allah padi teh dari mana, dari Karawang apa dari Cililin apa dari Cianjur, tapi dengan kasih sayangmu ya Allah Engkau datangkan padi teh kepada hamba. Itu sudah beda sahabat MK. Jadi ketika orang sudah serius kepada Allah, maka di antara doanya itu dia itu ingin sekali gitunya dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuka kasih sayang Allah dalam dirinya. Karena sebetulnya sahabat MK, untuk melihat keagungan Allah itu tidak perlu kita nunggu hal-hal yang amazing gitu sahabat MK ya. Yang ya gitunya hal-hal yang ajaib lah gitu. Tapi kita bisa mentafakuri bahwa dalam diri kita pun banyak hal-hal yang luar biasa. Wah, itu sudah hebat sahabat. Itu yang pertama. Boleh jadi keseriusan untuk itu sudah mulai luntur. Nah, kemudian yang kedua, kita tetap harus berprasangka baik. Karena hari Rabu dan hari Kamis itu berbeda. Itu kata guru saya sahabat MK. Yang hari Rabu teh lain Kamis. Nah, boleh jadi mungkin ketika kita melihat ada sahabat kita yang keimanannya belum baik, yang belum berprasangka baik kepada Allah, sing husnudzon wa sahabat MK. Ya Allah, mungkin beliau seperti itu hari ini, ya semoga besok mah diberikan hidayah oleh Allah. Nah, doa kita itu bisa lebih tajam daripada nasihat kita. Karena ketika kita menasihati seseorang tapi kita masih ada kesel, masih ada marah, masih ada nafsu gitunya, itu terkadang bukannya masuk ke hati saudara kita, yang ada malah nanti jadi hal yang gak baik. Karena sahabat MK beda loh, menasihatin orang dengan hati yang penuh rahmat dengan menasihati orang dengan hati yang penuh dengan hawa nafsu. Tetap berprasangka baik. Dan kemudian yang terakhir, berkenaan dengan ada beberapa hamba yang masih senang dengan dosa dan maksiat, nah doakan saja sahabat MK ya. Karena terkadang sahabat MK ada orang yang tidak berubah itu cukup hanya dengan nasihat. Terkadang ada orang harus merasakan dulu pedih dari hasil dari dosa dan maksiatnya. Nah, ketika ada orang misalnya sahabat MK udah dikasih tahu, kamu tuh jangan ngelakuin dosa ini, nanti kamu bisa gini bisa gitu. Enggak apa-apa, saya hidup masih enak-enak saja gitunya. Tapi ketika di suatu momen, suatu episode, tiba-tiba hidupnya hancur gitunya, banyak masalah dalam dirinya, lalu kita doakan, ya Allah buka hati mereka. Nah, boleh jadi sahabat MQ dengan kepedihan, dengan dalam tanda kutip musibah yang ia rasakan, buah dari maksiat yang mereka lakukan, sebetulnya itu hakikatnya adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah juga. Karena adanya ukubah gitunya, adanya teguran ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, itu juga adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal sahabat MQ, setiap orang memiliki perjalanan keimanan masing-masing gitunya. Yang penting kita tetap berprasangka baik. Semoga sahabat kita yang hari ini belum baik, insya Allah semoga esok atau lusa dibaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu lebih menambahkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, baik-baik Ustaz. Dan selanjutnya kembali di sahabat Ustaz, ada Ibu Tintin ini yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahan, begitu meresap ke hati ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz, dan mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah.
0: Amin.
1: Amin. Dan tidak terasa nih Ustaz, kita sudah berada di akhir kebersamaan. Di akhir Ustaz, mungkin barangkali ada closing statement terkait tema di malam hari ini Ustaz.
0: Siap. Sahabat MQ rahimakumullah, kita baru membahas sebagian kecil sekali sahabat MQ, potret kita atas perjalanan keimanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kesimpulan yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan ujian yang besarnya, itu ternyata sudah dilatih dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dikuatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari awalnya gitu. Jadi tidak langsung Nabi Ibrahim teh jepret gitunya, bahasa kita mah gitu, diuji untuk mengorbankan anaknya. Nah, jadi kenapa Nabi Ibrahim itu dalam tanda kutip kok ringan menghadapi ujian yang besar? Karena Nabi Ibrahim sudah dipersiapkan dari awal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitupun kita sahabat MQ rahimakumullah. Kita tidak tahu esok atau lusa apa yang akan mendatangi diri kita. Gitunya, kita tidak tahu esok atau lusa takdir apa yang akan datang kepada kita. Kita tidak bisa mengatur Allah, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita usahakan, sekuat apapun itu, kita hanya sebatas seorang hamba yang hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar merendahkan diri kita, zahir batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap itu wajar, berdoa itu juga harus, tapi tetap sahabat MQ, kita harus benar-benar ridho dan rela atas pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Relanya kita diatur oleh Allah, relanya kita diberikan episode-episode kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya sahabat MQ, itulah yang akan mengantarkan kita kepada kedamaian yang luar biasa dalam hidup kita. Karena banyak orang yang hidupnya itu banyak masalah, sebetulnya bukan karena masalahnya. Banyak orang yang hidupnya susah itu karena dia terlalu banyak protes kepada pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika Nabi Ibrahim baru lahir ditinggalkan oleh orang tua gitu ya, disuruh dakwah kepada raja yang zalim, sampai dilemparkan ke api yang membara, disuruh meninggalkan istri dan anak tercinta, sampai disuruh mengorbankan anak yang diidam-idamkan selama puluhan tahun, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah protes atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bismillah sahabat MQ rahimakumullah, semoga dengan wasilah hadirnya kita di majelis ini, semoga kita digolongkan kepada para hamba yang hatinya senantiasa ridho terhadap apa yang ditetapkan Allah kepada kita, karena kita yakin bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik. Nah, itu saja sahabat MQ rahimakumullah yang bisa disampaikan. Semoga di pertemuan yang selanjutnya kita bisa melanjutkan pembahasan kita mentafakuri perjalanan keimanan keluarga Nabi Ibrahim alaihimussalam. Mohon maaf sahabat MK atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustadz dan keluarga. Dan amin, Ustadz ya. Dan keluarga juga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Ustadz. Ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sahabat yang tadi ya, kebersamaan kita bersama guru kita Ustaz Sabria Muhammad. Mari kita doakan selalu sahabat MK guru kita ini mudah-mudahan selalu disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat MK, dan dilancarkan dalam semua aktivitas-aktivitasnya, dan selalu dibimbing sahabat MK ketika menyampaikan ilmu di manapun guru kita berada sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sahabat MK kita bisa mengamalkan ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Sapria di malam hari ini. Ini menjadi bekal kita sahabat MK untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meluluhkan hati kita sahabat MK agar tetap ridho, rela atas aturan Allah yang diberikan kepada kita sahabat MK, karena akan mengantarkan kita kepada kedamaian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang terbaik sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat MK, di malam hari ini masih ada satu segmen ya, yaitu segmen Murotal Pilihan. Untuk Murotal Pilihan di malam hari ini sahabat MK, kami hadirkan di pilihan pertama ada Quran Surat At-Tolak, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Ahzab, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Yasin. Untuk di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat At-Tolak, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Ahzab, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Yasin. Silakan sampaikan pilihan murotal Anda melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotal Anda di malam hari ini, sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam ya, di segmen kajian akhlak. Kita di akhir ini sudah sampai di segmen Murotal Pilihan sahabat MK. Untuk Murotal Pilihan di malam hari ini, di pilihan pertama ada Quran Surat At-Talaq, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Ahzab, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Yasin. Silakan langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Yang pertama ada sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung. Ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Yasin ya. Selanjutnya kami sapa juga ada Ibu ataupun Umi Zikri dari Cipayam Cianjur. Ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Yasin. Umi Zikri juga menyampaikan terkait ilmu di malam hari ini ya. Terima kasih untuk ilmunya Ustaz Sapria. Mudah-mudahan ini Ustaz dan kru juga, sahabat siar juga ini dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, sejahtera, dan ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK, ada Ibu Juwita dari Cimindaraya menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Yasin ya, di malam hari ini. Kemudian dari Ibu Juwita kami sapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada sahabat Utik di Jogja menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Juga Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Ibu Ida di Padalarang juga menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3 juga. Ada sahabat Mahdi. Kemudian ada sahabat Dede di KBB menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Ada sahabat Sandi di Banjaran menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Kemudian ada Ibu Munawaroh dari Puskopan Cilenyi menyampaikan pilihan murotalnya juga di nomor 3. Dan baik sahabat MK, untuk murotal pilihan, oh ini baru saja masuk ya, ada Ibu Munawaroh dari Puskopan Cilenyi juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Dan ya itu sahabat MK, untuk murotal pilihan yang paling banyak di malam hari ini jatuh pada Quran Surat Yasin. Alhamdulillah sahabat MK, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan dari ilmu yang disampaikan sahabat MK di malam hari ini kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK. Dan tidak lupa juga kita doakan selalu sahabat MK guru kita Ustaz Sapria Muhammad ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sahabat MK bagi Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang disampaikan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Ya sahabat MK, ternyata keluarga terbaik pun diuji ya sahabat MK. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, Siti Hajar diuji, bahkan Nabi Ismail juga diuji sahabat MK. Namun ada yang beda sahabat MK, beliau-beliau ini menghadapi ujian dengan iman, bukan sekedar perasaan sahabat MK. Mungkin hari ini ada sahabat MK yang sedang merasa dibahas di fase padang tandus ya, kehidupan merasa sendiri, berat, bingung, lelah sahabat MK, bahkan merasa tidak sanggup sahabat MK. Maka ingatlah dari pandangan tandus itu tah sahabat MK, air zam-zam dipancarkan dari pengorbanan, itulah keberkahan lahir sahabat MK. Semoga keluarga kita meski tidak sempurna sahabat MK, ini bisa menjadi keluarga yang dibangun di atas iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bergabung sahabat MK, baru saja masuk, ini dari Pak Ahyar ya, dari Mekah Rahayu menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Yasin yang insya Allah kita akan putar ya sahabat MK di malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara, dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi, sibuk, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang, nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin, tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, ada hidayah yang pertama, yaitu Kalau dilahirkan indera, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indera, kalau indera binatang juga ada. Dapat hidayah yang lebih tinggi dari indera, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas ya, kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah ya. Karena ada yang dia mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

hidayatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjaluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Harapanku. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG, di hari kedua di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah dan bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Mei 2026. Sahabat MG, alhamdulillah Allah masih berikan kita semua kesempatan untuk senantiasa dekat kepadanya. Dan tentunya di bulan Zulhijjah ini ya sahabat MG, bulan Haji, mungkin beberapa saudara kita, kerabat kita, bahkan keluarga kita sahabat MG sedang menjalankan ibadah haji saat ini. Maka berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesempatan untuk dapat menyusul mereka dan kita semua dipertemukan di depan Baitullah, di dalam Baitullah, mengamalkan dan bersama-sama kita beribadah, berdoa di bersama kita berdoa tentunya di tanah Mekah Madinah sahabat MQ, agar mudah-mudahan kalau di antara kita sahabat MQ merasakan juga dan mengamalkan rukun Islam ke-5 ya sahabat MQ, insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku ini bersama sahabat siar Irfan Rufalah, 1 jam ke depan bersama akan kita simak sajian ilmu dan hikmah bersama Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Pada kesempatan ini, sahabat MQ, kami mengundang Anda untuk bergabung dan membersamai. Untuk menyampaikan atensinya bisa Anda kirimkan di line interaktif WhatsApp MKFM 0811 224 1027. Bisa sebutkan juga nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan doa terbaik yang ingin disampaikan pada pagi hari ini. Silahkan dapat Anda kirimkan di 0811 224 1027. Dari segala sahabat MG dimanapun menyimak kebersamaan ini dalam manajemen kolbu pagi di frekuensi 102,7 FM Bandung ataupun di streaming kami di YouTube, Instagram ataupun juga di Facebook begitu. Bila kenangkan kaharmu, serta di website MKFM di mkfmnetwork.com ataupun juga di aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh sahabat MK, aplikasinya melalui Play Store. Kerana takutkan siksa. Dan kebersamaan ini disambung siarkan oleh beberapa radio juga. Ada beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia yang ikut menyambung siarkan program ini, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQFM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, 90 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kesume Kebumen, 94,6 Style FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Sapasindo FM Payakumbu, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 Kelof FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Jiwa tak sanggup meneruskan Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811 224 1027. 0811 224 1027. Dan untuk itu juga sahabat MG, kami mengajak Anda di pagi hari ini bersama kita dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan Anda sambung pribadi tausiah agim di ponsel Anda dengan dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkomsel. Allah Tuhanku, bantu. Dan juga sahabat MK, mengingat saat Ramadan, kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Dan disanalah momen kita untuk melepas dampak kebaikan. Bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda, memperluas dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Segala dosa. Silakan sahabat MG, kami nantikan kebersamaan Anda di 0811-224-1027. Yang insya Allah, pastinya kami akan menyapa sahabat MG selepas kita simak terlebih dahulu, karena sudah terhubung bersama dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, di pagi hari ini langsung dari tanah Mekah, begitu sahabat MG, Mekah ataupun Madinah. Insya Allah, kita akan menyimak kebersamaan dengan guru kita.
1: Hatiku kerana takutkan
2: Allah. Nabi Muhammad mengatakan tidak juga jihad. Artinya ini di atas jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Artinya beliau wafat syahid syuhada dan hartanya pun habis. Cuma ini yang bisa menandingi amal di bulan 10 hari bulan Zulhijjah ini. Ini luar biasa, hadirin. Disunahkan bertakbir seperti tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jadi ini harusnya menjadi kebiasaan kita sambil jalan, duduk, berbaling, kecuali di tempat yang diharamkan, kita terus-menerus untuk bertakbir. Biasanya kita malam lebaran saja ya. Amalan takbir di bulan 10 hari Zulhijjah ini luar biasa hebat pahalanya dibanding di bulan yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, satu saja subhanallah ini berbeda dibanding dengan selain 10 hari terakhir ini. Juga setiap sedekah Rp1.000 berbeda. Setiap huruf Quran yang dibaca berbeda. Setiap sholat 2 rakaat atau lebih berbeda. Setiap tahajudnya, setiap kita mengucapkan salam, setiap kita bersilaturahim dan berdoa sekalipun, ini sangat berbeda. Berbeda sekali ya. Jadi bagi orang yang mengetahui dahsyatnya hari di bulan Zulhijjah 10 hari pertama ini, maka kita tidak mau kehilangan satu detik pun kecuali hanya untuk kebaikan. Jangan ada kesia-siaan. Para sahabat itu memperbanyak takbir, tahmid, tasbih, tahlil, beragam zikir. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, keluar ke pasar pada hari-hari Zulhijjah ini sambil bertakbir. Lalu orang-orang di pasar pun ikut bertakbir. Ini menunjukkan syiar tauhid diperbesar, suasana hati dihidupkan dengan banyak mengingat menyebut nama Allah. Dan ini bukan cuma rutinitas ibadah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Lalu apalagi, nah di bulan ini pun ada puasa Arafah yang fadilahnya adalah Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ini Sahih Muslim ya. Juga pada hari Arafah ini ada ampunan yang tiada bertepi, ada hari pembebasan dari api neraka, hari doanya diijabah, dan inilah Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah yang tiada balasan selain surga. Jadi luar biasa. Termasuk hari Nahar, Idul Adha. Ini merupakan hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar. Yaitu hari 10 Zulhijjah ya ini. Kurban juga ini diadakan di bulan, di 10 Zulhijjah ini bisa dilaksanakan, dan ini termasuk amalan yang sangat besar. Jadi di bulan ini terkumpul ada sholat, ada saum, ada haji, ada sedekah, ada kurban, ada zikir. Maka orang-orang yang mengetahui dahsyatnya 10 hari di bulan Zulhijjah ini, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ayo sahabatku sekalian, sadari kita belum tentu hidup di tahun yang akan datang. Kalau kita meninggal sesudah ini, berarti ini adalah 10 hari bulan Zulhijjah yang terakhir bagi kita. Perbanyak apapun, termasuk doa-doa, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya satu takdir ke takdir lain, diubah oleh Allah syariatnya. Karena doa di 10 hari pertama Zulhijjah ini luar biasa hebatnya dibanding yang lainnya. Sedekah luar biasa, baca Quran luar biasa, sholat luar biasa, tidak ada bandingannya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk tidak menyia-nyiakan, karena kita sangat memerlukan lipat gandanya kebaikan dari kelalaian yang sudah kita lakukan sangat lama. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan kita lebih dicintai Allah. Dan kalau dicintai Allah, berarti kita akan mendapatkan yang terbaik bagi hidup kita di dunia ini. Terbaik pada saat kita akhir hayat, terbaik pada waktu di alam barzah kita dapat jamuan, terbaik juga di yaumal hisab, bahkan kita bisa berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena ini dijanjikan bagi orang yang hatinya bersih dari kemusyrikan. Dan kita bisa minta kepada Allah di 10 hari terakhir ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya, ini luar biasa, karena ketauhidan inilah yang betul-betul diperjuangkan oleh semua nabi dan yang diajarkan dan yang dibawa oleh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah untuk ketauhidan. Kita tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan syirik khafi maupun syirik yang besar. Dan ini harus kita minta sungguh-sungguh di bulan 10 hari ini, supaya kita termasuk ahli tauhid yang bersih dari kemusyrikan, yang hadiahnya kita akan sangat tenang apapun yang terjadi di sekeliling kita. Karena kita tahu Allah bersama kita, Allah yang mengatur semua kejadian, Allah yang melindungi, memudahkan, dan kita pun terus dengan tauhid ini akan bertawakal. Kita tahu bahwa laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak ada kekuatan untuk terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Kita minta kepada Allah dengan ketauhidan, kita akan menjadi orang yang dimudahkan menjadi mukhlisin, akhirnya jadi mukhlasin, dan mutawakilin. Dan inilah yang membuat setan tidak berdaya untuk menipu orang-orang yang ikhlas dan tawakal. Dan ini kita bisa perjuangkan, memohon kepada Allah bebas dari kemusyrikan. Kita dijadikan Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mutawakilin. Kita membuat setan tidak berdaya, dan Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ini amalan luar biasa, menjadi orang yang ihsan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga semua jamaah oleh Allah diberikan nikmatnya menimba ilmu yang manfaat, nikmatnya beribadah, diterima ibadahnya, diijabah doanya, dan semoga kita dikaruniai kesehatan lahir wal batin, kecintaan kepada Quran, hidup bersama Al-Quran, mudah memahami, mudah mengamalkan, dan mudah pula mendakwahkan Al-Quran dengan ikhlas dan istiqomah. Dan semoga Allah mengundang jamaah semua ke Baitullah menjadi haji-hajah yang mabrur, mabrurah, umroh yang makbulah, yang kembali ke tanah air bisa menjadi bukti indahnya ahli takwa, bukti indahnya akhlakul karimah. Dan semoga kita semua istiqomah, dan akhir hidup kita husnul khotimah, berkumpul jadi ahlul jannah, masuk surga tanpa hisab dan azab, berkah dari kebersihan hati, bersih dari kemusyrikan. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Dari Mekah Al-Mukarramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan keyakinan kami, ilmu yang memandu agar sisa umur ini jadi amal soleh yang Engkau terima. Warizqon thayyiban, kami mohon padamu wahai pemilik rezeki, limpahi kami rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, yang menambah ibadah dan amal kebaikan kami, rezeki yang tidak menjerumuskan kami. Ya Allah, terimalah apapun yang kami lakukan sebagai amal yang Kau ridhoi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duhai Allah yang Maha Agung, kami mohon kepadamu, tolonglah kami agar menjadi orang yang selalu ingat padamu, menjadi orang yang tidak pernah lupa, yang tidak lalai, yang hanya Engkau yang memenuhi hati ini, yang tidak berharap selain hanya berharap padamu, yang tidak takut dalam hidup ini selain takut murkamu. Tolonglah kami agar selalu bersyukur. Tenggelamkan kami dalam rasa syukur tiada bertepi ya Allah, sehingga yang kami lihat, yang kami rasa hanyalah karuniamu, karuniamu. Tidak ada setitik pun kami kecewa terhadapmu ya Allah. Ya Allah, jangan ada keraguan di hati kami kepadamu. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan bimbing kami agar bisa menyempurnakan ibadah ini ya Allah, agar apapun yang kami lakukan, yang kami katakan, jadi amal ibadah. Wahai Allah yang maha menatap, tidak mungkin kami bisa melakukan semua ini tanpa pertolonganmu. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tidak mungkin kami bisa menghindari maksiat dan dosa kecuali Engkau yang menjaga. Dan mustahil kami melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali Engkau yang menolong ya Rabb. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal alamin. Enaknya jadi orang beriman, yakin ada Allah, tidak pernah merasa sendiri, tidak

yang berjanji dengan janji yang pasti ditepati. Tidak ada lagi yang ternikmat dalam hidup ini selain hakul yakin kepada Allah. Allah berjanji, ana min dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Maka menjaga hati ini selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita pasti baik. Mau cocok, mau tidak cocok dengan keinginan kita, siapa kita? Hah? Sok tahu, betul? Itu kan tidak jawab, tidak apa-apa. Apa yang kita tahu? Hah? Apa yang kita tahu? Ali sendiri saja tidak tahu. Kan? Pernah lihat alis masing-masing? Coba lihat. Pernah tahu hidung kita bagaimana? Gak tahu. Gak tahu apa-apa. Sedikit sekali yang kita tahu. Benar? Jantung tidak tahu. Apalagi ini triliunan sel. Gak tahu apa-apa. Jangan sok tahulah. Ya. Tubuh kita ini diurus oleh Allah setiap saat beres. Masalah yang kita hadapi pasti lebih simpel dibanding rumitnya tubuh ini. Bagi para suami yang, duh istri saya gimana? Cuma satu kan? Satu juga lebih rumit karena mengandung triliunan sel. Percayalah hadirin, masalah apapun yang menimpa kita itu cetek dibanding kerumitan tubuh ini. Tubuh ini beres setiap waktu diurus oleh Allah, benar? Kenapa masalah menjadi rumit? Tahu kenapa masalah menjadi rumit? Karena kita ngerjain sendiri. Maaf ya, jangan tersinggung. Udah bodoh, banyak mikir, atuh pening hadirnya kan? Iya kan? Udahlah, jangan sotoy ya kan? Jangan sok tahu. Fokus saja dengan apa yang Allah suruh lah. Keperluan kita, keadaan kita, keinginan kita, Allah sudah tahu semuanya. Dan Allah menyaksikan pikiran, hati, ucapan, perbuatan kita. Mau tidak kita mematuhi apa yang Allah sukai, itu saja. Berbaik sangka tidak ke Allah. Punya tempat sandaran siapa di hati kita nih. Allah tahu kita bersandar ke siapa, bergantung ke siapa, takut siapa, cinta siapa. Itu masalah kita. Jadi masalah kita itu bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah kita itu kita ragu ke Allah, tidak patuh dan tidak pasrah. Itu. Tuh kan, gak ada yang setuju. Biarin hadirin, biarin. Saya emang gak maksa ya, bebas-bebas ya. Lanjut. Ada yang ngilang tuh, kok aja deh emosional. Biarin. Astagfirullah ya Allah, ampun. Dicatat nih oleh malaikat ya. Baik, karena hari ini SSG Santri Siap Guna Angkatan 51. Mana acungkan tangannya santri? Ah, ngacungnya masih kurang bergairah. Ulangi. Acungkan tangan pelan, ya sudahlah, baru dilatih hari ini ya. Ini angkatan 51 nih. Jadi begini, ada yang nanya, jadi gimana nih kenapa ada santri siap guna? Ingat ya, santri siap guna, bukan santri serba guna. Itu gedung. Ada lagi yang tidak enak. Ah, gimana santri siap pakai? Wis. Wah, ini ya. Santri siap guna. Ini pelatihan bagi siapapun yang mau berlatih. Usianya dari 16 ya sampai 45. Tapi kemarin ada yang ikut 54. Ya, balikin aja lah supaya gampang ya kan. Seperti saya dengan Pak Miftah Farid, ternyata jadi beda 2 tahun. Saya

46, beliau 48, ya enggak? Kalau dibalikin ya, kalau dibalikin jadi 64 dengan 84. Astagfirullah, ini pasti dicatat nih, suka ingatnya telat ya. Jadi santri siap guna 3 bulan. Nah, apa sih? Nah, sederhananya begini. Di Darut Tauhid ini ceritanya ya, ingin membangun karakter baku, baik dan kuat. Karena karakter itu ada karakter 4 kuadran. Baik, buruk, kuat, lemah. Yang ada tuh 4 kuadran ini. Ada orang yang karakternya baik tapi lemah, namanya balem. Dia baik, sopan, santun, jujur, tapi dia kurang disiplin, kurang fight dalam hidup ini, kurang berani bertarung dengan kehidupan. Dia baik tapi alim gitu ya. Dia sopan, alim. Jadi sejenis letoism ya. Enggak berani tarung dengan kehidupan ini. Kemudian dia tidak disiplin, dikit-dikit udahan. Dikit-dikit lemah. Nah, dia baik tapi lemah. Maka baiknya cuma buat dirinya aja. Ada juga namanya karakter. Ini yang bahaya nih. Ini bahaya tapi buat dirinya, namanya jelem. Dia karakternya jelek tapi lemah. Dia licik ya, tapi pelupa ya enggak. Dia mau nipu tapi enggak berani. Mau nyontek ketinggalan, pokoknya gitu ajalah ya, gagal melulu. Mau maling ayam enggak, di ayamnya lebih cepat ya enggak. Dia yang ketangkep. Kasihan ini emang. Dia apes tapi buat dirinya aja. Nah, di Indonesia ini dan di dunia ini yang merusak itu yang jeku. Apa jeku? Jelek. Dia licik, dia zolim, dia sombong, tapi berani. Jangan nyebut entram, itu kan itu mah udah lebih dari itu. Dia punya akhlak yang karakter buruk, tapi dia fight, dia berani, dan dia konsisten melakukan keburukannya, dan dia tangguh dalam keburukan. Nah, seperti orang yang jeku, makhluk yang paling apes, dia jadi contoh buruk, dan dia jadi jalan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kita rindukan adalah karakter baku, baik dan kuat. Ini SSG catat nanti ya, ini harus mengerti, karena nanti ujiannya ini, kalau enggak diulang lagi 3 bulan ya. Apa karakter baik yang menjadi fondasi? Sebetulnya banyak ya, nanti harus kita jelaskan apa bedanya karakter. Ada karakter, ada akhlak, ada adab. Ini 3-in-1. Sebetulnya kalau orang karakternya sudah baku, akhlaknya akan bagus dan adabnya akan indah. Ini 3 satu paket. Baik, karakter baik apa yang diharapkan dalam pelatihan ini? Namanya IJT apa? Ikhlas, jujur, tawadu. Kalau karakter kuatnya, tenang ya, nanti dulu. Satu-satu dong diajarinnya ya, karena saya lupa. IJT, ikhlas. Kenapa ikhlas menjadi pelajaran pertama? Karena orang yang ikhlas adalah orang yang paling enjoy menikmati hidup ini.
Jadi kalau ada yang pengen bahagia, miliki ikhlas. Karena orang ikhlas itu orang yang tidak memerlukan saksi dalam semua kebaikannya kecuali Allah. Wa kafa billahi syahida. Orang ikhlas itu adalah orang yang paling menikmati hidup, paling bahagia, paling konsisten, dan paling kuat di dalam beramal. Karena sudah tidak ada beban hidupnya dengan penilaian orang lain. Sedangkan orang-orang yang kurang ikhlas capek deh, gitu. Ribet karena sibuk dengan penilaian orang, sedang orang menilai sesuka dia. Masih ingat perumpamaan yang naik keledai? Ya sudah, kalau sudah ingat ya, buat apa saya ceritakan? Coba ceritakan Ustaz. Saya ulang aja ya supaya saudara makin kuat, karena ada yang ingat tapi kurang ingatannya. Pertama, bapak yang naik keledai, anak nuntun. Ketemu sekelompok orang, ini bapak tega. Anak disuruh nuntun, dia naik, egois. Akhirnya bapak turun, anak naik. Ketemu sekelompok orang, ini anak durhaka. Dia naik, bapaknya disuruh nuntun. Dah salah. Akhirnya naik berdua. Ketemu sekelompok orang, zolim loh. Keledai satu dinaikin berdua. Salah lagi. Akhirnya turun dua-duanya, dituntun. Ketemu lagi sekelompok, blow on. Ya mungkin punya keledai yang gak dinaikin. Mau begitu hidup? Orang ikhlas sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang. Bukan cuek. Kalau cuek, dia tidak peduli penilaian siapapun. Orang ikhlas sangat peduli, tapi dengan penilaian Allah. Dan orang ikhlas tahu persis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu kecuali Allah melihat hati dan amalmu. Jadi orang-orang yang ikhlas itu bisa keren, bisa, tapi fokusnya hati dan amal. Casing terserah Allah mau ngasih apa. Mungkin dia diberi pangkat tinggi, kekayaan yang banyak, tapi gak ngepek karena fokus dia tuh hati dan amal. Latihan pertama harusnya SSG adalah latihan untuk tidak ribet dengan penilaian orang. Dulu SSG itu awal-awalnya gundul deh, digundulin. Lama-lama gak mau tuh. Kalau digundulin gak ada yang daftar ya, yang gundul pelatihnya aja. Maka dimodifikasi, sebetulnya rada kurang ini sekarang tuh ya, kurang tegas, tapi berproses. Nanti juga gundul kok ya. Dua, jujur. Kenapa jujur menjadi karakter penting? Karena kebaikan seseorang itu awalnya kejujuran. Dalilnya apa? Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jadi orang benar, jadi orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur baru mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi rotenya begini: jujur, baik, sorga. Dusta, kadzib, yahdi ilal fujur. Kejahatan-kejahatan, dari kejahatan yahdi ilan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ganteng, atletis, pinter, perkasa,
tapi yang terkenal di Jazirah Arab pada waktu sebelum kenabian, gantengnya luar biasa, fisiknya mantep, atletis, kuat, smart. Tapi yang terkenalnya apa? Al-Amin. Jujur, terpercaya. Setiap bicara pasti benarnya. Setiap berjanji pasti ditepati. Setiap diberi amanah tidak pernah dikhianati. Sehingga tiap orang yakin. Dan ini sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul. Bayangkan prosedurnya oleh Allah disiapkan. Jujur dulu. Katanya di negara Konoha, mungkin agak lama nih menjadi negara yang makmur, sejahtera, loh jinawi dan sebagainya. Kenapa? Karena kejujuran belum jadi pilar utamanya. Di beberapa negara yang tidak mengenal iman kepada Allah, tapi mereka jujur, oleh Allah diberikan dunia yang lebih baik. Benar? Harusnya iman dengan jujur itu satu paket. Makin kuat iman pasti makin jujur. Orang yang tidak jujur pasti kurang iman. Karena kalau sudah yakin Allah Maha Tahu, Maha Melihat, dan setiap maksiat jadi bencana bagi dirinya, dia mau ngapain tidak jujur. Kalau yakin Allah yang memberikan rezeki, copet Allah yang ngasih rezeki, orang soleh Allah yang ngasih rezeki, mau ngapain kita milih jadi copet, kan? Yang membagi rezekinya sama kok. Koruptor yang ngasih rezekinya Allah. Orang yang istiqomah, jujur, baik, yang ngasih rezekinya Allah. Mau ngapain kita harus maling? Kalau Allah mau ngasih ke kita, jujur, ketemu. Kalau kita tidak jujur, kalau Allah tidak kasih, enggak dapat. Kalau dikasih, tidak berkah. Makanya santri, jadilah orang yang jujur, terpercaya sampai mati. Jujur itu membuat bahagia. Kalau jujurnya karena Allah. Beda yang jujur untuk karir. Bisa berhenti itu kejujurannya ketika karirnya mentok, ya. Pak, Bapak, jujur. Apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak. Harus jelas, Pak. Mau? Walaupun Bapak sedang berusaha jujur, ya. Jangankan kita, Pak, penjahat saja, itu raja penjahat itu, raja tukang tipu, mengatakan kepada anak buahnya, lu harus jujur loh, gitu. Lah, kita kan tukang tipu, Bang. Enggak apa-apa. Yang penting penjahat jujur. Betul tidak? Kok ngangguk hadirin? Ya begitu. Ibu, apakah mau punya suami jujur? Apakah ibu siap? Aneh, nadanya beda ya. Jujur apa dulu, ah? Ya jujur, kenapa beda-beda? Jujur ya jujur. Berat-berat. Tiga, karakter kuat baik apa? Ikhlas itu tauhid, jujur itu bebas dari munafik. Kalau ikhlas bersih dari musyrik, jujur bersih dari munafik, dan tawadu. Sengaja dipilih tiga dulu supaya kalau kebanyakan nggak akan latihan. Ya. Kenapa tawadu? Dengar ya, yang dijamin tidak masuk surga. Ini repot ya. Pertama syirik. Musyrik itu
dia tidak akan selamat. Karena dia punya Tuhan yang lain selain Allah. Solusinya ikhlas. Kenapa harus jujur? Karena munafik itu ada di keraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau musyrik, dia menampakkan kemusyrikannya. Munafik beda. Dia menampakkan keislaman padahal hatinya tidak nerima Islam. Ada yang munafik, dia Islam tapi akhlaknya munafik. Bicaranya bohong, berjanji tidak ditepati, diberi amanah khianat. Nauzubillah. Ini di bab kedua tadi. Nah, yang ketiga ini yang juga dijamin masuk neraka. Nauzubillah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sombong. Makanya iblis itu dia sudah duluan kenal Allah. Iblis itu lebih dulu mengenal Allah, lebih dulu ibadah kepada Allah, tapi akhirnya dia dilaknat Allah karena aba wastakbaro. Dia enggan mematuhi perintah Allah dan sombong. Nah, makanya hati-hati sombong ini. Sombong ini makhluk yang dibenci Allah. Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, sekarang juga ada yang lagi sombong-sombong itu. Tunggu aja, lihat, pasti berakhir tuh. Kalau dicabut ingatannya, sebelum dicabut nyawanya, jadi malah lebih repot lagi, benar? Nanti dicabut kemampuan jalan, berapa banyak yang asalnya sombong, cabut oleh Allah kemampuan nafas, dikasih aja ambeien, tidak berdaya. Betulan hadir. Siapa yang paling sombong, gak bisa apa-apa, ujungnya berakhir juga kok. Makanya kita tidak usah ada kagum-kagumnya kepada orang yang dikasih dunia petantang-petenteng. Dan tidak ada orang yang dikasih dunia petantang-petenteng kecuali pasti di ujungnya berantakan. Karena paling dibenci oleh Allah orang yang sombong. La yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Dan apa ciri orang sombong? Dua, batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain. Jadi karakter baik yang harus kita miliki adalah tawadu. Wama tawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Mau tahu ciri orang yang rendah hati apa? Yang tidak sombong. Kalau sombong itu dua ciri utamanya, menolak kebenaran, maka orang yang tawadu sangat mencintai kebenaran. Siapapun yang mengatakannya, kalau itu benar, dia akan suka cita. Orang sombong tidak pernah mau belajar agama, enggak mau, karena agama kebenaran. Dia tidak suka. Kenapa orang tidak suka belajar agama? Karena dia udah merasa dirinya lah kebenaran. Orang sombong gak akan datang ke majelis taklim. Gak mau. Karena dia tidak mau dinasehati. Orang sombong tidak akan mau kumpul dengan orang-orang soleh, dengan ulama. Gak mau. Gak mau. Bahkan dia benci ke ulama. Karena ngomongnya bisa ngomong kebenaran. Dia tidak akan pegang Quran. Kenapa? Karena Quran adalah kebenaran. Dia enggak akan nyebut Rasulullah. Dia tidak akan mengidolakan Rasulullah. Karena Rasulullah adalah contoh kebenaran. Dia ngumpulnya juga enggak mau ngumpul dengan orang yang sholat. Enggak. Karena orang sholat ngajak dia sholat. Halo, mungkinkah orang miskin sombong? Kenapa sih gak keteguhan jiwa gitu? Mungkinkah orang miskin sombong? Ya itu dua cirinya, menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Makanya orang sombong
Memang tingkatan kesombongan beragam ya. Ada yang gak sampai sombong tinggi-tinggi, tapi dia di rumah tuh gak mau kalah kalau ngomong tuh. Dialah kebenaran. Bu ini suami tahu apa. Nah itu ya. Pokoknya yang lihat-lihat salah weh. Nah, tapi kita gak boleh. Bu jangan sombong. Kata siapa saya sombong? Nah ini adalah damai. Jangan berdebat ya. Dalam hati saja ya. Berarti istri saya sombong. Yang milih siapa? Tapi dulu mah gak kayak gini ya. Saudara juga dulu gak kayak gitu ya. Udahlah tobat aja ya. Kalau di rumah kita salah melulu, ya istighfar. Itu pasti buah dari dosa-dosa kita. Gimana cara menjinakkan? Belum selesai bicaranya. Merpati ini. Mau tahu para lelaki enggak nih? Nah, jinakkan dirimu. Karena kita tidak bisa menjinakkan siapapun. Kalau kita melembutkan hati, memperbaiki, nanti hadiahnya dibalikan hati oleh Allah. Gitu. Jangan menuntut orang berubah. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Biasanya kita menuntut istri berubah, anak berubah, suami berubah, orang tua berubah. Salah. Tuntut diri berubah, bantu yang di rumah berubah. Nah, yang berubah adalah Allah. Gimana nih ciri kedua orang tawadu? Ya orang tawadu kalau dikoreksi itu bahagia itu. Nah kalau di pesantren ini, sebetulnya saya tidak mau suudon ya. Tapi suka kelihatan ini orang ini tawadu atau tidak. Jadi tawadu itu bukan, oh punten oh mohon. Itu bisa dibuat itu. Tapi ketawaduan seseorang itu nanti ketika dapat koreksi. Misal ya, misal ada sampah. Biar ini saya mohon maaf nih, santri karya yang pernah ketemu ini. Ada sampah di sekitarnya. Kan di sini TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Aturannya tidak boleh ada sampah di sekitarnya. Ada sampah. Misal ada seorang karyawan atau guru, Pak Guru, apa yang kelihatan? Kalau nyuruh ambil sampah, saya rugi. Karena orang jadi gak mikir, betul tidak? Pak Guru, apa yang kelihatan? Ada sampah. Sebetulnya begini, saya itu mau nyuruh santri dulu rapi. Nanti dari ini aja udah ketahuan nih. Dia itu takut disalahkan. Padahal sopan bicaranya, tapi ada kesombongan, yaitu tidak mau mendapatkan koreksi. Terus kita gimana? Apakah harus, enggak usahlah, tinggal ambil saja oleh kita sampahnya. Hanya 2 detik. Nah, gitu. Sebetulnya enggak usah diomongin juga sih. Nah, sama. Dengar ini ada sesuatu ya, minta maaf. Perhatikan ini perkataan ini ya. Saya sebagai manusia biasa, saya tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu saya minta maaf. Ya namanya juga manusia biasa saya ini. Itu yang pertama. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan kehilapan saya. Ini yang kedua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua perbuatan buruk saya, sengaja maupun tidak sengaja. Pilih mana yang tawadu. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama tuh gak mau disalahin. Makanya dia menyebut sebagai manusia biasa. Emang saudara Robocop ya? Kenapa nyebut manusia biasa? Itu kan pembenaran. Saya sebagai warga negara yang baik, saya akan datang memenuhi panggilan. Kenapa nyebut warga negara yang baik?
saudara diadili itu? Hah? Misalkan dipanggil oleh pengadilan, lalu membuat statement, saya sebagai warga negara yang baik. Kenapa harus nyebut gitu? Saya siap, saya akan datang insya Allah. Jadi minta maaf itu pun bisa menunjukkan kesombongan. Kalau dia kan sebagai manusia biasa. Emang saudara luar biasa? Enggak. Hati-hati, adik-adik sekalian. Walaupun keluar, ini agak kurang enak nih ceramah ini. Walaupun keluar dari ayam, maksudnya pantat ayam ya, tapi kan gak enak ngomongnya. Kalau telur, ambil. Selain itu gak usah, ya kan? Jadi walaupun keluar dari dia, knalpot, tapi kalau telur ini manfaat, ambil. Gak boleh sombong, bujur mah bujur, tetap nogah di dunia. Artinya siapapun yang menyampaikan, walaupun dia belum bagus, kalau itu kebenaran, terima. Karakter kuat yang diharapkan ada tiga. Satu, berani. Apa nih? SSG dilatih gelut? Enggak lah, enggak akan 3 bulan tetap kalah, ya kan? Dengar, Om. Berani itu adalah berani mengambil keputusan. Karena tiap waktu kita harus ngambil keputusan. Ini seperti ini nih. Itikaf jangan, itikaf jangan. Itu kan harus ngambil keputusan. Saya mau ikut mabit. Itu kan harus mengeluarkan ongkos. Bayar jangan, bayar jangan. Bayar atuh mana yang udah naik ojek ke sini enggak bayar ya kan. Setiap waktu keputusan. Nih, tadi dibangunkan jam 3. Hudang tong, hudang tong. Bangun. Hidup ini adalah keputusan. Serius hadirin. Orang pemberani adalah orang yang berani mengambil keputusan apa yang Allah sukai. Ah, itu pemberani. Waktunya sholat, lagi rapat. Sholat jangan. Ada yang gak berani tuh. Ke WC berani. Maaf Pak Direktur, saya mau ke toilet. Ke lubang WC berani dia. Berani mengambil kesikap. Keluar uang nih. 1000 dan 100 ribu. Ini masalah keberanian. Terlalu dramatis ya. Tapi kan ada tuh. Saya suka cerita ini udah pada apal ya. Gak apa-apa, sesuka saya aja. Jadi lagi ceramah begini, kotak infak lewat. Ini saya lihat di videonya ada. Ini seorang pemuda ngeluarin 2 lembar. Ini uji nyali nih. 100 ribu dan 1000. Dia merenung. Akhirnya dia putuskan. Yang 100 ribu yang dilipat dimasukkan ke saku, ya. Ya 1000 masuk ke kotak infak. Tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang, kakek-kakek. Nah, pakai ngasih uang 100 ribu. Wah, gak kelihatan keren, gak kelihatan kaya, sedekahnya 100 ribu. Nyindir nih, masukin aja ke kotak infak. Baru juga masuk, dicolek lagi tuh dari belakang. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Nah, ini nasib ya. Siap-siap saja ya, yang mirip ya. Wah, langsung dikerwes-kerwes nih saudara. Sedekah itu masalah keberanian hadirin. Bayar zakat itu masalah keberanian. Zakat itu bukan cuma membersihkan harta, membersihkan hati dari kekikiran, dari ketamakan, dari keserakahan, dari kebakhilan. Makanya orang yang tidak bayar zakat pelit tuh. Itu hak orang lain. Dan kalau Allah mau ngambil kayak tadi itu nasibnya. Berani ngambil sikap. Nih.
Mana pemberani? Ada yang ngomong gini, heh, monyet lo. Nyebut monyet ke kita. Misal, semoga tidak terjadi ke saya. Dan karena waktu saya ada yang nyebut monyet juga yang kebayang kunci roda hadirnya. Cuman dulu ya. Ya Allah gak usah ditakdirkan ya. Ada orang nyebut monyet. Kira-kira pemberani bagaimana sikapnya? Dan so, yang asli dulu Pak, gak usah langsung soleh ini. Mabitnya baru setengah malam ya kan. Apa? Marah? Ngomong apa? Ah, gak berani jawab. Mana yang Allah sukai? Marah atau menahan marah? Nah itu pemberani. Hei monyet lo, nonyuk. Ah, ini Allah suka tidak? Hei monyet, bukan Kang, assalamualaikum. Wah, keren tidak? Misal, keren tidak? Ini teori hadirin. Ya, mudah-mudahan prakteknya lebih baik dari itu.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang sudah menyapa di sela kesibukan beliau, perjalanan beliau dalam menunaikan ibadah haji begitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya dan juga kelancaran dalam menjalankan ibadahnya. Semoga juga senantiasa diberikan kesehatan selalu dan perlindungannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Satu mengganti dan sahabat MK, tentu di sebelum kita sapa kembali sahabat MK di pagi hari ini, kami turut mengundang dan mengajak sahabat MK bahwa tentunya saat beramal ini ada amalan yang ia mengalirkan pahala abadi sahabat MK hingga ke surga. Maka wakaflah jawabannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Gerun di hati. Kemudian sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan hanya sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rasa gerundi. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih sahabat MK yang sudah turut bergabung membersamai di pagi hari ini. Kami sapa beberapa atensi yang sudah bergabung dan menyapa kami di kesempatan ini, baik melaporkan kualitas siaran kami maupun doa terbaiknya. Dimulai dari sahabat kita yang sudah bergabung kali ini, dari Ibu Juwita di Cimindiraya yang juga menyapa mengawali pagi hari ini. Nah, tersimak dengan baik di Cimindiraya, sehat selalu dan mudah-mudahan untuk semua guru-guru, buat penyiar, buat keluarga dan seluruh pendengar dimanapun berada, Allah berikan perlindungan untuk kita semua dan diberkahi rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung. Lalu dari Cimindiraya kita pindah ke Ciamis, ada Ibu Citra yang juga menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah tersimak dengan jelas dari Ciamis. Salam semua untuk rekan-rekan pendengar, buat kru dan juga guru-guru tentunya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lalu dari Ciamis kita ke Cianjur ya, ada Ibu Saprah juga sama yang melaporkan dari Cianjur, dapat tersimak dengan baik siaran MKFM. Selamat bersiar dan juga sehat selalu buat semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Lalu kita sapa juga yang Alin yang sudah turut bergabung menyapa di kesempatan ini, terima kasih. Ada juga sahabat kita yang menyapa dari Puncak ya, dari Cipanas Puncak, Ibu Nengsi, terima kasih. Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, Ibu Eti di Bale Endah, Ibu Parilah di GBA 3. Kemudian ada Mangkus di Singaparna ya, juga menyimak, terima kasih. Ada juga dengan sahabat kita ya, ini Kang Ican ya, Kang Ican di Gadumangu, di Cilacap ya. Alhamdulillah tersimak dengan baik, terima kasih. Ibu Yanti di Antapani juga menyimak, terima kasih. Ibu Is di Banjaran. Lalu ada juga dari Umi Hafiz di Cikalong, Cianjur, terima kasih.
Miss Zikri di Cianjur, ada Abah Akbar di Ciranjang, Pak Yusuf di Tasikmalaya, dan Teh Henry Safitri juga ya. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Dan pastinya untuk sahabat MK dimanapun berada yang sudah menyimak, kami ucapkan terima kasih dengan kebersamaan pagi hari ini. Dan juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini, tidak terasa pengunjung kebersamaan kita saat ini mengakhiri kebersamaan dalam program Manajemen Kolbu Pagi. Saatnya kini sahabat siar Irfan Nurfala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat memulai hari, sahabat MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru,

0: makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.

0: Pangki, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Tips Sehat Islami.
1: Tahun 2000 berapa ya, saya pernah dinas di salah satu rumah sakit. 2008. Itu sebulan bisa 47 orang. Saya kumpulkan tuh. Saya bikin case report, serial apa namanya, kasus 47 orang karena lambungnya itu bocor. Nah, penyebabnya, nah ini harus kita ketahui nih. Penyebab terbanyak adalah karena Helicobacter pylori, ada bakteri namanya itu. Itu bisa merusak lapisan perlindungan lambung. Gitu. Lambung itu kan dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Karena kan ada asam. Asam lambung itu kalau misalnya kena kulit itu bisa melepuh. Nah, di lambung itu sama juga bisa melepuh. Karena bisa melepuh, maka lapisan lambung itu dilindungi oleh lapisan lendir, namanya itu mukus. Ya. Nah, Helicobacter pylori ini menghasilkan namanya urease yang bisa merusak lapisan mukus tadi, lapisan lendir tadi, dan dia tahan terhadap asam lambung.

0: Kamu sih obat-obatan anti nyeri.
1: Nyeri-nyeri rematik, nyeri asam urat, katanya minum lagi obat itu. Banyak obat yang kadang-kadang ya harusnya itu dijual dengan resep, ini tanpa resep gitu ya, di konsumsi NSAID namanya, non-steroid anti-inflammatory drug namanya itu. Jadi itu dua penyebab besar. Yang ketiga adalah di makanan, memang betul. Nah, ada penelitian yang bagus nih. Penelitian yang dilakukan di Denmark ya, yaitu oleh Susan Levenstein dan kawan-kawan. Ini penelitian agak lama, memang tahun 2015 dipublish gitu ya. Ini penelitian, bukan penelitian di rumah sakit. Bagusnya itu, kerennya itu gitu. Tapi penelitian di masyarakat umum, sehingga hampir mewakili masyarakat Denmark ya. Dan penelitian ini kerennya itu diikutin tuh dari mulai didiagnosis sampel-sampelnya, ikutin beberapa tahun ke depan. Keren penelitian ini, luar biasa menurut saya. Karena tidak mudah untuk mengikutin kasus dari tahun ke tahun gitu ya, tidak mudah gitu ya. Diikutin tuh dari tahun ke tahun. Yang bagusnya lagi dalam penelitian ini, dia bisa mengesampingkan, memurnikan gitu ya, faktor-faktor yang berpengaruh tadi, dari Helicobacter pylori, kemudian dari NSAID, dan dia meneliti hanya satu unsur yang tidak banyak diteliti, yaitu apa? Unsur stres.
2: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Demki, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan

0: bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

indah kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kita semua pasti pernah punya rencana atau impian yang ingin kita capai, sahabat MK. Baik itu hal besar maupun hal-hal yang sederhana, sahabat MK, setiap hari kita sudah merencanakan sesuatu. Dan ketika kita memiliki rencana ataupun impian, satu hal yang perlu sangat kita bersiap juga, sahabat MK, atas rencana atau impian yang sudah kita tentukan, ini nantinya bisa saja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, sahabat MK ya. Namun, pada umumnya kita akan merasa khawatir ya, sahabat MK, ketika apa yang sudah direncanakan, yang sudah kita impikan, ini tidak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Tetapi dengan hal ini, sahabat MK, kita jadi perlu menghadirkan ruang dalam diri kita bahwa respon terbaik dari apa yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harapkan, sahabat MK, ini adalah konsekuensi kita sebagai seorang muslim perlu senantiasa pasrah dan ridho ya kepada setiap takdir yang Allah telah tetapkan, sahabat MK. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita bisa lebih banyak melihat, sahabat MK ya, setiap kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan ini dari sudut pandang yang lain, sehingga bisa memberikan kepada kita pelajaran dan hikmah. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai Anda dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang akan kembali membersamai sahabat MK ya. Hari ini hingga jam 9 mendatang, hari kedua kita sudah masuki di bulan Zulhijjah bertepatan dengan hari ke-19 ya di bulan Mei. Akan banyak segmen yang akan hadir, sahabat MK, sebagai ruang untuk kita dapat memperbarui informasi dan menambahkan ilmu. Untuk itu kita akan awali kebersamaan sahabat MK pagi hari ini dengan segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hari ini hadir kembali menyajikan informasi-informasi seputar perakiran cuaca, informasi lalu lintas, peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, baik peristiwa kebencanaan maupun juga berita kehilangan. Dan kami akan himpun informasinya dari Anda pagi hari ini, sahabat MK. Dan pagi hari ini kami nantikan juga berbagi dari Anda bisa menyampaikan, sahabat MK, ya, jurnal syukur. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini. Silakan dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027. Jadi hari ini informasi dalam segmen jurnal pagi inilah informasi yang kami himpun dari Anda, ya, sahabat MK, yang berbagi seputar bagaimana pantauan langsung cuaca pagi hari ini di tempat tinggal Anda, atau bagi Anda yang punya informasi seputar pantauan lalu lintas juga di ruas jalan yang Anda sudah lalui barangkali pagi hari ini, atau di ruas-ruas jalan yang dapat Anda pantau juga dari rumah. Anda bisa melaporkan juga bagaimana kondisinya, sahabat MK, ya. Anda bisa menyampaikan juga informasi lainnya. Jika Anda memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau informasi kehilangan, ya, berita kehilangan, bisa juga Anda kirimkan agar dapat diluaskan, sahabat MK, informasinya pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Sekaligus Anda bisa berbagi inspirasinya dalam Jurnal Syukur. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin Anda syukuri hari ini apa. Pagi hari ini silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami akan juga informasikan untuk Anda, ya, informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung. Hari ini wilayah Kota Bandung hampir di seluruh wilayah kecamatan ini perakiraannya akan berawan, ya, dominasinya, sahabat MK. Namun perlu diantisipasi di beberapa wilayah karena hari ini perakiraannya akan turun hujan, ya, seperti di wilayah Bandung Timur, ya, di Mandala Jati, Cinambo, Panyilekan, Gede Bage, Ujung Berung, Cibiru, Arcamanik, ini perakiraannya akan hujan, sahabat MK. Kemudian di beberapa wilayah di selatan seperti Buah Batu, kemudian Rancesari, perakirannya juga akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, sahabat MK. Berikutnya kami sampaikan juga wilayah Kiara Condong, ini hampir wilayah Kiara Condong ini berada juga di tengah kota Bandung, ya, sahabat MK, ya. Ini perakirannya juga akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Yang lainnya perakirannya hari ini akan hanya berawan saja cuacanya. Hari ini nampaknya tidak akan terlalu panas, sahabat MK, karena suhunya juga, suhu puncaknya hanya berkisar di 27 hingga 28 derajat Celcius. Dapat langsung dilengkapkan bagaimana pantauan langsung cuacanya hari ini di wilayah tempat tinggal Anda. Di pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi, ya, Anda dapat berkirim informasi dengan informasi-informasi lainnya tadi, sahabat MK. Nah, untuk wilayah Subang, perakiraan cuacanya hari ini hampir serupa dengan Bandung juga, ya. Di keseluruhan wilayah kecamatan di Kabupaten Subang, perakiraan cuacanya antara berawan dan juga hujan, ya, dengan intensitas yang ringan. Sehingga hari ini perlu kembali disiapkan, ya, perlengkapan untuk beraktivitas di cuaca hujannya, sahabat MK. Dan untuk wilayah daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta, hari ini perakiraan cuacanya untuk wilayah Kulon Progo akan hujan ringan, Bantul juga hujan ringan, Gunung Kidul juga, kemudian Sleman dan Yogyakarta hampir seluruhnya ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, dengan suhunya berkisar di antara 30 hingga 32 derajat Celcius puncaknya, sahabat MK. Langsung dapat dilengkapkan juga pagi hari ini bagaimana pantauan cuacanya, ya, di Bandung, Subang, dan Yogyakarta. Berkirim juga informasi lainnya seputar pantauan lalu lintas, kemudian informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, dan juga jurnal syukur ya. Silakan Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling ingin Anda syukuri hari ini apa, silakan kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah berbagi informasi selepas kita jeda sejenak dengan rangkaian informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MKI, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk, bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter lives dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Karena kita butuh lebih dari sekadar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Informasi dan pendaftaran hubungi 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. indahnya hidup dengan Al-Quran.
6: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairu mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
5: Tadabur Quran.
7: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
5: Kajian Juz 30.
8: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
5: Kajian Al-Hikam.
9: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
5: Q&A seputar Al-Quran.
10: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
5: Tafsir dan tahsin.
11: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
5: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
13: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
12: kok pas banget sih,
13: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
12: apa aku gak ikhlas ya.
13: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
14: Assalamualaikum Fit.
12: Waalaikumsalam.
14: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
12: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
14: Loh,
12: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
15: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
16: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
17: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
16: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
18: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
16: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
20: MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'an surat At-Taubah.

54 menit lepas dari jam 6. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah berbagi informasi pagi ini di segmen Jurnal Pagi ya. Kami segera sapa yang sudah berbagi, namun sebelumnya kami terlebih dahulu undang kembali sahabat MK yang ingin juga berbagi ya di pagi hari ini. Silakan Anda bisa berbagi informasi seputar pantauan cuaca langsung di wilayah tempat tinggal Anda. Kemudian Anda bisa melaporkan juga bagaimana kondisi lalu lintas di ruas-ruas jalan yang dapat Anda pantau. Dan bagi Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga dikirimkan ya informasinya. Sekaligus dapat juga berbagi inspirasi dalam jurnal syukur ya. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi ini apa? Kirimkan ke 0811-224-1027. Terima kasih yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Kami sapa ada sahabat Handayani dari Cimahi. Sahabat Handayani menyampaikan pagi hari ini jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan, bisa curhat juga katanya di penghujung malam. Alhamdulillah bersyukur kemarin dapat job ngawas ujian dan bahagia rasanya pagi hari ini katanya, tenang katanya ya, yang dirasakan oleh hati. Alhamdulillah Allah maha baik, maha pemberi ketenangan hati dan maha penyayang. Jurnal paginya cuaca mendung dilaporkan sahabat Handayani ini di wilayah Cimahi, masih berawan tapi ada tanda-tanda cerah. Suhunya sejuk sekali, cenderung dingin, dan menyampaikan doanya untuk kita semua, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat MK juga kru yang bertugas. Semangat berkurban yuk katanya ya. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani dari Jalan Ontario, Cibeber, Cimahi. Berikutnya dari Soreang kami sapa ada Ibu Ella. Ibu Ella melaporkan cuaca wilayah Soreang pagi hari ini cerah berawan, sejuk segar katanya cuacanya, dan harapannya semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Alhamdulillah masih bisa ibadah, ini bersyukur katanya, masih bisa aktivitas juga dalam rumah sambil menyimak MKFM pagi hari ini. Doa terbaiknya disampaikan untuk guru tercinta, untuk kru yang bertugas dan sahabat MK semuanya, semoga ada dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella ya dari Soreang. Pak Yandi di Cijaura Buah Batu. Terima kasih sudah berbagi informasi juga. Cuacanya untuk Cijaura hari ini cerah berawan katanya, sejuk sekali. Lalu lintasnya terpantau masih lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah di hari Selasa yang penuh berkah ini masih dapat bangun di sepertiga malam, bisa bernafas, bergerak dan beribadah pada Allah, bisa beraktivitas seperti biasa, olahraga dan mengantarkan cucu-cucu ke sekolah katanya ya, alhamdulillah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan sahabat MK juga. Untuk seluruh guru juga, ini disampaikan oleh Pak Yandi doanya serta kru dan sahabat MK. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Berikutnya ada Ibu Yanti di Antapani. Ibu Yanti menyampaikan, pagi hari ini informasinya untuk wilayah Antapani cuacanya mulai cerah katanya ya. Dan menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberi usia, disehatkan oleh Allah, bisa menjalankan ibadah, dan bisa bertemu kembali dengan bulan Zulhijjah. Masya Allah, ini satu hal yang perlu kita semua syukuri juga ya sahabat MK, disampaikan di bulan Zulhijjah ya. Terima kasih Bu Yanti di Antapani. Ada Ibu Rusmiati di Cipatu Garut. Terima kasih pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah kembali memberikan beragam karunia, termasuk bisa menghirup oksigen katanya dengan gratis, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Semoga kita semua istiqomah dalam ibadah. Dan laporannya dari Ibu Yanti, cuaca cerah untuk wilayah Cibatu Garut. Dan siaran MKFM alhamdulillah tersimak dengan baik di Cibatu Garut. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Rus di Garut ya. Ibu Juwita dari Cimindi, terima kasih juga sudah berbagi pagi hari ini, cuaca sejuk dan cerah jika di Cimindi pagi hari ini katanya. Lalu lintasnya tadi pada saat olahraga pagi, Jalan Aruman dan Pesantren sangat ramai katanya ya.
sahabat MK yang akan melintasi Jalan Aruman, Pesantren Cimahi ya, di wilayah Cimindi juga, dapat mempersiapkan waktu yang cukup ya, khawatir lalu lintasnya masih padat. Menyampaikan jurnal syukur juga Ibu Juwita pagi hari ini, di hari Selasa yang penuh berkah, Alhamdulillah Allah masih memberi nafas, disehatkan semua keluarga, masih diberikan nikmat terbesar dalam hidup, yakni nikmat iman dan Islam, juga nikmat waktu luang untuk bisa terus memperbaiki ibadah-ibadah wajib dan sunnah, katanya ya. Bersyukur juga setiap hari dapat ilmu dari para guru-guru di MK. Semoga MK tetap mengudara dan membawa keberkahan untuk semuanya. Selamat bertugas untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak, doanya dari Ibu Juwita. Semoga Allah melindungi kita semua, diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Juwita ya, sudah berbagi di pagi hari ini. Berikutnya kami sapa ada seorang ahwat di Bandung, sahabat kita, menyampaikan jurnal syukurnya. Tiga hal yang paling ingin disyukuri hari ini adalah masih diberi kesempatan bernafas, kesempatan hidup, dan diberikan kesehatan. Itu yang ingin disyukuri pagi hari ini ya. Ingin lebih dimaknai syukurnya ya. Kalau syukur senantiasa kita harus tampakkan, sahabat MK ya, meyakini dalam hati, dilisankan dengan memuji Allah, dan tampak juga pada perbuatan kita. Terima kasih sahabat kita dari Bandung sudah berbagi juga pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Parilah di GBA 3 berikutnya nih yang berbagi juga. Ibu Parilah menyampaikan jurnal paginya untuk pantauan lalu lintas. Belum bisa memantau katanya karena belum kegiatan ke jalan raya, karena tidak mengantar sekolah. Tinggal menunggu kelulusan. Alhamdulillah ya, perjuangan selama ini sudah pada kelulusan lagi ya Bu Parilah. Alhamdulillah. Pantauan cuacanya di GBA 3 terpantau cerah berawan, hawanya sejuk katanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiat, selamat dunia dan akhirat. Kemudian jurnal syukurnya Ibu Parilah menyampaikan, mensyukuri masih diberi nikmat iman Islam, nikmat sehat, dan bersyukur masih bisa dapat menghirup oksigen dengan gratis. Bersyukur juga Alhamdulillah bisa ibadah dan beraktivitas dengan lancar. Salam sehat, tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah berbagi informasinya ya pagi hari ini dalam segmen sudut, dalam segmen jurnal pagi MKFM. Kita akan menyambung kebersamaan kita ke segmen selanjutnya dalam segmen sudut pandang sahabat MK. Akan hadir topik perbincangan seputar menilik wacana alternatif pembiayaan daerah. Nana bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik yang dibahas sahabat MK ya. Dari skala 1 hingga 10, seberapa mendukung Anda agar pemerintah daerah ini menerbitkan obligasi daerah? Dan Anda bisa menyampaikan juga jika pemerintahan daerah menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan, apakah Anda setuju sahabat MK? Nah silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami hadirkan perbincangan selengkapnya dalam segmen sudut pandang selepas satu nasyid dari Sotul Harokah dengan tekad perjuangan.